kembali kepada agamanya. Wala taqwa allati hiya intiqa'u sakhatillah. Ya, agar terwujud takwa dalam perjalanan ini dengan menjauhi apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Bitarki jami'i ma yakrahu Allah minal amal, agar dalam safar ini dia meninggalkan segala macam perkara yang Allah tak suka. Bagaimana saya sebutkan orang safar jauh daripada keluarga, ketika itu dia menyeleweng, ketika itu dia berzina dan semacamnya. Wal aqwal adh-dhahirah wal batinah, agar menjauhi segala macam keburukan-keburukan perkataan maupun perbuatan yang zahir maupun yang batin. Kama salahul amala bima yardahu Allah, sebagaimana dia bermohon kepada Allah agar ya dimudahkan untuk beramal yang apa daripada amal Allah ridhai. Wa hadha yashmalu jami'a at-ta'at wal qurubat, ini mencakup segala ketaatan, segala macam perkara yang mendekatkan seorang kepada Allah. Wa mata kana safaru ala hadzal wasf, bila mana safar seorang terwujud padanya kriteria yang termuat dalam hadis ini, bahwa safarur rabi, inilah safar yang beruntung. Dalam safarnya dia mewujudkan ketakwaan, kebaikan, amalan yang Allah ridhai, dijauhkan daripada segala macam mara bahaya bencana, inilah safar yang beruntung. Wa huwa safarul mubarak, inilah safar yang membuahkan berkah. Waqad kanat asfaru sallam kulluha muhtawiyatan li hadhil ma'ani al-jalilah, dan semua safar Nabi pasti mencakup semua makna-makna yang mulia dalam hadis ini. Tak pernah Nabi pergi musafir untuk bermaksiat, enggak ada. Untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan. Karena safar Nabi kalau bukan jihad fi sabilillah, maka safarnya haji dan umrah. Subhanallah. Kemudian sebelum Nabi menjadi rasul, dia safarnya untuk berniaga, membawa dagangan. Semuanya kemaslahatan, tak ada kemaksiatan. Tsumma sa'ala al-i'anata. Kemudian dalam safar tersebut Nabi bermohon bantuan daripada Allah. Wa tahwina masyaq, safar agar diringankan segala macam beban penderitaan dalam safar. Faqala, di mana Nabi mengucapkan Allahumma hawin alaina safarana hadhi, Allah mudahkanlah perjalanan kami ini. Wa tu'anna bu'dah, jauhkanlah yang dekat kepada kami ya Allah. Li'anna safara qit'atu min qit'atun min al-adab, karena hakikat safar di sana ada penderitaan, tidur yang tak sempurna, badan yang letih. Fa sa'ala tahwinahu, maka Rasul bermohon agar dimudahkan ini semua. Wa tayyiba idihi, agar didekatkan jarak yang jauh dengan segala macam kemudahan. Wa dzalika bi takhfifil humumi wal masyaq, agar diringankan segala macam beban penderitaan ketika safar. Wa bil barakati fis sair, agar diberi keberkahan ketika berjalan. Hatta yaqta'al masafatil ba'idah, sehingga dengan mudah dia akan yakni menaklukkan jarak yang jauh. Wa huwa ghairu muktarif, dalam keadaan nyaman ya, tenang, tentram. Wa yuqayyid lahu min al asbab al muriha, agar Allah mudahkan bagi segala macam sebab-sebab. Fis safar umuran kathiran, dalam safarnya segala macam perkara-perkara kemudahan. Misla rahatil qalbi ya, contohnya hati yang tentram. Wa munasabatar rifqah, mendapat kawan-kawan yang baik dalam safar, itu nikmat. Kadang-kadang kau pergi safar tapi yang mengiringmu teman-teman yang tak baik akhlaknya, perangainya. Ada yang safar tapi tamaknya luar biasa, ada yang safar egonya luar biasa, ini ujian. Ada yang safar dia tak mau tahu, yang penting dia tenang, tentram. Dia makan, dia kenyang. Orang kelaparan dia tak peduli. Dia selalu mau yang terdepan dalam kebaikan. Allahu Akbar. Memotong antrian dan semacamnya, banyak teman-teman yang buruk. Maka mohon kepada Allah agar dijauhkan hal semacam ini. Ya, wa taysir as-sair, agar dimudahkan perjalanannya. Wa amna at-tariq minal makhawif, agar aman jalan yang dilalui dari segala macam hal yang membahayakan. Ya, kadang-kadang longsor datang dalam perjalanan, kadang-kadang banjir datang, kadang-kadang bajing loncat, macam-macam hal. Wa ghairu dzalika min asbab, dan sebab sebelumnya. Fa kam min safarin imtadda ayyaman katsira. Kadang-kadang safar membutuhkan hari yang berhari-hari. Lakinnallaha hawalah, tapi Allah mudahkan. Wa yassarahu ala ahli, Allah mudahkan bagi orang yang berjalan ini. Kebalikannya, wa kam min safarin qasir, berapa banyak orang yang safarnya pendek, enggak jauh-jauh. Sara as'aba min kulli sa'bin, tapi benar-benar sulit baginya melintas, enggak jauh, tapi datang berbagai macam ujian, cobaan, bencana. Fama thamma illa taysirallah wa lutfahu wa ma'unatahu, tidaklah ada kecuali karena Allah mudahkan, karena kelembutan Allah, karena batu Allah SWT. Walihada qala fi tahqiqat

0: dunia safar. Karena itulah untuk terwujudnya kemudahan dalam safar ini, Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar, ay masyaqqatan wa masyaqqatahu wa subatahu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sulitnya safar, ya, kepayahan dalam safar, wa ka'abatal mandhar, ya, min wa'tha'is safar wa ka'abatal mandhar, dan dari segala macam hal-hal yang menyedihkan, ay al-huznul mulazim wal-hammud da'ir, kesedihan yang mengiringi, kegalauan, keletihan, wasu'il munqalab, kembali dalam keadaan buruk, fil mali wal ahli, kembali buruk keluarganya, hartanya, dan anak-anaknya. Ay ya Rab, maknanya wahai Tuhan, nas'aluka an tahfadhu alayna kullama khalafnahu wa ra'ana, Allah jagalah apa yang kami tinggalkan di negeri kami sana, di belakang kami, jaga mereka semua. Wa faraqnahu bi safarina, dan apa yang kami berpisah dengan mereka karena safar ini, min ahlin wa waladin wa mal, baik berupa harta, anak-anak, keluarga, istri, wa nanqaliba ilaihim masrurina bisalama, semoga kami pulang dalam keadaan selamat, gembira menyambut mereka, mereka gembira menyambut kami, ya. Wa ni'mal mutawafirah alaina wa alaihim, semoga nikmat Allah selalu menyertai kami dan mereka. Fa bidzalika tatimmu ni'matu wa yakmulu surur, dengan itulah sempurna segala kenikmatan, kegembiraan. Wa kadzalika yaqulu fi rujuhi, demikian juga Nabi mengatakan ketika pulang musafir, wa audhi min safarihi, wa yazid, Rasulullah tambahkan doanya, aibun taibuna abiduna li rabbina hamidun, ai maknanya adalah nas'aluka Allahumma, ya Allah, kami bermohon kepadamu, anta ja'alana fi iyabina, pada kondisi pulang kami ini, warujuina, kembalinya kami ini, mulazimina littaubatilak, senantiasa selalu berusaha untuk taubat kepadamu dari segala dosa-dosa kami, wa ibadatika wa hamdika, selalu memujimu, selalu beribadah kepadamu, wa antakhtima safarana bita'atik, semoga engkau tutup safar kami dengan segala ketaatan kepadamu, kama ibtada'tahu bitaufiqillah, sebagaimana engkau mulakan safar dengan segala macam kebaikan dan taufik daripadamu. Wa lihadza qala ta'ala, karena itulah Allah berfirman, wa qur rabbi adkhilni, katakanlah, ya Tuhan, adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin, masukkanlah aku yakni dengan hal yang terbaik, keluarkan aku dengan hal yang terbaik, waj'alni min ladunka sultan nasir, berikanlah aku daripadamu kekuatan, ya Tuhan, bantuan, wa mudkhala sidqi wa mukhrajahu, maksud daripada perkataan Allah, mudkhala sidqin dan mukhraja sidqin, maksudnya adalah antakuna asfarul abdi wa madakhiluhu wa makharijuhu, agar safar hamba, dia keluar dari rumahnya, dia pulang ke rumahnya, kulluha tahtawi ala sidq wal haq, semuanya mencakup kebaikan, semuanya di atas perkara-perkara kebenaran, wal istighal bima yuhibbullah, semuanya diiringi dengan kesibukan-kesibukan dalam safar ini, melakukan apa dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, maqrunatan bitawakkul ala Allah, yang diiringi dengan tawakal kepada Allah, wa mashobatan bima'unatihi, senantiasa bantuan Allah mengiringinya, wa fi, dan yang terakhir di sini, al-i'tirafu bini'matihi akhiran kama atrafah biha awalan, benar-benar mengakui nikmat Allah sejak awal berangkat dengan segala macam kurnia dan ketika pulang kembali. Karena itu dikatakan li rabbina hamidun, kami puji Tuhan kami semata. Fa kama anna 'ala al-'abdi an yahmada Allah 'ala at-tawfiq li fi'li al-ibadah, sebagaimana hamba dalam memuji Allah yang mudahkan dia dalam beribadah, wasyuru' fil haja, memudahkan dia dalam memenuhi hajat-hajatnya. Fa'alaihi an yahmadallaha ala takmiliha wa tamamiha, dan dia puji Allah yang telah menyempurnakan baginya dengan sempurna segala macam hajatnya, segala macam ibadahnya, wal faragh minha, sampai selesai. Fa innal fadla fadluh, semuanya karunia Allah, wal khair khairu, segala kebaikan-kebaikannya, wal asbab asbabu, segala sarana-prasarana dia yang menciptakannya, wallahu dzul fadlil azim, dialah Allah pemilik keagungan dan kemuliaan yang begitu besar. Demikian para pemirsa sekalian, materi yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini, penjelasan tentang doa safar. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu sallam wa barak ala abdi wa rasuli Muhammad. Kita kembalikan kepada pembawa acara kita, tafadhal ya akhi, barakallahu fik.
1: Nah, alhamdulillah, wa fik barakallahu, jazakallahu khairan. atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini, diambil dari kitab Bahjatul Bilabrol, pembahasan hadis yang ke-85, yaitu mengenai penjelasan doa safar. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk selanjutnya, kami buka sesi interaktif, sesi tanya-jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp di 0218236543. Dan juga Anda bisa menghubungi kami di layanan nomor telepon di 0218236543. Jadi di layanan yang sama, tapi mohon maaf untuk layanan telepon tidak bisa kami terima melalui telepon WhatsApp, hanya bisa menerima telepon secara langsung. Baik, selanjutnya mungkin kami yang pertama akan kami ajukan terlebih dahulu, Ustaz, pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait doa safar, Ustaz, mengenai kita ketika menaiki kendaraan dalam keadaan menanjak, disunahkan untuk membaca takbir, dan ketika melewati turunan kita membaca subhanallah. Apakah cukup sekali membaca zikir tersebut ataukah boleh berkali-kali, Ustaz? Mohon penjelasan dan jawabannya.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah wa ba'du. Di antara sunnahnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika safar, ya hendaklah kita manakala menaiki pendakian mengucapkan takbir. Ketika menuruni ya turunan, hendaklah mengucapkan tasbih. Ya, Allah Ta'ala hikmah mengapa ketika kita naik mengucapkan takbir. Ketika orang dalam ketinggian, kadang-kadang orang merasa sombong, merasa hebat. Karena itulah ketika dia tinggi, diingatkan dia tidaklah ada apa-apanya dia. Dia kerdil, dia kecil. Yang maha besar adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketika itu, maka disyariatkan Nabi SAW, hikmahnya Allah Ta'ala alam, untuk mengucapkan takbir. Agar engkau jangan sombong. Ketika orang dalam ketinggian, dia akan sombong. Kau tengok rumah-rumah orang-orang kaya yang biasanya tempat-tempat yang tinggi. Kau tengok VIP. Kau tengok segala macam ketinggian. Akan melahirkan kesombongan. Maka ketika kau naik ke tempat-tempat ini, kau tuh kecil, enggak ada apa-apa. Maka besarkan Allah. Ucapkan Allahu Akbar. Ketika kau turun, subhanallah, disuruh kita mengucapkan tasbih. Mengapa? Ketika kita turun, kita hamba, memang kita naik dan turun, gak ada apa-apanya. Tapi Allah SWT tidak pernah Allah turun, Allah maha tinggi selama-lamanya. Maka kau sucikan Allah daripada segala macam bentuk hal-hal yang rendah. Katakan subhanallah, engkau yang turun, Allah tidak pernah turun. Ya, menjadi hina, Allah senantiasa di atas hamba-hambanya. Wahuwal qahiru fauqa ibadi. Ya Allah yang maha perkasa atas hamba-hambanya. Walaupun hadis yang Nabi yang mulia SAW katakan, Enzil Rabbuna Tuhan keturun, tapi walaupun demikian, Allah SWT selama-lamanya mati atas hamba-hambanya. Ya, jangan dianggap Allah SWT turun itu akan masuk ke dalam makhluk. Tidak, makhluk masuk ke langit, tidak. Allah selama-lamanya maha tinggi di atas seluruh hamba-hambanya. Kata Allah, wahuwal qahiru fauqa ibadih, dan maha perkasa atas hamba-hambanya. Ya. Maka jemaah sekalian, karena itulah kita disunahkan untuk mengucapkan kalimat tasbih ketika turun. Adapun berapa kalikah bilangannya, Nabi tak menentukan. Cukupkah sekali? Enggak ada masalah sekali. Allahu Akbar. Bolehkah berkali-kali? Silahkan. Karena ini zikir. Silahkan sebanyak-banyaknya kau bertakbir. Silahkan sebanyak-banyaknya kau bertasbih. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Naam.
1: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya, masih yang kedua, kami ajukan pertanyaan. Ya Ustaz, ketika kita ingin safar dengan kendaraan, di situ ada doa yang dianjurkan, yaitu doa bepergian dan juga doa naik kendaraan. Apakah dibaca keduanya? Karena di kedua doa tersebut ada juga dua-duanya doa naik kendaraan, Ustaz. Nah, bolehkah membaca hanya salah satu saja?
0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Adapun ketika kita menaiki kendaraan tapi tidak musafir, hanya dari kota kita saja, maka tak perlu kita baca Allahumma hawin alaina safarana hadha. Cukuplah kita baca doa yang pertama. Ya Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini kita baca ketika kita naik kendaraan yang sifatnya bukan mau pergi musafir. Kita hanya bersyukur kepada Allah dimudahkan naik kendaraan ini. Kalau bukan karena bantuan Allah, kita tak akan mampu menguasai kendaraan ini. Ini diucapkan malangkala kita tidak safar. Ketika kita menaiki perahu, bila mana kita tidak safar, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, adapun doa yang panjang tadi, itu doa yang diucapkan bila mana safar. Sebagaimana kata Abdullah bin Umar, kharijan ila safar. Ketika Nabi keluar, ingin musafir. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam.
1: Nah, Ustaz, alhamdulillah baik. Terima kasih banyak atas jawaban dan penjelasannya. Alhamdulillah. Dan selanjutnya mungkin kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung, silakan di layanan yang telepon kami tunggu di 021-823-6543. Ya, silakan, sudah terhubung. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bu Umusara di Riau.
1: Nah, silakan Umusara.
2: Ya, terima kasih. Apakah kalau membaca doa safar itu, Ustaz, yang apa panjang perjalanannya itu ditentukan umpamanya dalam 10 kilo atau sekitar 1 kilo, apakah doa ini tergantung panjang atau pendek perjalanan? Mohon pencerahan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bila yang dimaksudkan dengan jarak, maka safar itu tadi saya sebutkan bahwa para ulama berselisih tentang jarak safar. Yang kita pilih, wallahu tabaraka taala, yang lebih dekat pada kebenaran. Bahwasanya safar itu ditentukan dengan kebiasaan manusia, uruf masyarakat. Misalnya kami orang-orang di Batam, kami berangkat ke Singapura hanya menggunakan 1 jam perjalanan, bahkan kurang daripada itu, hanya 10 sampai 12 mil saja sampai kami ke Singapura. Tapi kami semua sepakat kami pergi ke sana safar, kami harus bawa paspor, kami harus bawa bekal. Ke Malaysia kami nyebrang hanya 1 jam setengah. Ya. 1 jam 40 menit. Tapi kami bawa bekal, bawa macam-macam. Ini menunjukkan safar. Maka ketika orang mau pergi musafir, dia baca doa yang panjang ini. Ya. Adapun pertanyaan, berapa kali kita baca ini? Misalnya kita nih sudah baca doa ketika mau berangkat ke Mekah. Ya. Setelah itu tiba di Mekah, kita mau jalan-jalan ke Mina, ke Muzdalifah, Siti Tor, ke Taif. Apakah kita baca lagi doa safar? Jawabannya tidak. Baca di awal safar saja. Tetapi sekiranya kau mau baca kembali untuk mengkuatkan, tak ada masalah insyaAllah tabaraka ta'ala. Ya, tapi cukup sekali ketika kita mau musafir dari negeri kita. Dari Jakarta misalnya, dari Riau tadi contohnya, pernahnya dari Riau, berangkat dari Bandara Sultan Syarif misalnya, ya. Berangkat dari sana, membaca doa safar ini. Setelah itu nanti, ya, sampai dia pergi umroh dan seterusnya, nanti bila mana mau pulang ke negerinya, ketika itu barulah kembali baca doa safar ini. Dengan ditambahkan, Ibuna ta'ibuna abidin rabbina hamidun. Jadi dibaca sekali ketika berangkat, sekali ketika pulang, kalaupun mau keperbaharui, misalnya nanti engkau berangkat dari, misalnya dari Pekanbaru menuju Malaysia, nanti ketika kau dari Malaysia, dari hotelmu mau berangkat ke bandara, kau kembali baca doa safar, tidak masalah insyaAllah tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya. Masih di layanan telepon, silakan yang kedua kami berikan kesempatan di 021-823-6543 bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, silakan. Iya, halo. Halo.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak?
3: Ana Abu Ilham, izin bertanya Ustaz.
1: Silakan.
3: Ya, kodrolok kami adalah bagian atau pegawai dari sebuah airline yang cutinya itu selalu safar, Ustaz. Pastinya menyenangkan kalau safar itu ketika melaksanakan cuti ke tempat-tempat seperti Saudi, Jeddah, Madinah, karena itu perjalanan yang insya Allah banyak berkahnya. Tapi kodrolok Ustaz, kami kan juga menjalani cuti-cuti ke tempat lain, ke negara lain seperti negara-negara kafir. Nah, kami kadang-kadang nggak serak ketika menjalani hal demikian, tapi kan ini tugas Ustaz. Terus di saat yang apakah perjalanan ini juga tetap mendapatkan sebuah kebaikan gitu, walaupun di negara kafir. Yang kedua, di kondisi yang lain kadang kami membawa keluarga Ustaz gitu, membawa keluarga, terus kami kelola biar kami agak serak gitu, kadang-kadang kami ajak gitu ya keluarga, terus kami kunjungi seperti masjid di negeri kafir, jadi biar rasanya lebih nyaman gitu Ustaz. Misalkan masih di samping, memang kami juga sejujurnya suka jalan-jalan, mungkin jalan-jalannya misalkan ada di negara kita yang tropis tidak mendapatkan seperti salju dan macam-macam. Apakah hal demikian ini masih tetap ditolerir sehingga kami tidak tetap merasa nyaman, tidak selalu merasa bersalah kalau tidak mengunjungi negara-negara seperti Saudi? Terima kasih Ustaz, demikian. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz.
0: Wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Tadi sedikit sudah saya bahas tentang safar ke negeri kafir. Hukum asalnya dilarang orang-orang Islam safar ke negeri orang kafir, karena dikhawatirkan akan luntur keagamaannya, luntur akidahnya, keimanannya, dan seterusnya. Ini hukum asal, dilarang. Karena Nabi mengatakan, aku berlepas diri daripada orang yang berada di tengah-tengah orang kafir, yang tinggal di tengah-tengah orang kafir. Tetapi bila mana ada hajat, ada darurat, ya, maka dibolehkan pergi ke negeri-negeri orang kafir. Contohnya Nabi mengutus para sahabat-sahabat membawa surat. Raja Heraklius, di sana tentunya negeri kafir. Ke Mesir, di sana ketika itu negeri kafir. Ke Yaman dan seterusnya. Bila ada misi tertentu yang memang misi tersebut bukan maksiat, kita terpaksa pergi ke negeri kafir, maka dibolehkan. Ya, seperti misi yang tertentu tadi saya sebutkan, sebagian orang dari kapal bekerja di mangan, memang kerjanya berangkat menyampaikan manusia ke tempat-tempat yang tentunya tidak semuanya ke tempat-tempat kaum muslimin, ya, tapi ada ke tempat-tempat negeri kafir. Ya, dengan segala macam tujuan orang-orang yang ingin berangkat ke sana. Maka kembalikan lagi kepada niat. Bila niat Anda adalah tugas menyampaikan mereka ke tujuan-tujuan mereka, ya, maka tak ada masalah. Harta yang Anda cari juga adalah jalan yang halal. Harta yang halal insyaAllah tabaraka ta'ala. Tetapi Anda tanyakan bagaimana kalau kami mengunjungi negeri kafir tersebut, katakan bertugas kalian. Tentunya bila mana engkau telah mengantarkan mereka ke sana, kemudian engkau pun misalnya ingin mengambil i'tibar daripada perjalananmu, ingin sampai ke tempat-tempat tertentu, tentunya kau harus kuatkan iman, jaga agama, pelihara hijab jika dia perempuan, jilbab. Ya, jaga syiar-syiar agama. Maka sudah benar apa yang Bapak lakukan, mencari di negeri tersebut mana Islamic Center, mana masjid. InsyaAllah safar Bapak dalam ketaatan kepada Allah SWT. Kecuali memang niatnya buruk, sampai ke tempat orang kafir, nyari tempat-tempat pelacuran, nyari tempat perjudian dan semacamnya, nyari pantai-pantai di sana tidak layak didatangi karena di sana orang-orang telanjang misalnya. Innamal a'malu binniyat. Semuanya amal itu kembali ke berniat. Selama kita dapat tetap dalam agama kita, istiqamah menjaga syiar agama kita, mengerjakan perintah Tuhan kita, maka tidak ada masalah. Kita pergi ke negeri-negeri tersebut karena memang tugas kita. Apalagi dikatakan oleh penanya, dia bawa keluarganya, tentu baik sekali karena yang namanya negeri kafir. Membawa keluarga kan lebih nyaman, kan lebih aman. Ya, dari segala macam kemaksiatan, bagus sekali. Ya. Oleh karena itu, bila mana tentunya Allah takdirkan berangkat ke tempat-tempat semacam ini, niatkan berbuat taat kepada Allah. Niatkan kau di sana menyebarkan dakwah kepada orang Islam, itu agama rahmat, bukan agama teroris. Tampakkan akhlak kebaikan Islam. Mungkin dari sebab itu sebagian mereka akan terpengaruh, ya, dapat hidayah karenamu. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam.
1: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz, jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Ya, demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya, nah, ada pertanyaan kami ajukan di layanan pesan WhatsApp Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana jika kita safar sendirian dengan menaiki bus? Karena di dalam satu hadis bahwa hendaknya sunnah melakukan safar itu dua orang atau lebih Ustaz. Nah, bagaimana dan apakah sendirian itu kita dengan dibersamai dengan setan Ustaz? Mohon penjelasannya.
0: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Memang Nabi mengatakan as-safaru ar-rukbu. Safar itu adalah ketika engkau bersama beberapa orang. Ya. Ada juga beberapa hadis orang yang pergi safar sendiri akan diiringi oleh setan. Maka maksud daripada hadis ini bahwasanya orang ketika pergi safar sendiri rentan dengan berbagai macam hal. Misalnya dia sakit di tengah

0: jalan, sakit di tempat tujuan. Subhanallah. Misalnya dia mendapatkan halangan satu tujuan misalnya. Kalau andai kata dia berdua, bertiga, dia bisa berbagi dengan teman-temannya, bisa mencari solusi, bisa mencari jalan keluar. Tapi bila mana dia sendiri, ya maka hal ini bisa mendatangkan apa-apa yang tadi kita sebutkan, mendatangkan hal yang tak baik baginya. Oleh karena itulah disarankan agar orang pergi safar itu tidak sendiri, ya. Tetapi alhamdulillah, inti daripada semua adalah kenyamanan dan keamanan. Ya, bila mana engkau pergi satu bus, orang-orang di situ banyak kau temui manusia. Berarti kau tidak dalam keadaan kau bersama orang-orang dalam bus tersebut, meski kau tak kenal orang asing. Dan boleh saja tentunya sebagai seseorang, engkau makhluk sosial manusia, engkau beradaptasi dengan kawan-kawanmu, bertanya dengan orang di sampingmu, berbicara, mengambil faedah dari perkataannya, akan menjadi temanmu dalam safar. Ya, tetapi ketika engkau pergi berjalan sendirian, tak ada orang, ini yang kadang-kadang mendatangkan hal yang membahayakan. Ya, kau safar misalnya, kadang-kadang kondisi gak aman, kau naik motor sendiri, datang begal dan semacamnya. Bila mana dua akan lebih ringan, bila mana tiga akan lebih baik. Tetapi bukanlah maknanya dilarang secara mutlak, karena ilat sebabnya adalah orang yang safar sendiri itu rentan dengan segala macam perkara-perkara negatif. Ya, tak ada yang ingatkan. Ketika kau berbuat maksiat sendiri, kau ada yang ingatkan. Tapi bila mana kau berdua, bertiga, kau ada yang mengerem, sahabatmu, kau rasa malu dengan mereka dan semacamnya. Walaupun kadang-kadang, kalau anda kata memang niatnya sama sampai pergi maksiat, mereka akan sama-sama semua. Tetapi minimal ketika kau punya kawan, ada yang mengingatkan, kau malu kepadanya, dan seterusnya. Karena itulah disuruh musafir dengan berteman. Bila mana tak ada teman yang mengiringimu, tetapi selama kau dalam komunitas, misalnya kau di pesawat bersama orang banyak, di kereta api bersama orang banyak, di kapal bersama orang banyak, di bus bersama orang banyak, itu teman-temanmu ketika safar. Ya, maka pandai-pandailah bergaul, beradaptasi dengannya, syukur-syukur kau bisa mendakwinya. Ya Allah tabaraka wa ta'ala alam. Naam.
1: Naam, baik, alhamdulillah, jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasan Ustaz. Satu pertanyaan terakhir Ustaz kami ajukan di layanan pesan WhatsApp mengenai wasiat ketika kita akan safar dalam beberapa hari, apakah hal tersebut sangat ditekankan ataukah hanya sebatas sunnah yang boleh kita tidak lakukan, Ustaz? Mohon penjelasan dan jawabannya.
0: Ada pun wasiat sebenarnya bukan ketika safar. Abdullah ibn Umar senantiasa 3 hari dia akan perbarui wasiatnya. Wasiat menunjukkan manusia selalu waspada. Ajal tak tahu kapan datangnya. Bila mana dia meninggal, sudah standby dengan wasiatnya. Ya, wasiat yang paling penting adalah wasiat setelah meninggalkan kepada mereka agama, agar mereka jaga, pelihara, sebagaimana wasiat para nabi. Ya, mata buruna min ba'di, siapa yang akan sembah, apa yang akan sembah selahku. Itu wasiat tentang agama. Ya, maka wasiat yang penting lagi dari sisi dunia adalah wasiat atau ingat anakmu, istrimu, dan ada yang tahu di antara mereka, agar bila mana engkau nanti qadarullah meninggal dalam safar atau kapanpun juga, maka engkau tidak akan nyangkut, ya, tergantung-gantung, terhalang masalah hutangmu. Karena Nabi mengatakan yufarul syahidi kullu syai, orang mati syahid diampunkan segala-galanya dosanya illa dan kecuali hutang. Maksudnya kau pastikan kau pergi safar tersebut, minimal kau pahamkan kepada keluargamu, aku punya hutang seperti ini, seperti ini. Bila mana kau ada halangan dalam perjalanan, Allah menjemputmu dalam perjalanan, engkau sudah menitipkan kepada mereka agar mereka melunasi hutang-hutangmu. Itu maksudnya. Ya. Jadi yang penting bila mana kau yakinkan, pastikan memang mereka tahu jumlah hutang-hutangmu, ketika kau pergi safar, pergilah. Ya. Maka tak harus engkau pergi safar itu memberitahukan. Sebelum safar boleh, 1 hari, 2 hari, 3 hari, katakan, deh abang mau pergi, memberangkat kemari-kemari, ini kita ada utang, ini utang-utang kita. Itu yang paling penting. Tentunya juga, ya, pesan-pesan yang bernuansa kebaikan agama, misalnya, nanti aku meninggal, kau jangan buat macam-macam, jangan buat acara ini, buat acara itu, aku mau sesuaikan secara sunnah Rasulullah. Wasiatkan. Ya, bila mana memang dia khawatirkan, dia akan diperlakukan dengan segala macam perkara-perkara nasi agama, wasiatkan. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Naam.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak. Jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasan Ustaz. Dan pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir Ustaz, menutup pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini, dan mungkin ada ikhtiar yang dapat disampaikan untuk pemerhati raja sekalian. Silakan Ustaz.

0: Kau lihatlah bagaimana Islam ini sempurna mengikat hati manusia agar selalu bergantung kepada Tuhannya. Mau masuk rumah doa, keluar rumah berdoa, masuk WC berdoa, keluar WC, masuk masjid, keluar masjid, masuk pasar berdoa, pakai baju berdoa, menghubungi keluarganya, mencapai keluarganya berdoa, ketika sahur berdoa, ketika sempurnanya orang-orang mukmin dilatih, dibina, diajarkan agar selalu bergantung kepada Tuhannya. Ya, ini hanya ada pada Islam. Tak kau temukan dalam agama lain, tidak ada. Tidak kau ketemukan dalam agama lain. Karena ini agama-agama yang hak, ini agama tauhid. Maka banyak-banyaklah kita pelajari doa-doa yang diajarkan Nabi yang mulia SAW, kita amalkan. Disitulah kunci daripada segala kebaikan. Al khairu kullu fi yadaik, semua kebaikan ada padamu wahai Tuhan. Mintalah kepada segala kebaikan. Wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan sekali lagi untuk Al-Ustaz Barakallahu fiik. Semoga Allah menjaga Anda beserta keluarga dan berkahi dari ilmu yang telah disampaikan, dan memberkahi pula pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada antum untuk memberikan terus faedah-faedah insyaallah bermanfaat kepada kita semua. Dan mudah-mudahan di kesempatan Rabu pekan yang akan datang kita dapat bersua kembali untuk melanjutkan pembahasan kita Bajat Qulubil Abrar ini. Dan jazakumul khairah barakallahu fikum kepada antum semua yang sudah menyimak acara kami di pagi hari ini bersama Ustaz Abu Fairuz Ahmad Ridwan Al-Syalimah Hafizullahullah dari kota Batam di pembahasan kita Bajat Qulubil Abrar. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hanya
1: bisa
2: sudah masuk ke
3: sis
2: yang masuk
3: ini yang
2: agak
3: merah
0: mungkin
3: ini.
0: Iya.
3: Sudah, ini kayak gitu. Tapi,

0: Jangan lupa nih, ingatkan Ustaz.
1: Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita masih diberikan kemudian kepada Tuhan dari Allah SWT.

Fakar Abu Hurairah, Abu Hurairah, gimana

Dari kemarin kami sampaikan kiranya jamaah bisa menjaga ketenangan masjid ketika pengajian berlangsung. Mohon kiranya menghormatinya, dijaga agar tidak keluar bisa melaksanakan kajian. Juga mohon kiranya korban dipersembahkan pada posisi sehat dan juga memberikan kesegaran kepada anda saudara. Termasuk dengan nama pada hari manusia jiwa mengarahkan kejadian dan pemeriksaan saya. Dan setelah kajian berlangsung, kita akan buka sesi tanya jawab. Pertanyaannya bisa tulis di setiap kertas diberikan kepada pertanyaan untuk bisa menjawab pesan. Dan juga bisa tanya-tanya melalui pesan-pesan yang menjelaskan. Oleh itu, bagi usia yang untuk bisa ikuti aturan yang telah kami sampaikan. Baiklah, yang masuknya yang menggunakan nama sekolah Malaysia adalah berada di tengah kita. Oleh itu, kita langsung bersenang kepada beliau untuk membawakan

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. أنا أجابكم kepada segenap إخواني الكرام wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah menganugerahkan untuk kita berbagai nikmat, nikmat yang zahirah dan batinah, sehingga ia berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalum kaffar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah, Allah Jalla wa Ala telah mempertemu dan mengumpulkan kita di dalam rumah yang mulia ini setelah melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah, yang kita memohon kepada-Nya, Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim. Dan sembari menunggu masuknya waktu salat Isya yang merupakan salah satu dari dua salat yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna athqala salati 'alal munafiqin salatul 'isyai wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fiihima la'atumhuma walau habuwa. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat Subuh. Dan kalaulah mereka mengetahui keutamaan pergi melaksanakan salat Isya dan Subuh, niscaya mereka akan pergi melaksanakannya meskipun mereka harus merangkak untuk talabul ilm, atawasi bil haq, dan atawasi bis sabr di antara kita. Mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala yang telah memudahkan kita menuntut ilmu agama memudahkan juga jalan kita menuju syurganya. Karena di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Dan sungguh tiada tempat yang lebih Allah cintai dan lebih indah untuk kita berkumpul, bertemu, dan saling nasihat-menasihati di antara kita serta menuntut ilmu agama selain daripada rumah Allah Jalla wa Ala. Mudah-mudahan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Abu Hurairah radhiyallahu, beliau bersabda, wa man jitama'a qaumun fi baitin min buyutillah, ya, dalam rangka mengkaji dan mempelajari agama Allah kecuali akan turun as-sakinah, ketenangan, sakinah ilahi ke dalam hati-hati mereka. Oleh karenanya jemaah yang dimuliakan Allah, tiada tempat yang lebih menenteramkan hati kita dari hiruk pikuk dunia di akhir zaman selain daripada majlis ilmu agama yang diselenggarakan di dalam rumah-rumah Allah. Bahkan majlis ilmu agama itu sendiri secara umum Nabi namakan sebagai taman syurga. Di dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman syurga, maka singgah dan masuklah kalian ke dalamnya. Qalu, "Wa ma riyadil jannah ya Rasulullah?" Apakah taman-taman syurga itu wahai Rasulullah? Tanya sebagian sahabatnya. Beliau menjawab, hilaqah zikr, halaqah-halaqah zikr. Dan majlis ilmu, kata Imam Ibn Kathir, a'zamu majalis zikr, merupakan majlis zikr yang paling besar. Karena sempurnanya sakinah di dalam majlis ilmu agama, maka sebagian khalifah, presiden dan raja di masa dahulu rela keluar meninggalkan istana mereka untuk duduk bersimpuh di bawah kaki para ulama di majlis ilmu agama di dalam rumah Allah. Seperti Harun al-Rashid, ia rela keluar dari istananya yang begitu mewah untuk duduk di bawah kaki, duduk bersimpuh di bawah kaki para ulama. Seperti Atha ibn Abi Rabah, seorang budak sahaya hitam pekat miskin,
tetapi Allah muliakan dengan ilmu agama. Maka sang presiden pun ikut duduk bersimpuh di bawah kakinya bersama pengumuman kaum muslimin, Harun al-Rashid, dan tidak ada tempat khusus untuknya saat itu. Kenapa mereka melakukan hal demikian? Karena mereka telah merasakan apa yang Nabi katakan tadi, nazalat alaihim sakinah, turun sakinah ilahi ke dalam hati-hati mereka. Dan ini yang kita rasakan. Tidaklah kita berangkat dari rumah menuju majlis ilmu agama dengan hati yang sedang gelisah, yang sedang galau, yang sedang sempit karena berbagai problematika yang sedang kita hadapi, kemudian duduk di dalam majlis ilmu agama yang diselenggarakan di dalam rumah Allah, yang di dalamnya dibacakan Allah berfirman dan Rasulnya bersabda serta petua ulama Islam dibacakan, kecuali kita merasakan betapa tenang dan tentramnya hati kita saat itu. Seakan tidak ada yang lebih kaya di dunia ini daripada kita. Seakan tidak ada yang lebih bahagia di dunia ini daripada kita. Terkala kita sedang berada di dalam majlis ilmu agama karena sakinah ilahi yang turun ke dalam hati-hati kita. Walaupun setelah keluar dari kajian, baru kepala pusing dan pening lagi karena hutang akan ditagih dan uang lagi enggak ada. Tetapi ketika duduk di dalam majlis ilmu agama, seakan tidak ada yang lebih kaya daripada kita. Dan tidak ada yang lebih bahagia daripada kita di dunia ini. Kita merasakan betapa tenang dan tentramnya majlis ilmu agama. Nazalat alaihim sakinah. Nabi katakan turun kepada mereka as-sakinah. Dan lihat jemaah dimuliakan Allah, saking sempurnanya sakinah, ketenangan dan ketentraman di dalam majlis ilmu agama. Terkadang kajian baru berlangsung 10 atau 15 menit, sebagian jamaah kepalanya sudah menunduk ke bawah mencari pojok, ya, tempat yang paling tepat untuk menerima sakinah ilahi dan menempatkannya bukan pada tempatnya. Ya, yang susah tidur di rumah begitu masuk ke kajian langsung mudah tidur, ya. Ya, nazalat alaihi musakin. Dia telah menerima sakinah dan menempatkannya bukan pada tempatnya. Wa ghasyatumur rahmah. Tercurahkan rahmat untuk mereka. Dan ini hendaknya teguran buat kita semua, dan khususnya buat anda sebagai penuntut ilmu agama. Semakin sering kita menuntut ilmu agama, semestinya kita semakin penyayang, semakin lemah lembut terhadap istri, terhadap anak-anak kita, terhadap kedua orang tua kita, terhadap saudara-saudara kita, tetangga kita, kawan-kawan kita, junior kita. Wa ghasyatumur rahmah. Tercurahkan kepada mereka rahmat. Wa haffatuhumul malaika. Para malaikat Allah datang meliputi mereka. Kedua mata kita memang tidak melihat ada malaikat yang sedang meliputi kita. Tetapi mata hati kita tidak meragukan keberadaan.

mereka sedikit pun, karena yang memberitahukan yang kepada kita adalah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakarahumullah fi man 'indah. Dan Allah membanggakan mereka di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisi-Nya. Adakah majlis yang lebih hebat daripada ini, jemaah? Sebuah majlis kita mendapatkan sakinah, tercurahkan rahmat kepada kita, para malaikat meliputi kita, dan nama kita disebut-sebutkan oleh Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Hakim di hadapan Jibril, Mikail, Israfil dan malaikat-malaikat lainnya yang ada di sisi-Nya. Ikhwani al-karam, akhwati al-karimat, insyaallah taala, pada kesempatan kali ini ana ingin mengajak antum dan antuna semua yang ana cintai karena Allah untuk mentadabburi beberapa ayat Al-Qur'anul Karim yang berbicara tentang ibadur rahman, hamba-hamba Ar-Rahman, dan semua kita adalah ibadur rahman. Dan mentadabburi Al-Qur'an adalah sesuatu yang diperintahkan. Bahkan Allah telah mencela mereka yang tidak memiliki kesempatan untuk mentadabburi Al-Qur'an. Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indillah, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an atau karena hati-hati mereka yang telah tergembok? Allah memvonis mereka yang tidak pernah mentadabburi Al-Qur'an adalah orang-orang yang telah tergembok hatinya. Nah, dan tidaklah Al-Qur'an itu diturun kecuali tujuan utamanya adalah untuk ditadabburi. Meskipun membacanya dan walaupun dan tidak memahami artinya mendapatkan pahala, tetapi tujuan utama Al-Qur'an diturunkan adalah untuk ditadabburi. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat Sad, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Al-Qur'an adalah kitab penuh berkah. Kalau kita melihat diri kita kurang berkah pada waktu kita, rumah tangga kita, anak-anak kita, maka dekatkan diri kita dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kitab penuh berkah yang kami turunkan kepadamu. Liyadabbaru, tujuannya agar mereka mentadabburi, mempelajari tafsirnya. Karena bagaimana mungkin Al-Qur'an akan menjadi hudal lil muttaqin sementara kita hanya membacanya tetapi tidak mengerti maknanya? Bagaimana mungkin Al-Qur'an akan menjadi furqan yang dengannya kita bisa membedakan antara kebaikan dan kejelekan sementara kita cuma bisa membacanya dan tidak mengetahui arti? Bahkan bagaimana mungkin ada seorang muslim dan muslimah yang meyakini Al-Qur'an sebagai hudal lil muttaqin, yang meyakini Al-Qur'an sebagai kalamullah ghairu makhluq sautan wa harfan, bahwa Al-Qur'an adalah firman Allah, suara dan hurufnya dan bukan makhluk, tetapi dia diam, tidak bergerak untuk mengetahui artinya. Ingat, mustahil pada diri seorang muslim yang mengetahui Al-Qur'an hudal lil muttaqin, yang meyakini Al-Qur'an sebagai al-furqan, yang mengetahui Al-Quran sebagai tibyanan li kulli syai, menjelaskan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk dunia dan akhirat kita, yang mengetahui Al-Quran sebagai kalamullah sautan wa harfan ghairu makhluk, tetapi dia tidak berusaha untuk mengerti maknanya. Logikanya, jamaah yang dimuliakan Allah, apabila datang kepada kita sebuah surat dan kita sedang merantau, dari seseorang yang kita mengetahui dia sangat mencintai kita, menyayangi kita, dan kita pun sangat mencintai dan memuliakannya, kemudian surat itu datang dan kita biarkan, kenapa? Karena kita tidak memahami artinya. Pasti orang tersebut akan mencari siapa saja yang bisa menerjemahkan isi surat tersebut kepadanya, karena ini surat datang dari orang besar, orang mulia yang sangat ia cintai dan sangat mencintai. Maka dia akan menyewa orang lain, bahkan dia akan mengeluarkan uang agar ada orang yang bisa menerjemahkan isi surat itu kepadanya. Lalu kenapa hal yang demikian kita tidak pikirkan untuk Al-Qur'an? Semua kita meyakini Al-Qur'an hudan lil muttaqin. Semua kita mengetahui Al-Qur'an Al-Furqan. Semua kita meyakini Al-Qur'an adalah tibyanan li kulli syai, menjelaskan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk dunia dan akhirat kita, secara tersurat maupun secara tersirat. Kita tahu bahwa Al-Quran mujizat terbesar yang pernah Allah berikan kepada para nabi. Tidak ada mujizat seorang nabi yang lebih hebat daripada Al-Quran. Semua kita tahu bahwa Al-Quran adalah firman Allah, suara dan hurufnya, bukan makhluk. Kita tahu bahwa Al-Quran
Pernah Allah tantang kaum musyrikin untuk mendatangkan satu surat pendek saja, setengah surat seperti Al-Quran saja. Bangsa Arab tidak ada yang mampu melakukannya. Tetapi sudah puluhan tahun Al-Quran hanya ada di dalam rumah kita, dan kita hanya membacanya dan tidak mengerti artinya, dan tidak ada upaya untuk mengerti akan maknanya. Maka Allah katakan di dalam Al-Quran, kitabun anzalnahu ilayka li mubarakun liyadabbaru ayati. Al-Quran ini kitab yang penuh berkah, kami turunkan kepadamu agar mereka mentadabburinya. Waliyatadzakara ulul albab, dan agar Al-Quran ini menjadi peringatan bagi mereka ulul albab. Siapakah ulul albab? Allah terangkan di 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Di sana Allah jelaskan kepada kita siapakah ulul albab. Mulai daripada firman-Nya, inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batina subhanak faqina 'adhaban nar, hingga akhir surat Ali Imran. Itulah ulul albab. Jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah curhat kepada Allah, dan Allah sebutkan di dalam surat Al-Furqan, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura. Ar-rasul berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya Al-Qur'an ini telah ditinggalkan oleh kaumku. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan meninggalkan Al-Qur'an itu mencakup beberapa hal. Yang pertama, dia meninggalkan Al-Qur'an dengan tidak membacanya. Yang kedua, dia meninggalkan Al-Qur'an dengan tidak mempelajari tafsirnya. Yang ketiga, dia meninggalkan Al-Quran dengan tidak mengamalkannya. Yang keempat, dia meninggalkan Al-Quran dengan tidak berhukum dengan Al-Quran. Yang kelima, dia meninggalkan Al-Quran dengan tidak menyuruh manusia kembali kepada Al-Quran. Ini lima bentuk meninggalkan Al-Quran dan masuk dalam keumuman curhat Nabi SAW kepada Allah tadi. Ya Allah, kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang ditinggalkan. Maka insyaAllah ana ingin mengajak antum untuk mentadabburi beberapa ayat dari Al-Quran, tepatnya pada surat Al-Furqan. Teman-teman boleh buka mushaf, yang bawa HP boleh buka mushaf di HP, yang enggak ada mushaf di HP boleh ambil mushaf di depan, ya. Yang punya hafalan yang kuat boleh enggak buka mushaf. Surat Al-Furqan ayat ke-25. Surat Al-Furqan ayat 63, ayat 63 sampai akhir surat. Ini yang akan menjadi bahasan kita pada kesempatan ini, karena di dalam ayat-ayat ini Allah menerangkan kepada kita tentang ibadur rahman. Ya Allah janjikan dengan syurga, dan Allah janjikan mereka dengan keselamatan dari api neraka. Dan saya kira jemaah dimuliakan Allah, semua kita bercita-cita ingin masuk syurga, dan semua kita bercita-cita untuk selamat dari neraka Allah. Karena bagi seorang muslim jemaah dimuliakan Allah, sebejat apapun dia, sejauh apapun dia dari Allah, saya yakin tidak ada cita-cita yang lebih tinggi bagi setiap muslim dan muslimah selain meraih syurga Allah dan selamat dari nerakanya. Dan itulah keberuntungan yang sesungguhnya. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Ali Imran, kullu nafsin dha'iqatil maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ur ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, dan di hari kiamatlah kalian akan mendapatkan balasan yang sempurna dari Allah yang Maha Adil. Kemudian setelah itu Allah mengatakan, barang siapa yang telah dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, dialah orang yang telah beruntung. Dialah orang yang telah beruntung. Menunjukkan bahwa keberuntungan dan kesuksesan yang sesungguhnya adalah tatkala seseorang difonis sebagai penduduk syurga dan telah difonis selamat dari neraka. Dan sifat-sifat mereka ada di ayat-ayat yang akan kita bahas malam ini. Bagaimana syurga itu tidak menjadi impian setiap muslim, sementara di dalamnya Allah katakan wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladdu al-a'yun wa lakum fiha ma tad'un nuzlan min ghafurir rahim. Di dalam syurga terdapat nikmat
apa saja yang diinginkan oleh jiwa kalian, apa yang kita inginkan ada di dalam surga. Hal-hal yang belum pernah terbesit di hati kita, ya, akan ada di dalam surga. Apa saja yang kita inginkan. Ya. Di dunia antum ingin poligami, tapi masih takut istri atau enggak berani, insya Allah di surga ada. Sabar ya, yang ngebet poligami tapi enggak bisa poligami, mudah-mudahan di surga nanti. Ya, banyak-banyak ingat surga aja daripada naik asam lambung gara-gara mikir enggak bisa poligami. Ya, banyak-banyak ingat di surga. Wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun. Di dalam surga terdapat seluruh apa yang diinginkan oleh jiwa kalian dan semua kelezatan mata ada di dalam surga. Walaupun fiha ma tad'un, dan apa yang kalian minta Allah berikan untuk kalian di dalam surga. Nuzulan min ghafirur rahim, sebagai balasan pemuliaan dari Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih untuk kalian atas perjuangan yang telah kalian lakukan ketika di dunia. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadisul qudsi, Allah berfirman, a'dadu li ibadiy as-salihin fiha ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Sesungguhnya aku telah mempersiapkan di dalam surga untuk hamba-hambaku yang saleh nikmat-nikmat yang belum pernah terlihat oleh mata kita. Senikmat-nikmat dunia yang pernah kita lihat, maka yakinlah nikmat yang ada di dalam surga itu jauh lebih sempurna dan belum pernah terlihat oleh mata kita, yang belum pernah terdengar oleh telinga mereka dan belum pernah terbesit di dalam hati mereka. Sebelum ana mengajak antum semua untuk mentadabburi ayat-ayat ini, ana akan sampaikan satu hadis lagi yang menerangkan kepada kita betapa sempurnanya nikmat di dalam syurga dan betapa mengerinya neraka itu. Sehingga kenapa meraih syurga dan selamat dari neraka menjadi cita-cita tertinggi seorang muslim, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yubda yawmal qiyamati bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar fayusbahu fiha sibghatan fayuqalu lahu hal ra'aita khayran qad wa hal marrat bika ni'matun qad qala wallahi ya rab ma ra'aitu khayran qad wa ma marrat bi ni'matun qad wa yu'ta bi ashaddi an-nas bu'san fid dunya min ahli al-jannah fayusbahu fiha sibghatan fayuqalu lahu hal ra'aita sharran qad wa hal marrat bika bu'satun qad qala wallahi ya rab ma ra'aitu sharran qad wa ma marrat bi bu'satun qad. Nabi mengatakan didatangkan di hari kiamat nanti orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia, tapi sayangnya dia dari penghuni neraka. Karena kenikmatan dunia yang dia dapatkan ketika di dunia justru membuat dia tidak mentauhidkan Allah, tidak mengikuti sunnah Nabi, justru membuatnya bermaksiat kepada Allah. Kemudian dia dicelupkan ke dalam neraka dengan sekali celupan. Perhatikan bahasa Nabi, Nabi tidak mengatakan telah dituangkan minyak yang mendidih ke dalam mulutnya. Nabi juga belum tidak mengatakan telah dirobek mulutnya. Nabi cuma mengatakan dia dicelupkan ke dalam neraka sekali celupan, hanya sesaat. Kemudian Allah bertanya kepadanya, wahai hambaku, apakah engkau pernah melihat satu kebaikan? Allah tidak bertanya dua atau tiga kebaikan. Apakah kamu pernah mendapatkan satu nikmat? Apa jawaban orang ini jemaah? Dia menjawab, demi Allah wahai Rabb, aku belum pernah melihat satupun kebaikan dan aku belum pernah mendapatkan satupun nikmat. Kata para ulama, bukan karena dia bisa membohongi Allah, tetapi karena dahsyatnya neraka Allah, maka hanya dengan satu kali celupan ke dalamnya bisa membuat dia lupa terhadap seluruh nikmat dunia yang pernah ia dapatkan, dan dia adalah penduduk dunia yang paling nikmat hidupnya sepanjang sejarah dunia. Sedahsyat-dahsyatnya azab di dunia, kita masih bisa mengingat keindahan-keindahan sebelumnya, ya kan? Sebaliknya Nabi mengatakan didatangkan orang yang paling sengsara hidupnya ketika di dunia, paling miskin, paling menderita penyakit, paling dibuli, paling dihina, direndahkan dan berbagai musibah lain. Tetapi dia sebagai penduduk surga Allah, dia pun dicelupkan ke dalam surga
dengan sekali celupan. Tolong jamaah merapat agar jamaah yang duluan. Baik, ada solusi terbaik. Saya minta tolong jamaah berdiri dulu semuanya, boleh? Berdiri aja dulu, enggak usah maju. Berdiri aja. Oke. Mohon maaf. Berdiri. Udah berdiri semuanya? Banyak yang belum. Oke. Setiap antum maju satu langkah. Setiap jamaah maju satu langkah. Sudah? Setiap jamaah maju satu langkah kemudian duduk lagi. Ya. Masya Allah, alhamdulillah. Jamaah, di dalam surat Al-Mujadilah ada ayat yang memerintahkan antum tadi. Ada ayat yang memerintahkan antum tadi. Tafassahu fil majalisi yafsahillahu lakum wa idza qila insyuzu fanshuzu. Apabila dikatakan kepada kalian lapangkanlah majlis ilmu agama, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan lapangkan dunia dan akhirat kalian. Wa idza qila insyuzu fanshuzu. Dan apabila dikatakan kepada kalian tolong berdiri, maka berdirilah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang berilmu dan beriman dari kalian. Nah, barakallahu fikum. Baik, kita kembali kepada hadis riwayat Imam Muslim tadi. Nabi mengatakan didatangkan orang yang paling sengsara hidupnya ketika di dunia pada hari kiamat nanti, dan dia dari penduduk syurga. Sepanjang sejarah dunia dia orang yang paling sengsara hidupnya ketika di dunia, tetapi di hari kiamat dia sebagai penduduk syurga. Kemudian Allah celupkan dia ke dalam syurga sekali celupan. Kemudian dikatakan kepadanya, wahai fulan, apakah engkau pernah melihat satu kejelekan? Apakah engkau pernah mendapatkan satu musibah? Maka dia menjawab, aku belum pernah melihat satupun kejelekan, dan aku belum pernah mendapatkan satupun musibah. Kata para ulama, bukan karena dia membohongi Allah, tetapi karena sempurnanya nikmat di dalam syurga Allah, maka hanya dengan satu kali celupan ke dalamnya membuat orang yang paling sengsara hidupnya ketika di dunia seketika itu lupa terhadap seluruh kesengsaraan yang pernah ia lewati selama di dunia. Tetapi senikmat-nikmatnya kita di dunia, kita masih mampu mengingat, belum mampu melupakan masa-masa pahit kita sebelumnya, ya kan? Tak mampu kita lupakan. Berbeda dengan syurga Allah. Maka ini menerangkan kepada kita jemaah dimuliakan Allah, betapa sempurna syurga Allah dan betapa mengerikan neraka Allah itu. Makanya para sahabat itu tidaklah mendengar kalimat syurga kecuali seketika itu. Sifat yang malas bergantikan rajin, rasa takut bergantikan keberanian, kikir berseketika itu bergantikan dengan kedermawanan. Nah, kepedihan hilang tidak terasa terkala itu mereka dapatkan di jalan Allah Jalla wa'ala dan telah mendengar kata-kata syurga. Nah, di surat Al-Furqan, surat ke-25 dari Al-Quran, di ayat ke-63 sampai akhir surat, di sana Allah menerangkan sifat ibadur rahman. Ya Allah, pastikan mereka akan masuk syurga di hari kiamat nanti dan selamat dari neraka. Mari kita baca dari mulai ayat ke-65. Allah berfirman ba'da al-isti'adah billahi minasyaitanir rajim wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Ar-Rahman adalah mereka yang berjalan di atas permukaan bumi haunan, dengan rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh. Dan apabila orang-orang jahil melakukan kejahilan dengan lisan dan perbuatan mereka, maka ibadur rahman itu akan membalas kejahilan orang jahil itu dengan ucapan dan perbuatan yang penuh keselamatan. Nah, ini sifat mereka yang pertama. Kita baca ayat berikutnya, setelah itu baru nanti ana bacakan tafsir Al-Imam Ibnu Katsir. Walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Dan mereka adalah orang-orang yang di malam hari selalu sujud dan berdiri kepada Rabb mereka, beribadah, salat tahajud.
Ayat berikutnya, walladzina yaquluna rabbana shrif 'anna 'adzaba jahannam in 'adzabaha kana gharama. Dan mereka adalah orang-orang yang selalu berdoa, wahai Rabb kami, palingkanlah azab jahannam dari kami, karena azab jahannam itu kana gharama, adalah azab yang memberikan kebinasaan yang kekal, yang sangat lama. Bayangkan jemaah, mereka disebutkan oleh Allah suka salat malam, rendah hati, bersama dengan itu sangat takut disentuh oleh neraka. Padahal mereka ahli ibadah. Makanya kebangetan, udah bukan ahli ibadah dan banyak maksiat, merasa aman dari neraka jahanam lagi. Ini kebangetan. Mereka yang ahli ibadah saja siang dan malam memohon kepada Allah agar selamat dari neraka. Kok bisa-bisanya ada orang bukan ahli ibadah, justru banyak maksiatnya, tetapi tidak pernah khawatir akan disentuh oleh api neraka. Ayat berikutnya Allah mengatakan, innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Sesungguhnya neraka jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Sifat mereka berikutnya, mereka adalah orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka, mereka membelanjakannya dengan cara yang tidak melampaui batas, tidak berlebihan. Tidak pula mereka kikir, tetapi mereka adalah orang-orang yang pertengahan. Tidak boros dengan harta mereka dan tidak juga kikir. Wa kana baina dzalika qawama. Sifat mereka yang berikutnya adalah

Mereka adalah orang-orang yang tidak menyembah sesembahan bersamaan penyembahan mereka kepada Allah. Karena musyrik itu dikatakan musyrik justru karena dia beribadah kepada Allah, tetapi di waktu yang sama dia juga memalingkan ibadah kepada selain Allah. Ini menerangkan bahwasanya apabila orang yang beribadah kepada Allah bisa bermasalah berhali dan neraka karena dia juga memalingkan ibadah kepada selain Allah, apalagi orang yang tidak beribadah kepada Allah sama sekali, yang disebut dengan mulhid ateis, lebih parah lagi tentunya. Jangan dikira kalau orang yang berbuat syirik dalam ibadah ini tempatnya kekal dan neraka, berarti lebih aman, sama sekali aja gak usah ibadah, gak ibadah sama Allah, juga tidak beribadah kepada selain Allah. Yang beribadah kepada Allah aja bisa masuk neraka, tatkala dia juga memalingkan ibadah kepada selain Allah, apalagi sama sekali tidak menyembah Allah. Seperti yang Allah sebutkan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawaahu, bagaimana pandangan engkau dengan mereka yang mengangkat hawa nafsunya sebagai Tuhan yang selain, yang dia sembah selain Allah. Tidak ada yang tidak menuhan di dunia ini. Ateis yang katanya enggak punya Tuhan, punya Tuhan mereka. Siapa Tuhan mereka? Hawa nafsu mereka, itulah Tuhan mereka. Nah, wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bilhaq. Sifat mereka berikutnya, mereka tidak membunuh nyawa yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang Allah benarkan. Wala yaznun, dan mereka tidak berzina. Wa may yaf'al dhalika yalqa athama, barang siapa yang melakukannya maka dia akan mendapatkan dosanya. Yudha'af lahul 'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana, akan dilipat gandakan azab baginya pada hari kiamat dan dia akan kekal di dalamnya dalam keadaan terhina. Illa man taba wa amana wa amila wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima. Kecuali mereka yang bertaubat, beriman kepada Allah dan memperbanyak amal saleh setelah itu, maka mereka adalah orang-orang yang Allah gantikan kejelekan mereka dengan kebaikan. Di antara makna ayat ini kata para ulama adalah dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya kemudian dia bertaubat, maka yang tadinya berbentuk dosa

Allah rubah menjadi bentuk kebaikan pahala. Nah, ini diantara tawaran, diantara keutamaan taubat, dan menunjukkan tawaran taubat dari Allah kepada pelaku dosa itu luar biasa. Taubat itu bukan hanya menghapuskan dosa, tetapi taubat itu membuat orang yang berdosa, dosanya dihapus, dianggap tidak pernah melakukannya, Allah membersihkannya, memasukkannya ke dalam syurga, dan dosa-dosa yang dia lakukan sebelum taubat yang tadinya tertulis sebagai dosa, Allah rubah menjadi bentuk kebaikan. Ini satu dari dua penafsiran ayat. Maka kata para ulama, tidak ada yang lebih keras hatinya daripada orang yang menolak tawaran taubat dari Allah Jalla wa'ala. Seperti itu keutamaan yang Allah berikan kepada siapa saja yang mau bertobat, tapi masih banyak yang menolak tawaran taubat dari Allah. Nah, wa kana Allah ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Kemudian Allah tegaskan kembali, wa man

0: Siapa yang bertobat dan beramal saleh, maka sesungguhnya dia telah bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Ini ciri orang yang bertobat. Dia banyak memperbanyak amal saleh setelah itu.
1: Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil-laghwi marru kirama.
0: Sifat mereka yang berikutnya, mereka adalah orang-orang yang tidak menyaksikan atau memberikan persaksian palsu, dusta terhadap perbuatan yang haram.
1: Wa idza marru bil-laghwi marru kirama.
0: Dan apabila mereka melewati perbuatan atau hal-hal yang tidak berfaedah, maka mereka melewatinya dengan penuh kemuliaan. Semana dengan ayat ini adalah firman Allah di awal-awal surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum anil laghwi mu'ridun. Mereka berpaling menjauh dari perbuatan yang sia-sia dan tidak mendatangkan faedah, apalagi kalau itu dosa. Sifat mereka berikutnya adalah
1: walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summan wa umyana.
0: Dan mereka apabila diingatkan, diberi peringatan dengan ayat-ayat Rabb mereka Allah Jalla wa'ala, mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Karena banyak manusia, kalau musik yang dihidupkan di depannya, maka sangat jernih pendengarannya. Yeah. Kalau perkara dunia ini diperlihatkan kepadanya, maka sangat tajam pandangannya. Bahkan orang buta pun bisa tahu ini uang 100.000 atau 50.000. Ya, begitu perkara akhirat, sebagian orang bersikap seakan dia tuli, tidak bisa mendengarkan Al-Qur'an dan hadis yang dibacakan kepadanya. Seketika itu matanya seakan buta, tidak bisa melihat. Ini bahasa yang sangat dalam dari Allah kepada kita jemaah. Menunjukkan ada sebagian orang, kalau disampaikan kepadanya agama Allah, dia seketika berubah menjadi orang tuli dan menjadi orang buta. Kapan dia bisa mendengar lagi? Tatkala yang dibahas adalah dunia. Kapan matanya yang buta itu bisa melihat kembali? Tatkala yang diperlihatkan kepadanya adalah dunia yang semu lagi menipu ini. Nah, ini bahasa yang sangat dalam dari Allah ya. Kemudian Allah mengatakan
1: walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
0: Dan mereka adalah orang-orang yang selalu berdoa, wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, penyejuk hati kami. Kalau soal istri, semua orang, hampir banyak orang punya istri, tetapi tidak semua orang yang memiliki istri yang menjadi penyejuk hati. Betapa banyak orang sebelum nikah enggak pernah kena asam lambung, justru setelah nikah naik asam lambungnya. Ya. Anak, banyak orang punya anak, tetapi tidak semua anak bisa menjadi penyejuk hati bagi orang tuanya. Antum capek-capek kerja, banting tulang, berkorban luar biasa demi anak. Rupanya anak Anda menghamili anak perempuan orang lain. Anak perempuan Anda sudah hamil di luar nikah karena zina, tersandung narkoba, mencuri, jadi LGBT dan sebagainya, enggak sholat, durhaka sama orang tuanya. Itu apa punya anak seperti itu? Yang terpenting itu bukan soal kita punya istri dan punya anak. Yang tak kalah penting adalah Allah berikan untuk kita istri yang menyejukkan hati kita. Dan anak-anak yang bisa menyejukkan hati.
2: Sudah ada?
0: Boleh. Bunyi dari? Belum ya? Sudah masuk? Baik, kumandangkan adzan dulu. Kemudian kita lanjutkan antara adzan dan iqamah. Sifat ibadur rahman adalah mereka yang selalu berdoa, ya Allah, anugerahkanlah untuk kami dari istri-istri kami dan anak keturunan kami penyejuk hati kami. Artinya tentang rumah tangga ini bukan sekedar kita tentang punya istri dan sudah punya anak. Yang tak kalah penting adalah memiliki istri yang menyejukkan hati, memiliki anak yang menyejukkan hati. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam, panutan bagi orang-orang yang menjadi panutan bagi itu justru menjadi bumerang buat kita, menjadi sumber dosa jariah. Tentang ketokohan itu adalah bukan tentang kita ditokohkan ataukah tidak oleh sebagian manusia, tetapi tentang di atas apakah kita ditokohkan oleh manusia. Kalau kita ditokohkan oleh manusia di dalam kesyirikan, kebidahan atau maksiat, maka ini akan menjadi sumber dosa jariah untuk kita. Kita akan menanggung dosa kita dan dosa orang-orang yang melakukannya karena kita. Tetapi yang beruntung itu adalah tatkala kita ditokohkan oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Sebab kita orang yang tadinya berbuat syirik jadi meninggalkan syirik dan mentauhidkan Allah. Tatkala sebelumnya dia melakukan bidah kemudian meninggalkannya dan mengikuti sunnah sebab anda, yang sebelumnya dia pelaku maksiat kini berubah menjadi orang yang saleh sebabnya anda. Ini yang luar biasa. Nah, waj'alna lil muttaqina imama, dan paling tidaknya untuk anggota keluarga kita. Setelah Allah Jalla wa'ala menyebutkan beberapa kriteria mereka ini, maka Allah mengatakan ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama. Mereka adalah orang-orang yang dibalas dengan al-ghurfah. Ghurfah secara etimologi ya, artinya adalah kamar ya, adalah kamar. Ya, tetapi Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ghurfah di sini adalah wahiyal jannah, syurga. Mereka dibalas dengan ghurfah, dengan syurga. Bima sabar, karena kesabaran mereka, menunjukkan sifat-sifat yang Allah sebutkan tadi tidak ada yang mampu memilikinya kecuali mereka yang mampu bersabar. Tanpa sifat sabar tidak ada yang mampu memiliki sifat-sifat tadi. Butuh kesabaran, harus bersabar untuk menjadi ibadur rahman. Tanpa sabar kita tidak akan menjadi ibadur rahman. Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru. Mereka adalah orang-orang yang dibalas oleh Allah dengan syurga karena kesabaran mereka. Wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama. Dan mereka mendapatkan sambutan tahiyah, kata sambutan, wa salaman, dan keselamatan. Para malaikat akan mengucapkan kepada mereka salamun alaikum bima sabartum, keselamatan untuk kalian karena kesabaran kalian ketika di dunia. Fani'ma uqbad dar, syurga adalah sebaik-baik tempat untuk kalian. Kemudian setelah itu Allah Jalla wa'ala mengatakan khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Mereka kekal di dalam syurga, dan syurga adalah sebaik-baik tempat untuk menetap. Sebaik-baik tempat untuk mendapatkan ya, tempat tinggal ya, ucapan yang terbaik ya, dan semua kebaikan yang paling, dan yang semua kesempurnaan ada di dalam syurga Allah Jalla wa'ala. Kemudian Allah berfirman di akhir ayat, di akhir surat ini, qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum faqad kadzabtum fasawfa yakunu lizama. Katakanlah kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang musyrik, ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum, Allah rabbu tidak akan peduli kepada kalian kecuali kalian beribadah kepada Allah, berdoa kepadanya. Menunjukkan semakin kita dekat dengan Allah, semakin Allah peduli dengan kita. Tapi sebagian kita justru setiap ada masalah jauh, menjauh dan lari dari Allah Jalla wa'ala. Nah, faqad kadzabtum fasawfa yakunu lizama. Sungguh kalian telah mendustakan Allah Jalla wa'ala. Fasawfa yakunu lizama, maka azab Allah untuk kalian adalah sesuatu yang pasti. Nah, Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala mengatakan, قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي. Rabbku tidak akan peduli terhadap kalian. أي لا يبالي ولا يتكثر بكم إذا لم تعبدوا. Allah tidak akan peduli kepada kalian kalau kalian tidak beribadah kepadanya. فَإِنَّهُ إِنَّمَا خَلَقَ الْخَلْقَ لِيَعْبُدُوهُ وَيُوَحِدُوهُ وَيُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Karena Allah tidaklah menciptakan makhluknya kecuali agar mereka beribadah kepadanya, mentauhidkannya dan bertasbih kepadanya di siang hari dan di malam hari. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Melihat waktu kita yang begitu singkat, tadinya ana ingin membaca tafsir al-Imam Ibn Kathir terhadap ayat-ayat ini secara detail, karena waktu yang membatasi kita kan apa yang terkandung dari ayat ke-63 sampai akhir surat Al-Furqan ini. Yang pertama, di dalam surat ini Allah Jalla wa'ala di ayat ke-63 Allah menerangkan dari sifat ibadur rahman bahwa mereka memiliki sifat hauna, rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh ketika berjalan di muka bumi. Maksud tidak sombong, tidak angkuh, mereka menghinakan diri berjalan di muka bumi ini, kata ulama tafsirnya antaranya Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, artinya mereka tidak sombong, tidak angkuh, tidak merendahkan orang lain. Bukan seperti yang diyakini oleh sebagian orang, mereka berjalan seakan mereka adalah orang yang sakit. Jadi disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu ketika pernah melihat seorang pemuda jalannya pelan sekali seperti orang yang kesakitan. Ditegur, "Kamu ini sakit," oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepadanya, "Anta mariyuk?" "Hei anak muda, kenapa jalannya lambat seperti itu? Sakitkah kamu?" Umar bin Khattab yang bertanya, "Hah? Yang sakit jadi sembuh." Bertemu dengan Umar yang sakit jadi sembuh. "Anta mariyuk? Apakah kamu sakit? Kok jalannya pelan sekali?" Dia mengatakan, "La ya amirul mu'minin." "Tidak wahai amirul mu'minin." Kemudian dia berdalil dengan ayat itu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Bukan demikian pemahamannya. Berjalanlah dengan kuat," kata Umar bin Khattab. Itu. Tetapi yang dimaksud bilhaun di sini jalan pelan, jangan cepat. Beliau sebutkan di dalam salat, ketika kalian berjalan menuju salat, jangan tergesa-gesa. Jalanlah dengan penuh ketenangan dan wibawa. Beliau pun menyampaikan hadis Nabi, apa yang kalian dapatkan dari imam, lakukanlah. Apa yang terluput, sempurnakanlah. Oleh karenanya di dalam hadis

Nabi disebutkan sifat beliau berjalan seperti orang yang turun dari tanjakan. Cepat jalannya Nabi. Itu asal jalannya Nabi. Beliau kalau berjalan itu seperti orang yang turun dari tanjakan. Jadi jangan dijalan pelan, seakan orang sakit. Ini bukan bentuk ketawaduan ya, Bang. Ya, itu namanya bukan ketawaduan, tetapi itu namanya kelebayan dan kealayan. Terlalu lebay. Masih anak muda jalannya kayak kakek-kakek tua. Biar terlihat tawadhu begitu. Itu namanya pencitraan. Nabi berjalan itu seperti orang yang turun dari tempat yang tinggi. Ya. Gagah. Terlihat kuat. Ikut. Tapi kalau lihat orang sehat, masih anak muda jalannya, lihatnya pun jadi pusing lihat dia. Apa? Lengkong. Naam. Allah musta'an. Tetapi yang Allah maknakan sombong, seperti dalam ayat yang lain Allah mengatakan wala tamshi fil ardi maraha. Sifatnya ketika Luqman memberikan nasihat kepada anak, janganlah kamu berjalan di muka bumi ini maraha, dalam keadaan angkuh, memandang orang lain sebelah mata karena status sosialnya, karena dia miskin, karena atau sombong dengan ilmunya. Seburuk-buruk sombong itu bukan kesombongan dengan harta, jangan. Sejelek-jelek kesombongan itu bukan dengan status sosial. Seburuk-buruk kesombongan itu kata para ulama adalah orang yang bersombong dengan ilmunya. Dia sombong dengan titlenya sehingga merendahkan ustaz lain yang enggak punya title. Dia sombong merasa diri punya karya yang banyak, ustaz yang lain enggak punya karya, semua dikritik, direndahkan karena enggak punya karya, enggak punya tulisan. Nah, maka kita lihat sebagian ulama kita punya doktor tapi enggak dipakai kedokterannya. Bahkan ada beberapa syekh di Madinah kalau di depannya enggak mau disebutkan profesor. Di depannya enggak mau disebut, enggak boleh menyebutkan beliau sebagai doktor dan profesor kalau di depannya. Nah. Sebagian masyayikh sampai seperti itu. Nah. Ingin rendah hati. Ada orang yang bersombong dengan ini? Ada. Bukti para ulama memperingatkan di sepanjang mereka menulis kitab-kitab adat. Dan terkadang kita lihat yang punya title merendahkan ustaz itu. Ilmu karangan banyak merendahkan ustaz yang enggak punya karangan. Yang punya hafalan banyak merendahkan ustaz yang hafalannya lemah dan sebagainya. Ini kesombongan yang paling buruk, jemaah. Ikhwan kibar merendahkan ikhwan senior. Gua udah kibar. Kalian baru-baru ngaji harus semangat. Kami ini ikhwan senior. Udah saatnya pensiun dari kajian. Allahul musta'an, ya. La ya ikhwan, ya. Ini sifat ibadur rahman, rendah hati. Makanya di dalam surat Al-Qasas, setelah Allah menceritakan kepada kita tentang Qarun dan kaumnya, di akhir-akhir cerita tersebut Allah mengatakan wa tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wa la fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Itulah negeri akhirat yang akan kami berikan kepada mereka yang tidak bersifat tinggi di dunia ini. Punya penghasilan yang tinggi boleh-boleh saja. Yang tadinya miskin tiba-tiba berubah menjadi orang kaya. Oh kami katanya orang kaya baru. Omset nambah ya, naik menjadi tinggi, enggak masalah. Tapi jangan sampai sifat ego tinggi. Betapa banyak orang kalau ketika miskin dulu masya Allah sopannya, santunnya. Begitu dia udah kaya, ustaz yang diceramain oleh dia, ustaz yang diajarin, yang diajar oleh dia, ustaz dia ceramai, diajarkan cara metode dakwah, ustaz dibego-begoin. Baru secuil dunia yang dia berikan, hanya bermodal karena dia public speaker. Ustaz direndahkan dan berani berbicara tentang agama, itu bukan kapasitas dia. Nasrullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga orang yang berilmu, enggak boleh jamaah merendahkan orang lain dengan ilmu yang kita miliki. Apalagi dengan selain ilmu. Itulah kehidupan akhirat yang akan kami berikan kepada orang yang tidak bersifat

Nabi tidak tawadhu dong. Nabi kalau khutbah Jumat ihmarra wajhu wa ala sawtu. Nabi kalau berkhutbah Jumat beliau lantang suaranya, memerah wajahnya. Ka'annahu mundiru jaysh, seakan beliau sedang memberikan upacara kepada pasukan tempur yang di medan tempur. Seperti itulah sifat khutbah Jumat Nabi. Komandan di medan tempur yang sedang memberikan upacara kepada pasukan tempur, bagaimana anak-anak buahku, gimana kabarnya, sehat semua, saya ingin memberikan nasihat kepada kalian, mohon didengar baik-baik. Ditembak dia sama anggotanya, nggak mau didengar sama anak buahnya. Yang namanya komandan di medan tempur, di depannya pasukan tempur di medan tempur, pasti dengan suara yang lantang. Kepada segenap prajuritku, berikut ini maklumat dari pimpinan dan komandan kalian dan harus kalian laksanakan. Pastikan tegas. Nabi itu kalau khutbah Jumat ala saut, lantang suaranya, wahmarra wajhu, dan memerah wajahnya. Kita enggak bisa merah, iya karena hitam. Kalau yang putih pasti memerah. Kaannahu mundhiru jaysh, seakan Nabi sedang memberikan peringatan kepada pasukan tempur. Padahal Nabi manusia yang paling lembut. Jadi tawadhu itu bukan dengan perasaan, dengan ilmu, dinilai dengan ilmu. Nah, dan tawadhu itu adalah tidak memandang orang di sebelah mata, tidak ujuk, tidak melihat dari dirinya lebih baik. Sebagian ulama salaf mengatakan, Anda telah tawadhu apabila setiap kali Anda berpapasan dengan muslim, Anda menganggap dia lebih baik daripada diriku. Nah, menerima kebenaran dari senior, dari sejawat, dan dari junior, ini namanya tawadhu. Wa ma tawadhu ahadun lillah illa rafa'ah, tidaklah seseorang merendahkan dirinya karena Allah kecuali pasti Allah angkat. Umar bin Khattab sedang khutbah, sedang ceramah, ditegur oleh seorang wanita. Ketika Umar mulai buat aturan undang-undang negara, bahwa mahar itu ditentukan jumlahnya oleh negara, biar gak ada yang terlalu tinggi maharnya, dan juga tidak ada yang terlalu murah, beliau tentukan. Maka berdirilah seorang wanita, ibu-ibu mengatakan, wahai Umar, di masa Rasulullah mahar itu hak kaum wanita, Nabi tidak membatasi mahar, Abu Bakar juga tidak, kenapa engkau membatasi mahar untuk wanita? Ras terkuat berbicara di depan Umar. Umar pun dilawan oleh ras terkuat rupanya. Tapi ini bukan melawan Umar ya, menegur Umar. Umar langsung berhenti dan beristighfar dan menghapus undang-undang itu. Dihapus seketika itu. Tidak dijadikan undang-undang negara. Pasal itu dihapus kalau bahasa sekarang ya, dihapus pasal itu, dibebaskan. Yang meminta mahar 100 kg enggak apa-apa. Yang minta mahar nikah gajah dari Afrika juga enggak apa-apa ya. Silakan. Yang mampu ya, maju, yang enggak mampu cari lain yang mampu. Ya kan? Jangan antum minta orang menurunkan maharnya kalau antum enggak mampu, cari lain. Ya? Atau keluarkan jurus gombal maut yang sehingga yang 100 gram turun menjadi 10 gram. Nih. Kalau enggak mampu, cari yang lain. Alhasil Umar bin Khattab di sini menerima kebenaran dari seorang wanita. Dari seorang wanita. Beliau hapus pasal itu, beliau batalkan. Setelah diingatkan, Nabi tidak membatasi mahar wanita, Abu Bakar juga tidak. Kenapa Anda membatasinya? Ini namanya tawadhu. Menerima kebenaran. Walaupun orang tersebut lembut, terlihat santun, tetapi menolak kebenaran. Ayat Al-Quran disodorkan kepadanya, hadis Nabi, ijma' para salaf, ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ditolak. Itu sombong namanya. Ayat Al-Quran disodorkan kepadanya, hadis Nabi, ijma' para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, empat imam mazhab tentang musik haram, ditolak. Enggak tawadhu. Walaupun kalau bicara seperti merem-merem dan lembut, kalau berretorika, masya Allah, kalau berorasi seakan nasi yang sudah basi bisa berasap kembali, tetap dikatakan tidak tawadhu. Karena Nabi yang mengatakan, al-kibr batarul haq wa khamtun nas, kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Siapa dia membantah saya? Dia

teknik kok, dia sarjana ini, kenapa dia berani bantah saya? Belajar di mana dia? Tanpa melihat yang disampaikan kebenaran atau kabu, bukan fokus merendahkan orang yang mengkritiknya, bukan fokus kepada substansi. Ini kesombongan. Al-kibru batharul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, masuk ke tanya jawab atau kita lanjutkan lagi materi tanya jawab? Baik, pertanyaan cuma satu nih. Ada lagi? Naik jam. Oh, banyak pemain dalam gue ya. Baik. Oh.

Bismillah Ustaz, mau bertanya terkait denda berupa harta, uang dan semisalnya pada sebuah pesantren dikarenakan santrinya terlambat masuk pesantren atau melakukan pelanggaran terkait peraturan-peraturan pesantren, itu halal atau haram denda tersebut? Syukur. Yang pertama, jamaah yang dimuliakan Allah, ini kembali kepada kaidah fikih terkait hak manusia. Kalau hak diantara manusia, kalau mereka saling sepakat, saling setuju, dan perbuatan tersebut bukan perbuatan yang haram secara nas, maka tidak mengapa. Beda halnya kalau itu perbuatan haram, contohnya riba, walaupun saling ridho tetap nggak boleh, karena memang riba itu haram. Atau judi, memang ada, ya haram. Ya. Tapi kalau sanksi yang diberikan seperti ini, karena memang ada santri lelet dia. Tahu lelet ya? Memang pandai acting dia untuk bisa terlambat pulang ke pesantren. Kalau nggak diberikan sanksi, nggak jalan pesantrennya. Apabila kesepakatan tersebut disetujui, ada hitam di atas putih. Makanya pesantren buat aturan hitam di atas putih, minta wali murid tanda tangan. Jangan sampai nanti jadi ribut. Ketika diberikan suatu sanksi, mereka akan protes. Mana aturan ini di awal kami masuk kok nggak diberikan? Kok tiba-tiba diterapkan? Akhirnya menjadi sumber keributan. Dan Nabi mengatakan al muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin itu sesuai dengan kesepakatan mereka. Ini hukum asal. Dan tentunya pihak pesantren harus memiliki sifat pengertian. Hendaknya melihat kenapa dia melakukan pelanggaran itu, kenapa dia terlambat pulang, kalau memang uzur karena orang tua sakit dan sebagainya, ya. Dan itu bukan sifatnya, maka bersikap hikmah tentunya itu lebih baik. Tapi kalau mereka sudah sepakat, yang terlambat satu hari bayar satu sak semen, nah, misalnya dengan pondok kan, atau yang kedapatan bawa HP, HP-nya dihancurkan. Ya, santri ini banyak akalnya hari ini. Kalau balik ke pondok pesantren, dua HP dia bawa. Satunya dia sembunyi, tapi dia sengaja biar ketangkap. Begitu ketangkap diserahkan. Ustaz nggak mikir lagi, nggak mikir dia punya HP. Padahal memang itu jebakan dia. Begitu kita tangkap kan kita nggak berpikir dia punya HP. Sengaja dia bawa dua. Satu ini memang untuk ditangkap. HP-HP Tenton yang biasa, yang Androidnya disimpan jam 3 malam baru dia buka. Santri zaman now, jemaah. Santri zaman kita aja udah banyak masalah, ya kan? Apalagi santri zaman sekarang. Aturan sangat membantu untuk mendidik kedisiplinan mereka. Karena manusia ini secara umum nggak mau diatur. Manusia secara umum kalau nggak diatur, mereka nggak bakal lurus. Karena sifat manusia secara umum, inna nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Jiwa manusia ini secara umum mengajak kepada yang ma'ruf, kepada yang su', kecuali yang dirahmati oleh Allah. Tapi ana memberikan masukan kepada pesantren-pesantren yang ada, hendaknya sanksi yang diberikan itu mengembalikan manfaat baik kepada murid atau kepada pesantren. Yeah. Apa manfaatnya misalkan semen, ya kan? Atau uang itu bisa untuk kas pondok. Jika ada santri sakit, nanti kas itu juga kembali kepada mereka, ya. Kadang ada sanksi hanya semata-mata pelampiasan amarah dari pengurus. Sehingga terkadang main fisik di bagian-bagian yang itu fatal. Yang itu fatal. Ya. Atau dijemur. Enggak ada manfaatnya dijemur. Ya kan? Ya, gak ada manfaatnya. Apalagi dia orang Kendari, ngapain dijemur lagi? Dari lahir pun dari bawah matahari yang panas di Kendari. Ya, suruh piket, bersihin asrama, bersihin masjid, menghafal Al-Quran, menghafal hadis. Ya, piket bersihin kamar mandi. Al-Muhim memberikan manfaat buat dia atau untuk yang lain atau untuk pondok. Nah, di sini ada pertanyaan. Bagaimana cara menasihati teman yang sering mentahdir ustadznya hanya karena ustadznya ada salah dalam menjelaskan satu hukum, bahkan sudah tidak ingin mengambil ilmu dari ustadz tersebut? Yang pertama, ana menjawab sesuai dengan pertanyaan.
Adapun fakta yang ada dimanapun terjadi, mungkin orang yang berilmu di tempat tersebut yang lebih tahu untuk menjawab dan menengani kasus ini. Namun di sini Anda menjawab sebagai pertanyaan yang umum, ya, tanpa melihat di mana terjadi, siapa yang dimaksud. Secara umum, jemaah yang dimuliakan Allah, apabila guru yang dimaksud di sini adalah orang yang berada di atas akidah yang lurus, siang dan malam dia mengorbankan waktunya untuk mengajak manusia kepada Al-Quran, kepada Sunnah, kepada Tauhid, dan memperingatkan manusia dari bahaya syirik dan bid'ah, dan dia terlihat orang yang jujur, namun terkadang jatuh ke dalam kekeliruan, baik kekeliruan itu karena syubhat atau karena syahwat, maka hendaknya dimaklumi. Artinya dimaklumi bukan berarti itu dibenarkan, tidak dibantah. Tetap yang salah dikatakan salah dan harus diluruskan. Karena kalau kita bersikap setiap guru punya kesalahan saat di dunia ini. Malik guru yang tidak punya aibnya, kan hidup tanpa guru. Tanpa guru. Maka sebagian ulama salah dulu itu kalau mau bermajelis, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, jangan engkau perlihatkan aib guruku kepadaku. Ya Allah, tutuplah aib guruku dari pandanganku. Karena syaitan akan masuk melalui pintu itu, membuat kita itu tidak belajar lagi. Ketika enggak belajar, kajian enggak, ya komunitas enggak ada lagi, futur ujung-ujungnya. Akhirnya jadi Ibnul Qayyim di media sosial dia. Ya, dia mengangkat dirinya sebagai Ibnul Qayyim medsos. Nah, makanya sebagian ulama berpantun mengatakan, man dalladhi masa'aqaf wa man dalladhi lahul husna faqaf. Siapa di antara kita yang enggak pernah melakukan kejelekan sama sekali? Dan siapa di antara kita yang cuma punya kebaikan, tidak punya kejelekan? Makanya disebutkan para ulama dahulu ada yang tergelincir, contohnya disebut Abdul Razzaq, gurunya Imam Ahmad, tergelincir ke dalam tasyayyu'. Tasyayyu' di dalam bahasa ulama salaf itu bukan mencela sahabat, tetapi mengutamakan Ali bin Abi Thalib di atas para khulafa ar-rasyidin dengan tidak mencela para sahabat Nabi. Itu namanya tasyayyu', itu sebuah kesesatan. Ada sebagian ulama dahulu dinisbatkan mazhab ini kepadanya. Ada yang dikatakan zillah, punya kekeliruan di dalam menyikapi penguasa di masa itu. Dan dia dikenal seorang sahibu sunnah. Bahkan sebagian ulama ada yang menisbatkan kepada Imam Malik pendapat beliau mengatakan puasa 6 Syawal itu bid'ah. Ada yang berbaik sangka mungkin hadis itu belum sampai kepada Imam Malik. Ada yang mengatakan enggak mungkin Imam Malik punya pendapat itu, tetapi sebagian ulama membuktikan itu. Nah, demikian juga ada faedah dari Syekh Saleh Al-Sheikh, Menteri Agama Saudi Arabia sebelumnya. Belum ada dari Syekh Muhammad bin bahwasanya ulama Najd di masa itu mengetahui beberapa kekeliruan dan Imam Sanani dalam bab asma wa sifat dan beberapa ucapan mereka terhadap beberapa sahabat Nabi. Tetapi para ulama di masa itu diam, tidak membantah mereka secara terang-terangan, karena hanya mereka berdua saat itu yang berjuang mengajak kepada tauhid, kepada sunnah, memerangi syirik dan bid'ah, dan membantah khawarij dan syiah di negeri Yaman. Kalau dibantah, walaupun bantahnya ilmiah, takutnya kau

bantahan tersebut untuk menyerang dua ulama yang berjuang menegakkan tauhid dan sunnah dan memerangi paham Syiah dan Khawarij yang ada di Yaman saat itu. Menerangkan ada pertimbangan maslahat dan maslahat. Sekali lagi, ana jawaban umum terkait kasus tertentu di mana terjadi dan siapa yang dimaksud, tentunya yang paling berilmu di tempat tersebut yang lebih tahu. Ana menjawab secara umum. Demikian juga para ulama yang berpendapat lemahnya pendapat Syekh Albani yang mengatakan aurat wajah bukan aurat. Ya, mereka membantahnya secara ilmiah walaupun mereka menganggap itu pendapat yang lemah, tetapi mereka memuliakannya karena pendapat beliau itu ya berdasarkan ilmiah, ya. Alasan-alasan yang ilmiah. Jaruan, tetapi mereka orang yang sungguh-sungguh mengajak kepada tauhid, kepada sunnah. Dinasihati berulang kali, bahkan sebagian mereka ada yang puluhan tahun dinasihati. Dan ana ingatkan sebuah faedah dari Syekh Utsaimin, boleh dibuka dalam kitab Al-Ilm. Kitab Al-Ilm Syekh Utsaimin, bahwa seorang murid ketika mendengar atau melihat sesuatu yang dia anggap keliru dari seorang ustaz, dari seorang syekh, maka yang pertama kali harus dia lakukan adalah sebelum dia memvonis itu salah dan keliru, dia diskus, dia pastikan dulu benarkah itu datang dari beliau, dari syekh tersebut, dari ustaz. Yang kedua, dia pastikan dulu apakah itu memang keliru secara ilmu. Karena bisa jadi sesuatu yang kita anggap keliru, setelah kita berdiskusi mendapatkan penjelasan dari ulama, rupanya tidak keliru. Atau minimal ada khilaf di antara ulama, dan khilaf itu khilaf yang muktabar. Yang ketiga, apabila kita telah memastikan itu memang kekeliruan, maka kewajiban kita adalah menasihatinya. Dan menasihati orang yang keliru tidak harus kita. Kita berusaha agar nasihat itu sampai kepadanya. Kalau kita lihat, kalau kita yang menyampaikan, enggak akan diterima karena sifat manusia. Kita minta kepada orang yang kita lihat di mata orang tersebut, syekh tersebut, ustaz tersebut lebih mulia daripada kita. Nah, hari ini banyak murid semangat menuntut ilmu tetapi kurang menjaga adab. Sedikit ustaznya salah di bawah, selesai. Akhirnya dia enggak belajar. Akhirnya seperti orang yang baru belajar bela diri karate, sabu pertama apa? Warna putih. Orang biasa kalau baru sabu putih, kucing lompat pun dia dapat sabu kuda-kuda dan ngeluarin jurus, ya kan? Pada kucing yang lompat. Ya. Tapi kalau sabunya sabu hitam, jangankan kucing yang lompat, dia dipukul oleh orang lain minta maaf dia. Pak, saya minta maaf. Padahal dia yang dipukul. Dipukul yang kedua kali, nanya dia, kenapa bapak mukul saya? Yang ketiga kalinya baru dia balas. Yeah. Tapi kalau sabuk putih tadi, keluar dari rumah semua ditantang oleh dia. Kucing lompat pun dia pasang kuda-kuda. Tapi bahasa ulama bukan seperti itu. Itu perumpamaan kita di dalam bahasa Indonesia. Kalau para ulama mengatakan, penuntut ilmu itu, salah satu ashbar, ada tiga jengkal. Penuntut ilmu itu orang yang baru sejengkal, dia menganggap dirinya telah berilmu. Orang yang sampai di jengkal yang kedua, dia menganggap telah mengetahui banyak ilmu. Sedangkan orang yang di jengkal ketiga, itu seperti orang yang masuk ke dalam laut yang paling dalam, dan dia tersadarkan rupanya apa yang belum dia ketahui lebih banyak dari apa yang telah dia ketahui. Nah, kita berbicara di ranah guru yang akidahnya selamat, yang akidahnya akidah yang lurus, ya. Nah, wallahu a'lam bishawal ilmi indallah. Saya seorang ibu yang baru saja kehilangan anak. Bayi saya meninggal di hari saya melahirkannya. Hari ini saya sangat merindukannya. Tolong beri saya penguatan ustadz dan doakan saya agar bisa hamil lagi, amin ya rabbal alamin. Yang pertama, kita doakan beliau dengan doa yang Nabi anjurkan, a'zamakillahi ajra wa khallafaki khairan minha. Semoga Allah berikan pahala yang besar untuk anti atas musibah ini, dan Allah gantikan dengan anak keturunan yang lebih baik dan lebih saleh. Ini yang pertama. Yang kedua, kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua kita milik Allah dan hanya saja ada yang menyusahkan.

ada yang akan menyusul. Yang meskipun anti dianjurkan untuk berpindah, di sisi lain anti harus bersyukur atas musibah ini. Kenapa? Karena meninggal anak yang masih bayi memang dari satu sisi musibah, tetapi di sisi yang lain kemuliaan dan anugerah. Kenapa? Karena anak bayi, anak muslim yang meninggal dan dia belum balik pasti dipastikan punya dosa. Oleh karenanya anak muslim yang meninggal belum kita mensolati jenazahnya, doa kita bukan Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu'anhu wa'si'budukhalahu. Doanya adalah Allah maja'allahu salafah wa furta wa dhukhra liwalidayhi wa thaqibihi mizanahuma wa syafi'uhu fihima wa ja'an fi kafalati Ibrahim. Ya Allah, jadikan ini anak sebaik-baik simpanan untuk orang tuanya, sebaik-baik penunggu untuk orang tuanya. Beratkanlah timbangan kedua orang tuanya dengannya. Izinkan dia memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Dan jadikanlah dia dari anak-anak yang berada di dalam asuhan Nabi Ibrahim. Karena kita enggak tahu kalau dia hidup besar balik, apakah dia akan di atas tauhid, bisa jadi pelaku syirik. Akankah dia mengikuti sunnah Nabi ataukah pelaku bidah? Akankah dia menjadi anak yang saleh atau justru menjadi anak yang fasik? Dari satu sisi anti mendapatkan musibah hari ini yang ke dalam syurga, hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dan di hari-hari musibah ini terjadilah anti butuh sabar. Kalau sudah bertahun berlalu, semua orang bisa sabar. Makanya ada hadis dalam Sahih Bukhari, suatu ketika Nabi SAW melewati seorang wanita yang sedang mentangisi bayinya di kuburannya karena belum siap dan belum mampu melupakannya. Dia datangi kuburan bayi yang baru meninggal, nangis-nangis di situ. Nabi yang melihatnya yang mengatakan, ittaqillah wasbiri, wahai ibu, wahai wanita, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Mendengar nasihat itu disampaikan kepadanya yang sedang melanda kesedihan, dilanda kesedihan, dia marah mengatakan, ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Pergi kamu, kamu belum merasakan musibah yang aku rasakan. Orang kalau lagi dapat musibah kan begitu ya. Kemudian diberitahukan yang menegur anti tadi itu adalah Rasulullah. Akhirnya dia langsung pergi menemui Nabi SAW di rumahnya. Dia minta maaf dan mengatakan, wahai Rasulullah, aku tidak tahu tadi itu adalah engkau. Maka Nabi mengatakan, Nabi tidak memarahinya. Nabi cuma mengatakan, innamas sabru 'inda as-sadmatil ula. Sesungguhnya sabar yang Allah minta kepada kita, yang Allah balas dengan syurga, yang merupakan ibadah yang sangat mulia, itu di awal musibah terjadi. Kalau sudah terjadi sekian lama, semua orang bisa sabar. Di hari-hari pertama musibah itu terjadi, di saat Anda sedang duduk di warung kopi, sedang duduk di meja kantor, sedang duduk kajian begini, tiba-tiba dapat telepon, bi, pulang cepat, anak kita barusan kecelakaan, sekarang sudah meninggal di rumah sakit. Mampukah Anda mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un? Hah? Tidak mencela Allah, tidak menjerit-jerit. Itulah kesabaran yang Allah ingin. Kalau 1 tahun, 2, 3 tahun setelah itu, ya semua orang bisa sabar. Dan semoga Allah Jalla wa'ala anugerahkan kembali anak keturunan yang saleh buat nanti. Izin menjelaskan Ustaz, saya pernah sakit, tapi saya melakukan pengobatan tradisional dalam kurung dukun. Di sini Anda juga ingin ingatkan jemaah, sekarang banyak pelanggaran-pelanggaran agama, tetapi disebut dengan istilah-istilah yang tidak negatif supaya orang ketika mendengarnya tidak langsung it feel gitu. Contohnya dukun tradisional, pelacur, bahasa agama kan bagian pelacur diganti PSK, ya kan? Makanya ketika ada ustaz menyebut pelacur, kasar banget bahasanya, padahal dia yang sudah terjajah oleh orang kafir. Di dalam Islam kalau sudah mendengar kalimat pelacur, kan orang langsung negatif. Jadi berlindung, ya Allah jangan sampai anak. Ya infil langsung. Atau mendengar kalimat zina, pezina, tempat orang langsung negatif ekspresinya kan. Tapi ketika PSK kan kurang greget pengingkarannya jadi. Nah, demikian juga ini pengobatan.

0: tradisional. Boleh dukung.
1: Nah,
0: tapi bukan niat saya, tapi orang tua saya mau menolak tapi tidak enak dengan orang tua saya. Apakah saya berdosa dan orang tua saya, sedangkan dosa syirik adalah salah satu dosa besar. Orang tua saya belum mengenal sunnah. Mohon kedua nasihatnya. Kedua-duanya berdosa, dan Anda lebih berdosa karena lebih tahu hukumnya, namun tidak menolaknya hanya karena tidak enak. Justru Anda telah berdosa, dan bertambah dosa Anda adalah Anda izinkan orang tua Anda melakukan dosa tersebut. Nah, akan tetapi di dalam Islam tidak ada dosa yang tidak diampuni kalau kita bertaubat. Semua dosa terampuni kalau bertaubat. Ya. Ucapan syirik dosa yang enggak diampuni kalau mati dalam keadaan tidak bertaubat. Adapun kalau bertobat, Nabi mengatakan man taba qabla an tatla syamsi min maghribiha taba Allahu alaihi, barang siapa yang bertobat sebelum terbenamnya matahari di daerah barat, Allah akan menerima taubatnya. Nabi juga bersabda inna Allah yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yagharab, Allah akan senantiasa menerima taubat hamba-Nya selama dia belum gharghah, belum melihat azab yang mematikan, ruh yang dicabut belum sampai di kerongkongannya. At-tabu min adzamb kama la dzanba lah, orang yang telah bertobat seperti orang yang tidak pernah melakukannya. Juga ayat tadi yang telah kita baca dari surah Al-Furqan. Setelah Allah berfirman walladzina la yad'una ma'a Allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yazmun wa man yaf'al dhalika yalqa azama yudha'af lahu al'adhabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhada. Allah katakan illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanatan wa kana Allahu ghafurur rahim. Pada Allah sebutkan sebelumnya dosa syirik, kalau mereka bertobat Allah ampuni dosanya. Bertobatlah kepada Allah dan berjanji kepada Allah untuk tidak mengulanginya kembali. Walaupun Anda mengatakan saya tidak berniat, Anda setuju dibawa ke situ, itu dah niat. Karena untuk pergi ke dukun tidak perlu berniat dulu, nawaitu pergi ke dukun. Anda sadar dibawa ke dukun dan tidak mengingkari, itu dah niat namanya. Nah, walaupun mengingkari dukun, tidak percaya kepada ucapannya, Nabi mengatakan man ata kahinan aw arrafan lam tuqbal lahu salatun 40 laila, barang siapa yang datang ke dukun atau tukang ramal, walaupun enggak percaya pada ucapannya, tes saja dulu deh, maka selama 40 malam salatnya tidak berpahala, tidak diterima oleh Allah. Kalau dia percaya kepada ucapan dukun, meyakini dukun tahu perkara gaib, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, dia telah murtad dari Islam, telah kufur terhadap syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, akan tetapi seperti kita katakan tadi, tidak ada dosa yang tidak diampuni apabila seseorang bertobat kepada Allah Jalla wa'ala. Oh, satu pertanyaan lagi yang akhir pertanyaan tadi itu. Afwan. Satu lagi enggak? Kasihan ini. Buat tulisannya rapi banget. Udah berarti untuk perjuangan beliau nuliskan ya. Satu lagi ya. Baik. Bagaimana cara mengajak teman agar mau belajar Al-Quran yang benar? Karena sering mengajaknya tapi muncul berbagai alasan. Iya. Apalagi itu belajar Al-Quran, ikhwan kibar pun banyak alasannya kalau diajak belajar Al-Quran. Nah, contoh tidak ada waktu, sibuk dan alasan lainnya. Kenyataannya kalau acara lain seperti acara makan, mereka tak punya alasan. Yang mana orangnya? Biar kita ruqyah rame-rame. Hah? Baik, jangan dimuliakan Allah. Ya, kewajiban kita cuma bisa menasihati. Ya kan? Kewajiban kita cuma bisa menasihati. Nabi kita aja Allah katakan laisa 'alaika hudahum, bukan kewajiban kamu membuat mereka dapat hidayah. Kewajiban kamu cuma tahdi ila sirati mustaqim, nasihati aja. Enggak diterima enggak masalah, dan itu sudah ibadah buat kita. Yang kedua, di sini Anda ingatkan jemaah harus semangat belajar Al-Quran, apalagi membacanya, karena Al-Quran itu kitabnya Allah, berkaitan dengan salat kita. Bagaimana antum pandai bahasa Inggris, fasih bahasa Indonesia, tapi enggak fasih baca Al-Quran? Dan Nabi mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Dan ingat, membaca Al-Qur'an dengan benar hukumnya wajib, walaupun menghafal hukum-hukum tajwid itu tidak wajib. Karena Allah berfirman waratilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Qur'an dengan tartil, dan tartil itu adalah dengan panjang pendek yang tepat, tebal tipis.

yang tepat, ya, kemudian makhraj yang tepat. Dan Nabi bersabda, al-mahir bil Quran ma safaratil kiramil bararah, orang yang mahir dengan Al-Quran akan bersama malaikat-malaikat yang mulia lagi baik. Belajar, ana masih banyak mendapatkan, ya, bahkan sebagian ikhwan kibar, ikhwan sudah belasan tahun ngaji, bahkan ada yang sudah 20 tahunan ngaji. Kalau dia baca Al-Quran, kita ikut sakit gigi. Ya, iya. Ada cerita nih jamaah, teman, dia cerita langsung ke ana, curhat ketika di Yaman. Ini ngaji dari tahun 90-an. Sebelum tahun 2000 udah ngaji dia. Ana belum ngaji, dia udah ngaji. Ya. Dan dia cerita ini sebab pertama ana terpukul sehingga berangkat ke Yaman. Berangkat dia waktu itu bersama istri dan anak-anaknya. Jadi pas dia di komplek sholat subuh, kan di lingkungan orang awam sholat subuh paling sedikit jamaahnya, ya kan. Kalau kita ke masjid sholat duhur, dipersilahkan jadi imam, gagah kita maju. Sawu subuh fakuh, si gagah kita, ya kan. Sholat asar, bapak aja, ya. Sawu. Begitu maghrib, habis makan gorengan tadi. Isya, ini tadi habis makan sambal. Apalagi subuh. Akhirnya dia, jangan saya pak bapak aja, dipaksa karena dia yang berjenggot pakai jubah, satu-satunya orang pakai jubah. Zaman itu kan orang pakai jubah kan ustaz, ya kan? Terpaksa, nggak bisa nolak. Setelah itu hancur nama sunnah di daerah itu. Dia sendiri yang mengalami dan dia ceritakan, masih ingat anak? Dia aman dia ceritakan. Akhirnya dia belajar lagi, belajar. Walaupun terakhir anak pulang dari Yaman, acaranya juga masih hancur. Tapi dia mengakui itu jamaah. Banyak teman-teman kita seperti ini. Jenggot masya Allah, tebal, lebal. Ya, begitu suruh baca Al-Quran, izaza anasurullah. Begini, izaza anasurullah. Aduh, ya, udah lama ngaji, baca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil ngalamin masih ngapa Al-Fatihahnya, ya. Ada juga waladulin, kita yang enggak kesurupan ikut kesurupan gara-gara bacaan dia. Ya ikhwan, kita harus madu dengan Allah. Masa antum bahasa Inggris bisa, baca Al-Qur'an enggak bisa? Untuk ilmu dunia antum punya waktu 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP, 3 tahun di SMA, bahkan ada yang 5 tahun lagi SMA ada SMP-nya. S1, ya. Bahkan sebagian sekolah antum dibully oleh senior, dikerjain, ya, disiksa sama senior, bertahan. Masa belajar tajwid malu? Enggak apa-apa, antum walaupun belajar di tengah-tengah masjid, guru antum seumuran dengan anak antum. Setiap baca, pak salah, dimarahin. Tetap semangat, sabar. Walaupun teman-teman lain sambil nertawain, masih ikro satu dia. Enggak apa-apa. Wama tawaddu ahadun lillahi illa rafa. Tidaklah seseorang merendahkan dirinya karena Allah, kecuali Allah angkat dia. Tidak ada yang merendahkan anda karena belajar ikro satu dan anda udah jenggot putih, kecuali orang-orang yang direndahkan oleh Allah. Mujahid mengatakan, la yanalul ilm mustahin wala mustaqbir. Ada dua golongan manusia tidak akan pernah mendapatkan ilmu walaupun lahir dari rahim seorang yang berilmu. Siapa dia? Yang kedua, mustahid, malu-malu. Ada kejadian ikhwan ini, ya, udah lama ikhwan senior kibar. Jadi pada subuh ustaz buka pelajaran ikhra, dia enggak mau ikut halaqah itu karena udah lama banget ngaji. Caranya gimana dia? Pas yang lain duduk melingkar, dia enggak ikut duduk. Pas semuanya udah pulang, baru dia dirikan, baru merapat, ustaz, ana baca. Terkadang pas sudah selesai ikhra-nya dititipkan ustaz aja yang bawa pulang, takutnya saya lupa bawa nanti pas datang. Ustaznya sabar, ya udah enggak apa-apa, yang penting dia mau belajar. Allah musta'an. Ya, sebagian ikhwan pernah hampir ditolak oleh akhwat ketiga, ana salah satu yang nemenin untuk melamar akhwatnya. Ditolak karena ketahuan belum bisa baca Al-Qur'an. Sementara akhwat yang dia lamar guru Al-Qur'an, yang namanya laki-laki jamaah. Dalam lutut pun ada akalnya dia kalau untuk melamar akhwat. Apa kata dia ketika akhwat ini nangis, akhwat ini setelah

nazar baru tahu enggak bisa baca Al-Qur'an, ya. Nangis. Apa kata dia? Seperti yang anak katakan tadi, kalau masalah perempuan laki-laki itu, ya, dalam lutut pun ada akal. Apa kata dia? Mestinya kamu bangga. Allah anugerahkan buat anti seorang suami yang belum bisa baca Al-Quran, yang kelak akan bisa baca Al-Quran sebab anti, lebih baik daripada onta merah. Ini pintu syurga yang bagus. Nikah, gak tahu sampai sekarang udah bisa baca Al-Quran atau gak belum. Wallahualam, udah lama sekali putus hubungannya, ya, karena suatu fitnah. Ya Allah musta'an, ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: matikan kita.
1: Kembali setelah sebelumnya ia matikan kita di dalam tidur kita semua di malam hari, dan memberikan taufik serta pertolongannya kepada kita semua sehingga dapat melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah yang kita memohon kepadanya. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Salawat beserta salam tentunya juga selalu dan senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau serta yang mengikuti mereka dengan kebaikan hingga hari kiamat, yang telah bersabda, inna athqalas salati 'alal munafiqin salatul 'isha'i wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwa. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Dan kalaulah mereka mengetahui akan keutamaan pergi melaksanakan salat isya dan subuh, la atauhuma walau habwa. Niscaya mereka akan pergi melaksanakannya meskipun mereka harus merangkak. Oleh karenanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan selain beliau dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan tentang salat subuh, wa ma yatakhallafu anha illa kana munafiqan ma'luman nifaq. Kami menilai tidak ada yang meninggalkan salat subuh berjamaah di masa Nabi kecuali dia adalah orang munafik yang dipastikan kemunafikannya dan tidak diragukan lagi akan kemunafikannya. Makanya sangat disayangkan dan menyedihkan apabila ada seorang mengaku mukmin, bukan sekadar mengaku muslim, apalagi mengaku sunni dan salafi, tetapi amat sering terluput dari salat subuh berjamaah tanpa uzur syar'i. Dikhawatirkan apabila seseorang keseringan terluput dari salat subuh berjamaah, lambat laun dia akan terluput dari sunnah, berpindah kepada bidah. Lambat laun dia akan terluput dari tauhid, kemudian bergeser kepada syirik. Semuanya berawal dengan maksiat terlebih dahulu. Nah, karena target yang paling besar dari iblis dan bala tentaranya terhadap seorang mukmin adalah menjerumuskannya ke dalam syirik.

0: Kalau dia tidak mampu, maka dia akan berusaha untuk menjerumuskannya ke dalam bid'ah. Dan kalau tidak mampu juga, maka paling tidak dia berhasil menjerumuskan seorang mukmin ke dalam maksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Dan al-ma'asiyatu baridul kufr. Sebagian ulama salaf mengatakan, sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa, al-ma'asiyatu baridul kufr. Maksiat merupakan jembatan menuju kekufuran. وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا كَانَ مُنَافِقًا مَعْلُومًا نِفَاقًا. Tidak ada yang meninggalkan solat subuh berjamaah tanpa uzur syar'i kecuali dia seorang munafik yang ma'lumun nifaq, yang telah diketahui akan kemunafikannya. Karena kalau bukan karena iman yang menancap di dalam hati seorang mukmin, maka tidak mungkin dia pergi melakukan solat subuh berjamaah jamaah. Dia rela bangun dari tidurnya yang begitu nyenyak. Dia rela keluar meninggalkan tempat tidurnya yang begitu empuk, kamar tidurnya yang begitu dingin dengan AC. Kemudian dia bangun, mandi atau berwudu hanya untuk melakukan beberapa gerakan, berdiri, ruku, sujud, berdiri lagi, turun lagi, berdiri lagi, sujud lagi. Kalau bukan karena iman kepada Allah Jalla wa'ala, tidak mungkin dia bergerak untuk melakukan itu. Maka yang Nabi SAW bersabda, Bashiril musya'ina fi dhulam bin nuri tam yawmal qiyamah. Berikan berita gembira bagi mereka yang berjalan di dalam kegelapan untuk salat, salat isya dan subuh. Di masa dahulu belum ada cahaya seperti di hari ini, listrik ya, ataukah dari selain listrik. Berikan berita gembira bahwasanya mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat nanti, sebagaimana mereka telah rela gelap-gelap di dalam perjalanan mereka untuk salat subuh, maka Allah balas dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat nanti. Semua dan tidak jarang jamaah, ikhwan yang futur itu berawal dari meninggalkan salat berjamaah. Antum boleh cross check. Bahkan ustaz yang futur pun seringnya berawal dari salat berjamaah juga jamaah. Maka Nabi SAW ketika berbicara tentang salat lima waktu, Nabi mengatakan, man hafadha 'alayha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawm al-qiyamah. Barang siapa yang menjaga lima salat ini, dia menjaganya, melakukannya berjamaah, kalau dia laki-laki menegakkan rukun-rukunnya, wajibatnya dan sunnah-sunnahnya, maka salat lima waktu ini akan menjadi cahaya, menjadi bukti dan penyelamat untuknya di hari kiamat nanti. Wa man lam yuhafiz 'alayha, dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka tidak akan menjadi cahaya bukti, tidak akan menyelamatkannya. Wa yuhsyaru yaumal qiyamah ma'a Haman wa Qarun wa Ubay bin Khalaf. Dan kelak pada hari kiamat nanti dia dibangkitkan bersama Haman, menterinya Fir'aun, Qarun dan Ubay bin Khalaf, seorang pedagang, saudagar terkenal di kota Mekah. Kenapa tiga orang ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Haman, seorang menteri, Qarun, seorang konglomerat yang memiliki kekayaan yang luar biasa, memiliki berbagai fasilitas dan perhiasan. Ubay bin Khalaf, seorang pedagang, seorang saudagar di kota Mekah yang tersohor saat itu. Kenapa tiga orang ini disebut oleh Nabi SAW? Karena keumuman orang meninggalkan salat berjamaah tanpa udzur syar'i seringnya karena tiga sebab ini. Haman, karena jabatannya. Takut kalau pergi meninggalkan ruangan pimpinan untuk sholat berjamaah akan dicopot jabatannya. Akhirnya dia pun meninggalkan. Padahal pimpinannya juga muslim. Iya. Sebagian orang gak berani meninggalkan ruangan pimpinannya untuk sholat berjamaah padahal ada dikumandangkan di dalam kantornya. Di masjid komplek kantor. Di masjid halaman kantor. Pada logikanya apa? Itu masjid dibangun oleh kantornya. Untuk apa dibangun? Untuk muslim sholat. Pimpinannya juga muslim. Anggota rapatnya juga muslim. Bisa-bisanya sebagian mereka tidak berani meninggalkannya untuk sholat berjamaah. Yang jaraknya hanya beberapa langkah dari ruangan rapat dan masih di dalam halaman kantornya. Yang kedua, karena dunia yang dia miliki. Dia terlena dan terlalu lezat dengan fasilitas dunia yang dia miliki. Akhirnya dia meninggalkan sholat berjamaah karena sedang asyik nonton TV, sedang asyik dengan kendaraan mewahnya, sedang nyenyak di dalam tidurnya, di dalam kamarnya yang begitu mewah. Dia sedang nyaman dengan fasilitas dunia yang dia miliki di dalam rumahnya, di kantornya, atau di tempat dia berlibur. Akhirnya dia meninggalkan sholat berjamaah ataukah tidak sholat sama sekali. Sebab yang ketiga, perdagangan. Dia sebagian orang jamaah berdagang di halaman masjid sebagian orang. Hah? Lapak dagangan dia tidak takut, yakin? Nah, barakallah. Baik, siapa orang tua yang paling tua umurnya dalam kajian hari ini? Yang paling tua umurnya? Yang paling, bapak berapa umurnya pak? Yang paling tua? 68. Ada yang lebih tua? 70. Masya Allah, berikan tuh orang tua kita. Biar beliau duduk aja di situ. Duduk aja bapak, duduk aja. Biar diantarkan. Barakallahu fiik. Semoga Allah berkahi umur bapak. Semoga bapak termasuk dari orang-orang yang disabdakan oleh Nabi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik pula amalannya. Kiranya ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini, lebih dan kurang yang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk kembali mengadakan majelis ilmu yang mulia di hari Rabu waktu duha menjelang siang hari ini. Di kajian rutin kita membahas kitab atau hadis-hadis dari kitab Al-Adabul Mufrad tulisan Al-Imam Abu Abdillah Muhammad Ibnu Ismail Al-Bukhari rahimahullahu taala, dengan terlebih dahulu yang setelah itu kita menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh para akhwat dan para ummahat hafidhukunnallah. Kita masih membahas sehubungan dengan masalah adab dalam membangun rumah yang disebutkan di dalam hadith-hadith yang sahih. Sekarang kita bahas di bab yang berikutnya, babu al-maskanil wasi'. Bab tempat tinggal yang lapang, yang luas, yakni sesuai dengan hajat dan kebutuhan, bukan untuk berbangga-bangga dan menyombongkan diri, dan juga bukan menjadi angan-angan tertinggi seorang muslim. Maka itu termasuk nikmat yang Allah Subhanahu wa taala ya perintahkan kita untuk mensyukurinya kalau memiliki keadaan yang seperti ini. Imam Bukhari rahimahullah taala membawakan dengan sanadnya, beliau berkata, qala haddatsana Abu Nuaim wa Qubaisah qala haddatsana Sufyan an Habib ibnu Abi Thabit an Khumail an Nafi ibni Abdul Harith anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dengan sanad beliau sampai kepada Nafi ibnu Abdul Harith radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min sa'adatil mar'i al maskanul wasi' wal jarus salih wal markabul hani. Termasuk kebahagiaan seseorang di dunia ini adalah memiliki rumah yang lapang, tetangga yang soleh, dan al-markabul hani, kendaraan yang nyaman. Disebutkan di dalam sebagian riwayat ada tambahan, wa zaujatun salihah, dan seorang istri yang salihah. Itu dalam sebagian riwayat ada tambahan tersebut. Jadi ada empat, ya, kebahagiaan seseorang di dunia ketika dia memiliki rumah yang lapang, yang tadi kita katakan tentu tujuannya lapang di sini maksudnya sesuai dengan hajat dan kebutuhan. Kemudian dia memiliki tetangga yang baik, kendaraan yang nyaman, serta istri yang soleha. Kenapa harus ada hubungannya seperti misalnya dengan tetangga yang baik? Ya karena jelas apa yang dilakukan oleh tetangga itu yang sering kita temui. Kalau misalnya ada acara dia memutar musik keras atau pertunjukan-pertunjukan yang mengganggu istirahat kita, masih mending kalau cuma sekedar suara. Tapi kalau suara itu diharamkan baru keras lagi. Pertunjukan-pertunjukan yang tidak sesuai dengan syar'i kemudian mengganggu kita dari dua sisi. Mengganggu dari segi istirahat dan mengganggu dari segi hati kita yang mengingkari perbuatan maksiat tersebut. Jadi ya maksudnya dalam hal ini tidak boleh seseorang itu berpikiran yang penting saya tinggal terserah.

tetanggaku mau bagaimana? Betul, dalam urusan kita tidak bertanggung jawab atas amalnya. Yang penting kita berusaha menasehati. Tapi bagaimanapun juga tetangga bisa mengganggu dan dia punya hak. Hak misalnya kita berbuat baik kepadanya. Kalau orangnya tidak tahu diri, kita berbuat baik, dia tidak tahu berterima kasih, akhirnya kita dongkol sendiri. Maksudnya di sini kita diperintahkan juga mencari teman tetangga yang baik, teman bertetangga yang baik, supaya nanti bisa memudahkan kita untuk menunaikan hak-hak mereka dan mereka pun juga memperhatikan hak-hak kita. Ya, karena kita tahu kan di dalam Islam bagaimana anjuran untuk memuliakan hak tetangga sangat banyak sekali. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mazala Jibrilu alaihi salam yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarithu." Senantiasa malaikat Jibril terus-menerus mengingatkan aku untuk berbuat baik kepada tetangga sampai-sampai aku menyangka dia akan menetapkan warisan untuk tetangga dariku. Saking banyaknya perintah berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai kata Nabi SAW, aku menyangka Jibril akan menyebutkan ada warisannya dari kita untuk tetangga. Sampai seperti anak kita sendiri. Ala kulli hal, maksudnya di sini, kita harus memberikan perhatian kepada masalah ini. Jadi empat perkara ini, ya, diperbolehkan, dan termasuk sebab yang menjadikan tenang hidup kita, yang lapang, kemudian tetangga yang baraan yang nyaman. Dalam riwayat lain ada tambahan zaujatun saleha. Ya. Dalam riwayat lain disebutkan almar'atul mu'minatu ainul mar'a ala ala dinihi, ya. Ya, ini seorang perempuan istri yang baik yang menolong seseorang untuk kebaikan agamanya. Ala kulli hal, ini adalah termasuk perkara yang dianjurkan untuk kita miliki dalam urusan dunia kita agar hidup kita lebih lapang, lebih nyaman. Baik, berikutnya bab yang berikutnya bab yang membuat di rumahnya, yakni al-ghurf. Dalam terjemahan bahasa kita, kita artikan dengan bebas, artinya kamar-kamar. Sebenarnya dia asalnya itu, kalau dalam penggunaan bahasa Arab itu digunakan untuk bangunan yang tinggi. Bangunan yang tinggi yang ada di atas rumah asal. Ya, ini mungkin lantai dua tapi lebih kecil biasanya dia. Ya. Mungkin kalau sekarang ada biasanya masjid, di sampingnya ada bangunan kecil agak tinggi. Kadang-kadang diletakkan di atas bangunan apa ini, tempat wudu. Itu aslinya ghurf seperti itu, ghurfa. Ya, sekarang kita gunakan untuk kamar atau bangunan kecil, kita katakan ghurfa, ya. Atau bisa diartikan juga untuk rumah yang kecil begitu. Nah. Taib, Imam Bukhari rahimahullah taala berkata, haddatsana Musa qala haddatsana Dhahhak ibnu Nibros Abu Hasan an Thabit annahu kana ma'a Anasin bizawiyati. Baik. Fauqa ghurfatin lahu fasami'a al-adhana fanazala wa nazaltu. فقارب في الخطى فقال كنتما زيد ابن ثابت فمشى بهذه المشية وقال أتدرون لما فعلت بك فإن النبي صلى الله عليه وسلم مشى بهذه المشية وقال أتدري لما مشيت بك قلت الله ورسوله أعلم قال liyakthura adadul khuta fi talabis salah. Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita masih membahas di adab-adab

yang penting di dalam Islam. Sekarang kita akan melangkah di bab yang baru, babu ar-rifqi, bab bersikap lunak, bersikap lembut. Ar-rifqu itu ya maknanya kurang lebih adalah akhdul umur billin wassamahati wal anah, menghadapi setiap urusan dengan sikap lembut, samahah, dengan samahah, mudah memaafkan dan tidak tergesa-gesa. Jadi setiap urusan kita hadapi dengan tidak terburu-buru, kemudian memudahkan dan dengan sikap lemah lembut. Itu yang namanya al-lin. Setiap urusan kita lakukan seperti ini. Dan ini tentu merupakan sifat yang terpuji dalam Islam dan termasuk akhlak mulia yang kita ketahui selalu dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang menjadikan banyak orang tertarik dengan dakwah Islam. Baik. Kita akan baca hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala dalam bab ini. Yang pertama, beliau berkata, Imam Bukhari membawakan dengan sanadnya, Qala haddatsana Abdul Aziz ibni Abdullah, qala haddatsana Ibrahim ibnu Sa'ad an ibn Shihab an Urwah ibn Zubair an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anha qalat dengan sanadnya sampai kepada Ummul Mukminin Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan satu dari 7 sahabat radhiyallahu taala anhum yang paling banyak meriwayatkan hadis beliau. Beliau berkata, dakhala rahtun minal yahudi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu. Sejumlah orang dari kalangan orang-orang Yahudi pernah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka berkata, assalamu alaikum. Ya, memplesetkan salam. Assalamu alaikum. Yani kebinasaan bagimu. Qalat Aisyah, maka Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, fa fahimtuha faqultu alaikumus samu wal la'natu, maka aku memahami kalimat mereka bahwa mereka melesetkan salam seolah-olah mengucapkan assalamu alaikum, ternyata assam, kebinasaan bagimu. Faqultu, maka aku pun mengatakan, alaikumus samu wal la'nah, bagi kalian kebinasaan dan laknat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, mahlan ya Aisyah, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Pelan-pelan wahai Aisyah, sesungguhnya Allah subhanahu wa taala mencintai sikap lemah lembut dalam semua urusan, dalam semua keadaan. Faqultu, kata Aisyah, kemudian aku berkata, ya Rasulullah, awalam tasma ma qalu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu tidak mendengar apa yang mereka ucapkan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu wasallam bersabda, qad qultu wa alaikum, saya sudah mengatakan wa alaikum dan bagi kalian. Yakni itu tidak berpengaruh, justru mereka yang kena sendiri. Cukup dikatakan wa alaikum, bagi kalian doa itu. Ya, ini contoh praktek dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk ucapan. Jadi, hadis ini dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Bagaimana mempraktekkan sikap lemah lembut itu sampai pun pada orang yang berbuat salah kepada kita. Bayangkan orang-orang Yahudi yang mendoakan keburukan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk bersikap lemah lembut, tidak tergesa-gesa dan tidak

menjadikan perkara itu disikapi dengan kasar. Padahal jelas-jelas mereka yang salah. Di sini bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur Aisyah dan mengatakan, sesungguhnya Allah mencintai sikap lemah lembut dalam semua keadaan. Ya, berarti nanti juga kita akan baca hadis-hadis yang lain. Sifat ini adalah sifat terpuji. Sifat yang harus kita berusaha latih diri kita memilikinya. Karena Allah mencintainya dalam semua keadaan. Yakni waktu kita menghadapi teman kita, waktu kita menghadapi kesulitan ekonomi, waktu kita kekurangan, ya, termasuk waktu kita menghadapi misalnya anak kita yang nakal, waktu menghadapi orang yang mungkin membicarakan kejelekan kita, semua urusan. Karena Allah mencintai sikap lemah lembut dalam semua keadaan. Ya, biasa ketika ada sesuatu, jangan disikapi dulu. Kalau kita sikapi sesuatu, pasti kita akan emosi. Ya, kita berpikir dulu. Ya, orang menggibai kita atau menjelek-jelek, kita marah. Apakah ucapan yang tadi dia sudah ucapkan lantas tertarik, lantas hilang? Kan tidak. Sudah terjadi. Kesalahannya sudah terjadi dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita sikapi dengan terburu-buru, bisa jadi tambah parah nanti masalahnya. Bisa jadi malah tersebar, malah orang makin tertarik. Apa sih masalahnya? Akhirnya yang tadinya orang tidak tahu, jadi tahu. Tersebar keburukan. Sementara kalau kita sikapi dengan baik, misalnya kita tenang, kita ajak orang tersebut nasihat, bahwa ini tidak baik, ini dosa dan seterusnya, menghapuskan, sudah terlanjur diucapkannya, yang dia pernah ceributkan itu tidak benar, atau memperbaiki situasi yang bisa, ya, biaskan tanti sikonya. Kali-kali terlanjur berbuat salah, kenapa kalau kita mengatakan dia jelek, lantas setelah itu apa bedanya dengan kita yang juga ikut menyebarkan kejelekan tadi karena keterburu-buruan kita dan tidak tenangnya kita menghadapi masalah tersebut. Maka Masya Allah, sifat ar-rifqu, lemah lembut, selalu menyikapi urusan dengan pelan, tidak terburu-buru, dengan tenang, ternyata ini sangat besar manfaatnya. Maka pantas sifat ini dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu mendatangkan kebaikan bagi orang yang memilikinya. Ya, kita ingat, kita pernah baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang sahih bersabda, "At-ta'anni minallahi wal 'ajalatu minasyaiton." Sikap at-ta'anni, tidak terburu-buru, tenang dalam menghadapi urusan, itu adalah dari Allah, sedangkan al-ajalah, tergesa-gesa atau terburu-buru, itu adalah dari syaitan. Baik, hadis yang berikutnya, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, haddathana Musaddad, qala haddathana Abu Awanah, anil A'mash, an Tamim ibnu Salamah, an Abdurrahman ibnu Hilal, an Jarir bin Abdullah, radhiyallahu ta'ala anhuma qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuhramu rifqa yuhramu al-khair. Dari sahabat yang mulia, ya, Imam Bukhari dengan sanadnya sampai kepada sahabat yang mulia Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang terhalangi dari sifat lemah lembut, sifat tenang dalam menghadapi masalah, maka dia akan terhalangi dari semua kebaikan. Jadi para akhwat dan ummahat serta ikhwah yang hadir hafizakumullah, sifat baik seperti ini kita harus berusaha miliki. Jadi ya, sudah pernah saya nasihatkan beberapa kali, tentu untuk kita semua termasuk untuk diri saya sendiri, kalau ada sifat yang kita tahu dalam diri kita tidak sesuai dengan syariat, atau sifat itu secara umum mungkin tidak ada masalah, tapi ketika dibutuhkan dalam syariat, sifat baik yang tidak kita, ternyata belum kita miliki, jangan kita berhenti dengan mengatakan, ah sudah seperti ini sifatku, saya tidak bisa seperti itu. Ini salah. Kenapa dalam urusan dunia Anda bisa kalau tidak tahu belajar? Orang yang tidak bisa

bisa masak, dia belajar masak. Ya, lihat di YouTube, lihat di internet dan seterusnya, atau bertanya. Kalau dia tidak tahu ada tempat makanan yang enak, dia hubungi temannya, cari di mana tempat makan yang enak biar jauh dia datangi. Kenapa urusan dunia selalu bersemangat mengusahakan yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak tahu menjadi tahu? Kalau urusan dunia pasrah, kalau urusan akhirat pasrah. Oh, memang begini sifatku, saya tidak bisa begitu. Siapa yang mengatakan Anda tidak bisa berbuat kebaikan? Bukankah itu karena kita sendiri yang tidak mau bersungguh-sungguh mengusahakannya? Kan sudah pernah kita sebutkan, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, sebagaimana kita manusia biasa, mereka punya sifat asal. Contoh, ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana lembutnya beliau, sampai ketika beliau ingin dijadikan imam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan Ummul Mukminin, ya, kurang setuju disebabkan karena sahabat yang mulia ini terlalu cepat menangis, terlalu lembut hatinya. Terlalu lembut hatinya. Jadi imam baru sebentar baca Al-Quran menangis. Masya Allah, karena tentu saja ketakwaan dan keimanan yang sempurna yang beliau miliki radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi lihat ketika dibutuhkan sikap tegas. Sewaktu Rasulullah SAW wafat dan beliau diangkat menjadi khalifah, dibaiat oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, maka beliau sikapnya lebih tegas dibandingkan Umar ibn al-Khattab dan sahabat lain yang terkenal sifat asalnya tegas. Ya, ini waktu menghadapi orang-orang yang murtad, orang-orang yang tidak mau membayar zakat, dia maju dan mengatakan, saya akan memerangi mereka. Ya, lau mana'uni anaqan kana yu'addunahu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'ihi dzalik. Kalau mereka tidak mau menunaikan zakat hewan ternak kambing yang mereka dulu biarkan aman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya akan memerangi mereka. Sampai Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, Allah lapangkan dadanya disebabkan ketegasan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dalam hal ini. Kemudian Umar radhiyallahu taala anhu membenarkan sikap Abu Bakar As-Siddiq ini radhiyallahu taala anhum ajmain. Jadi bisa berubah sikapnya karena kebaikan dalam agama. Ya, Umar ibn al-Khattab sebaliknya, kita tahu bagaimana tegasnya Umar ibn al-Khattab. Sampai ketika yang berkumpul di sisi Rasulullah, Umar datang langsung menyingkir, tahu saja tidak akan mau mengambil jalan tersebut di tempat Khattab radhiyallahu taala anhu. Tapi ketika beliau yang paling lembut, paling sayang kepada kaum muslimnya, rakyatnya, sikap kelembutan beliau sangat ya bermanfaat untuk kaum muslimin. Yakni maksudnya mereka ini bisa berusaha, tentu dengan mohon pertolongan kepada Allah, untuk merubah sikapnya ketika dibutuhkan. Jadi maksudnya begini, kita jangan berkata, ah, saya sifat-sifat kami orang Sulawesi memang seperti ini, tidak bisa bicara kalem-kalem. Kalau bicara meledak-meledak, ya, seperti bom nuklir. Ya, tidak bisa kita katakan seperti ini, karena pertanyaannya, siapa yang mengatakan bahwa Anda itu, antum itu, anti itu tidak bisa menjadi lembut? Ya, apakah kita sudah tahu bahwa sifat kita begini terus tidak akan bisa berubah? Kan jawabannya tidak. Kita bisa melatih diri kita. Buktinya orang Sulawesi juga ada yang lembut. Ya, ada yang bisa bersikap tenang. Kalau ini dalam urusan-urusan dunia, ya, kita tahu urusan-urusan dunia, kalau misalnya seseorang itu misalnya disuruh jadi penjaga, misalnya penjaga toko, majikannya mengatakan, kalau kamu bisa menarik pelanggan, kamu sikap lembut, sikap baik kepada mereka, saya naikkan gajimu. Maka dia akan berusaha meskipun orangnya ya, kalau bicara keras sekali sampai terdengar dari ujung ke ujung, tapi ketika disebutkan dia akan dapatkan gaji kalau dia lembut, dia baik, maka dia akan atur ucapannya supaya kalem, supaya kelihatan lembut, sehingga orang tertarik hanya karena uang. Nah, ini karena balasan pahala agama. Ada orang yang kita ingin

dakwai, ada orang baru hadir pengajian, baru-baru hijrah. Ya. Mungkin kita kita butuh untuk mendekatinya. Sebagian ada yang diberitahu, afwan anti bisa dekati dia, bisa sambut orang itu supaya dia tertarik, supaya dia tidak merasa sendirian. Ada yang beralasan, aduh saya tidak bisa menghadapi orang. Saya sifatku adalah orang yang tertutup. Ya ini Anda akan binasa dengan sifat itu. Siapa yang mengatakan Anda kalau punya sifat ini kemudian tidak bisa berubah, seterusnya harus seperti itu. Harusnya dipaksa dirinya berubah. Ini kesempatan untuk mendakwai orang. Jadi maksudnya sifat itu tidak kita pertahankan, apalagi dalam hal menyikapi kebaikan-kebaikan yang di situ kita dituntut merubah sifat kita. Ya. Sampai kita sebutkan, mungkin kita pernah contohkan beberapa di antara para ulama kita. Ya, kalau anti pernah dengar, antuna semua pernah dengar Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah taala. Ya, ini ulama kita yang Masya Allah ya, doktor di bidang akidah, kemudian mengajar di Masjid Nabawi dan punya banyak tulisan-tulisan yang bermanfaat. Itu satu saat beliau pernah berjumpa dengan seseorang di Masjid Nabawi yang orang ini melaksanakan sholat atau melakukan satu-satu ibadah-ibadahnya salah. Dia ingin menegur orang tersebut, tapi dengan cara yang baik. Ya, maksudnya kalau dia suka misalnya langsung datang menegur, bisa saja langsung mengatakan kamu tadi salah begini-begini. Cuma kan orang tadi bisa jadi akan menolak karena tiba-tiba datang tanpa ada babi bu langsung menyalahkan. Maka dia ingin mendekati orang tersebut. Dia duduk di sampingnya. Setelah selesai sholat, dia duduk di sampingnya, kenalan. Ini seorang syekh yang beliau ini kita sangat muliakan, sangat diagungkan oleh para ulama dan sangat berwibawa. Dan yang kita kenal beliau ini jarang sekali bicara. Kalau tidak perlu, bicaranya pun itu diatur kata-katanya dengan selembut mungkin. Ya, ini yang kita kenal beliau seperti itu. Hafizahullah taala. Maka dia dekat dengan orang tersebut, dia kenalan, kemudian dia bercerita, ya tanya asalnya, tanya kabarnya. Setelah kemudian sudah mulai akrab, baru disebutkan teguran tadi. Nah, orang tadi kan terkesan. Padahal kita tahu beliau bukan termasuk orang yang suka ya ini bicara, apalagi orang tidak dikenal tiba-tiba datang menanyakan kabarnya kemudian panjang lebar bicara yang tidak bermanfaat. Beliau menghindari sekali hal yang seperti ini, hafizahullah taala. Tapi ketika dibutuhkan untuk dakwah, untuk mendekati orang yang dia akan tegur, dia lakukan. Ya ini Masya Allah, sifat seperti ini kita harus latih dalam diri kita. Seseorang tidak boleh mempertahankan sesuatu yang dianggap itu adalah tabiat asalnya. Ya, kita bisa berubah dan meminta pertolongan kepada Allah untuk mengusahakan diri kita merubah sifat kita ketika dibutuhkan. Seseorang yang mungkin dia kurang pandai berbicara misalnya ketika menasihati orang, dia latih dirinya, latih supaya dia bisa menasihati orang. Karena mungkin orang yang pertama dia kurang bisa berbicara, orang yang kedua dia sudah terlatih, dia bisa menasihati. Bisa jadi orang yang ketiga, orang yang keempat menjadi sebab dapat hidayah disebabkan dia yang menasihati. Apakah kita tidak ingin dapatkan keutamaan tersebut? Kita biarkan orang lain yang mendapatkannya. Ya, semua kan butuh latihan. Kalau kita terbiasa, insya Allah Allah akan mudahkan. Apalagi ini untuk kebaikan agama. Kita sudah pernah baca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, waman yataharral khaira yu'tah waman yattaqi syarra yuwaqqah. Barang siapa usahakan kebaikan, Allah akan berikan kebaikan itu untuknya. Barang siapa yang berusaha diri dari keburukan, Allah akan jauhkan itu, jauhkan. Jadi kalau dalam urusan-urusan dunia kita bisa berusaha, sesuatu yang tidak kita mampu kita berusaha, maka seharusnya dalam kita lebih termotivasi lagi kita jika ada tuntutan kebaikan yang disyariatkan di dalam agama yang mulia. Barakallahu fikum. Nah, baik, lanjut hadis berikutnya. Rahimahullah tadatsana baik, haddatsana Abdullah ibn Muhammad qala haddatsana ibn Uyainah
an Amr an ibni Abi Mulaikah an

Ala an ya'ala ibnu mamlak an ummi radhiyallahu ta'ala anhu sallallahu alaihi wasallam qala ya rifqi faqad u'tiya hadduhu faqad u'tiya hadduhu min al khair wa man hurifa wa man hurima hadduhu min al rifqi faqad hurima hadduhu min al khair athqalu shay'in fi mizanil mu'min yawmal qiyamati husnul khuluq wa inna allaha la yubghidul fahishal badi. Dengan sanadnya sampai kepada Ummu Darda sampai kepada Abu Darda, sahabat yang mulia yang bernama Uwaimir radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang diberikan kepadanya bagian dari sikap lembut, sikap lemah lembut, berarti telah diberikan padanya bagian dari kebaikan. Dan barang siapa yang dihalangi dari bagiannya lembut, pada timbangan hari kiamat nanti adalah yang mulia. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala benci seorang yang keras, kasar. Dua-duanya artinya keras dan kasar. Cuman kalau al-fahish itu dalam perbuatan, kalau al-badhi dalam. Jadi Allah membenci orang yang keras, kasar dalam tingkah perbuatannya, juga kasar dalam ucapannya. Jadi jangan ada orang yang suka kalau dia dikatakan sebagai orang yang kasar, orang yang keras, karena Allah membencinya. Harus dia berusaha merubah sifat tersebut. Ya, dia harus melatih dirinya. Bukan berarti dia tidak boleh berbicara, ya. Tidak juga kita suruh dia misalnya lakban saja mulutnya, ya tidak. Tapi maksudnya dia mengendalikan diri dengan baik. Dia melatih dirinya ketika saat-saatnya dia butuh berbicara, maka dia berbicara. Ketika saatnya dia diam, maka dia diam. Kemudian dia melatih dirinya untuk berbicara dengan pelan, dengan lembut. Ketika menghadapi sesuatu, tenang dulu, jangan langsung ditanggapi, supaya tidak menjadi sebab, ya, seseorang itu terjerumus dalam keburukan. Apalagi jelas-jelas dikatakan di dalam hadis yang sahih ini bahwa itu dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sikap keras, sikap kasar dalam ucapan maupun perbuatan, ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari sifat buruk tersebut. Nah, baik. Kemudian hadis yang berikutnya, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, haddathana Abdullah ibn Abdul Wahhab qala haddathani Abu Bakr ibn Nafi' wasmuhu Abu Bakr maula Zaid ibn al-Khattab qala sami'tu Muhammad ibn Abi Bakr ibn Umar ibn Hazm qalat Amrah qalat Aisyatu radhiyallahu ta'ala anha qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akilu dhawil hay'ati asharatihim. Taib. Di sini Imam Bukhari rahimahullah ta'ala kemudian membawakan dengan sanadnya sampai kepada Muhammad ibn Abi Bakar ibn Amr ibn Hazm. Dia meriwayatkan dari seorang tabi'in, perempuan tabi'iyah yang bernama Amrah, Amrah bintu Abdurrahman. Ini adalah termasuk, ya, dikatakan sayyidat tabi'iyah. Apa ini, pimpinan para tabi'in dari kalangan perempuan, karena termasuk banyak riwayat hadisnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia itu sama dengan, ya, kedudukannya sama dengan tabi'in perempuan yang lainnya yang bernama Hafsah bintu Sirin, saudaranya Muhammad ibnu Sirin al-Basri. Dua-duanya ini adalah yang paling banyak meriwayatkan hadis dari kalangan tabi'in perempuan. Ya, inilah yang bernama Amrah bintu Abdurrahman. Ya, pakai ain, Amrah bintu Abdurrahman. Dia termasuk murid utama dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian setelah mereka berdua baru yang tadi, Ummu Darda, istrinya Abu Darda, tapi istrinya yang

dari kalangan tabi'in karena Ummu Darda yang senior wafat kemudian dia menikah lagi. Inilah istrinya yang dari kalangan tabi'in ini yang bukan sahabiyah, itu yang banyak meriwayatkan hadis dari suaminya Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Jadi di sini Amrah bintu Abdurrahman rahimahullah taala meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi SAW bersabda, "Aqilu dzawil hayati atharatihim." Sembunyikanlah ketergelinciran-ketergelinciran yang dilakukan oleh orang-orang yang baik. Jangan ceritakan. Ya, jadi ketika ada orang yang kita tahu dia bukan orang yang suka bikin masalah, orangnya baik, sikap-sikapnya juga baik, ikut kajian juga semangat. Ada, namanya manusia, dia mungkin tergelincir melakukan sesuatu kesalahan. Jangan disebarkan. Apalagi jangan sengaja dicari-cari kesalahannya untuk dibongkar aibnya. Ini tidak boleh. Mereka adalah orang yang kita kenal dengan kebaikannya, bukan dikenal dengan keburukan, bukan dikenal suka bikin masalah. Kita jaga muruahnya, yakni kita jaga nama baiknya. Ya, ini perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini termasuk adab yang harus kita pegang teguh terhadap orang yang seperti ini keadaannya. Nah, kemudian di hadis yang berikutnya, Imam Bukhari rahimahullah taala berkata, "Haddatsana Al-Ghaddani Ahmad ibn Ubaidillah qala haddatsana Katsir ibn Abi Katsir qala haddatsana Thabit an Anas radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yakunu al-khurqu fi shay'in illa shanahu wa inna Allaha rafiqun yuhibbur rifq." Dengan sanadnya sampai kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah sifat keras atau kasar ya atau jahal kejahilan diletakkan pada sesuatu kecuali akan menjadikannya buruk." Ya, ini sebagaimana kelemah lembutan tidaklah diletakkan pada sesuatu kecuali akan menjadikannya baik, maka sebaliknya sikap keras dan kasar tidaklah diletakkan pada sesuatu kecuali menjadikannya buruk. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai ar-rifq, sifat lemah lembut. Ya, berarti sifat ini sifat mulia yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, "Haddathana Muhammad, haddathana Amr ibn Marzuq, qala akhbarana Syu'bah an Qatadata, qala samitu Abdullah ibn Abi Utaybata, yuhadithu an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an minal adhra'i fi khidriha, wa kana idha kariha shay'an arafnahu fi wajhih." Ini mungkin sudah pernah kita ambil hadis yang semakna dengan ini. Hadis dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad ibnu Malik ibnu Sinan Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ya. Ini juga satu dari 7 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis beliau. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat pemalu. Bahkan melebihi seorang perempuan gadis pingitan di dalam tempat pingitannya, di dalam kamar tempat dia dipingit, ya. Dan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia tidak menyukai sesuatu, kami bisa mengenali itu dari wajahnya, wajahnya yang berubah, ya. Ini tentu sifat malu yang mulia, ya, karena malu dalam kebaikan. Ini dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya seharusnya orang itu malu ketika dia melakukan hal-hal yang buruk. Kalau dia selalu bersikap keras dan kasar, dia malu.
ketika dia suka berteriak-teriak dia malu. Ya. Yani ada sebagian orang punya prinsip. Karena sering mendengar perkataan orang awam ketika disuruh berubah misalnya, ya. Ada seorang yang disuruh berubah supaya jadi lebih tenang, lebih diam, lebih banyak ya merubah sifat-sifat yang buruk menjadi baik. Apa katanya? Ah, kita ingin menjadi diri kita sendiri, tidak ingin menjadi orang lain. Ya, kamu ingin jadi diri kamu sendiri, kalau itu membawa kepada neraka mau. Kita berislam itu apa tujuannya? Supaya agama ini membimbing kita. Bukan disuruh jadi diri sendiri. Nah, dulu anti-antunna dulu semuanya atau kebanyakan dari kita sebelum berhijrah kita melakukan banyak pelanggaran-pelanggaran agama. Apakah kita mau jadi diri sendiri seperti dulu orang awam? Tidak kenal agama, tidak kenal hijab, tidak kenal halal haram dan seterusnya. Nah, kita kan setelah kenal agama kita berubah. Jadi tidak ada prinsip jadilah diri sendiri. Ini kebodohan namanya. Ya. Kita diperintahkan menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Adapun tabiat asal kita kalau salah ya dirubah. Kalau baik kita pertahankan, kita arahkan untuk yang baik. Jadi orang itu bisa melihat dirinya. Oh, dia punya kecenderungan misalnya gampang menolong orang. Ini kan kebaikan. Berarti dia maksimalkan menolong orang. Dia gampang memberi, berikan kepada orang. Maksimalkan potensi pada dirinya. Ada sifatnya yang kurang baik, dirubah pelan-pelan. Apakah dia bisa minta nasihat atau mungkin mencontoh temannya yang punya sifat yang bisa merubah keburukannya tadi. Kan ini namanya orang yang benar-benar berusaha mengikuti keridhaan Allah. Bukan mengikuti tabiat asal dirinya dengan mengatakan jadi diri sendiri, tidak mau jadi orang lain. Ini namanya kebodohan ya. Dan apa gunanya belajar agama kalau masih punya prinsip yang bodoh seperti ini. Nah, baik. Kemudian hadis yang berikutnya, ada satu hadis ini dhaif, kita langkai saja, tidak perlu. Hadis yang berikutnya, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, haddathana Hafs ibn Umar, qala haddathana Syu'bah, anil miqdam, an abihi, an Aisyata radhiyallahu anha qalat, kuntu ala ba'irin fihi su'ubatun, faqala an-nabiyu sallallahu alaihi wasallam, alaika birrifqi, fa'innahu la yakunu fi shay'in illa zanahu, wa la yunza'u min shay'in illa shanahu. Taib. Dengan sanadnya sampai kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan As-Siddiqatu bintu Siddiq, perempuan yang siddiq, anak dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, suatu hari aku sedang menunggang seekor unta yang susah dikendalikan. Ya. Maka Nabi SAW bersabda kepadaku, alaiki birrifqi, hendaknya kamu bersikap lembut. Bersikap pelan-pelan. Karena sesungguhnya kelembutan itu tidaklah diletakkan pada sesuatu, kecuali akan menghiasinya, menjadikannya indah. Dan tidaklah dicabut dari sesuatu, kecuali akan menjadikannya buruk. Ya. Perhatikan di sini. Sebab keluarnya hadis ini adalah apa? Aisyah menunggangi seekor unta yang susah dikendalikan. Wajar kalau kita juga ya bersikap apa ini? Tidak sabaran kan? Artinya kita pun bersikap tidak senang dengan unta yang seperti ini. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam tetap menasihati bersikap lemah lembut pada segala sesuatu itu menjadikannya baik. Sedangkan di kelembutan dari sesuatu pasti itu menjadikannya buruk. Sampai kepada hewan pun kita disuruh bersikap lemah lembut. Ya, yakni bukan manusia. Dan bagaimana kadang-kadang hewan menjengkelkan kita dengan tingkah lakunya. Tetap kita diperintahkan untuk bersikap lemah lembut, tidak kasar, karena kelemah lembutan selalu menghiasi segala sesuatu, ya, dan ketika dihilangkan akan selalu mendatangkan keburukan. Ya, jadi ini termasuk petunjuk yang mulia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana mempraktikkan sikap lemah lembut dalam semua hal, bukan cuma dalam bersikap kepada manusia saja. Baik, berikutnya hadis yang terakhir di bab ini,
Qala haddathana Abdul Aziz, qala haddathana Al-Walid ibn Muslim an Abi Rafi' an Sa'idin al-Maqburi an Abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam iyyakum wasyuhha fa innahu ahlaka man kana qablakum safaku dima'ahum wa qata'u arhamahum wa dhulmu dhulumatun yaumal qiyamah. Ini juga sudah kita lewati beberapa hadis ini ya, sampai kepada Abu Hurairah dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, hati-hati kalian dari sikap asyuh. Asyuh ini syiddatul bukhul, kekikiran yang sangat, sifat pelit yang parah. Karena sesungguhnya sifat pelit ini membinasakan orang-orang sebelum kalian. Dengan itu mereka menumpahkan darah di antara mereka, kemudian memutuskan silaturahim, dan kedzaliman itu adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Menunjukkan sifat seperti ini adalah sifat yang buruk. Ini juga sifat yang menunjukkan ya buruknya akhlak seseorang. Asyuh ya, sifat kikir yang sangat. Kemudian kedzaliman disebutkan ancamannya di sini sebagai kegelapan-kegelapan pada hari kiamat nanti, naudzubillahi min dzalik. Nah, ini ya semua nasihat dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjauhi sifat-sifat yang buruk yang akan mendatangkan kebinasaan dan keburukan bagi seorang hamba di dunia dan di akhirat, yang semoga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari semua sifat-sifat buruk tersebut. Barakallahu fikum. Nah, baik, cukup sampai di sini kajian kita. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi bekal kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Ya silakan kalau ada pertanyaan dari akhwat, fadhol.

Iya, kita jawab pertanyaan dulu ya, Ahwat, jangan ngobrol dulu. Afwan Ustadz, bolehkah seorang anak mengambil harta milik orang tua tanpa persetujuan orang tua? Dikarenakan menurut anak, orang tua membagi harta atau memberikan hadiah tidak adil kepada apa ini, semua anak-anaknya. Tidak boleh jawabannya. Kita katakan kalau orang tua tidak bagi dia, kalau betul ini pun perlu diperiksa kembali, jangan-jangan dia memberi karena ada kebutuhan anak tersebut yang tidak mesti anak yang lain diberi kalau belum ada, belum tidak sama kebutuhannya. Kalaupun betul dia tidak adil, maka tidak boleh anak itu karena tidak adil dia melanggar. Kenapa orang lain berbuat dosa menjadikan itu alasan kita juga berbuat dosa? Tidak boleh. Nasihati orang tuanya, sampaikan ya, ini tidak diperbolehkan, kecuali kalau hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan. Orang tuanya tidak beri makan, dia melarang dia makan, ternyata ada makan di dalam rumah, dia makan, tidak mengapa. Tapi kalau sampai mengambil hartanya tanpa izin, ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Nah, apakah istri berhak tahu segala urusan suami, dan apakah suami harus memberitahu perkara harta suami? Tidak mesti. Ya, sebagaimana harta pribadi milik istri juga suami tidak harus mengetahuinya, apalagi harta pribadi milik suami. Suami punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya, nafkah yang wajar, nafkah yang cukup sesuai dengan standar orang-orang yang layak

ya, yang hidup di tempat tersebut atau di daerah tersebut. Adapun mengetahui rincian, tidak, tidak ada yang mengatakan seperti ini harus. Kalau dia ingin ceritakan silakan, tapi kalau dia tidak ceritakan, sama seperti istri juga, dia mungkin punya harta tersendiri diberikan orang tuanya, atau mungkin dia punya usaha tersendiri sebelum menikah, maka dia lanjutkan, tidak mengapa. Ya, tidak ada keharusan untuk dia mengetahui semua kegiatan yang berhubungan dengan keuangan suaminya. Yang penting selama suaminya memberikan nafkah yang cukup untuk istri tersebut, ya, kebutuhan yang cukup sesuai dengan standar kehidupan orang yang ada di tempat tersebut, daerah tersebut. Afan Ustaz, saya pernah mendengar seorang ustaz berfatwa kalau kita melaksanakan sholat syuruk, maka kita maka boleh tidak melaksanakan sholat duha. Bagaimana kalau menurut ustaz? Ya, kalau boleh ya boleh-boleh saja, karena tidak wajib kan. Sholat syuruk juga tidak, sholat isyrok yang benar ya, bukan sholat syuruk, sholat isyrok. Karena syuruk itu artinya, sudah kita sebutkan, syuruk artinya matahari terbit. Tidak boleh sholat ketika matahari terbit. Kalau isyrok itu artinya matahari sudah tinggi sedikit, sekitar 15 menit, itu makanya dikatakan sholat isyrok. Dan ada athar dari sahabat yang menyebutkan namanya itu sholat isyrok. Kalau sholat syuruk itu sudah kita katakan tidak boleh, karena tidak boleh sholat ketika pas matahari terbit. Taib, orang yang melaksanakan sholat isyrok itu memang waktunya di awal waktu sholat duha, tapi dia berbeda dengan sholat duha. Kalau dikatakan boleh, boleh-boleh saja karena tidak wajib semuanya. Tapi kalau mau lebih utama, sholat isyrok itu kan di awal waktu duha berdasarkan hadis yang menyebutkannya. Adapun kalau sholat duha kan lebih utama di waktu sudah panas, seperti hadis riwayat Imam Muslim, kata Rasulullah SAW, sholatul awwabina hina tarmadul fisal. Sholatnya orang-orang yang selalu ingat Allah, selalu kembali kepada Allah, adalah ketika anak-anak unta mulai kepanasan. Ya, ini sekitar jam 10, setengah 11, jam 11, itu waktu-waktu sholat duha yang paling utama. Jadi tidak bisa, tidak dikatakan sholat isyrok, tidak perlu lagi sholat duha, tidak. Ini sholat yang berbeda. Kalau kita laksanakan sholat isyrok dia di awal waktu, sholat duha lebih utama di akhir waktu. Ya. Tapi kalau seandainya kita mau langsung sambung setelah sholat isyrok 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat untuk duha, tidak mengapa. Tapi lebih utama kita katakan tadi dilaksanakan di akhir waktunya, karena ketika itu anak-anak unta sudah kepanasan, dan ketika itulah orang sedang sibuk dengan urusan dunia. Makanya orang yang melaksanakan sholat duha ketika itu, berarti dia adalah orang yang selalu ingat Allah ketika manusia disibukkan dengan urusan dunianya. Nah, ya, jadi ini mungkin pendapat dari ustaz tersebut, kita katakan ya kita mengikuti pendapat yang lebih kuat dalilnya. Nah, ketika seorang melakukan kesalahan kepada orang lain dan orang yang bersalah telah meminta maaf dan diberikan maaf, tetapi orang yang memaafkan itu ternyata bercerita pada orang lain bahwa sebenarnya hatinya masih menyimpan sakit hati yang mendalam akibat perkataan dan perbuatannya, maka apakah maaf yang diberikan itu tidak berlaku atau batal, dan apakah hati dan pikiran ternyata tidak sejalan, maka mana harus dipercayai? Ya, itu urusan dia ketika hatinya belum menerima, cuma kan belum tentu itu dibenarkan dalam agama. Kan dalam agama tidak boleh orang menendam, tidak boleh orang bersikap susah memaafkan. Jadi ketika Anda sudah minta maaf dengan sungguh-sungguh, sudah, dia mau maafkan, tidak maafkan, itu urusan dia dengan Allah. Apalagi dia sudah mengatakan memaafkan, ya sudah, selesai urusannya. Kalau dia masih memendam di hatinya, itu akan jadi pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ya, kenapa dia susah menerima maafnya orang lain, sementara dia sendiri mungkin pernah bersalah juga sama orang lain dan ingin dimaafkan. Ala kulli hal, sifat-sifat seperti ini tidak baik. Ya, orang sudah minta maaf dengan sungguh-sungguh, maka harusnya kita terima, dan itulah sebabnya sifat pemaaf kan keutamaannya besar. Kata Nabi SAW, ma zadallahu abdan bi'afin illa izzan. Tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemaafannya kecuali Allah semakin menambah kemuliaannya. Itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Saya sering apa ini? Memasak banyak
Iya. Memasak banyak apa ini? Lalu memanggil teman atau membagi-bagi makanan. Tapi saya tidak pernah berniat berbagi karena Allah, karena kadang terlalu sibuk sehingga lupa niatnya. Bagaimana menurut Ustaz? Iya. Rugi kalau begitu. Berusaha untuk hadirkan niatnya. Ya, sesibuk apapun kalau orang itu adalah orang yang mengetahui kebaikan, bagaimana mungkin dia lupakan niatnya? Masa dalam urusan dunia kita ingat, tapi urusan untuk kebaikan agama tidak kita ingat. Hadirkan niat itu akan lebih memperbesar pahala kita. Niatkan untuk kebaikan, karena itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan menjadikan pahala kita lebih besar, berlipat ganda. Makanya sekarang kita katakan tadi, ketika berbuat sesuatu jangan tergesa-gesa. Tenangkan diri, dari awal kita niatkan saya ingin memberi makan kepada saudaraku supaya ya mengenyangkan mereka, menyenangkan mereka, dan ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin mengamalkan keutamaan bersedekah, saya ingin mengutamakan. Jadi amalkan seperti itu supaya lebih banyak pahala dan keutamaan yang kita dapatkan. Bagaimana dong sama teman-temannya? Katanya cuma minum kopi, tapi kadang sampai larut malam dan tidak tidur sampai tunggu waktu salat subuh, dan setelah salat lanjut tidur sampai waktu salat duhur lagi. Posisinya suami sudah beberapa bulan tidak kerja dan tidak bersungguh-sungguh mencari pekerjaan lain lagi. Suami seakan merasa nyaman karena istri punya penghasilan. Iya, ini tidak benar tentu saja. Sudah perbuatannya tidak bekerja itu salah. Kemudian nongkrong sampai malam, kemudian sampai seperti itu keadaannya juga tidak benar. Ditambah lagi dengan dia mengandelin istrinya, harusnya dia berusaha supaya dia yang mencukupkan nafkah sehingga istrinya tidak perlu bekerja. Itu harusnya idealnya yang dilakukan oleh orang yang beriman. Jadi ini kesalahan, harus dinasihati dan diingatkan bahwa sifat seperti itu adalah sifat yang buruk, ya, tidak sesuai dengan petunjuk dalam agama Islam yang agung ini. Nah, bagaimana hukumnya jika seorang istri sudah memiliki keinginan untuk berhijab tetapi suami melarangnya, belum mengizinkan? Bagaimana cara menyikapi keadaan tersebut? Dalam hal yang seperti ini tidak perlu izin dari suami, karena ini adalah hak Allah yang harus didahulukan. Kalau suami tidak mengizinkan, maka itu adalah dosa bagi suami, dan istri tidak harus mentaati suami dalam hal perbuatan maksiat, karena hijab itu berhubungan dengan ketaatan kepada Allah. Meninggalkan hijab kan dosa. Rasulullah

0: subhanahu wa ta'ala. Justru kalau kita taati suami, berarti kita menjadikan suami berdosa. Kita berdosa dan kita suami juga menjadikan dia juga berdosa karena melarang mengamalkan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, taip. Cukup sampai di sini insyaAllah kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah ia berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
3: Islam a'azzani Allah. Seorang yang beriman kepada Allah, ketika ia berucap, ia berfikir, apakah ucapannya akan bermanfaat?
4: Berkata Abdullah bin Abbas, Qul khairan taghnam, awiskut an syarrin taslam, wa illa fa'lam annaka satandam. Katakan yang baik, kamu akan mendapatkan pahalanya. Atau diam dari yang buruk, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
3: Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallam bi kalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bi fi nar jahannam 70 kharifa." Seorang hamba berucap dari kata-kata yang dianggap remeh, kata-kata yang dimurkai oleh Allah. Akibat kata-kata itu ia masuk ke dalam api neraka sejauh 70 tahun.
4: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat manusia bertengkar. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim. Ini bukanlah sifat seorang muslimah.
2: Yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah lisan. Mengapa? Karena lisan itu mencakup perbuatan syirik, perbuatan sihir, perkataan atas agama tanpa ilmu, mengadu domba, ghibah, dan lain sebagainya.
4: Kalau anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri anda karena takut lisan anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma.
0: Dia, Muhammad, bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya.
1: Wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra.
0: Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya.

Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri. Beriman,

Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya.

Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya, ajaran-ajaran Rob itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan. Di tangan para penulis, malaikat, yang mulia lagi berbakti.

0: qaddarah.
1: Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya, lalu menentukannya.

0: Allah.
1: Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.

Sekali-kali jangan, manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.

Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

0: Dan apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma'idhin musfiratun dhahikatun mustabshirah.
0: Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria.

0: Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu.
2: Hatta zurtumul maqabir.
0: Sampai kamu masuk ke dalam kubur.
2: Kalla sawfa ta'lamun.
0: Janganlah begitu. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu.
2: Thumma kalla sawfa ta'lamun.
0: Dan janganlah begitu. Kelak kamu akan mengetahui.
2: Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin.
0: Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Niscaya, kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yaqin. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Ikhwatal iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat duhur bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan salat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.

0: قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Caranya agar tetap istiqamah menjadi seorang hamba yang selalu taat kepada Rabbnya. Saya ulangi, bagaimana caranya agar tetap istiqamah menjadi seorang hamba yang selalu taat kepada Rabbnya? Ana pun enggak tahu jawabannya. Cari orang yang tahu. Ana enggak tahu. Kalau ana tahu, ana istiqamah dan tidak akan pernah berbuat maksiat. Bukti ana tidak tahu, ana masih terjerumus ke dalam maksiat. Berarti ana enggak tahu jawabannya. Jangan tanya kepada orang yang tidak tahu. Cari orang yang tahu. Paham enggak? Enggak ada yang namanya manusia itu hidup istiqomah dari A sampai Z enggak pernah berbuat dosa. Antum manusia atau malaikat? Kita tergelincirnya. Itulah manusia. Ingin tanpa ketergelinciran, tanpa kekhilafan, itu bukan alamnya manusia. Itu alamnya malaikat. Silakan jadi malaikat kalau bisa. Jadi coba lihat lagi pertanyaannya. Bagaimana caranya agar tetap istiqomah? Tetap istiqomah berarti enggak pernah sedikit pun berbuat maksiat. Enggak bisa. Kullu bani Adam khata. Maka soal tergelincir itu fitrah manusia. Yang tidak fitrah adalah hanyut di dalam ketergelinciran. Itu tidak fitrah. Maka yang harus Anda jauhi adalah hanyut di dalam kemaksiatan. Anda tahu itu maksiat, tapi Anda belum mau juga berhenti. Itu bukan fitrah. Itu sudah syahwat. Masih melihat wanita-wanita tanpa menutup aurat di televisi? Masih melihat? Itu bukan fitrah. Itu syahwat. Itu yang tidak normal. Soal tergelincir normal. Fitrah. Manusia marah normal, fitrah. Manusia sedih dan menangis normal, fitrah. Dan setiap yang terjadi karena fitrah itu tidak akan dibebankan dosa. Kecuali kalau sudah melampaui batas. Tidak lagi fitrah tapi sudah keluar dari jalur fitrah. Dia tidak sekedar menangis. Dia sampai teriak-teriak histeris, dosa. Dia tidak sekedar emosi, namun dia sampai kepada mencaci dan memaki, menerjang, menzalimi,

0: sudah lagi fitrah. Sekedar emosi masih fitrah, belum dosa. Tergelincir dalam maksiat masih fitrah. Cepat kembali ke jalan yang benar, istighfar. Namun hanyut di dalam maksiat bukanlah fitrah, sudah kelewatan batas. Yang harus kita lakukan adalah sekarang berhenti daripada hanyut melakukan maksiat setiap hari dan kita tahu itu maksiat. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: عليهم فأصبحوا ظاهرين.
1: Ustaz, apa batasan hasad? Apakah kalau kita melihat saudara yang sukses lalu kita ingin juga, apakah itu hasad? Tidak. Hasad itu tamanna zawali nikmah anil ghair. Tamanni zawali nikmah anil ghair. Namanya hasad, kata Ibn Taimiyah rahimahullah, yaitu berangan-angan hilangnya kenikmatan dari rohiyatu dzalik. Benci kalau ada orang diberi kenikmatan, itu sudah hasad. Kita enggak suka orang itu kaya. Kenapa ya? Hasad berarti berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak lihat orang itu sukses. Kita enggak suka orang itu kalau ngisi pengajian ramai yang hadir. Ini berarti hasad. Kita enggak suka panitia tersebut berhasil bikin pengajian. Itu berarti apa? Hasad. Enggak suka itu sudah apa? Hasad. Kenapa? Karena kita protes terhadap pembagian Allah. Allah yang bagi-bagi, Allah yang bagi ini semuanya. Kenapa kita harus protes? Tapi kalau kita ingin seperti dia, tanpa benci dengan apa yang dia dapatkan, tanpa benci, tanpa berangan-angan kenikmatan orang itu hilang, maka ini bukan hasad, namanya giptah. Giptah. Tapi rugi kalau ente ingin sukses seperti orang lain, hanya sekedar duniawi. Yang ente hendaknya giptah, yaitu ingin ada, ingin seperti orang kaya, itu yang Rasulullah SAW suruh. Kata Rasulullah SAW, la hasada illa fisnatain, tidak ada hasad kecuali kepada dua orang. Yang pertama, orang yang diberikan ilmu, ilmu tersebut akan hasad tersebut di jalan Allah. Ini yang harusnya anta hasad. Lihat, makanya mereka rugi tatkala mereka hasad kepada pingin seperti Qarun, mereka nyesal. Kenapa? Qarun tidak menggunakan hartanya di jalan Allah. Itu hasad yang keliru.

Ente ingin kaya seperti orang kafir yang tidak pernah sholat, ngapain seperti kaya seperti dia? Tapi ente lihat orang Islam kaya, tawadu, ya tidak apa-apa, hasad seperti orang itu. Itu yang diinginkan oleh syariah, kaya tapi dermawan. Ya.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, pendengar setia

0: di Roja Kendari 95,1 FM dimanapun Anda berada, dimanapun Anda saat ini ya, apapun aktivitas Anda menjelang maghrib ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan untuk kesempatan yang berbahagia ini dalam program Pengusaha Muslim untuk edisi Kamis 27 Rabiul Awal 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 3 Januari 2019, kembali Ana Abu Dihya Amar Ma'ruf hadir kembali di ruang dengar Anda, tentunya dengan materi-materi yang terkait dengan muamalah maliyah atau yang terkait dengan bisnis Islam, yang tentunya materi-materi seperti ini tidak saja sangat bermanfaat untuk para ihwa, para ahwat ya, yang menekuni bidang usaha atau bisnis, tetapi juga sangat bermanfaat untuk kita semua. Nah, barakallahu fikum. Baiklah pendengar setia Radio Roja Kendari dimanapun Anda berada, selepas yang berikut ini insyaallah Anda akan kembali ke ruang dengar Anda. Jadi pastikan Anda tetap terus berada di channel 95,1 FM Radio Roja Kendari.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Perpecahan, mayyish minkum ba'di saya ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup sejakku, mereka ambil perselisihan yang banyak. Perpecahan. Inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah,
3: wa kulla dhalalatin fid dar, wa kulla

0: itu.
1: Tapi Nabi memberikan solusi, jangan keluar.
0: Saya tidak keluar.
1: Jangan keluar yang terbaik. Itu Nabi memberikan solusi. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafail mahdiyyin ar-rasyidin.
0: Al-i'tisaru bisunnati najat.
1: Tamassaku biha. Berpeganglah erat-erat. Wa'adu alaiha bin nawajis. Dan gigit dengan geram kalian.

0: 95,1 FM Radio Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Baik, pendengar setia Radio Roja 95,1 FM, kembali lagi bersama Ana Putih ya Amar Ma'ruf dalam rubrik Pengusaha Muslim, tepatnya di seksi yang pertama kita, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbagi ilmu ya tentang muamalah ribawi dan bahayanya. Baik, pendengar setia Radio Roja Kendari, muamalah ma'aliyah adalah medan hidup yang sudah tersentuh oleh tangan-tangan manusia sejak zaman klasik ya, bahkan sejak zaman purbakala. Setiap orang jelas membutuhkan harta yang ada di tangan orang lain, dan hal ini membuat manusia berusaha membuat beragam cara pertukaran, bermula dengan kebiasaan melakukan tukar-menukar barang yang disebut barter, kemudian berkembang menjadi sebuah sistem jual-beli yang kompleks dan multidimensional. Bagaimana tidak, karena semua pihak yang terlibat berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, dengan karakter dan pola pemikiran yang bermacam-macam, dengan tingkat pendidikan dan pemahaman yang jelas tidak sama, baik itu pihak pembeli atau penyewa, penjual atau pemberi sewaan, yang berhutang dan berpiutang, pemberi hadiah atau yang diberikan hadiah, saksi, sekretaris atau juru tulis, hingga calo atau broker. Kesemuanya adalah macam berbagai kalangan terbelakang sos pendidikan yang variatif. Selain itu, pendengar setia Radio Roja Kendari, muamalah ma'aliyah juga semakin zaman. Nah, atau media dan fasilitas transaksi juga makin canggih. Komoditi yang diikat dalam satu transaksi juga semakin bercorak ragam, mengikuti kebutuhan umat manusia yang semakin dan semakin terikat dengan tuntunan zaman yang juga kian berkembang. Oleh sebab itu, muamalah ma'aliyah yang sangat erat dengan perekonomian Islam jelas akan tampak urgensinya bila kita melihat salah satu bagiannya, yaitu dunia bisnis perniagaan dan khususnya level menengah ke atas. Seorang yang memasuki dunia perbisnisan ini membutuhkan kepekaan, feeling yang kuat, dan keterampilan yang serta pengetahuan yang komplit terhadap berbagai epistemologi seperti akuntansi, bahkan perbankan dan sejenisnya, atau berbagai ilmu yang secara tidak langsung juga diperlukan dalam dunia perniagaan modern seperti komunikasi, teknik informatika, operasi komputer, dan lain sebagainya. Itu dalam standar kebutuhan businessman atau orang yang berwirausaha secara umum. Nah, bagi seorang muslim, selain kemampuan yang telah Anda sampaikan tadi, jelas dibutuhkan syarat dan persyaratan lainnya ya, untuk menjadi seorang pengusaha dan pengelola modal yang berhasil. Karena seorang muslim selalu terikat, selain dengan kode etik ilmu perdagangan secara umum, tentu setiap muslim terikat dengan aturan dan syariat Islam dengan hukum-hukumnya yang komprehensif. Oleh sebab itu, tidak selayaknya seorang muslim memasuki dunia bisnis dengan pengetahuan kosong terhadap ajaran syariat dalam soal jual beli misalnya, karena yang demikian ini merupakan sasaran empuk ambisi setan pada diri manusia untuk menjerumuskan seorang muslim dalam kehinaan. Pendengar setia Radio Roja Kendari, dimanapun Anda berada, di antara permasalahan yang sering terjadi dan menimpa kaum muslimin dalam muamalah ma'aliyah adalah permasalahan riba, sehingga sudah menjadi kewajiban orang yang masuk dalam muamalah ini untuk mengetahui permasalahan riba dengan baik dan jelas. Pengharaman riba. Diharamkannya riba berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta ijma' para ulama. Bahkan bisa dikatakan keharamannya sudah menjadi aksioma dalam ajaran Islam. Adapun beberapa dalil yang mengharamkan riba dari Al-Qur'an ya, antara lain dalam surah Ar-Rum Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Nah, ayat ini itu tidak mengandung ketetapan hukum pasti tentang haramnya riba. Karena pada saat itu riba memang belum diharamkan. Riba baru diharamkan di masa Nabi SAW di kota Al-Madinah. Hanya saja ini mempersiapkan jiwa kaum muslimin agar mampu menerima hukum haramnya riba yang terlanjur membudaya kala itu. Dalam surah An-Nisa, Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka. Dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya. Dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Nah, pendengar setia Radio Roja, dimanapun Anda berada, ayat tadi menjelaskan diharamkannya riba terhadap orang-orang Yahudi. Nah, ini merupakan pendahuluan yang amat gamblang untuk kemudian baru diharamkan terhadap kalangan kaum muslimin. Ayat ini turun di kota Al-Madinah sebelum orang-orang Yahudi menjelaskannya. Kemudian dalam surah Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mud'afatan mud'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada

0: Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Barulah kemudian setelah itu turun beberapa ayat pada akhir surah Al-Baqarah yang artinya orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali dalam hal ini mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak mengerjakan, tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Kaum muslimin rahimakumullah, pendengar setia Radio Roja Kendari dimanapun anda berada, ayat-ayat ini adalah ayat-ayat tentang riba yang terakhir diturunkan dalam Al-Quran, Al-Quranul Karim. Nah, kemudian pendengar setia Radio Roja dimanapun anda berada, dalil-dalil yang mengharamkan riba dari as-sunnah, ya, seperti misalnya yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya hindarilah 7 hal yang membinasakan. Ada yang bertanya, apakah 7 hal itu hai Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa dengan cara yang haram, memakan riba, memakan harta anak yatim, kabur dari medan perang, menuduh berzina wanita suci yang sudah menikah karena kelengahan mereka. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bahwa ia menceritakan Rasulullah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan dengan riba, juru tulis transaksi riba, 2 orang saksinya, semuanya sama saja. Kemudian diriwayatkan lagi oleh Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an bahwa ia menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya tadi malam aku melihat 2 orang lelaki, lalu keduanya mengajakku pergi ke sebuah tanah yang disucikan. Kami pun berangkat sehingga sampai ke suatu sungai yang berair darah. Di situ terdapat seorang lelaki sedang berdiri. Di tengah sungai terdapat seorang lelaki lain yang menaruh batu di hadapannya. Ia menghadap ke arah lelaki yang ada di sungai. Kalau lelaki di sungai itu mau keluar, ia melemparnya dengan batu sehingga terpaksa lelaki itu kembali ke dalam sungai darah. Demikianlah seterusnya. Setiap kali lelaki itu hendak keluar, lelaki yang di pinggir sungai melempar batu ke mulutnya sehingga ia terpaksa kembali lagi seperti semula. Aku bertanya, apa ini? Salah seorang lelaki yang bersama aku menjawab, yang engkau lihat dalam sungai darah itu adalah pemakan riba. Kemudian pendengar setia Radio Roja Kendari dimanapun anda berada, ijma yang mengharamkan riba. Kaum muslimin seluruhnya telah bersepakat bahwa asal dari riba adalah diharamkan, terutama sekali riba pinjaman atau hutang. Bahkan mereka telah berkonsensus dalam hal itu pada setiap masa dan juga tempat. Para ulama ahli fikih seluruh mazhab telah menukil ijma tersebut. Memang ada perbedaan pendapat tentang sebagian bentuk aplikasinya, apakah termasuk riba atau tidak dari segi praktisnya. Namun tidak bertentangan dengan asal ijma yang telah diputuskan dalam persoalan tersebut. Ijma akan pengharaman riba dinukilkan Ibnu Hazm dalam Maratib al-Ijma halaman 103, itu bisa kita lihat. Kemudian Ibnu Rushd dalam Al-Muqaddimah wal-Mumahadah. Kemudian Al-Mawardi dalam Al-Hawai Al-Kabir, kemudian An-Nawawi dalam Al-Majmu Syarhul Muhadzab dan sebagainya. Nah, pengharaman riba tidak terbatas pada syariat Islam, bahkan juga ada dalam syariat agama sebelumnya. Nah, pendengar setia Radio Roja dimanapun anda berada, selepas yang berikut ini insyaallah akan kembali hadir dalam ruang dengar anda dengan topik tentang balasan bagi pemakan riba.
1: dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Tidak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu, supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP.
3: La haula wala quwata illa billah.
2: Menghinakan diri pada manusia, menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang hasan diriwayatkan oleh Mu'tabaran dan Mu'jamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Awliya dan juga dalam kitab Mustadrak Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia, tidak minta-minta pada manusia, tidak minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli, minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in. Bila apabila kau minta, minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong, minta tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon. Seandainya, perhatikan ini. Seandainya kita punya cuma satu gelas. Satu gelas ini.
4: Satu gelas ini.
2: Kecil, gelas kecil. Beras. Enggak ada yang lain.
4: Enggak ada.
2: Kita bisa masak. Kita makan, istri kita makan. Itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita enggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita. Meskipun enggak ada lauk, tapi cukup. Banyak orang yang lebih susah daripada Maka Nabi suruh melihat kepada siapa? Melihat kepada yang bawah, bukan melihat yang atas orang kaya, bukan. Kata Nabi, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matullahi 'alaikum." Lihat kepada yang bawah kamu. Lihat yang atas kamu. Jangan lihat yang atas. Jangan lihat yang atas, lihat yang bawah.
4: Jangan lihat yang atas, lihat yang bawah.
2: Supaya kamu enggak menganggap menganggap remeh nikmat Allah.
4: Menganggap remeh nikmat Allah kamu.
2: Jadi jangan lihat yang atas, kata Nabi, lihat yang bawah. Maka kalau ada kekurangan sedikit dari harta itu, jangan kita keluhkan kepada manusia. Karena yang memberikan rezeki siapa? Minta kepada Allah, adukan semuanya kepada Allah, jangan kepada manusia. Karena yang mau mendengar keluhan kita hanya siapa? Hanya Allah saja. Yang mendatangkan manfaat kepada kita siapa? Allah. Yang menolak bahayanya?
4: Allah. Yakin saja.
2: Allah yakin.
5: Tetapkan frekuensi Anda di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Pendengar setia Radio Rojak Kendari 95,1 FM dimanapun Anda berada, bagi antum yang baru bergabung, dan antum bersama Ana Butihya Marmaruf dalam program Pengusaha Muslim dengan topik tentang balasan bagi pemakan riba. Imam Al-Sarkawsi rahimahullah menyampaikan 5 balasan dan hukuman bagi pemakan riba yang ada di dalam ayat Al-Quran dari surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 279. Jadi balasan pemakan riba yang pertama adalah kesurupan, seperti dalam firman Allah Ta'ala yang berarti orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Yang kedua adalah balasan bagi pemakan riba, dihapus barokahnya. Ya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yamhaqullahu riba. Allah memusnahkan riba. Yang ketiga adalah kufur bagi yang menghalalkan riba. Dijelaskan dalam firman-Nya Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Yang keempat, pendengar setia Radio Roja Kedari dimanapun Anda berada, adalah kekal di neraka. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 275, yang artinya orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerangi pemakan riba. Ya, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berarti, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan, meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Baik, pendengar setia Radio Roja Kendari 95,1 FM, selepas jeda yang berikut ini, insyaallah Anda akan kembali ke ruang dengar Anda, masih seputar tentang ribawi, ya, tentang ribawi dan bahayanya.
6: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: semua mengklaim
1: saya Al-Quran dan Sunnah.
0: Semua mengatakan pegangan saya Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada satupun kelompok yang mengatakan saya pegangannya bukan Al-Quran dan Sunnah. Tidak mungkin.
1: Tidak mungkin.
0: Semua kelompok pasti akan berkata saya Al-Quran dan Sunnah. Tapi mengapa terjadi perselisihan? Mengapa mereka akidahnya berbeda? Mengapa pemahamannya berbeda?
1: Jawabnya cuma satu, yaitu tata cara pemahaman mereka yang berbeda.
0: Bahwa orang yang tidak mengikuti pendapat
1: Rasulullah memberikan solusi yang luar biasa.
0: Kata Rasulullah, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Dalam riwayat Abu Daud yang dihasankan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali, ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku dan sahabatku di atasnya. Bahwa orang yang tidak mengikuti pendapat para sahabat pasti dia akan berbuat bid'ah.
1: Dan sesat.
0: Beliau berkata, siapa yang tidak mau mengambil dari para sahabat, sungguh mereka telah sesat dan berbuat bid'ah. Iwallah, semua kelompok sesat akibat tidak mengikuti pemahaman Rasulullah. Khawarij, Murji'ah, semua firqah sesat akibat daripada menyimpang dari pemahaman para sahabat. Iwallah.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Pendengar setia Radio Rojak Kendari 95,1 FM dimanapun Anda berada, waktu di studio telah menunjukkan pukul 16 lebih 40 menit. Itu berarti insyaallah kita masih memiliki lebih kurang 20 menit kebersamaan kita dalam program Pengusaha Muslim. Untuk sesi kali ini masih tetap dengan topik utama tentang muamalah ribawi dan bahayanya. Tadi kita sudah berbagi ya tentang bagaimana ancaman terhadap pemakan riba ya. Sekarang kita melanjutkan pembahasan kita tentang bahaya dan implikasi atau dampak buruk daripada riba. Jadi syariat Islam tidak memerintahkan kepada manusia kecuali pada sesuatu yang membawa kepada kebahagiaan, pada sesuatu yang membawa kepada kemuliaan hidup di dunia dan terlebih lagi di akhirat, dan hanya melarang dari sesuatu yang membawa kesengsaraan dan kerugian besar, baik itu di dunia dan juga terlebih-lebih di akhirat. Demikian juga larangan riba dikarenakan memiliki implikasi buruk dan bahaya bagi manusia ya. Di antaranya yang pertama, berbahaya bagi akhlak dan kejiwaan manusia. Didapatkan orang yang bermuamalah ribawi adalah orang yang memiliki tabiat bakhil, sempit, hati yang keras, dan menyembah harta serta yang lain-lainnya dari sifat-sifat rendahan. Bila melihat kepada aturan dan sistem riba, maka kita bisa mendapatkan bahwa hal-hal tersebut menyelisihi akhlak yang luhur dan menghancurkan karakteristik pembentukan masyarakat Islam. Jadi sistem riba ini mencabut dari hati seseorang perasaan sayang dan rahmat terhadap saudaranya. Lihat misalnya kreditor atau pemilik harta yang senantiasa menunggu dan mencari-cari serta berharap kesusahan menimpa orang lain sehingga dapat mengambil hutang darinya. Tentunya hal ini menampakkan kekerasan, tidak adanya rasa sayang dan penyembahan terhadap harta, hingga tampak sekali murabi atau pemberi pinjaman ribawi seakan-akan melepas pakaian kemanusiaannya, melepaskan sikap persaudaraan dan kerjasama saling tolong-menolong. Riba tidak akan didapatkan pada seorang yang berlomba-lomba dalam kebaikan dan infak, pada seseorang yang berlomba-lomba mengeluarkan sedekah. Berbuat baik pun tidak ada pada masyarakat ribawi. Hal ini karena pelaku ribawi mencari celah kebutuhan manusia dan memakan harta mereka dengan batil. Yang jelas ini merupakan dosa besar yang telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalilnya adalah ayat, di antara dalil adalah ayat-ayat riba selalu didahului atau diikuti dengan ayat-ayat anjuran berinfak dan sedekah. Ya, ini jelas. Yang kedua adalah bahaya dalam kemasyarakatan dan sistem sosial. Jadi riba ini memiliki implikasi atau dampak buruk terhadap sosial kemasyarakatan kita. Karena masyarakat yang bermuamalah dengan riba tidak akan terjadi adanya saling bantu-membantu. Dan seandainya ada pun, pasti karena berharap sesuatu di baliknya. Sehingga kalangan orang kaya akan berlawanan dan menganiaya kalangan yang tidak memiliki. Ya. Kemudian, dapat menumbuhkan kedengkian dan kebencian di masing-masing individu masyarakat. Demikian juga menjadi sebab tersebarnya kejahatan dan penyakit jiwa. Hal ini disebabkan karena individu masyarakat yang bermuamalah dengan riba, bermuamalah dengan sistem yang menang sendiri dan tidak membantu yang lainnya kecuali dengan imbalan keuntungan tertentu. Sehingga kesulitan dan kesempitan orang lain menjadi kesempatan emas dan peluang bagi yang kaya untuk mengembangkan hartanya dan mengambil manfaat sesuai dengan hitungan-hitungannya. Dan tentunya jelas cara-cara atau praktek-praktek seperti ini akan memutus dan menghilangkan persaudaraan dan sifat gotong royong serta menimbulkan kebencian dan permusuhan di antara manusia. Yang ketiga adalah bahaya terhadap perekonomian. Krisis ekonomi yang menimpa dunia kita saat ini sebetulnya secara umum bersumber kepada hutang-hutang riba, ya, yang berlipat-lipat pada banyak perusahaan besar dan juga menengah maupun yang kecil. Lalu banyak negara modern mengetahui hal itu sehingga mereka membatasi persentase bunga ribawi. Namun hal itu tidak menghapus bahaya riba sama sekali. Jadi sudah dimaklumi bersama bahwa maslahat dunia ini tidak akan teratur dengan baik kecuali setelah izin Allah dengan perniagaan, ya, dengan keahlian, dengan industri dan pengembangan harta dalam proyek-proyek umum yang bermanfaat. Karena dengan demikian harta akan keluar dari pemiliknya dan berputar. Dengan berputarnya harta tersebut maka sejumlah umat ini dapat mengambil manfaat sehingga terwujudlah kemakmuran. Padahal yang pengambil harta riba ini duduk dan tidak melakukan usaha mengembangkan fungsi hartanya untuk pemanfaatan orang lain. Jadi riba juga selain itu ya menjadi sarana kolonial atau penjajahan. Jadi telah dimaklumi bersama bahwa perang ekonomi dibangun di atas muamalah riba. Cara pembuka yang efektif untuk penjajahan yang membuat runtuh banyak negara timur adalah dengan riba. Ketika pemerintah negara timur berhutang dengan riba dan membuka pintu bagi para pemberi riba asing, maka tidak lama kemudian dalam hitungan tahun tidak terasa kekayaan mereka telah berpindah dari tangan warga negaranya ke tangan orang-orang asing tersebut. Sehingga ketika pemerintah tersebut sadar dan ingin melepaskan diri dan hartanya, maka orang-orang asing tersebut meminta campur tangan negaranya dengan nama menjaga hak dan kepentingannya. Oleh karena itu, pantaslah bila Rasulullah SAW bersabda yang artinya Rasulullah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan dengan riba, juru tulis transaksi riba, dua orang saksinya, semuanya sama saja. Oleh karena itu, pendengar setia Radio Roja Kendari 95,1 FM, ya, melihat daripada bahaya dan implikasi buruk daripada riba, maka sudah menjadi satu kewajiban bagi kita semua untuk mengetahui hakikat riba agar tidak terjerumus padanya. 6. Baiklah, setelah yang berikut ini insyaallah Anda akan kembali ke ruang dengar Anda. Jadi pastikan antum semua tidak mengganti channel, tetap di Radio Roja Kendari 95,1 FM.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM. Radio Roja Kendari menenterangkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP.
5: La haula wala quwata illa billah.
4: Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW di dalam hadis yang hasan diriwayatkan Imam Tabrani dan Mujamul Awsat, Nabi bersabda dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya dan juga dalam kitab Mustadrak Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'unin nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta, minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon. Seandainya, perhatikan ini. Seandainya kita punya cuma satu gelas. Satu gelas kecil, beras. Kita bisa masak, kita makan, istri kita makan. Itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita gak punya
3: 95,1 FM dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di beberapa segmen yang sudah Anda antarkan ke ruang dengar Antum, yaitu tentang riba dan bahayanya. Kali ini Anda telah menyiapkan informasi yang lain ya, yaitu tentang 25 karakteristik pengusaha yang sukses. Pendengar setia Radio Roja Kendari dimanapun Anda berada, apakah Anda memiliki apa yang dibutuhkan untuk melalui resesi? Resesi ini adalah masa-masa ekonomi yang tidak baik ya, atau yang lesu ya. Jadi untuk menghadapi masa-masa ekonomi yang tidak mendukung atau tidak baik, kita harus memiliki beberapa karakteristik, memiliki karakter ya, yang membuat kita meskipun keadaan ekonomi sedang tidak baik, kita tidak pesimis, kita tetap optimis. Maka penting bagi kita untuk mengetahui ke-25 karakteristik pengusaha yang sukses. Yang pertama adalah lakukan apa yang Anda nikmati. Apa yang Anda dapatkan dari bisnis dalam bentuk kepuasan pribadi, pendapatan finansial, stabilitas, dan kenikmatan adalah nilai yang akan Anda tempatkan dalam bisnis Anda. Jadi jika Anda tidak menikmati apa yang Anda kerjakan, maka kemungkinan akan tercermin dalam keberhasilan bisnis Anda atau kesuksesan Anda berikutnya. Nyatanya, jika Anda tidak menikmati apa yang Anda kerjakan, peluangnya ya, maka peluangnya kemudian Anda tidak akan sukses. Yang kedua adalah bekerja dengan serius ya. Ini jelas ya. Anda tidak bisa berharap untuk efektif dan sukses dalam bisnis kecuali Anda benar-benar yakin dengan bisnis dan produk atau jasa yang Anda jual. Terlalu banyak pengusaha ya yang gagal menjalankan bisnisnya dengan cukup serius, mudah beralih dan tidak termotivasi dalam mempertajam indera penciuman atau naluri bisnis mereka. Yang ketiga adalah merencanakan segala sesuatunya. Merencanakan setiap aspek bisnis ya, bukan saja merupakan suatu keharusan, tapi juga membangun kebiasaan yang harus dikembangkan, membangun kebiasaan yang harus diterapkan dan dipelihara oleh seorang pengusaha. Perencanaan bisnis sangat penting karena mengharuskan Anda menganalisa setiap situasi bisnis, melakukan riset dan mengumpulkan data, serta membuat kesimpulan berdasarkan fakta dari hasil riset yang Anda lakukan. Yang keempat adalah mengelola uang dengan bijak. Alur kas adalah denyut nadi setiap bisnis apapun ya. Anda membutuhkan alur kas untuk membeli inventory, membayar jasa, mempromosikan dan memasarkan bisnis Anda, memperbaiki dan menempatkan alat dan perlengkapan, dan menggaji diri Anda sendiri sehingga Anda bisa tetap melanjutkan pekerjaan tersebut. Karena itu semua pengusaha harus menjadi manajer keuangan yang bijak untuk memastikan alur kas tetap berjalan dan tagihan-tagihan tetap bisa terbayarkan. Pengerti Radio Roja Kendari, ada dua aspek manajemen keuangan yang bijak. Yang pertama adalah uang yang Anda terima dari klien sebagai pertukaran barang atau jasa yang Anda sediakan. Ini yang disebut dengan pendapatan. Dan yang kedua adalah uang yang Anda keluarkan untuk inventory, untuk supply, upah, dan item lain yang dibutuhkan untuk operasional bisnis Anda. Ini yang biasa disebut dengan sisi pengeluaran. Karakter yang kelima adalah meminta penjualan. Jadi seorang pengusaha harus selalu ingat bahwa kegiatan pemasaran, periklanan, atau promosi tidak bermanfaat terlepas dari seberapa cerdas, seberapa mahal, atau dibidik dengan tepatnya mereka, kecuali satu hal sederhana yang diselesaikan, yaitu meminta penjualan. Ini tidak menjelaskan bahwa menjadi sales yang hebat, advertising, copywriting, atau ahli hubungan masyarakat bukan aset yang besar dalam bisnis Anda. Namun keterampilan ini tidak ada artinya jika Anda tidak secara aktif meminta orang membeli apa yang Anda jual. Yang keenam adalah ingatlah pelanggan. Bisnis Anda ya sebetulnya bukan bukan batas produk atau jasa, ya. Bukanlah merupakan harga, ya. Bisnis Anda bukan juga tentang bagaimana persaingan dan bagaimana Anda mengalahkan pesaing-pesaing Anda. Bisnis Anda adalah pelanggan atau klien Anda. Bagaimanapun, pelanggan Anda adalah mereka yang memutuskan apakah bisnis Anda akan booming atau hancur. Apapun yang Anda lakukan dalam bisnis harus fokus atau harus berorientasi pada pelanggan Anda, termasuk kebijakan, garansi, pembayaran, jam kerja, dan sebagainya. Sebagai tambahan, Anda harus tahu dengan baik siapa saja pelanggan-pelanggan Anda. Yang ketujuh adalah menjadi pendorong diri. Salah satu mitos terbesar mengenai kesuksesan personal atau bisnis adalah kemampuan personal, ya, produk atau jasa yang akan ditemukan dan diakui oleh masyarakat yang mungkin menghalangi orang lain untuk membeli apa yang Anda jual. Tapi bagaimana ini bisa terjadi jika tidak seorang pun yang tahu siapa Anda, apa yang Anda jual, dan mengapa mereka harus membeli produk atau jasa Anda? Self-promotion atau promosi diri adalah salah satu alat marketing yang paling penting, tapi paling gagal dipakai di mana mayoritas pengusaha langsung mengabaikannya. Yang kedelapan, pendengar setia Radio Roja Kendari, adalah rancangan citra bisnis yang positif. Semua Anda memiliki kecuali momen yang terlewatkan untuk membuat kesan yang positif dan diingat oleh orang yang Anda ajak berbisnis. Pengusaha siapapun Anda, ya, harus keluar dari cara dan selalu berupaya merancang citra bisnis yang paling profesional. Mayoritas pengusaha merasa tidak perlu membuat kantor atau toko atau showroom yang elegan untuk membuat prospek dan pelanggan kagum dan terkesan. Alih-alih mereka harus mengandalkan pencitraan, kreativitas, dan memperhatikan detail terkecil saat membuat dan memelihara citra yang positif dari bisnis-bisnis mereka. Yang kesembilan adalah, lagi-lagi, ya, kenali pelanggan Anda. Salah satu fitur terbesar, competitive edge, yang paling signifikan dari pengusaha yang bisa mengalah adalah mampu memberikan perhatian personal ke pelanggannya. Ya, dengan reaksi teknologi, tapi pelanggan bos sandarkan informasi mereka ada di suatu tempat di komputer atau diharuskan memasuki departemen yang tepat hanya voicemail, di mana mereka tidak pernah ditelepon kembali. Seorang pengusaha bisa menjawab telepon dengan mereka, kan perhatian personal, bisnis dengan melakukan

0: hal-hal seperti itu. Yang di bisnis, 80% datang dari pelanggan yang kembali daripada pelanggan baru. Karena itu, bersamaan dengan menarik pendatang baru, semakin banyak yang Anda lakukan untuk mendekati pelanggan-pelanggan Anda, Anda akan melakukannya dengan lebih baik di jangka panjang. Dan memberikan perhatian personal adalah hal yang paling dihargai dan diingat di dunia dengan teknologi yang canggih ini. Yang ke-10, pendengar setia Radio Rojak Kendari, adalah tingkatan lahan permainan dengan teknologi. Jadi, seorang pengusaha muslim penting untuk menghindari ya, agar tidak terjebak lebih jauh dalam dunia teknologi. Tapi Anda juga harus tahu bagaimana memanfaatkannya. Salah satu saat ini adalah satu yang menjalankannya itu website yang hebat seperti layaknya perusahaan yang bernilai 50 juta dan tidak seorang pun yang tahu perbedaannya. Pastikan Anda terus mengejar teknologi tinggi selama itu sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda. Teknologi terbaik adalah yang membantu Anda, bukan untuk membuat orang lain terkesan. Pendengar setia Radio Rojak Kendari 95,1 FM, sayang sekali Ana sepertinya tidak mampu untuk menyelesaikan karakteristik-karakteristik seorang pengusaha sukses lainnya, dikarenakan karena terbatasnya waktu yang ada ya untuk sesi kali ini. Maka semoga saja Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan kepada kita rahmat taufik ya, sehingga apa yang telah Anda sampaikan ke ruang dengar Anda dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri Anda secara pribadi. Barakallahu fikum. Akhirnya dari studio Radio Rojak Kendari 95,1 FM, Ana yang bertugas saat ini Abu Dihi Amar Ma'ruf mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Insyaallah kita akan ketemu kembali pada program yang sama yaitu Pengusaha Muslim di edisi Kamis pekan depan, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah ikhwatul iman pemerhati Rojak Kendari dimanapun Anda berada. Pemaparan kajian di kesempatan sore kali ini bersama Al-Akh Abu Dihi Amar Ma'ruf Hafizahullah Ta'ala, yang semoga bermanfaat untuk kita semua. Demikianlah ikhwat aliman, kita tutup perjumpaan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil Alamin, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu waliyus salihin, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu amma ba'du. Para pendengar Radio Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali dalam program pembacaan artikel Islami. Pada kesempatan ini insyaallah kami akan membacakan sebuah artikel yang berjudul Siapakah yang disebut sebagai penguasa atau apakah definisi dari waliyul amr. Semoga apa yang kita dengarkan menjadi sebab bertambahnya ilmu yang bermanfaat, menguatkan keimanan kita, serta mendorong kita untuk mengamalkan kebenaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Roja hafizakumullah dimanapun antum berada, Nabi SAW telah mensyariatkan semua perkara yang bermanfaat dan telah mencegah berbagai perkara yang dapat membahayakan kita, termasuk di dalamnya perkara yang dikandung oleh nas-nas syariat tentang muamalah dengan para penguasa. Nas-nas itu memaparkan masalah ini dengan sangat jelas dan telah diketahui oleh para cendekiawan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dan menjadikannya mempunyai kecenderungan untuk suka bergabung dengan orang lain. Sudah diketahui pula yang namanya kelompok pasti membutuhkan pemimpin. Kepentingan rakyat tidak akan lurus sampai terwujud eksistensi seorang pemimpin yang akan mewujudkan maslahat-maslahat dan menolak bahaya melalui kekuasaannya tersebut.

0: Seorang amir, pejabat dan penguasa menjadi sarana penegakan agama dan keadilan. Melalui keberadaannya, kemaslahatan-kemaslahatan dicapai dan bahaya-bahaya dihindarkan. Posisi seorang pemimpin merupakan cerminan kebaikan di dunia ini. Apabila masyarakat dibiarkan tanpa adanya penguasa, maka niscaya orang yang kuat akan berbuat aniaya kepada kaum yang lemah. Harta-harta anak yatim pun akan dirampas. Kemaslahatan sosial juga tidak terwujudkan. Termasuk di dalamnya, agama akan disia-siakan di tengah masyarakat. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Roja, hafizakumullah. Oleh karena itu, termasuk pengetahuan yang penting, yakni seorang muslim memahami kewajiban bagaimana cara bersikap kepada penguasa yang ada di negerinya. Apabila orang-orang tidak memahami cara bersikap kepada penguasa muslim, maka niscaya akan menimbulkan keburukan dan kerusakan. Karena keberadaan penguasa adalah merupakan kebaikan. Ilmu tentang kaidah-kaidah syar'i dalam bersikap terhadap penguasa merupakan kebaikan. Sedangkan kebodohan terhadap ilmu ini merupakan keburukan besar dan kerusakan yang sangat merata. Karenanya, kewajiban para penuntut ilmu untuk menjelaskan masalah ini kepada kaum muslimin, menjelaskan hukum-hukum tentang masalah ini, sehingga akan terwujud masalah umum dan kebahagiaan akan menyelimuti masyarakat, dan dengan demikian rakyat ataupun penguasa pun mendapatkan manfaat dari adanya kekuasaan tersebut. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Roja, hafizakumullah. Sebelum memulai penjelasan tentang pedoman-pedoman agama tentang cara bersikap kepada penguasa, kiranya kita perlu mengetahui siapakah gerangan yang disebut sebagai penguasa. Apa itu definisi dari waliul amr? Siapakah penguasa yang kita maksudkan? Siapakah penguasa yang agama kita yang sempurna ini mengungkapkan prinsip-prinsip dalam bersikap dengannya? Para pendengar Radio Roja, hafizakumullah. Menurut para fuqaha kaum muslimin, al-hakim, waliul amr atau penguasa adalah orang yang dengannya terjaga stabilitas sosial di suatu negeri, baik ia mencapai kekuasaan dengan cara yang disyariatkan ataupun tidak, baik kekuasaan hukumnya menyeluruh semua negara kaum muslimin atau terbatas pada satu negeri saja. Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah berkata, para fuqaha bersepakat atas wajibnya taat kepada imam yang mutaghallib, yaitu berkuasa melalui perperangan, kudeta atau cara represif lainnya. Artinya, para fuqaha telah bersepakat bila seorang imam berhasil mencapai puncak kekuasaan dengan saif atau kekerasan dan mampu mengendalikan negara dengan kekuatannya, lantas kemudian kondisi masyarakat menjadi stabil, maka ia wajib ditaati karena ia adalah imam dan penguasa bagi kaum muslimin. Dan sudah diketahui juga bahwa para ulama telah bersepakat atas wajibnya taat kepada penguasa yang ada, baik jumlah imam yang satu yang menguasai seluruh negeri kaum muslimin ataupun yang banyak yang menguasai negeri-negeri tertentu. Sesungguhnya kaum muslimin tidak bersatu di bawah satu pimpinan sejak masa Imam Ahmad sampai sekarang. Dan kita mengetahui para imam dan ulama Islam telah menetapkan pada kitab-kitab mereka akan kewajiban untuk taat kepada penguasa, padahal mereka mengetahui kondisi real yang ada karena penguasa telah banyak. Jadi, imam adalah seseorang yang stabilitas masyarakat terwujud pada masanya. Demikian, ini adalah masalah yang sudah disepakati oleh para ulama, maka harus dipahami dan diketahui agar setan tidak menyusup pada akal dan hati umat Islam. Demikianlah artikel singkat pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Al-Quran.

0: Tetaplah bersama kami, Jak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة وأيتها الأحوال رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana di pagi ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menuntut ilmu, menimba ilmu agama. Yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kedatangan kita di majlisul ilmu ini termasuk apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Naam, menuntut ilmu adalah jalan menuju surga. Karena dengan ilmu kita akan mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, mana yang tauhid dan mana yang syirik, mana yang sunnah dan mana yang bid'ah, mana jalan menuju surga dan mana jalan menuju neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan kepada kita dalam perjalanan menuntut ilmu ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita kaji sehingga bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Ayuhal ikhwah wa ayyatul akhwat rahimani wa rahimakum. Yang pertama ini insyaallah taala kita akan membahas tentang hakikat pemikiran Syekh Abdul Qadir Al-Jilani atau yang biasa kita kenal Al-Jailani. Sosok nama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah sosok yang dikenal oleh masyarakat Indonesia. Berbagai penilaian dan sikap manusia terhadapnya, ada yang berlebihan dan ada yang meremehkan, dan yang paling benar adalah tengah-tengah dalam menyikapinya. Golongan yang pertama adalah golongan yang sangat mengagumi beliau sampai derajat berlebihan kepada beliau. Oleh karenanya di Indonesia ini ada ritual khusus yang disebut dengan manakiban atau berkodiran yang berisi pembacaan kitab manakib beliau yang penuh dengan dongeng-dongeng keluar biasaan dan keanehan-keanehan beliau. Sekedar contoh, dalam sebagian kitab manakib disebutkan

bahwa tatkala ada salah seorang murid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani meninggal dunia, maka ibunya datang kepada beliau sambil menangis-nangis. Mendengar tangisan sang ibu, maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani akhirnya di sore harinya beliau terbang ke angkasa menemui malaikat maut. Dan di sana dia bersumpah dengan malaikat maut yang sedang membawa keranjang yang berisi roh-roh yang dicabut nyawanya pada hari itu. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani meminta kepada malaikat maut untuk mengembalikannya. Mengembalikan roh siapa? Muridnya. Tapi malaikat maut enggak mau. Akhirnya terjadi pertengkaran. Karena terjadi pertengkaran, maka keranjangnya jatuh. Akhirnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat maut pada hari itu kembali hidup lagi. Ada lagi dikisahkan dalam Lubabul Ma'ani, ini kitab yang berisi tentang manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga. Diceritakan pernah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani meletakkan tangannya pada tulang-tulang ayam yang sudah berserakan dan hancur. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, hiduplah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya ayam itu pun hidup lagi. Seraya mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah wa Syekh Abdul Qadir waliyullah. Ini hanya sekedar contoh-contoh dongeng-dongeng atau hikayat-hikayat yang dinisbatkan kepada orang-orang yang berlebihan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang kita yakin bahwa kisah-kisah seperti ini adalah didustakan kepada beliau. Karena ini berlebihan, bertentangan dengan syariat dan bertentangan dengan logika. Demikian juga orang-orang yang berlebihan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani seringkali menyebut dan menghadiahkan pahala amalan-amalan mereka kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jilani, misalkan Al-Fatihah. Bahkan ada juga yang sampai kepada istighatsah kepada beliau, meminta-minta kepada beliau. Maka semua ini ayuhal ikhwah, sikap yang keliru yang dilakukan oleh golongan yang pertama, yaitu golongan yang gulur, yang berlebihan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah ta'ala. Yang kita yakin bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani beliau tidak ridha dengan hal itu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk bersikap tengah-tengah dan tidak berlebihan. Ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum, wahai ahlul kitab, janganlah kalian berlebihan dalam agama kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, iyyakum wal ghuluwa, fa innal ghuluwa ahlaka man kana qablakum. Janganlah kalian berlebihan. Karena sikap gulu berlebihan telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Ini sikap golongan yang pertama. Golongan yang kedua, menyikapi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah golongan yang meremehkan beliau, mencela beliau, bahkan menggelari beliau dengan gelar-gelar yang sangat menggelikan. Mengatakan beliau adalah sesat, pendusta, dajjal, menyimpang dan sebagainya. Dan ini juga adalah sikap yang keliru. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana sikap yang benar terhadap Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah ta'ala? Dan bagaimana hakikat pemikiran beliau, akidah beliau? Inilah insyaAllah ta'ala yang akan menjadi pembahasan kita kali ini. Kita akan menguak dan menyingkap hakikat pemikiran Syekh Abdul Qadir Jailani dan akidah beliau. Kemudian bagaimana sikap para ulama terhadap beliau. InsyaAllah ini yang akan kita bahas kali ini dalam beberapa poin pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu tentang biografi singkat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang kedua adalah tentang prinsip-prinsip akidah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Pembahasan yang ketiga
beberapa contoh tentang akidah keyakinan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Pembahasan yang keempat yaitu tentang karamah-karamah yang dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Kita bahas pembahasan yang pertama yaitu biografi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini penting agar kita mengetahui bagaimana sejarah beliau secara singkat, karena kata orang tak kenal maka tak sayang. Baik, nama beliau, beliau adalah Abu Muhammad, ini kunyahnya Abu Muhammad Abdul Qadir bin Abi Saleh Musa Jinkidut bin Abi Abdullah bin Yahya, dan nasabnya sampai kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi nasab beliau sampai kepada sahabat yang mulia Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan sebagian para ulama mengingkari nasab beliau sampai kepada Ali bin Abi Thalib. Namun hal ini tidak menjadi masalah bagi kita. Apakah nisbah beliau, nasab beliau sampai kepada Ali bin Abi Thalib ataukah tidak, ini bukan urusan yang penting. Karena yang menjadi patokan bagi kita, kebaikan seorang bukan pada nasab, tetapi agamanya. Rasulullah SAW bersabda, وَمَنْ بَطَّعَ بِهِ أَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعَ بِهِ نَسَبُهُ. Barang siapa yang amalnya terlambat, maka tidak bisa dipercepat oleh nasabnya. Yani sekalipun nasabnya baik, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau dia tidak mengikuti ajaran Rasulullah, enggak ada artinya. Namun walaupun dia tidak keturunan Rasulullah, tapi mengikuti Rasulullah, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu yang terpenting. Beliau dilahirkan pada tahun 471 Hijriah di sebuah kota yang akhirnya beliau dinisbatkan kepadanya, yaitu atau Jailan, sebuah kota di belakang Tabaristan atau sekarang terletak di Iran. Beliau yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam masalah fikih bermadhab Hanbali, yaitu mengikuti madhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Dan tidak ada masalah seorang mau bermadhab Syafi'i atau bermadhab Hanbali atau bermadhab Maliki, tidak ada masalah. Yang penting apabila nyata baginya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh baginya untuk fanatik, ta'assub, taklid. Beliau adalah seorang yang memiliki sifat-sifat yang sangat agung. Beliau adalah seorang yang dermawan, tawadhu, zuhud, sering memberikan nasihat dan sering mengamalkan apa yang beliau dakwahkan dan ilmu. Adapun perjalanan beliau dalam menuntut ilmu, ketika beliau berusia 18 tahun, maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melakukan rihlah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu dari tempat kelahirannya yaitu Jailan menuju kota Baghdad. Karena kota Baghdad waktu itu adalah negeri yang dikenal dengan kota ilmu. Banyak sekali di sana hidup para ulama. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani sejak umur 18 tahun beliau melakukan perjalanan jauh untuk menuntut ilmu. Dan ini merupakan faedah kepada kita, terutama para pemuda, hendaknya sedini mungkin untuk melakukan perjalanan semangat dalam menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu apabila di waktu yang dini, maka akan lebih melekat dan akan lebih banyak mendapatkan ilmu. Beliau pergi ke Baghdad pada tahun 488 Hijriah dan mengambil ilmu dari para ulama di sana, sehingga beliau menjadi seorang yang alim di berbagai macam bidang ilmu selama kurang lebih 32 tahun. Beliau belajar selama 32 tahun. Jadi ini adalah waktu yang cukup lama dalam menuntut ilmu. Oleh karenanya ayolah ikhwan
biografi ulama seperti ini penting kita kaji agar menumbuhkan semangat.

0: kita dalam menuntut ilmu. Wallahi, kalau kita membaca sirah perjalanan para ulama dalam menuntut ilmu, kita akan malu. Kalau kita bandingkan semangat para ulama dengan semangat kita, tidak ada apa-apanya. Ini penting untuk menyembuh dan memompa semangat kita dalam menuntut ilmu. Karena kita sangat membutuhkan ilmu. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, hajatun nasi ilal ilmi asadatihim ila kepada ilmu, lebih daripada kebutuhan mereka kepada makanan dan minuman. Kebutuhan manusia kepada makanan dan minuman mungkin 3 kali dalam sehari cukup. Tapi kebutuhan mereka kepada ilmu 3 kali dalam sehari tidak cukup. Karena dalam setiap detik dan menit kita, kita membutuhkan ilmu. Semua gerak kita dalam kehidupan ini membutuhkan ilmu. Beliau belajar yang terkenal pulau ratus. Di antara guru beliau, Abdul Khattab Al-Kalwadan, seorang ulama ahli fikih dalam madhab Hambali. Demikian juga seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibnu Aqil, seorang ulama ahli fikih juga dalam madhab Hambali. Dan beliau juga belajar kepada Ja'far As-Sarraj, ini seorang ulama ahli hadis yang memiliki banyak karya-karya ilmu. Dan beliau belajar dalam masalah akhlak dan kezuhudan dari Hammad bin Muslim Ad-Dabbas, salah seorang ulama yang sangat berpengaruh, atau seorang guru yang sangat berpengaruh pada diri Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam masalah kezuhudan, akhlak dan sebagainya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga memiliki banyak murid yang terkenal, yang akhirnya banyak menyebarkan ilmu-ilmu dan menulis karya-karya ilmiah. Di antaranya adalah Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, penulis kitab Umdatul Ahkam. Demikian juga Al-Imam Abu Muhammad Al-Maqdisi, atau yang dikenal dengan Ibnu Qudamah, penulis kitab Al-Bughni, atau kitab Lum'atul I'tiqad, atau yang lain. Ini termasuk muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan di antara muridnya beliau juga adalah putranya sendiri yang bernama Abdul Razzaq dan Abdul Wahab. Dan sebagai faedah, beliau memiliki anak yang cukup banyak. Disebutkan dalam biografinya bahwa anak beliau berjumlah 49. 49. 27 laki-laki. Lebihnya wanita.
1: Masya Allah.
0: Baik, adapun kitab-kitab dan karya tulis beliau, beliau yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani banyak dengan mengajar. Bahkan diceritakan dalam biografinya, beliau bisa mengajar 15 materi ilmu. Oleh karenanya, karena beliau atau sibuk dengan mengajar, tidak banyak menulis kitab. Tidak banyak memiliki waktu untuk menulis kitab. Oleh karenanya, sangat jarang sekali buku-buku karya beliau. Hanya ada satu kitab yang jelas-jelas ditulis oleh tangan beliau, yaitu kitab Al-Ghunyah li Talibil Haq, bekal bagi para pencari kebenaran. Kitab ini adalah kitab yang berkaitan tentang tentang dan sebagainya. Dan kitab inilah yang insya Allah akan menjadi acuan kita untuk mengetahui bagaimana hakikat pemikiran Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah dalam kajian ini. Adapun kitab-kitab yang lainnya adalah, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu adalah ditulis oleh murid-murid beliau, hasil imlah. Ya, murid beliau mencatat pelajaran-pelajaran dan kajian lalu dibukukan. Dan banyak juga buku-buku yang dinisbatkan kepada beliau secara dusta. Tidak ada bukti bahwasanya itu adalah karangan beliau. Seperti Al-Awraq Al-Qadiriyah, wirid-wirid Tariqah Qadiriyah, ya, atau Safinah Qadiriyah dan sebagainya. Ini adalah kitab-kitab yang didustakan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dipuji oleh para ulama. Banyak sekali para ulama yang memuji beliau. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala'

Wasallam menyampaikan dan mensifati beliau, beliau mengatakan dalam biografi Syekh Abdul Qadir Jailani, huwa syekh al-imam al-alim al-zahid al-alim al-qudwa syekhul Islam alamul awliya muhyiddin Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala. Hidupannya, gelar-gelar, sanjungan-sanjungan, dan pujian-pujian dari Imam Jarh wa Ta'dil Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Demikian juga Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau memuji Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani termasuk golongan masyayikh yang paling gigih di zamannya dalam memerintah berpegang teguh kepada syariat Allah, perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayolah ikhwan, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah memuji Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu taala. Oleh karena suatu kekeliruan apa yang dilakukan oleh sebagian orang yang mengatakan bahwasanya Syekh Abdul Qadir Jilani menyimpang atau ahlul bidah atau tersesat dan sebagainya. Semua ini adalah tidak pantas diucapkan oleh seorang penuntut ilmu. Setelah perjalanan yang cukup lama dalam kehidupan dunia ini, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Kota Baghdad pada malam Sabtu 8 Rabiul Akhir tahun 561 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya dan menempatkan beliau dalam keluasan surga Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan yang pertama, yaitu biografi singkat tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu taala. Kita berpindah kepada pembahasan yang kedua, yaitu prinsip-prinsip beragama menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu taala. Apabila kita membaca buku-buku karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu taala dan memperhatikan ucapan-ucapan serta petuah beliau, maka kita akan mengetahui bagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memiliki prinsip-prinsip dalam beragama yang sangat jelas. Di antaranya, satu, berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Prinsip ini seringkali ditanamkan dan dibekalkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya. Perhatikan ucapan beliau dalam kitabnya Al-Fathur Rabban. Beliau mengatakan, La salaha laka hatta tattabi'al kitab was sunnah. Kata beliau, tidak akan ada kebahagiaan, tidak ada kejayaan dan kemenangan sampai atau sehingga engkau mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga pernah mengatakan dalam kitabnya Al-Hunya, fa alaihi bitamassuki wal kitabi was sunnah wal amali bihima amran wa nahyan aqlan wa far'an fayaj'aluhuma janahai yasiru bihima fit tariqil wasil ila Allah jalla wa ala. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, hendaknya seorang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dan selalu mengamalkan keduanya, baik dalam bentuk perintah ataupun larangan, baik dalam masalah usul yakni akidah atau dalam masalah furu' cabang ibadah, dan hendaknya dia menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai dua sayap yang mana ia terbang dengan keduanya untuk meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dari dua ungkapan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa di antara prinsip Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan prinsip ini ayol ikhwah sesuai dengan prinsip yang diajarkan oleh Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Apabila kalian berselisih dalam suatu perkara apa, syai'in nakirah yang bersifat umum, masalah apapun, baik dalam masalah akidah,
apabila kalian berbeda pendapat, berselisih, kembalikan kepada Allah dan kembalikan kepada Rasulullah. Para ulama sepakat, seperti dilukis oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Salaf Al-Budiyah, dan Al-Imam Abdul Aziz Al-Kinani dalam kitabnya Al-Haidah Wal-Iqtibar, mengatakan bahwa maksud mengembalikan kepada Allah, yakni kepada Al-Quran. Dan maksud mengembalikan kepada Rasulullah, kalau Rasulullah masih hidup, maka kepada beliau langsung. Tapi kalau Rasulullah telah meninggal dunia, maksudnya adalah kepada sunnah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu menanamkan prinsip beragama ini, yaitu hendaknya kita menjadikan acuan kita, pedoman hidup kita, Al-Quran dan sunnah. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap khutbahnya, dalam setiap ceramahnya, selalu membuka dengan khutbatul hajah yang di dalamnya fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik ucapan adalah Al-Qur'an, kalamullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengamali dalam ceramahnya agar kita berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah, menunjukkan kepada kita ayolah ikhwah, agar kita dalam beragama ini hendaknya menjadikan pedoman dan acuan kita adalah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan perasaan, bukan impian, bukan akal, bukan filsafat, dan pedoman-pedoman yang lainnya yang tidak bersandar dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin apabila umat Islam mau mengembalikan semua perselisihan mereka dan perbedaan mereka kepada hakim Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan menipis sekali perbedaan yang kita rasakan dan perselisihan yang kita dapatkan. Yang kedua, di antara prinsip Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam beragama adalah ittiba'ur rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti, ittiba', mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Al-Fuqaha Al-Qadir Al-Jilani mengatakan, "Asairi mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi wa fi'lihi." Kata beliau, sumber kebaikan adalah dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam ucapan ataupun perbuatan beliau. Dan beliau juga pernah mengatakan dalam kitabnya Al-Hunyah di Talibul Haq, "Wal aula lil akil mu'min kayf ay yattabi'a wa la yattabi' wa la yubali wa ya'mal wa yatakallam li'alla yadhilla wa yadhil wa yahlik." Qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ittabi'u wa la tattabi'u faqad kufitu." Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang paling utama bagi seorang mukmin yang berakal, yang cerdas, adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak melakukan perbuatan bid'ah. Dia tidak berbuat hal yang melewati batas hulul, dan tidak juga bertele-tele dalam agama agar dia tidak tersesat dan tergelincir sehingga dia binasa. Kemudian beliau menukil perkataan Abdullah bin Mas'ud, "Ittabi'u wa la tattabi'u faqad kufitu." Ikutilah kalian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kalian berbuat bid'ah karena kalian telah diberi kecukupan. Artinya Islam telah sempurna, tidak membutuhkan tambahan perbuatan-perbuatan bid'ah. Cukuplah bagi kalian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayolah ikhwah wa iyatul akhwah rahimani wa rahimakumullah, di antara prinsip Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang kedua adalah mutaba'atul rasul, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan bahwa mengikuti Rasulullah adalah sumber kebaikan, dan prinsip ini sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna wa tattabi'uni yuhibbukum." Apabila kalian mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah saya, yaitu Rasulullah.

0: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. Barang siapa yang taat kepada Rasul, وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَإِنْ تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا. Kalau kalian taat kepada Rasulullah, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Kalian tidak tersesat. Oleh karenanya hendaknya bagi kita ayat ikhwah, di tengah hidup yang penuh dengan fitnah, tantangan, celaan, hendaknya bagi kita untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Agar kita tidak terlilit, agar kita tidak menyimpang dari apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu para ulama mengatakan al-ittishamu bisunnati najah. Berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kunci kesuksesan. Dan seorang ulama juga pernah mengatakan as-sunnatu safinatun nuh. Sunnah itu seperti perahunya Nabi Nuh. Barang siapa yang menaikinya maka dia selamat, dan barang siapa yang tidak menaikinya maka dia akan binasa. Dan di antara ucapan beliau juga yang menarik dalam prinsip ini, beliau menekankan tentang syarat diterimanya amal ibadah seorang hamba, yaitu ikhlas dan mutabah. Perhatikan apa kata beliau, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau mengatakan, "Ila alinta hadhil amal la tuqbalu minka illa bil ikhlas, fala yuqbalu qawlun bila amal wala amalun bila ikhlasin wa isabatis sunnah." Apabila engkau mengetahui bahwa amalan-amalan ini tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ikhlas, ya maka tidaklah diterima satu ucapan kecuali dengan amal, dan amal tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ikhlas wa isabati sunnah, dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang beliau katakan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal 'amalan salihan wa la yusrif bi ibadati rabbihi ahada." Barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia beramal saleh dan tidak berbuat syirik. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, hendaknya dia beramal saleh, suatu amalan tidak dikatakan saleh baik kecuali apabila sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan menyebutkan ya dalam lidah beliau, "Ahsanu amala." Agar kami menguji kalian, siapa yang paling baik amalnya. Yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling baik, bukan paling banyak. Hudain bin Iyad mengatakan, yang paling baik itu adalah ahlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan paling benar. Ikhlas yakni meniatkan lurus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, dan benar yakni sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Prinsip yang ketiga yang ditetapkan dan ditegaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu taala adalah beliau mengikuti akidah salafis saleh, ahlus sunnah wal jamaah. Beliau menegaskan hal ini dalam pelajaran-pelajaran beliau dan dalam karya-karya beliau. Di antara ucapan beliau, beliau mengatakan bagaimana dinukil oleh Imam Az-Zahabi dalam Siyar Alami Nubala, bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah mengatakan, "Ittiqaduna ittiqadu salafis salih wa sahabah." Keyakinan kami adalah keyakinan salafus salih dan keyakinan para sahabat. Dan beliau juga pernah mengatakan bagaimana dalam kitabnya Al-Fakhrur Rabban, beliau mengatakan, "Alaikum bil ittiba min ghairi ittiba, alaikum bi madhhabi salaf."
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak.

نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، kita melanjutkan kajian kita tentang manhaj aqidah al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Telah kita bahas ayuhal ikhwah bahwasannya manhaj al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, pokok yang kedua yaitu bahwasannya menurut beliau Al-Qur'an dan Sunnah itu adalah sesuatu yang setara, di mana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfungsi untuk menerangkan dan menjelaskan Al-Qur'anul Karim. Beliau senantiasa berpegang kepada sunnah atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah kita bawakan perkataan-perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah di dalam kitab-kitab beliau. Dan yang harus kita ketahui ikhwatal Islam, bahwa Imam Syafi'i rahimahullah mensyaratkan hadis yang dipakai itu harus sahih. Beliau tidak membolehkan untuk berhujjah dengan hadis yang lemah. Beliau berkata ketika beliau menyebutkan tentang syarat-syarat hadis yang sahih, tentang ketika beliau yang menyebutkan tentang syarat-syarat suatu hadis yang boleh dijadikan hujjah, berkata seseorang kepada Al-Imam Syafi'i, qala qailun, uhdud li aqallu ma taqum bihil hujjah ala ahli al-ilmi hatta yathbuta alaihim khabarul khafah. Berkata seseorang kepada Imam Syafi'i, coba berikan kepadaku batasan yang paling sedikit tegaknya hujjah kepada ahli ilmu, sehingga pada waktu itu menjadi eksis atas mereka khabar yang khusus itu. Fakultu, kata Imam Syafi'i, lalu aku berkata, khabar wahid anil wahid hatta yantahi bihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam au mayantahi bihi ilahi dunahu. Yaitu khabar ya satu orang dari satu orang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sampai kepada yang lebih rendah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Al-Imam Syafi'i rahimahullah ya mensyaratkan, menyebutkan bahwasannya suatu khabar atau suatu hadis yang tegak dengannya hujjah adalah pengabaran dari satu orang ke satu orang. Tegas beliau mengatakan bahwa pengabaran atau yang disebut dengan hadis ahad itu hujjah. Lalu beliau berkata, wala taqumul hujjatu bi khabaril khasah hatta yajma'a umuran. Dan tidak tegak hujjah dengan kabar yang khusus sampai terkumpul padanya beberapa syarat, kata beliau. Minha, yang diantaranya, am yakuna min man haddasa bihi thiqah fi dinihi ma'rufan bis sidqi fi hadithihi aqilan ma yuhadithu bihi aliman bima yuhilu ma'ani al-hadith min al-lafzi wa an yakuna mimman yu'addi al-hadith bi hurufihi kama sami'a la yuhaddith bihi 'ala al-ma'na li annahu idha haddatha bihi 'ala al-ma'na wa huwa ghayru 'alimin bima yuhilu ma'nahu lam yadri la'allahu yuhilu al-halal ila al-haram wa idha addahu bi hurufihi falam yabqa wajhun yukhafu fihi iharatuhu al-hadith حافظا إن حدث به من حفظه حافظا لكتابه إن حدث من كتابه.
kata beliau bahwa perawi yang menyampaikan hadis itu harus siqah, terpercaya dalam agamanya. Ma'rufan bisidqi fi hadisihi, dan dia terkenal jujur dalam perkataannya. Ya. Jadi Al-Imam Syafi'i rahimahullah memberikan syarat hadis yang sahih yang pertama adalah perawinya harus yaitu siqah, yaitu adil. Adil di dalam agamanya. Sudah disebutkan tadi, itu harus bersambung. Ini pengabaran dari satu orang, sampai kemudian, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata Imam Syafi'i rahimahullah, bahwasannya, ya perawi-perawinya itu harus fiqah, terpercaya dalam agamanya. Dikenal dia jujur dalam perkataannya, berakal, memahami apa yang ia sampaikan berupa hadis-hadis. Demikian pula ketika ia membawakan hadis secara makna, dia harus memahami ya tentang makna-makna atau lafad-lafad yang sinonim dengannya. Sebab kata beliau, kalau apabila ada seorang perawi yang membawakan hadis secara makna dan ternyata dia tidak memahami tentang lafad-lafad yang sinonim dengannya, tentu kata beliau ya berakibat fatal. Apa itu? Yaitu terkadang ya sesuatu yang halal berubah menjadi haram. Maka pada waktu itu ikhwatul Islam Al-Imam Syafi'i rahimahullah memberikan syarat. Syarat apa itu? Ya siapa yang ingin membawakan hadis secara makna bukan secara teks, maka kewajiban dia adalah memahami dan menguasai kata-kata yang sinonim, di mana tidak akan menyebabkan perubahan di dalam maknanya. Di sini Al-Imam Syafi'i rahimahullah ya mensyaratkan seorang rawi harus adil, fiqh fi dinihi. Dan ikhwatul Islam azani Allahu ayyakum, mereka yang pernah mempelajari ilmu mustalah hadis akan mengetahui bahwa rawi yang adil itu adalah perawi yang terpenuhi padanya 5 syarat. Yang pertama harus Islam. Yang kedua balig. Yang ketiga berakal. Yang keempat salimun min asbabil fusuq, itu selamat dari sebab-sebab yang menyebabkan perawi itu menjadi orang fasik. Yang kelima salimun min asbabil muru'ah min khawari min muru'ah, ini selamat dari muru'ah, itu aib-aib atau adab-adab yang tidak islami. Ikhwatal Islam azaniyallahu iyyakum. Kemudian syarat selanjutnya, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, hafizan in haddatha bihi min hafzihi. Kalau si perawi itu membawakan hadis dari hafalannya, maka disyaratkan harus hafal betul. Ya. Kalau ternyata dia membawakan dari kitabnya, maka kitabnya pun juga harus selamat ya dari talqin. Apa itu talqin? Ya, itu adanya hadis-hadis yang dimasukkan oleh orang lain ke dalam kitabnya. Demikian pula selamat dari tahrif dan tashif, perubahan-perubahan di dalam penulisan atau kesalahan dalam penulisan. Makanya subhanallah ikhwatul Islam, di sini Imam Syafi'i rahimahullah mensyaratkan seorang perawi hadis harus dhabit, harus betul-betul menguasai hadis yang dia sampaikan. Apabila dia menyampaikan dengan hafalannya, maka dia sampaikan, dia harus disyaratkan harus hafal, betul-betul hafal. Dan subhanallah ya, kalau kita perhatikan para ulama hadis, ternyata Allah berikan kepada mereka hafalan yang luar biasa. Bagaimana tidak? Imam Bukhari rahimahullah yang dikenal sebagai gunungnya hafalan, beliau sekali dengar sekali beliau ya hafal dan tak pernah lupa lagi. Imam Malik rahimahullah, Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj, Imam Sufyan bin Sa'id Al-Thawri, ya banyak sekali para ulama hadis yang fiqah, yang hafalannya luar biasa. Pernah suatu ketika Imam Malik rahimahullah dia diuji oleh gubernur kota Madinah. Dia ingin mengetahui bagaimana hafalannya Imam Malik.
Datanglah ia kepada Imam Malik dan berkata, "Hai Imam Malik, tuliskan kepada saya hadis-hadis yang barangkali itu bermanfaat buat ya buat agama saya." Lalu kemudian Imam Malik membawakan hadis-hadis itu dengan hafalannya, dicatat oleh pembantu gubernur itu. Dicatat ya sekitar 10 atau 20 hadis. Kemudian tahun berikutnya ya si gubernur ini datang lagi kepada Imam Malik. Disembunyikannya apa si pembantunya itu untuk dilihat dan dicocokkan bagaimana hafalannya. Dia berkata, "Hai Malik, sesungguhnya hadis yang tahun lalu yang engkau berikan kepada saya hilang. Tolong kembali diktekan ya sesuai dengan urutan yang dahulu." Akhirnya kemudian Imam Malik pun mendiktekan yang seperti yang dahulu setelah satu tahun. Ternyata ya setelah diperiksa yang dimana pembantunya itu disembunyikan di belakang Imam Malik, ternyata dikatakan di situ tidak kurang satu huruf ya dan tidak lebih juga satu huruf. Satu huruf pun tidak kurang. Satu huruf pun tidak lebih, subhanallah, setelah satu tahun. Bayangkan ayuhal ikhwah. Makanya itulah ya Allah subhanahu wa ta'ala ingin menjaga agama ini dengan adanya orang-orang yang luar biasa di dalam hafalan mereka menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula harus dhabit kitabnya. Apa itu yang dimaksud dengan dhabit kitab? Dhabit kitab itu ayuhal ikhwah, ya para ulama terdahulu, kebiasaan mereka kalau mereka duduk di majlis hadis, mereka mencatat apa yang disampaikan oleh gurunya. Maka kemudian di waktu malamnya mereka kemudian apa? Ya memuqabalah. Apa itu muqabalah? Muqabalah itu artinya ya mencocokkan tulisan dia dengan tulisan buku aslinya atau buku orang yang difiqah, yang dipercaya. Sehingga pada waktu itu buku tersebut selamat dari apa? Dari kesalahan di dalam pencatatan. Kemudian Al-Imam Syafi'i rahimahullah melanjutkan, "Idza syarika ahlul hifdz fil hadits wafaqa haditsahum." Ya apabila ulama lain, perawi lain yang hafiz, yang fiqah bersekutu dalam meriwayatkan hadis dengan perawi tersebut, ternyata periwayatannya sesuai, dia menguasai apa yang dia hafalkan. Bariyan min an yakuna mudallisan. Demikian pula kata Imam Syafi'i, tidak boleh ya perawinya mudallis. Apa itu mudallis? Mudallis itu terkadang ya akhi ya sifatnya seperti ini. Misalnya si A dia berguru kepada si B. Dia mengambil banyak hadis dari si B kecuali beberapa hadis. Dia tidak mendengar langsung dari si B tapi dia mendengarnya dari si C. Nah, karena si A ini seringkali dia mengambil hadis dari si B dan ternyata ada beberapa hadis yang tidak langsung diambil, tapi ia ambilnya dari si C. Apa yang terjadi? Digugurkanlah si C.

para ulama terdahulu ikhwatul Islam, ya mereka bangga sekali dengan sanad yang pendek itu. Maka Imam Syafi'i rahimahullah berkata, bariyan min an yakuna mudallisan. Ya, perawinya tidak boleh mudallis. Sebab mudallis itu, kata Imam Syu'bah, ahul kadhib, ya, saudaranya dusta. Yuhadithu amman laqiya ma lam yasma' minhu. Yuhadithu amman laqiya ma lam yasma' minhu. Di sini Imam Syafi'i memberikan definisi tentang siapa itu mudallis. Yaitu ia menceritakan suatu hadis dari orang yang ia temui, namun ia tidak mendengar darinya. Akan tetapi, ikhwatul Islam, ya, sebetulnya yang diberikan definisi oleh Imam Syafi'i rahimahullah lebih tepat untuk dikatakan ini mursal khafi. Karena para ulama, seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar, membedakan antara mudallis dengan mursal khafi. Apa bedanya? Kalau mudallis itu bertemu dengan gurunya dan mendengar beberapa hadis darinya. Sedangkan mursal khafi itu bertemu dengan ya gurunya tapi tidak mendengar satupun hadis darinya. Nah, di sinilah ini perbedaan antara mudallis dengan mursal khafi. Wa yuhadditsu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam ma yuhadditsu thiqatu khilafahu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه حتى ينتهى بالحديث موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى من انتهي به إليه دونه لأن كل واحد منهم مثبت لمن حدثه ومثبت على من حدث عنه فلا يستغنى في كل واحد منهم عما وصفت كتب له. Dia menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ulama thiqat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, ya. Tabaqat selanjutnya dia pun harus begitu. Dia harus thiqah, harus dhabit. Ya, demikian pula guru-gurunya lagi. Demikian pula terus sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perawi-perawinya harus thiqat, ya, dia harus adil dan dhabit. Sehingga ikhwatul Islam, kalau kita lihat definisi al-Imam Syafi'i rahimahullah, ya akan kita dapati bahwa pertama, beliaulah yang pertama kali yang meletakkan yang disebut dengan ilmu mustalah hadis. Ya. Beliau yang pertama kali menulis ya tentang ilmu mustalah hadis. Adapun pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya yang pertama kali yang menulis ilmu mustalah hadis itu yaitu Ar-Ramah Hurmuzi, maka dibawa, ya, dijawab maksudnya yaitu menyendirikan secara khusus. Akan tetapi yang pertama kali berbicara tentang masalah ilmu hadis itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab beliau Ar-Risalah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah di sini mensyaratkan bahwasannya khabar atau hadis yang sahih itu harus terkumpul padanya lima syarat. Apa itu? Ittisalus sanad. Yang pertama yaitu bersambungnya sanad. Ya. Fulan, sanad-sanad itu adalah rantai perawi yang menyampaikan kepada matan hadis. Matan apa itu? Matan itu perkataan. Misalnya, ya, Imam Bukhari berkata, haddatsana Al-Humaidi, qala haddatsana yaitu Sufyan bin Uyainah, qala haddatsana يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا عن محمد يبي بركات عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Di sini Imam Bukhari membawakan sanad Humaidi dari Sufyan ibn Uyainah, kemudian dari siapa? Yahya bin Sa'id al-Ansari, kemudian dari siapa? Yaitu ya Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, kemudian dari Al-Qamah, kemudian dari Umar. Ini disebut sanad. Nah, syarat yang pertama, kata Imam Syafi'i, itu harus bersambung sanadnya. Perawi dari perawi bertemu dan mendengar. Tidak boleh, ya, ada perawi di situ yang mudallis. Dan semuanya harus thiqat. Syarat yang kedua, yaitu harus adil rawinya. Syarat yang ketiga, yaitu harus dhabit. Dhabit itu menguasai hadis baik dengan hafalan ataupun dengan bukunya. Syarat yang keempat,
itu

0: selamat daripada apa? Ya syad, ya artinya tidak menyalahi periwayatan rawi yang lebih siqah darinya. Dan syarat yang kelima, selamat dari illat, ya penyakit hadis yang bisa merusak keabsahan hadis. Nah ini ikhwatul Islam, Imam Syafi'i rahimahullah mensyaratkan hadis yang bisa ditegakkan hujjah itu harus sahih. Makanya sebagaimana telah kita sebutkan ya, di mana Imam Syafi'i berkata kepada muridnya Ibnu Sa'ad, Ibnu Sa'ad, iqdi ilayya hayitu aw mittu anna kulla hadithin yasih isa inni aqulu bihi wa illam yablughni. Ibnu Sa'ad, nisbatkan kepadaku ketika aku masih hidup ataupun aku sudah meninggal dunia bahwa setiap hadis yang sahih maka itulah pendapatku walaupun hadis itu belum sampai kepadaku, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Ini ya ikhwatul Islam meluruskan pendapat sebagian orang bahwasanya Imam Syafi'i memperbolehkan berhujjah dengan hadis yang lemah. Justru ini Imam Syafi'i tegas mengatakan ketika ditanya, ya hudud li aqal matakumu bil hujjah, diberikan kepada saya batasan yang paling sedikit dijadikan hujjah atas ahli ilmu. Apa itu? Di sini Imam Syafi'i mensyaratkan hadis tersebut terpenuhi harus ya lima syarat yang telah disebutkan tadi. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Jika telah kita mengetahui ini, maka ketahuilah bahwasannya Al-Imam Syafi'i rahimahullah berhujjah dengan semua hadis selama hadis itu sahih. Selama hadis itu sahih, beliau tidak memilah-milah apakah itu hadis mutawatir atau hadis ahad. Beliau menganggap bahwasannya selama hadis itu sahih wajib diamalkan, dan beliau pun tidak pernah memilah-milah antara masalah akidah maupun hukum. Ya. Beliau berhujjah dalam banyak sekali perkataan-perkataan beliau untuk menetapkan bahwasannya hadis ahad adalah hujjah dalam masalah akidah maupun dalam masalah hukum. Ya. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Di antara dalil yang dibawakan Imam Syafi'i yang menyebutkan bahwasanya khabar ahad ya itu adalah hujjah, yaitu hadis yang beliau bawakan dengan syaratnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abdullah bin Mas'ud, "Nadhara Allahu 'abdan sami'a maqalati fahafidhaha wa wa'aha wa addaha farubba hamil fiqhin ghayru faqih wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqah minhu." Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah hamba yang mendengarkan sabdaku, lalu ia menghafalnya, dan ia memahaminya, dan ia menyampaikannya. Berapa banyak orang yang membawa fikih, yang membawa ilmu, ternyata dia tidak faqih. Dan berapa banyak orang yang membawa fikih kepada orang yang lebih faqih darinya. Ikhwatul Islam. Ya. Imam Syafi'i berhujjah bahwa hadis ini menunjukkan wajibnya berpegang kepada hadis ahad. Beliau berkata, "Falamma nadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila istima'i maqalatihi wa hifdhiha wa ada'iha imra'an yu'addiha wal imru wahid dalla ala annahu la ya'mur an yu'addi anhu illa ma taqumu bil hujjah ala man adda ilayhi. Li'annahu innama yu'adda anhu halalun wa haramun mujtanabu ya wahadun yuqam wa haramun mujtanab wa hadun yuqam wa malun yu'khadh wa yuqta wa nasihatun fi dinin wa dunya." Kata beliau, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk mendengarkan sabdanya, menganjurkan untuk mendengarkan, untuk menghafalkan sabda Rasulullah yaitu hadis dan menyampaikannya. Dan di situ disebutkan dengan lafaz imru, nadharallahu imra'an. Semoga Allah memberikan wajah kepada seseorang. Dan imru itu dalam bahasa Arab yaitu maknanya satu. Itu menunjukkan, kata beliau, bahwasannya ya jumlah satu atau hadis ahad itu sudah tegak hujah. Kenapa? Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin memerintahkan untuk menyampaikan kecuali yang tegak dengannya hujah. Ya, ketika Rasulullah mengatakan semoga Allah memberikan cahaya kepada hamba atau kepada seseorang yang mendengarkan sabdaku, lalu ia menghafalnya, lalu ia memahaminya, lalu ia menyampaikannya, kata Rasulullah, lalu ia menyampaikannya. Dan sudah kita ketahui ikhwatul Islam, ya, tidaklah Rasulullah bersabda lalu ia menyampaikannya kecuali itu menunjukkan bahwa itu sudah tegak hujah. Sebab yang disampaikan oleh Rasulullah pastilah ya sesuatu yang halal atau yang haram yang harus dijauhi. Ataukah ia adalah merupakan had yang harus ditegakkan atau merupakan harta yang harus diambil atau nasihat dalam dunia dan agama. Ikhwatul Islam, di antara dalil yang dibawakan oleh Imam Syafi'i untuk menegaskan bahwa hadis ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh satu atau dua orang atau tiga orang, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hadis ini dikeluarkan oleh Tirmizi, dan hadis ini hadis yang sahih. La alfayanna ahadakum muttaki'an ala arikatihi ya'tihi al-amru min amri mimma nuhitu anhu aw umirtu bih fa yaqulu la nadri ma wajadna fi kitabillahi ittaba'na. Kata Rasulullah, jangan sampai ya aku menemukan salah seorang dari kalian duduk di atas dipannya ketika datang kepadanya perintah dari perintah-perintahku, maksudnya itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa larangan atau berupa perintah yang ya, lalu ia berkata kami tidak tahu, yang kami temukan dalam kitab Allah itulah yang kita ikuti. Maksudnya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa nanti akan datang suatu kaum yang dia itu menolak hadis dan hanya mencukupkan dengan Al-Quran saja, dengan disebut dengan ingkarus sunnah. Rasulullah SAW mengabarkan akan munculnya orang seperti itu. Ya. Dan ternyata apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW itu benar. Di zaman ini kita banyak melihat orang-orang yang menolak hadis-hadis Nabi SAW. Ikhwatul Islam, Imam Syafi'i menjadikan hadis ini sebagai hujah bahwa khabar ahad atau hadis ahad itu harus dia diamalkan. Kata beliau, fi hadza tathbitul khabar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ilamuhum annahu lazimun lahum wa illam yajidu lahu nassan hukman fi kitabillah wa huwa mawdu'un fi ghairi hadzal mawdhi'. Ya. Dalam hadis ini terdapat ya penetapan khabar dari Rasulullah dan pemberitahuan bahwasannya kewajiban mereka yaitu berpegang kepada khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun mereka tidak menemukan nasnya dari kitabullah jalla wa ala. Ya, di antara dalil yang beliau bawakan juga tentang yaitu hadis Ibnu Umar disebutkan. Ya, di mana hadis ini sahih dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Ibnu Umar berkata, bainama an-nasu biquba fi salati subhi. Ketika orang-orang sedang salat subuh di Masjid Quba, id atahum atin, tiba-tiba datanglah kepada mereka seseorang dan berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi Qur'anun. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diturunkan kepadanya Al-Qur'an tadi malam. Waqad umira an yastaqbila al-qiblah, dan beliau telah diperintahkan untuk menghadap kiblat. Fastaqbiluha, maka hendaklah kalian menghadap kiblat. Dan tadinya ya orang-orang yang sedang salat subuh itu menghadap ke Syam. Apa yang terjadi ya ketika mereka mendengar seruan orang tadi, langsung mereka berputar ke arah Ka'bah, padahal mereka tidak bertanya-tanya ya, tidak melihat siapa yang mengatakannya. Mereka sedang sholat. Itu menunjukkan kata Imam Syafi'i bahwasanya khabar atau khabar wahid atau hadis ahad itu harus wajib dijadikan hujah. Di antara dalil yang dibawakan Imam Syafi'i yaitu Rasulullah mengutus para utusan di kekabilah-kabilah. Rasulullah mengutus Mu'adz mengutus Ali bin Abi Thalib, mengutus ya banyak sekali sahabat-sahabat seperti Qais bin Asim, demikian pula Zibirqan bin Badr, demikian pula bin Nuwairah, ya kepada kabilah-kabilah mereka untuk mengajarkan tentang ilmu. Dan sudah maklum ya akhi, ya sudah diketahui bahwasannya Rasulullah SAW tidaklah mengutus mereka kecuali untuk mengajarkan agama ini semuanya, tidak dibedakan antara masalah akidah, tidak pula masalah hukum. Kalaulah masalah akidah itu hadis ahad tidak diterima padanya, tentulah Rasulullah SAW sudah menjelaskannya. Watarkul bayan an waktil hajah la yajuz. Ya, sedangkan meninggalkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan itu tentu tidak diperbolehkan. Ikhwatal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Kita masuk kepada pembahasan yaitu yang disebut dengan taqlid. Ketahuilah ikhwatul Islam, al-Imam Syafi'i rahimahullah, di antara ulama yang paling keras yang melarang taklid. Apa itu taklid? Taklid artinya mengikuti seseorang tanpa dalil, ya, alias ngebeo. Dia mengikuti orang lain walaupun dia tidak tahu dalilnya. Itulah ya akhi, ya, taklid yang dilarang. Para ulama salaf melarang taklid dan hanya memperbolehkannya untuk orang-orang awam saja. Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr rahimahullah berkata, bab fasadit taklid wa nafihi wal farqu bainat taklid wal ittiba. Bab rusaknya taklid dan beda antara taklid dengan ittiba. Oh, kemudian beliau menyebutkan dalil yang menyebutkan ya haramnya taklid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat yaitu At-Taubah ayat 32. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan pendeta-pendeta dan rahib-rahib ulama-ulama mereka sebagai tandingan selain Allah. Kemudian beliau menyebutkan suatu hadis dari Adi bin Hatim. Qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi unuqi salib. Faqala li ya Adi, alqi hadzal wathan min unuqik. Wa intahaitu ilayhi wa huwa yaqra' surah Bara'ah. Hatta ata ala hadhihi al-ayah ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Qala qultu ya Rasulullah, inna lam nattakhidhum arbaba. Qala bala. Alaysa yuhilluna lakum ma harrama 'alaykum? فتحلونه ويحرمون عليكم ما أحل الله لكم فتحرمونه فقلت بلى فقال تلك عبادتهم. Adi bin Hatim seorang sahabat berkata, aku datang kepada Rasulullah dan pada waktu itu leherku ya tergantung padanya kalung salib. Maka berkatalah kepadaku, hai Adi, kata Rasulullah, buang berhala itu dari lehermu itu. Lalu aku pun duduk sampai aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar surat apa membaca surat Al-Bara'ah sampai itu kepada firman Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, dan mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan ya pendeta-pendeta dan ulama-ulama mereka sebagai tandingan selain Allah. Lalu aku berkata, kata Adi, wahai Rasulullah, kami tidak menjadikan mereka sebagai tandingan selain Allah. Kata Rasulullah, ya, bukankah mereka para ulama kalian, ya para pendeta kalian menghalalkan apa yang Allah haramkan atas kalian, lalu kemudian kalian pun malah ikut-ikutan menghalalkannya. Ketika mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan kepada kalian, kalian pun ikut-ikutan yang mengharamkannya, padahal kalian tahu itu adalah haram. Maka aku berkata, benar wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, itulah ibadah mereka kepada rahib-rahib itu. Subhanallah ikhwatal Islam. Di sini ikhwatal Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasannya ya kebiasaan ahli kitab, yaitu orang Yahudi, orang Nasrani, pekerjaan mereka apa ya akhi? Mereka yang menjadikan apa ulama-ulama atau rahib-rahib mereka sebagai tandingan selain Allah. Dengan cara apa? ya, membeu. Ketika para rahib itu menghalalkan apa yang Allah haramkan, mereka ikut-ikutkan menghalalkan, padahal mereka tahu itu sebetulnya haram. Ikhwatal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian Ibnu Abdul Bar berkata, "Wa mithlu hadza fil Qur'ani katsir." Dan ayat-ayat yang menyebutkan tentang haramnya taklid itu banyak sekali. Ya memang banyak ya. Di antara juga firman Allah Subhanahu wa taala ya ketika menyebutkan tentang orang-orang musyrikin Quraisy, "Wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana." Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan, mereka berkata, apakah kami akan mengikuti apa yang, ya kami lebih mengikuti apa yang kami temukan dari nenek moyang kami. Lihat orang-orang musyrikin itu ya akhi, mereka lebih ridha dengan keyakinan nenek moyang, tidak mau mengikuti apa yang Allah turunkan berupa wahyu, Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan ya akhi bahwasannya ya taklid yang diharamkan itu adalah taklid ketika seseorang sampai kepadanya keterangan setelah jelas kepada dia tentang hadis atau dalilnya dari Allah dan Rasulnya, dan dia terang kepadanya tentang suatu hadis, tapi kemudian dia lebih membela apa yang dia temukan dari nenek moyangnya, maka ia telah melakukan seperti perbuatan orang-orang musyrikin di zaman dahulu. Ikhwatal Islam, Ibn Abdul Bar menyebutkan banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang tercelaknya membeo kepada nenek moyang dan para pembesar-pembesar. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Ketahuilah bahwa sesungguhnya taklid atau membeo kepada seorang ulama itu hanyalah boleh bagi mereka yang awam saja. Adapun mereka yang diberikan oleh Allah kemudahan untuk berijtihad, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu untuk mentarjih dan mencari ya dalil dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kewajiban dia adalah mencari dari Al-Qur'an dan sunnah dan apa yang ia, yang Allah berikan kepadanya berupa pemahaman kaidah-kaidah usul fikih dan yang lainnya. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Di sini Al-Hafidz Ibnu Ikhwatul Islam ya Ibnu Abdul Bar menukil perkataan Ibnu Khuwaizmindad Al-Basri Al-Maliki, di mana ia berkata, at-taqlid ma'nahu fi syar'i ar-ruju'u ila qawlin la hujjata liqa'ilihi alaihi wa dhalika mamnu'un minhu fi syari'ah wal ittiba'u ma thabata alaihi hujja. Berkata Ibn Khuwaiz bin Dad al-Basri al-Maliki, taqlid artinya kembali atau mengikuti seseorang dengan dalil dan itu terlarang dalam syariat. Sedangkan ittiba artinya mengikuti seseorang dengan dalil yang kokoh, yang kuat, dan ia mengetahui dalil tersebut. Di sini, ya, tampaknya beliau membedakan antara orang yang mengikuti orang lain dengan tanpa dalil, dengan orang yang mengikuti orang lain dengan mengetahui dalil dan sisi pendalilannya. Adapun orang yang mengikuti dengan tanpa dalil disebut dengan taklid. Adapun yang mengikuti dengan mengetahui pendalilan dan sisi pendalilannya dan ia tahu itulah sebagai sebuah kebenaran, maka itu bukan taklid, namun itu namanya ittiba. Kemudian beliau berkata di tempat lain dari bukunya, kullu man ittaba'tu qawlahu min ghairi an yajib 'alaika qawluhu lidalilin yujibu dhalik fa anta muqalliduhu wat taqlid fi dinillahi ghairu sahih. وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قاله فأنت متبعه والاتباع في الدين مسوغ والتقليد ممنوع. Ya. Berkata beliau, setiap orang yang engkau ikuti perkataannya apakah ia menyebutkan kepada engkau dalilnya? Apa dalilnya? Ya. Maka ketika engkau mengikutinya, dia adalah, maka engkau adalah, ya, orang yang membeo kepadanya. Ini disebut dengan taklid. Dan taklid dalam agama Allah itu tidak benar. Adapun kalau misalnya ada orang yang mewajibkan kepada engkau dan engkau mengikuti dia, dan dia memaparkan dalil-dalil dan penjelasan dari wahyu Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, maka engkau telah ittiba, yang ittiba kepadanya. Dan ittiba itu diperbolehkan dalam agama, sedangkan taklid itu terlarang, kata beliau. Ikhwatul Islam, Ibnu Abdul Barr telah mengumpulkan nas-nas dari Al-Quran dan hadis yang mencela taklid. Dan beliau mengumpulkan perkataan-perkataan para ulama terdahulu yang mencela taklid. Beliau juga berhujjah yang menyebutkan, di mana beliau berkata, وَقَدْ إِحْتَجَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْفُقَهَا وَأَهْلُ النَّظَرِ عَلَى مَنْ أَجَازَ التَّقْلِيدَ بِحُجَجٍ نَظَرِيَّةٍ عَقْلِيَّةٍ بَعْدَمَا تَقَدَّمَ فَأَحْسَنُ مَا رَأَيْتُ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُ الْمُزَنِي رَحِمَهُ اللَّهُ. Kata beliau, ya, sejumlah para fuqaha dan ahli nazar, dari orang-orang yang membolehkan taklid, berhujah dengan beberapa hujah yang sifatnya akal saja. Yang paling bagus adalah yang aku lihat, itu perkataan Imam Muzani. Aku akan sampaikan di sini, kata beliau. Yuqalu liman hakami bittaklidi hallaka min hujjatin fima hakamta bihi. Ya. Maka kemudian dikatakan kepada orang yang menghukumi dengan taklid, arti menghukumi atau memfonis sesuatu dengan taklid, apakah engkau mempunyai hujjah dalam fonismu itu? Fa in qala na'am, kalau ternyata ia berkata, ya, saya punya hujjah, abtalat taklid, berarti ia telah membatalkan taklid. Karena taklid itu ia mengikuti seseorang dengan tanpa hujjah. Ya. Wa in qala hakamtu fihi bighairi hujjah, qila lahu falima araqta ad-dima'a wa abahta al-furuj wa atlafta al-amwal? Waqad harrama Allahu dhalika illa bihujjah. Ya, kalau misalnya dia memfonis atau menghukumi sesuatu dengan tanpa dalil, dengan tanpa hujjah, maka dikatakan kepada dia, bagaimana engkau hendak memperbolehkan untuk mengucurkan darah, ia menghalalkan farji, demikian pula ia merusak harta, sementara Allah sendiri telah mengharamkan itu semuanya kecuali dengan hujjah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, in indakum min sultanin bihada, ya, jika kalian mempunyai ilmu atau hujjah tentang ini. Qal, ia berkata, fa in qala ana a'lam anni qad asabtu wa illam a'rif al-hujjah li'anni qallattu kabiran minal ulama wa huwa la yaqulu illa bihujjatin khafiyat alai. Jika ia berkata, saya yakin saya telah benar, walaupun saya tidak tahu dalilnya, karena aku telah mengikuti seorang ulama besar, dan ulama ini tidak mungkin berkata kecuali dengan dalil yang tersembunyi kepada saya. Artinya saya enggak tahu. Ya, ulama ini ya pasti membawakan dalilnya, cuman saya enggak tahu dalilnya. Maka dikatakan kepadanya, idza jaza dzalika taqlidu muallimika li'annahu la yaqulu illa bihujjatin khafiyat 'alaika jaza laka taqlidu muallimi muallimik li'annahu la yaqulu illa bihujjatin khafiyat 'ala muallimik kama lam yaqul muallimuka illa bihujjatin khafiyat 'alaik. Ya, fa in qala na'am taraka taqlida muallimihi ila taqlidi muallimi muallimihi wa kadzalika man huwa a'la hatta yantahi al-amru ila ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa in aba dzalika naqada qawluhu wa qila lahu kayfa tajuzu taqlid tujawizu taqlida man huwa asghar minka wa aqall 'ilman wa la tajuzu taqlid man huwa akbar wa akthar 'ilman wa hadha mutanaqid. Kata Imam Muzani, ya, ketika menjawab perkataan orang tadi, saya ulangi lagi, ya, berkata orang tadi berkata, saya yakin bahwa saya di atas kebenaran walaupun saya tidak tahu dalilnya. Kenapa? Karena saya mengikuti seorang ulama besar, dan ulama itu tidak mungkin berkata kecuali dengan dalil yang tersembunyi kepadaku. Maka, ya, dijawab, kalaulah engkau boleh mengikuti gurumu itu, ya mentaklid, bertaklid kepada gurumu itu yang engkau anggap itu ulama besar. Dan engkau berkata katanya bahwa ulama besar itu tidak berkata kecuali dengan dalil yang tersembunyi padamu. Maka boleh dong engkau pun taklid kepada guru-gurumu itu. Ya, karena gurumu kan punya, pasti punya guru. Maka bolehlah kalau engkau membolehkan bertaklid kepada gurumu, engkau pun ya seharusnya membolehkan untuk bertaklid kepada gurunya gurumu. Kalau engkau membolehkan untuk bertaklid kepada gurunya gurumu, maka engkau pun harus membolehkan bertaklid kepadanya guru, kepada gurunya gurumu. Ya. Kalau dia berkata ya, maka ya konsekuensinya dia harus meninggalkan taklid kepada gurunya, kepada taklid kepada guru-gurunya lagi, atau kepada yang lebih tinggi lagi, ya mentok sampai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita tanya kepada dia, kalau gurumu itu boleh ditaklidi, berarti guru-gurumu itu pun boleh ditaklidi. Kalau guru-guru itu harus boleh ditaklidi, maka guru-guru-gurumu pun boleh ditaklidi. Terus sampai mentok sampai para sahabat. Ya. Di mana para sahabat tentunya lebih berhak untuk ditaklidi dong. Ikhwatal Islam, ma'azani Allahu ayyakum. Kalau ternyata ia enggan berkata seperti itu. Ya, dia berkata, oh tidak bisa. Maka kita katakan, bagaimana kamu bertaklid kepada orang yang lebih kecil dari guru-gurunya dan lebih sedikit ilmunya dari ya dari gurunya sendiri? Karena engkau mengatakan engkau bertaklid kepada gurumu, berarti engkau pun harus membolehkan bertaklid kepada guru-gurumu, sementara gurumu itu lebih kecil daripada guru-gurunya. Ya, bagaimana engkau membolehkan untuk taklid kepada siapa? Ya, kepada yang lebih kecil dan meninggalkan yang lebih besar dan lebih banyak ilmunya. Aneh kamu itu. Apa jawab dia? Ya, karena guru saya, kata dia, fa in qala li anna muallimi wa in kana asghar, walaupun guru saya ini ya paling kecil, faqad jama'a ilma man huwa fawqahu, ia telah mengumpulkan ilmu semua guru-gurunya yang di atasnya itu. Ya. Fahuwa absar bima akhadha wa a'lam bima tarak. Jadi dia lebih tahu dong apa yang harus diambil dan lebih ta'alim apa yang harus ditinggalkan. Karena ia berguru dengan guru-guru yang banyak, jadi semua ilmu-ilmu guru itu sudah dikumpulkan kepadanya. Jadi ya, saya mengikuti guru saya. Maka dikatakan dan dijawab kepadanya, wa kadzalika man ta'allama min mu'allimika faqad jama'a ilma mu'allimika wa ilma man fawqahu ila ilmihi. Fayalzamuka taqlidu. Kalau jawabanmu seperti itu, seharusnya ya muridnya gurumu itu telah mengumpulkan ilmu gurumu dan guru-guru yang lainnya. Seharusnya murid-muridnya gurumu itu lebih berhak untuk kamu taklidi. Demikian pula engkau yang mengambil ilmu dari gurumu, berarti seharusnya engkau lebih berhak untuk mentaklidi dirimu. Karena engkau telah mengumpulkan seluruh ilmu gurumu dan ilmu-ilmu yang di atasnya. Nah, bagaimana itu, subhanallah. Lihat, ya, bagus sekali perkataan Imam Al-Muzani ini. Di mana beliau berkata, ya kalau kamu boleh bertaklid kepada gurumu, berarti seharusnya kamu pun harus membolehkan bertaklid kepada gurunya gurumu. Kalau kamu membolehkan itu, juga harus membolehkan bertaklid kepada gurunya, gurumu, terus sampai mentok kepada para sahabat Rasulullah. Ya. Sekarang kita jawab kepada dia, mana yang lebih ya lebih boleh ditaklidi, sahabat atau gurumu? Kalau dia menjawab, oh guruku, karena guruku itu ya telah mengumpulkan ilmu-ilmu guru-gurunya terdahulu. Maka kita katakan, ya berarti muridnya gurumu itu telah mengumpulkan ilmu gurumu dan guru-gurunya setelahmu. Bahkan engkau pun demikian telah mengumpulkan ilmu gurumu dan guru, seharusnya engkau lebih mentaklidi dirimu daripada gurumu. Subhanallah, ini perkataan Imam Muzani, ya akhi, yang bagus sekali. Ya, dan Imam Muzani ini adalah murid daripada Imam Syafi'i rahimahullah. Saya kira cukup dulu ya pembahasan kita pada pagi hari ini. Barangkali di antara pendengar ada yang bertanya, silakan.
1: Roja, Radio Dakwah, Ahlussunnah Wal Jamaah.

0: Demikian ikhwatal Islam, para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, kajian yang disampaikan oleh Al-Ustaz Badrus Salam Hafizullah. Dan selanjutnya kita membuka sesi tanya jawab. Tapi Ustaz, untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari seorang pendengar kita dari pesan singkat. Ustaz Barakallahu Fikum, dari Bapak Iqbal di Bogor. Ustaz, tadi Ustaz sebutkan bahwasannya Imam Syafi'i mensyaratkan hadis harus sahih, sedangkan dari buku Fiqh Sunnah karya Syekh Sayyid Sabiq dijelaskan bahwasannya Imam Syafi'i mensunnahkan kunut, ya. Sedangkan kunut yang saya tahu adalah hadisnya berdasarkan pada hadis yang lemah, karena sanad hadis ada yang bernama Ja'far Ar-Razi. Bagaimana Ustaz menyikapi permasalahan ini?
1: Jawabannya, akhi, bahwa ya, di dalam menghukumi suatu hadis, terkadang para ulama berbeda dalam menghukuminya. Terutama, ya, di zaman dahulu, mereka menghukumi suatu hadis sahih atau tidaknya itu setelah melihat perawi-perawinya. Yang terkadang, ya, di dalam menghukumi perawi hadis ini, berbeda pendapat para ulama. Seperti misalnya, Imam Syafi'i mensikohkan seorang rawi yang bernama Ibrahim bin Muhammad, di mana jumhur, bahkan para ulama selain Imam Syafi'i, mengatakan bahwa Ibrahim bin Muhammad ini matruk, bahkan sebagiannya mengatakan kadzab, tukang dusta. Tapi Imam Syafi'i mengatakan, ya, kalau beliau mengatakan haddatsani thiqah, ya, beliau mensikohkannya atas ijtihad beliau setelah melihat perawi tersebut. Nah, disinilah, ya, para ulama, kalau orang yang mempelajari ilmu jarh wa ta'dil, akan sering kali terjadi di dalam memutuskan atau memvonis seorang rawi. Ya, sebagian ulama mengatakan mensikohkan, sebagian mengatakan itu tidak thiqah. Yang kemudian, ya, di sana ada kaidah-kaidah bagaimana kita mengkompromikan perkataan-perkataan para ulama. Berapa banyak rawi-rawi yang didhaifkan oleh jumhur ternyata disikohkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Maka ini pun demikian, ya, ini adalah merupakan, ya, ijtihad, ya, dari seorang imam, di mana seorang imam itu manusia yang tidak maksum, ya, tidak suci dari kesalahan. Kalau ternyata ijtihadnya salah, ya, tentunya, ya, beliau mendapatkan satu pahala, namun kita tidak boleh mengikuti ijtihadnya. Wallahu a'lam.
0: Baik, Ustaz, untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali. Ustaz Barakallahu Fikum, ketika seseorang mengamalkan hadis-hadis do'if, kemudian kita menasihatinya, tetapi ia mengatakan yang penting isinya baik, apakah salah untuk mengamalkan sesuatu yang baik? Mohon nasihatnya, Ustaz Barakallahu Fikum.
1: Dan, ya, ditunjukkan oleh nas lain yang sahih, maka pada waktu itu boleh mengamalkan hadis dhaif tersebut. Sebuah contoh misalnya, hadis-hadis tentang, misalnya tentang keutamaan siwak. Ada sebuah hadis misalnya yang menyebutkan tentang keutamaan siwak yang lemah dan bahkan mungkin ya sangat lemah. Ya, ketika kita mengamalkan hadis tentang siwak itu, bolehkah kita mengamalkannya? Kita jawab boleh. Kenapa? Karena hadis-hadis lain yang sahih yang menunjukkan bahwa siwak itu adalah sesuatu yang disunnahkan. Namun kalau ternyata hadis yang lemah atau hadis yang dhaif itu, ya, tidak ditunjukkan oleh dalil lain yang sahih, tidak pula dari Al-Quran, tidak pula dari sunnah Rasulullah SAW yang sahih, maka, ya, para ulama bersepakat bahwa apabila hadis tersebut berhubungan dengan masalah akidah dan hukum, dan ini ijma para ulama, itu tidak boleh dijadikan dalil dan tidak boleh dijadikan hujjah. Ya, kalau itu berhubungan dengan akidah dan hukum, akan tetapi apabila itu berhubungan dengan fadilah amal, di sini terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat. Sebagian mengatakan boleh, namun disyaratkan padanya 3 syarat. Syarat yang pertama, hadisnya tidak boleh sangat lemah. Karena hadis yang lemah itu bertingkat-tingkat, yaitu hadis lemah, sangat lemah, bahkan hadis yang sangat yang palsu, yang hakikatnya itu bukan hadis. Maka disyaratkan di situ hadisnya tidak boleh sangat lemah. Yang kedua, kata Ibnu Hajar dalam Tabyinul Ajab di halaman 3. Ya, yang kedua yaitu tidak boleh diyakini itu sebagai sunnah Rasul. Tapi yang ketiga, ya tidak boleh dimasyhurkan, cukup buat dirinya sendiri. Itu kalau yang berhubungan dengan fadilah amal. Sebagian ulama lagi mengatakan bahwasanya hadis lemah walaupun berhubungan dengan fadilah amal tidak boleh dijadikan hujah sama sekali. Dan ini mazhab Imam Bukhari dan Muslim. Dan inilah pendapat yang kuat. Kenapa? Yang pertama, bahwasannya hadis lemah itu hanya menghasilkan dhannun marjuh, dugaan yang lemah. Sedangkan dugaan yang lemah dengan ijma' seluruh ulama tidak boleh diamalkan. Sebagaimana juga sabda Rasulullah SAW, iyyakum wadhann fa inna dhann akdzabul hadis. Jauhi oleh kalian dugaan-dugaan yang ya dugaan-dugaan semata, karena sesungguhnya dugaan-dugaan itu adalah ya sedusta-dusta perkataan. Nah ini ikhwatul Islam. Makanya kalau dia berkata, ya enggak apa-apa hadisnya lemah, yang pentingan baik. Kita bertanya kepada dia, Anda mengatakan baik, belum tentu baik di sisi Allah. Yang menurut Anda baik, belum tentu di sisi Allah baik. Yang menurut Anda tidak baik pun tidak belum tentu di sisi Allah tidak baik. Ya. Dari mana engkau tahu bahwa itu adalah baik? Kalau itu berhubungan dengan pensyariatan, itu yang sifatnya ibadah. Kita katakan, ya akhi, ibadah itu hak Allah. Ya, yang berhak untuk diibadahi adalah Allah, dan Allah yang berhak untuk ya membuat ibadah sesuatu yang baik, itu adalah yang menurut Allah subhanahu wa ta'ala baik. Tentunya dengan sanad-sanad yang sahih, ya, tidak boleh dengan sanad-sanad yang lemah. Wallahu'alam.
0: Baik Ustaz, untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari Abu Asma di Ciangsana. Ustaz, bagaimana kehubungan antara hadis man hadasa hadisan wa huwa yara annahu kadzibun fa huwa ahadu kadzibin dengan kaidah apabila telah dibawakan sanad maka ulama ahlu sunnah atau ulama ahlu hadis telah berlepas diri darinya? Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Adapun Rasulullah bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja. Kata-kata dengan sengaja ini mengeluarkan orang yang tidak sengaja. Adapun para ulama membawakan hadis dengan sanad-sanadnya, ya beliau mereka telah berlepas diri ya dari berdusta atas nama Rasulullah, karena mereka telah melaksanakan tugas untuk menyebutkan apa sanad-sanad tersebut, sehingga dari sanad itu ketahuan bahwa itu hadisnya lemah. Makanya ketika mereka membawakan hadis tersebut dalam kitab-kitab mereka, bukan berarti mereka ingin berhujjah, bukan berarti mereka ingin ya berdalil, tapi hujjah batas untuk diketahui bahwa hadis ini hadis yang palsu atau hadis ini hadis yang lemah. Ini kewajiban kamu memeriksa sanad. Ini ya. Maka dari itu ikhwatul Islam, kita harus memahami mengapa terkadang ada hadis-hadis lemah dalam kitab-kitab para ulama. Bukan berarti para ulama setuju. Itu banyak kemungkinan, bisa jadi yang pertama, para ulama ini berijtihad dengan ijtihadnya bahwa hadis ini sahih menurut dia. Atau ulama ini yang membawakan hadis tersebut dalam hadis, dalam kitabnya sebatas untuk diketahui bahwasannya hadis tersebut adalah palsu supaya dijauhi. Dan itu adalah kebiasaan para ulama terdahulu.
0: Nah. Tayyib, untuk selanjutnya dari Al-Akh Ferry di Pamulang. Barakallahu fikum Ustaz, disebutkan bahwasannya hadis harus sanadnya tersambung kepada Rasulullah SAW. Yang jadi pertanyaan, bagaimanakah kita yang awam mengeceknya, sedangkan buku-buku hadis yang terjemahan secara khusus sanadnya tidak lengkap? Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Awam untuk memeriksa suatu sanad hadis, tentu orang awam bukan pekerjaannya, kewajiban dia bertanya kepada ahlinya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bertanya kepada ahlinya. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlinya jika kamu tidak tahu. Itu kewajiban orang awam. Namun tetap ya, kamu ya orang awam tidak boleh ridho ya terus-menerus jadi kelas 1 SD terus. Ya, jangan kemudian dia ridho, ah ya saya lebih senang jadi kelas 1 SD terus. Ya harus naik tingkat lah, kelas 2 SD, kelas 3 SD, sampai kemudian SMA, kemudian sampai S1. Kalau dunia saja bisa, kita bisa raih. Kenapa masalah agama kita ridho ya terus menerus jadi orang awam? Ya janganlah. Kita terus juga berusaha ya untuk terus mempelajari sedikit demi sedikit tentang ilmu-ilmu Allah yang Allah berikan kepada ya, kepada kita ini. Nah.
0: Baik, untuk selanjutnya dari pertanyaan Abu Abdillah di Cikarang. Ustaz, bagaimanakah membantah subhat atau menyikapi sebuah pernyataan yang menyatakan bahwasannya orang-orang yang menisbatkan diri pada salaf juga bertaklid kepada guru-gurunya dan tidak mau mengaji dengan ustadz-ustadz lain yang selain dari kelompoknya. Mohon penjelasan dari permasalahan ini.
1: Ikhwatul Islam, adapun perkataan dia bertaklid kepada guru-gurunya, telah kita sebutkan bahwa taklid yang mengikuti seseorang itu ada dua keadaan. Yang pertama, mengikuti orang lain dengan dalil. Dan ini sebagaimana telah kita sebutkan tadi dari perkataan Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr, bahwa itu disebut dengan ittiba dan itu diperbolehkan dalam agama. Yang kedua, taklid atau mengikuti orang lain dengan tanpa dalil. Dan ini disebut dengan taklid, itu yang dilarang dalam agama. Maka apabila seseorang mengikuti gurunya karena tahu dalilnya, maka itu diperbolehkan. Kemudian juga yang kedua, akhlak Islam. Taklid kepada guru, itu ya ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama adalah orang yang awam, yang sama sekali dia tidak mampu untuk mencari dalil. Maka ya dia boleh kepadanya untuk bertaklid. Tapi tetap dia harus mengetahui sisi atau dalil dan sisi pendalilannya. Supaya pada waktu itu keluar dari taklid menuju ittiba. Ya. Maka dari itu ikhwatul Islam, mengikuti seorang guru, kalau memang jelas di atas apa dalil yang tegas, jelas dan sahih, itu tidak, dia bukan taklid namanya, itu ittiba. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, adapun dia klaim dia ya melarang untuk berguru kepada selain gurunya, kita jawab pertama, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyratis sa'ah an yutamasal ilmu indal asagir." Di antara tanda hari kiamat, ilmu diambil dari ahli bid'ah. Ya, al-asagir ditafsirkan oleh Abdullah bin Mubarak, hum ahlul bid'ah, itu ahli bid'ah. Maka dari itu ikhwatul Islam, ya, para dalam manhaj para ulama, tidak boleh kita sembarangan berguru, harus berguru kepada yang pertama orang yang ahli dan mumpuni. Sebagaimana dikatakan Imam Nawawi rahimahullah, ya wala yanbaghi li talibil ilmi an yatluba illa mimman kamulat tahliyatuhu. Tidak boleh seorang penuntut ilmu mengambil kecuali dari orang yang telah sempurna keahliannya. Yang kedua, selamat dari sisi manhaj dan akidahnya. Makanya Imam Malik mengatakan, di antara orang yang tidak boleh diambil ilmunya siapa? Ahlul hawa, orang yang ahli bid'ah, mengikuti hawa nafsunya. Ya. Yang ketiga, dia harus amanah. Ketika menyampaikan hadis, dia tahu hadis itu sahih atau dhaif. Maka dari itu ikhwatul Islam, ya, bila seseorang melarang untuk berguru kepada orang lain, itu dilihat keadaannya. Bahwa ya dia melarang untuk berguru kepada orang lain yang ternyata yang dilarang itu guru tersebut, yang diklaim guru itu ternyata memang ahli bid'ah, tidak tahu manhaj yang hak, bahkan menyimpang dari manhaj yang hak, maka seperti ini benar. Kita tidak boleh berguru kepada sembarangan. Tapi kalau misalnya yang dilarang itu adalah guru yang memang betul-betul di atas manhaj yang hak dan ilmunya mumpuni, kemudian dilarang karena dia di luar kelompok kita, jelas ini adalah terlarang dalam syariat. Ini hizbiyah, ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun." Jangan kamu seperti orang-orang musyrikin, yaitu yang memecah belah agama mereka sementara mereka berkelompok-kelompok, setiap kelompok berbangga dengan apa yang ada pada mereka. Nah,
0: baik, untuk selanjutnya dari Pak Sahrul di Jakarta. Ustaz, bagaimanakah hukum atau keadaan orang yang mengamalkan Al-Quranul Karim tetapi tidak mengamalkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam?
1: Orang yang cuma mengamalkan Al-Quran dan meninggalkan hadis, berarti ia telah menolak Al-Quran. Kenapa demikian? Bukankah Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, oleh Rasul, maka ambillah. Dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul, maka tinggalkanlah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mengambil apa yang diperintahkan oleh Rasul dan menjauhi apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah itu adalah berupa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka orang yang menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita katakan kepada dia, lalu bagaimana kalian sholat? Apakah kalian mendapati dalam Al-Quran sholat subuh 2 rakaat? Apakah kalian mendapati dalam Al-Quran sholat zuhur 4 rakaat? Apakah kalian mendapati dalam Al-Quran sholat asar 4 rakaat? Sholat maghrib 3 rakaat? Ya, lalu apa yang kalian baca dalam sholat? Dimulai dengan apa? Dengan takbiratul ihram atau dengan apa? Tidak ada dalam Al-Quran. Bagaimana dengan nisab zakat? Apa yang harus dikeluarkan padanya zakat? Ya, tidak ada dalam Al-Quran. Penjelasannya semua ada dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang menolak hadis Nabi sama saja ia menolak Islam secara keseluruhan. Itu sudah pasti, ya. Nah.
0: Baik, Ustaz, untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari Pak Subhan. Ustaz, mohon penjelasannya, apakah perbedaan antara dalil nakli dan dalil akli? Dan mohon untuk diberikan contoh dari keduanya, demikian.
1: Dalil nakli artinya dalil yang berdasarkan wahyu Allah berupa Al-Quran dan hadis. Dalil akli artinya yang sebatas dengan akal manusia saja. Yang harus diketahui bahwa ya, dalil nakli tidak akan pernah bertentangan dengan akal yang sehat. Hadis yang sahih atau dalil yang sahih tidak akan bertentangan dengan ya, akal yang sehat. Kalau ada yang bertentangan, imma hadisnya atau dalilnya tidak sahih atau akalnya yang tidak sehat. Maka ya, contohnya dalil nakli, ya, firman Allah. Ya, firman Allah dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW itu adalah dalil akli. Ya, adapun dalil akli yang sifatnya akal semata. Ya, sebuah contoh misalnya untuk menyebutkan atau membantah perkataan orang yang mengatakan misalnya bahwa persatuan itu rahmat. Ya, bisa kita bantah dengan dalil secara akal. Ya, kalau persatuan rahmat, jangan cari mufakat. Harusnya musyawarah itu cari perselisihan. Kalau terjadi mufakat harus berselisih. Kenapa berselisih? Itu katanya rahmat kan? Jelas ini secara akal manusia pun tidak benar. Demikian pula misalnya orang-orang Asy'ariyah yang mengatakan bahwa sifat Allah cuma 20. Bisa kita bantah dengan dalil akli, dengan secara akal. Apa itu? Ya, kita katakan kalau manusia saja lebih daripada sifatnya dari 20. Bagaimana kita tegakkan hanya bagi Allah 20? Berarti manusia lebih sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula nama Allah kalian tetapkan 99 misalnya, tapi kalian menempatkan sifat Allah cuma 20. Ini menunjukkan berarti ada nama-nama yang tidak mengandung sifat. Ini sesuatu yang aneh. Ini disebut dengan dalil akli. Wallahu a'lam.
0: Baik, Ustaz, pertanyaan terakhir untuk kesempatan pagi hari ini dari Bapak Ansori di Cimanggis. Ustaz, mohon penjelasannya bagaimanakah dalil tentang mengirimkan doa bagi si mayat di kuburan. Ada yang menyatakan diri mengikuti Imam Syafi'i, menyatakan bahwasanya mengirimkan bacaan-bacaan doa baik dari lafaz sendiri ataupun dari Al-Qur'anul Karim itu akan sampai ke ahli kubur, dengan contoh bahwasanya kita juga mensalati mayit itu, kita disuruh mendoakan si mayit. Mohon penjelasannya, Ustaz.
1: Ayol ikhwah, mendoakan si mayat dengan ijma' para ulama sampai, bukan hanya sebatas pendapat Imam Syafi'i. Doa itu sampai kepada mayat. Bukankah Rasulullah mensyariatkan kita untuk ya, sholat jenazah? Dan sholat jenazah isinya adalah doa. Ya, bukankah Rasulullah mengajarkan doa-doa ketika kita ziarah kubur? Itu pun menunjukkan itu adalah sampai. Kalaulah itu tidak sampai, tentu Rasulullah tidak akan ya lakukan itu. Karena itu sesuatu yang percuma. Adapun ikhwatul Islam, masalah kita mengatakan boleh mendoakan si mayat, kita jawab ya, boleh sekali. Namun tata caranya, ya, bentuk dan sifatnya, kaifiatnya, tempat dan waktunya pun tidak boleh kita mensyariatkan sendiri dari diri kita sendiri. Ibadah yang diperbolehkan dalam syariat harus sesuai dalam 6 perkara. Tempatnya, ya, waktunya, jumlahnya, tata caranya, sebabnya, dan jenisnya. Maka 6 perkara ini harus sesuai. Makanya ketika dikatakan, boleh dong, ya, saya mendoakan mayat dengan cara kemudian bikin ritual di kuburan, acara khusus mendoakan dengan doa bersama, kita jawab mendoakan sampai, tapi dengan tata cara harus sesuai dengan cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dengan membuat cara sendiri. Ya, kalau Anda membolehkan untuk berdalil dengan bolehnya mendoakan orang, barangkali ada orang berkata kepada Anda, ya, bukankah Allah menyuruh kita bergembira dengan karunia Allah? Bukankah Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi"? Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah mereka bergembira. Nah, saya boleh dong bergembira dengan kelahiran Rasulullah dengan cara berjoget-joget? Boleh dong bergembira dengan cara menari-nari, nanggap dangdutan dan yang lainnya? Kalau dia berkata, oh bukan begitu gembira. Ya gembira itu ya harus sesuai dengan apa yang contohkan Rasulullah, kita katakan, ya begitu pula doa. Doa pun juga caranya harus sesuai dengan cara Rasulullah SAW. Jangan bikin sendiri. Ini sebab kalau misalnya setiap orang boleh berdalil dengan dalil umum, lalu dibawakan dengan cara-cara sendiri, rusak agama kita ini, ya akhi. Maka disinilah sebuah kaidah yang harus kita fahami. Bahwa suatu dalil yang diperbolehkan dalam agama, itu harus sesuai pula ya tata caranya, sifatnya, ya tempatnya, waktunya, jumlahnya, jenis dan sebabnya harus sesuai dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya, karena Allah yang berhak diibadahi dan Allah yang berhak untuk menentukan tata caranya. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Roja, Radio Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Lidza

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa 'amalan mutaqabbala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pendengar sekalian, senang sekali pada sore hari ini dengan karunia Allah semata kita dapat dipertemukan dalam kajian Ramadan, kajian sore Ramadan, dan semoga Allah Jalla wa'ala dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, taufik dan hidayah-Nya memudahkan kita untuk dapat melanjutkan materi ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah berada ya di awal-awal minggu daripada bulan Ramadan. Masyaallah tabarakallah. Dan Ramadan adalah merupakan anugerah yang tidak diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia. Banyak yang merindukan Ramadan, tapi qadarullah jalla wa ala sebagian mereka tak sampai menemui Ramadan, melainkan Allah Subhanahu wa taala cabut nyawa mereka terlebih dahulu. Dan ada orang-orang yang menemui Ramadan, masuk kepada Ramadan, namun tak semua orang beruntung ketika memasuki bulan Ramadan ini. Nabi kita yang mulia alaihissalam, suatu ketika naik ke atas mimbar, beliau Nabi kita yang mulia alaihissalam, ketika naik tingkatan pertama beliau mengatakan amin. Ketika naik pada tangga

Siapa yang menemui Ramadan kemudian tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya dan mati dan masuk ke dalam neraka dan Allah jauhkan dia daripada rahmat-Nya, maka katakanlah amin. Maka Nabi pun mengatakan amin. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya ada orang-orang yang masuk Ramadan namun Ramadan tak dapat mencuci dosa-dosanya. Ramadan tak dapat membakar kemaksiatannya. Ramadan tak dapat menghentikan berbagai macam keburukan-keburukannya. Ramadan masuk, Ramadan lewat, seolah-olah tak ada hal yang baru dalam hidupnya. Inilah orang-orang yang merugi, padahal Ramadan adalah bulan yang begitu mulianya. Masyal muslimin, pemirsa dan pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik radhiyallahu anhu warda pernah meriwayatkan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengatakan hadza syahrul ramadan ja'akum, ini bulan Ramadan telah datang kepada kalian. Tuftahu fihi abwabu al-jannah wa tughlaqu fihi abwabu an-nar wa tusalsalu fihi syayatin. Kata Anas bin Malik sallallahu bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang dibukakan padanya pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang ditutup padanya pintu-pintu neraka Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang dibelenggu padanya syaitan-syaitan. Pemirsa dan para pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini menggambarkan kepada kita bagaimana Ramadan adalah bulan yang penuh hal-hal yang sangat luar biasa dalam kehidupan. Tak setiap hari Allah bukakan pintu-pintu surganya. Allah khususkan membukakan pintu-pintu surga yang 8 jumlahnya, ya, dan menutupkan seluruh pintu-pintu neraka yang jumlahnya 7 pada bulan yang penuh kemuliaan ini. Subhanallah. Bulan yang Allah mudahkan bagi manusia untuk memasuki surga-surga terbuka. Namun sayangnya, tak semua orang tahu keuntungan Ramadan. Yang diketahui oleh banyak manusia ketika Ramadan telah datang adalah keuntungan-keuntungan duniawi belaka. Anda melihat orang berlomba-lomba untuk melakukan berbagai macam aktivitas bisnis yang dapat meraup keuntungan sebesar-besarnya ketika Ramadan. Subhanallah. Anda melihat, ya, berbagai macam cara-cara manusia, jalan yang mereka tempuh agar dapat meraup keuntungan demi keuntungan. Ya, berbagai macam bentuk makanan-makanan takjil untuk orang-orang berbuka dengan aneka ragamnya. Semua orang tahu ini tempatnya, ini waktunya. Mereka berlomba-lomba, Anda melihat bagaimana pasar-pasar penuh dengan orang-orang berbelanja untuk berbuka puasa. Subhanallah. Belum lagi nanti yang namanya persiapan berhari raya, pakaian-pakaian. Subhanallah. Pedagang-pedagang pakaian begitu tahunya ini momen yang tak akan pernah lewat dengan begitu saja, kecuali mereka harus meraup keuntungan sebesar-besarnya. Pasar-pasar besar, swalayan-swalayan besar, ya. Subhanallah. Tumpah ruah padanya manusia. Orderan demi orderan, pesanan demi pesanan. Masya Allah, tabarakallah. Ini keberkahan Ramadan dari tinjauan duniawi. Ini yang banyak diketahui manusia. Rumah-rumah berubah menjadi indah untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Ya, segala macam perabotan rumah tangga diganti dengan yang baru, mobil yang baru. Subhanallah. Maka orang meraup keuntungan begitu besar di kala Ramadan. Bahkan tak sedikit dari kaum non-muslimin, non-muslimnya mereka lah yang paling banyak meraup keuntungan. Mall-mall, plaza-plaza, swalayan-swalayan padat dengan para pengunjung yang mereka adalah notabene kaum muslimin, yang pemilik daripada mini-mini market, yang memiliki swalayan, plaza-plaza besar, kebanyakan adalah orang-orang non-muslim. Mereka juga meraup keuntungan, dan ini keberkahan Ramadan dari tinjauan duniawi. Masya Allah, semua kita tahu, ya, tapi tak semua orang tahu bahwasanya ada sisi lain, ada tinjauan ukhrawi, kacamata akhirat. Ini yang banyak terlepas dari pandangan mata manusia. Mereka hanya melihat zahir, ya alamuna zahirun minal hayati dunia. Mereka lihat adalah zahir kehidupan dunia. Masya Allah, tabarakallah. Ya, Ramadan datang, tak semua menyambutnya dengan sebaik-baiknya. Penyambutan, Masya Allah, padahal dia merupakan tamu yang ketika dia datang, ya, kemudian dia diabaikan, dia tak diberikan penghormatan kepadanya.

disambut dengan baik dan benar, dia akan pergi meninggalkan kita. Ya subhanallah. Ramadan itu hanya merupakan ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang. Sebagaimana Allah muat dalam Al-Qur'anul Karim, ini hari yang akan segera lepas berlalu. Kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang. 29 hari, 39 hari dia lewat. Subhanallah. Maka yang paling malang, yang paling merugi adalah ini katakan Nabi, nak masuk kepadanya Ramadan tapi tak diampuni dosa-dosanya, tetap masuk neraka, dijauhkan dari rahmat Allah. Katakan Muhammad amin, Nabi mengatakan amin. Subhanallah. Ada orang-orang yang masuk Ramadan menyia-nyiakan Ramadan, dibiarkan begitu saja, tak diambil kesempatan ini. Subhanallah. Sementara dalam perkara dunia orang sangat tahu, mereka akan kejar mana tempat-tempat yang ramai, mana pasar yang ramai. Masya Allah. Ini semua dunia adalah fana, akan berakhir. Akhirat dialah yang kekal. Sementara orang kesibukan dunia menyambut Ramadan, menyambut hari Idul Fitri, melalaikan mereka daripada tujuan Ramadan itu sendiri, untuk mencuci dosa-dosa manusia. Dibentangkan oleh Allah pintu surga sebanyak-banyaknya. Dikhususkan Allah pintu khusus namanya pintu Rayyan, dari sana akan masuk orang-orang yang berpuasa. Subhanallah. Ini bulan penuh dengan segala macam bentuk keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bahkan kata Nabi, wa tusalsalu fi syayatin, akan dibelunggu padanya syaitan-syaitan. Allahu Akbar. Ya, syaitan-syaitan yang senantiasa menggoda manusia. Sebagian ulama mengatakan yang dibelunggu adalah maratul jin, maratul jin ini, bangsa jin yang membangkang. Ya, sebagian mengatakan yang dibelenggu adalah syaitan-syaitan yang mencuri berita di langit. Sebagian mengatakan semua syaitan dibelenggu. Kalaupun muncul pertanyaan, mengapa masih ada kejahatan, kemungkaran di bulan Ramadan? Jawabannya, itu bukan daripada syaitan jin, tapi daripada syaitan-syaitan manusia. Karena syaitan ada dua. Ada syaitan dalam bentuk jin, syaitan dalam bentuk manusia. Manusia yang telah menjadi syaitan. Karena Allah telah menyebutkan dalam Al-Quran tentang jin, tentang syaitan, minal jinnati wan nas. Subhanallah, ada setan dari bentuk jin, ada setan dalam bentuk manusia yang angkara murka, nafsunya angkara murka. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan dibuka. Setiap malam Allah membuka kesempatan bagi orang yang mau masuk surga, silakan. Masuklah ke dalam surga kelak. Sekarang kerjakan amal saleh. Allah berjanji dalam hadis yang sahih pula, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka taala an, bersabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awalu lailatin min syahr Ramadan," jika telah datang awal bulan Ramadan, "sufidat syayatin," dibelenggu syaitan-syaitan, "wa maradatul jin," dibelenggu jin-jin yang membangkang, "wa ghaliqat abwabun nar," ditutup pintu-pintu neraka, "falam yuftah minha babun," tak ada pintu neraka yang terbuka, semua tertutup, "wa futihat abwabul jannah," "falam yughlaq minha babun," dibentangkan, dibukakan pintu-pintu surga, tak ada satupun yang tertutup. وَيُنَادِ مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ, setiap malam ada yang Allah tugaskan menyeru, "يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ," "يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ," wahai orang yang senantiasa mencari kebaikan, "أَقْبِلْ," segera datangi, segera kerjakan, song-song. "وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ," wahai orang-orang yang selalu melakukan keburukan, berbuat maksiat, "أَقْصِرْ," berhentilah. Manusia ada memiliki dua tipe yang Masya Allah, antara timur dan barat. Tipe pertama manusia yang selalu mencari kebaikan, berbuat kebaikan dimanapun, menjadi sumber-sumber keberkahan bagi manusia. Selalu ingin berbuat kebaikan. Mubarak laki-laki yang penuh keberkahan dimanapun dia berada. Kata Nabi kita yang mulia SAW, ya, "Tuba liman ja'alahu Allah mafatihal khair maghaliqal syar," beruntunglah orang-orang yang dijadikan sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan, penutup pintu-pintu keburukan. Maka Allah katakan kepada orang-orang semacam ini, "Ya baghiyal khairi aqbil," wahai orang-orang yang engkau senantiasa mencari kebaikan, "aqbil," datang, sambut Ramadan ini dengan segala kebaikan yang telah pernah kau lakukan, perbanyak, tambah lagi kebaikan demi kebaikan. Jangan kau berhenti dengan apa yang telah kau buat. Dan ada tipe manusia yang kedua, yang senantiasa mencari keburukan, melakukan keburukan,
yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Hari-harinya adalah maksiat demi maksiat, kelalaian demi kelalaian, angkara murga. Maka orang-orang semacam ini ketika Ramadan, Allah suruh mereka berhenti di sudut langit. Ya baghiya syarri aqsir, wahai orang-orang yang senantiasa engkau senangnya keburukan, membuat keburukan, melakukan kemaksiatan, melakukan dosa-dosa, berhenti. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan Ramadan, kesempatan bagimu bertaubat. Alangkah meruginya, alangkah menyesalnya orang-orang yang ketika Ramadan datang tak merubah sikapnya, tak merubah hidupnya, tak berubah perangainya, tetap dalam kelalaian, dalam kemaksiatan. La haula wala quwata illa billah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lanjutan di sini? Walillah, ini yang mau kita ambil. Walillahi utaqa'u minan nar. Wadzalika kullalailah. Walillahi, dan sungguh Allah memiliki utaqa', orang-orang yang dia akan bebaskan dari dalam neraka. Dari neraka. Hal itu terjadi setiap malamnya. Masya Allah, tabarakallah. Dibuka pintu-pintu surga. Bahkan Allah janjikan surga. Allah haramkan bagi orang-orang tertentu neraka akan dimerdekakan. Dijamin, diberikan garansi. Bebas dari neraka. Sementara engkau tak mau menyambut rahmat Allah ini, karunianya ini, bulan yang penuh keberkahan ini, alangkah meruginya di kau. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi apa? Wa dzalika fi kulli lailah, setiap malam. Wahai orang-orang yang dalam limang maksiat, berhentilah. Pintu-pintu surga sedang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat-Nya sedang disebarkan, sambutlah, ambil rahmat tersebut. Berpuasalah di kau ketika siang hari. Kerjakanlah salat di malam hari. Allah akan cuci semua dosa-dosamu ketika engkau ikhlas mencari wajah Allah dengan puasamu, melaksanakan aktivitas ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang mulia mengatakan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena seruan iman, ya, karena mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, akan diampunkan baginya dosa-dosa yang telah lampau. Masya Allah, tabarakallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tahukah Anda, di malam Ramadan ini ada satu malam yang sangat berkah sekali, malam yang paling baik sepanjang tahun. Sungguh merugi orang-orang yang tak berusaha mencari malam ini. Padahal dalam perkara dunia, jika kau tahu ada untung yang besar, kau akan datang. Walaupun kadang-kadang kau harus berjalan ribuan kilometer. Berapa banyak orang menjadi pendatang haram di negeri-negeri tetangga, negeri jiran, karena ingin meraup uang-uang yang banyak, meraup dolar-dolar, meraup ringgit dan sejenisnya, menjadi pendatang haram, melanggar segala macam aturan-aturan. Gara-gara apa? Pundi-pundi uang. Subhanallah. Banyak orang melakukan segalanya supaya dapat uang. Sekarang dunia ini tak ada apa-apanya dibandingkan negeri akhirat. Dan ketika engkau nanti membawa dirimu ke akhirat, Allah tak butuh kepadamu bekal uangmu di dunia ini yang kau kumpulkan, tak butuh. Allah butuh daripadamu adalah amalan saleh. Takwa, itulah bekalmu. Manusia selalu berbekal, bekalnya dunia. Padahal ada bekal yang harus senantiasa manusia ingat, bekal yang abadi, dialah takwa. Dalam perkara haji, ketika Allah Jalla wa'ala menceritakan tentang orang-orang yang berhaji berbekal, Allah katakan, wa tazawwadu, berbekallah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal itulah bekal takwa. Ini adalah bekal, dan inilah cara agar engkau meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila engkau berhasil mendapatkan malam ini, masya Allah, malam yang begitu dahsyat, malam ya Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan padanya ganjaran pahala. Ya, di mana yang berhasil meraih malam tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan berikan baginya ganjaran pahala keutamaan seolah-olah dia beribadah selama 1000 bulan. Masya Allah, tabarakallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah malam yang disuruh Nabi kita untuk mencarinya nanti. Ketika telah datang 10 malam terakhir, kata Nabi yang mulia, iltamisuha fil ashil awakhir, carilah dia di 10 malam terakhir. Masuk tanggal 20 Ramadan, malamnya malam 21, siap-siaplah engkau ambil bekalmu. Berusahalah, beribadahlah pada Allah, beritikaf, beritikaflah. Qiyamul lail, bertahajud, bersedekah, berinfak.
Subhanallah. Malam 21, malam 22, 23, dan seterusnya. Apabila engkau masih sulit untuk melaksanakan qiyamul lail, mencari berbagai macam bentuk ibadah yang kau kerjakan sulit bagimu setiap malam, di malam-malam 10 hari terakhir Ramadan, iltamisuha fil awakhir. Dalam mendapatkannya, fil autari minha. Carilah dia, kejarlah malam itu qadar ini di malam-malam yang ganjil. Kau cari di malam-malam yang ganjil. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Masya Allah. Ya. Apalagi malam 27, sebagian daripada ulama mengatakan itulah malam yang paling dekat dengan turunnya malam itu qadar. Carilah malam itu qadar pada malam 7. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada alfi syahrin, 1000 bulan. Bayangkan. Ya. Engkau beribadah satu malam tapi diberikan Allah ganjaran pahala 1000 bulan. Dan ini keistimewaan Allah berikan kepada umat Islam saja. Karena mereka lah umat yang paling miskin umurnya dibandingkan umat-umat terdahulu. Kata Nabi, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70." Umur umatku itu antara 70 dan antara 60 hanya dan sampai 70 tahun belaka. Kebanyakan orang hidupnya antara 60 sampai 70 tahun wafat. Tapi umat terdahulu, umat Nabi Nuh, umat Adam alaihi salam, umur mereka sampai ratusan tahun, Masya Allah. Ya. Dakwah Nabi Nuh 950 tahun, Allah berikan mereka umur-umur yang panjang. Sementara Allah berikan bagi orang-orang beriman umat Muhammad umur yang pendek, tapi Allah berikan bagi mereka momen-momen, waktu-waktu yang mereka bisa mengalahkan umat-umat sebelumnya. Di antaranya adalah kedatangan Ramadan tiap tahunnya. Ramadan bulan yang paling berkah, karena pada bulan itulah Allah turunkan Quran. Subhanallah. Maka carilah dia, kata Nabi, pada malam-malam yang ganjil daripadanya. Masya Allah, tabarakallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara keutamaan Ramadan, ya, yang hendaknya senantiasa kita jadikan sebagai pelajaran untuk kita kejar, kita laksanakan, kita lakukan, yaitu mengerjakan solat malam. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ughfira lahu ma taqaddama min dhanbi." Man qama, barang siapa yang berdiri, maksudnya berdiri apa? Berdiri melaksanakan salat malam, qiyamul lail. Qiyamul lail, man qama Ramadhana, barang siapa yang berdiri di malam hari melaksanakan puasa, melaksanakan salat malam. Imanan wa ihtisaban, karena hanya panggilan iman, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena ingin macam-macam daripada tujuan dunia. Ya, kadang-kadang ingin selfie, kadang-kadang ingin lihat kawannya dan semacamnya, karena iman. Wahtisaban, karena ingin mengharapkan ganjaran pahala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan ampunkan baginya dosa-dosa yang lampau. Subhanallah. Ini adalah merupakan keutamaan yang Allah SWT berikan kepada orang-orang yang benar-benar paham untuk apa Ramadan Allah berikan kepada manusia. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Ya, namun sayangnya dalam bab puasa ini manusia itu tak seragam. Berbeda-beda tingkatannya. Ada yang tak puasa sama sekali, inilah orang yang paling merugi. Ini yang terancam dengan neraka. Tak puasa tanpa ada sebab, tanpa ada uzur. Dia bukan dalam kondisi hamil. Dia bukan dalam kondisi haid, bukan dalam kondisi nifas, bukan sedang safar, dia bukan sedang sakit, dia Masya Allah. Tapi dia tidak berpuasa. Ini orang yang paling merugi. Ini orang-orang yang binasa. Iyadun billah. Yang terancam dengan neraka. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah. Ya. Dan ini mungkin kebanyakan manusia. Ya. Mengabaikan puasa Ramadan. Banyak kaum muslimin tak peduli puasa Ramadan. Alasannya tak sanggup, Masya Allah. Alasannya kerjanya berat, dan seterusnya. Ini orang-orang yang binasa. Orang-orang semacam ini adalah bertobat, dan masih ada kesempatan baginya bertobat. Subhanallah, Ramadan masih ada. Masih berisya, Ramadan 3 minggu lebih. Bertobat. Ini tingkatan, ini yang tak ada tingkatannya, Subhanallah. Adapun yang kedua, ya, tingkatan puasa
orang-orang awam. Dan ini yang paling banyak di antara orang berpuasa. Meskipun sebelumnya banyak yang meninggalkan puasa, tapi ada yang berpuasa. Yang berpuasa ini pun bertingkat-tingkat. Tingkatan pertama daripada tingkatan orang berpuasa adalah orang-orang yang berpuasa awam. Puasanya orang awam. Puasa yang hanya menahan lapar dan dahaga belaka. Ya. Kata Nabi SAW, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamih illa al-ju' wal 'athash." Kam min qa'imin laisa lahu min qiyamih illa as-sahar. Banyak orang berpuasa yang dia peroleh hanyalah merupakan rasa lapar dan dahaga belaka. Banyak orang-orang yang mengerjakan salat malam yang dia peroleh hanyalah letih belaka, bergadang belaka. Masya Allah. Ini puasa orang-orang awam. Ya, orang-orang ini yang puasa hanyalah mulutnya daripada makanan dan minuman, hanya sampai di situ. Kemaluannya daripada syahwat yang Allah haramkan. Ya. Adapun matanya belum mampu menahan diri daripada apa yang Allah haramkan. Matanya belum berpuasa. Telinganya belum mampu menahan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ya haramkan untuk didengar. Siang harinya mereka tenggelam dalam musik, Masya Allah. Ketika Ramadan, tenggelam dalam berbagai macam tontonan-tontonan. Ya, apalagi sekarang begitu dahsyat. Ya, yang paling parah memporak-porandakan Ramadan bagi sebagian besar adalah gadgetnya, Android yang di tangan. Dari pagi sampai malam akses berbagai macam tontonan demi tontonan. Sebagian tenggelam dalam gamenya dari pagi sampai malam, game-game online kayak orang gila teriak-teriak sana sini. Ya, sedang berperang, seolah sedang berperang satu sama lain. Ya. Tenggelam, banyak orang tenggelam. Puasakah dia? Iya, masih puasa juga. Ya. Ini puasa orang awam. Mereka adalah orang-orang yang berpuasa, namun mereka hanya memperoleh daripada Allah hanyalah merupakan dahaga dan lapar belaka. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Puasanya hanya menggugurkan kewajiban belaka, tapi adapun ganjaran tak dapat. Kenapa? Karena yang puasa hanyalah merupakan fisiknya belaka. Yang puasa hanyalah ya mulutnya dan ya ini perutnya, kemaluannya. Ada pun anggota tubuhnya tak berpuasa. Subhanallah, anda melihat ketika Ramadan, pagi hari selepas sholat subuh, ya banyak jalan-jalan menjadi ramai dengan muda-mudi. Subhanallah, banyak tongkrongan-tongkrongan. Ya, sebagian menggunakan untuk balap liar. Ya, subhanallah, sebagian mengganggu orang yang sedang lewat dengan mercon-merconnya, macam-macam perbuatan muda-mudi milenial ini. Ini orang yang tak tahu Ramadan. Salafus salih kala masa Ramadan, mereka bentangkan Quran mereka. Ramadan syahrul Quran, bulan Quran. Mereka bahkan tidak membuka Qurannya. Yang dibuka hanyalah gadgetnya, Androidnya. Ya, begitu setianya dengan FB-nya, setianya dengan IG-nya, statusnya, status orang, semua status orang dia baca di dindingnya. Sementara kalamu Rabbil Alamin lewat begitu saja lepas. Masya Allah. Ini orang-orang yang merugi. Meski berpuasa tetap merugi. Sebagaimana orang-orang yang sholat tetap merugi ketika lalai dengan sholatnya. Kata Allah, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَهُونَ. Celakalah bagi orang-orang salat yang mereka lalai dalam sholatnya. Salat tapi celaka, kena lalai dalam sholatnya. Demikian juga puasa. Puasa tapi celaka, kena lalai dalam puasanya. Masya Allah. Ya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini shaumul awam. Ya. Berkata Ibnu Jauzi, Ibnu Qudamah rahimahullah tentang definisi puasa awam ini, fahuwa kafful batni wal fardi an qada'i syahwah. Hanya menahan perutnya, menahan kemaluannya dari syahwat, hanya itu belaka, syahwat terhadap makanan dan minuman serta jima. Ini tingkatan yang terendah. Semoga kita yang mendengarkan kajian ini yang puasanya seperti ini naik kepada tingkatan berikutnya, tangga kedua. Adapun yang kedua adalah shaumul khusus, puasa orang-orang yang spesial. Al-khusus artinya bukan semua orang berpuasa dapat anugerah seperti ini. Ini puasa khusus, spesial. Ya, subhanallah. Ini kelas puasa eksklusif, tak semua orang dapat.
Ya, bagaimana puasa tingkat yang kedua ini, shaumul khusus. Ibnu Qurra mengatakan fahuwa shaumul qalbi 'anil himam, fahuwa shaumu fahuwa kaffun nadhari wal lisani wal yadi war rijli was sam'i wal basari wa sa'ilil jawarihi 'anil atham. Puasa khusus ini adalah puasa dari yakni upaya seseorang menahan segala macam bentuk pandangan matanya, lisannya, tangannya, kakinya, pendengarannya, penglihatannya, dan semua anggota tubuhnya dari segala macam bentuk dosa. Tak hanya lidahnya yang puasa, tak hanya mulutnya, tak hanya perutnya yang puasa, tak hanya kemaluannya berpuasa, tapi matanya berpuasa, tangannya berpuasa, kakinya berpuasa, telinganya berpuasa, dari segala yang Allah haramkan. Tentunya ini adalah puasa yang lebih tinggi tingkatannya dibandingkan puasa orang-orang awam, puasa pasaran, puasa orang-orang di pasar. Subhanallah. Ya, puasa-puasa juga, tapi ghibah jalan terus. Puasa-puasa, tapi teriak-teriak. Puasa-puasa, tapi tak mampu menahan amarah, mau berkelahi terus. Padahal Nabi telah memberikan panduan, فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَسْخَفْ وَلَا يَجْهَلْ. Kalau telah datang salah seorang kalian padanya bulan Ramadan di siang hari ketika sedang berpuasa, maka janganlah dia berbuat rafath, perbuatan keji yang mengarah kepada jima. Ya, wala yaskhab, jangan dia marah-marah, jangan dia mau berkelahi. Jangan wala jahal, jangan berbuat perbuatan orang bodoh. Wa in sabbahu ahadun, kalau andai kata ada orang mencelanya, disuruh Nabi bersabar, falyaqul, hendaklah dia mengatakan, inni mur'un sha'im, mohon maaf, aku sedang berpuasa. Jangan batalkan puasaku ini, pahalanya jangan kau hilangkan. Ya, izinkan aku dengan puasaku. Terserahlah apa mau kau ucapkan, aku menghindar. Bukan karena aku takut denganmu, tapi aku ingin puasaku ini baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, "Falyaqul inni mur'un shaim." Katakan aku sedang berpuasa. Nabi mengatakan la khulufu famis shaimi athyabu indallahi min rihil misik. Puasa itu tak ada orang yang berpuasa mengeluarkan harum bau mulutnya, enggak ada, tak ada ceritanya. Karena sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketika perut besar kita tak diisi makanan, tak ada yang dicerna oleh usus kita, lambung kita ini akan mengeluarkan bau. Tak ada orang berpuasa harum mulutnya, tidak. Dan ini tentunya dibenci manusia. Tapi karena kita mengerjakan puasa ini, meninggalkan makanan kita, minum karena Allah Subhanahu wa taala, mulut kita yang berbau ini bagi manusia di sisi Allah begitu harumnya, lebih harum daripada parfum kasturi. Kasturi yang luar biasa harumnya, subhanallah. Kasturi bukan kasturi yang murah-murah, kasturi yang original. Ini masyaallah lebih baik daripada parfum kasturi. Mulut orang berpuasa, masya Allah, nanti di hari akhirat Allah akan berikan ganjaran. Dan di dunia ini di sisi Allah, meski manusia tak menyukainya, tapi menurut Allah lebih baik daripada wangi kasturi. Masya Allah. Maka apabila ada orang mengajakmu berkelahi, ribut-ribut, sudah katakan saja inni mur'un shaim, aku sedang berpuasa. Inilah puasa khusus, lidahnya dia tahan. Ya, sebagian orang puasa-puasa tapi tangannya tak dapat dia tahan. Segala macam status dia share, yang hoax dia share, maksiat dia share. Puasa-puasa juga tapi menyebarkan kedustaan, menyebarkan berita-berita hoax. Bagaimana nasib puasanya? Masya Allah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tingkatan kedua, dan ada tingkatan yang ketiga, dan ini tingkatan yang tertinggi yang mungkin tak semua orang bisa mencapainya. Begitu beratnya dia. Berkata Ibnu Qudamah, wa amma shaum khususil khusus, namanya puasa orang yang spesial dari yang spesial, khususul khusus, khawas, ini puasa orang-orang yang inti, subhanallah, ini kelas VIP-nya ini, ya, VIP-nya ini. Puasa mereka bagaimana? Kata beliau, fahuwa shaumul qalbi anil himamid daniah, itulah puasa bagi orang-orang yang telah, ya, mengosongkan hatinya daripada segala macam keinginan-keinginan yang rendah, yang tak bermutu dari tinjauan negeri akhirat, tak ada makna, wal afkaril mub'idah anillahi ta'ala,
Puasa yang membuat seseorang menjauhkan pemikirannya daripada segala-segala perkara yang membuat dia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa kaffahu amma siwallahi taala bil kulliyah. Puasa yang dapat mengosongkan hatinya daripada segala macam perkara selain daripada Allah Jalla wa'ala, yang menjadi Tuhan yang dia cintai, yang dia puja, yang dia puji. Subhanallah. Ini puasa yang paling tinggi. Ini puasa, puasanya para nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Masya Allah. Puasa yang membuat nabi kita sallallahu alaihi wasallam begitu ya merindukan Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang membuat nabi sallallahu alaihi wasallam lupa untuk makan dan minum. Tak perlu makan minum sampai nabi mengerjakan puasa wisal. Ini kekhususan nabi sallallahu alaihi wasallam. Puasa yang menyambung. Kenapa? Karena begitu indahnya bersama Allah, indahnya bermunajat kepada Allah, indahnya memperhambakan diri kepada Allah, sehingga nabi melaksanakan puasa misal. Sahabat-sahabat ingin ikut, kata nabi, lastu kahayatikum, aku tak sama dengan kalian. Kalian. Nabi melarang mereka puasa misal, kata nabi, fa innama ana yut'imuni rabbi wa yasqini, abitu yut'imuni rabbi wa yasqini, aku memang sama seperti kalian di malam hari. Ya. Kalian tak makan, tapi aku meskipun tak makan, Allah SWT memberikan bagiku asupan makanan dan minuman. Para ulama membahas apa makna asupan makanan dan minuman. Sebagian mengatakan nabi diberikan Allah SWT ya dari arah yang tak terduga makan minuman. Dan ini pendapat lemah. Berarti nabi bukan puasa wisal. Tapi maknanya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, perasaan cintanya nabi dalam beribadah menyembah Allah membuat nabi lupa lalai daripada kebutuhan dia kepada makanan dan minum. Subhanallah. Ini maknanya. Ini puasa yang begitu dahsyat. Puasa orang-orang yang begitu dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tak ada segala macam perkara-perkara yang dalam hati mereka kecuali Allah, negeri akhirat, bagaimana menggapai surganya, ridhonya, kecintaan kepadanya. Subhanallah. Ya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antara ada puasa, kata Ibnu Qayyim, fa min adabi shaumil khusus. Ya. Di antara adab yang dimiliki, yang harus dimiliki oleh orang-orang puasa yang spesial, ghadul basar, menjaga pandangan mata, wa hifdzul lisan, menjaga lidahnya daripada semua yang Allah haramkan, dari ghiba, namima, mencela, mengupat, amma yu'dhi min kalamin muharram am makruh, bahkan semua perkataan yang makruh pun hendak dia jauhi, aw ma la yufid, yang tak mendatangkan keberuntungan sama sekali, wa hirasatu baqil jawarih, menjaga semua anggota tubuhnya. Subhanallah. Ya. Apa kata Nabi SAW tentang puasa orang-orang yang khusus ini? Kata Nabi yang mulia SAW, sebagian Bukhari mengeluarkan, man lam yada qawla zuri wal amal bih, barang siapa yang tak mampu meninggalkan kata dusta dan perbuatan dusta, puasa-puasa juga, tapi berjualan berdusta. Kata Allah, kata Nabi yang mulia, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, Allah tak butuh dia berpayah-payah, bersakit-sakit, berlapar-lapar, meninggalkan makan minumnya. Allah enggak butuh itu semua. Tak ada makna. Masya Allah. Ya, ini adab puasa. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah mungkin yang dapat kita sajikan pada kesempatan sore yang penuh keberkahan ini. Ya. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menyelesaikan puasa Ramadan ini dengan segala macam bentuk kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memerdekakan kita semua yang mendengarkan kajian ini dan kaum muslimin dari nerakanya. Semoga Allah membimbing kita untuk senantiasa istiqamah di jalannya. Semoga Allah sampaikan kita kepada penghujung Ramadan, dan Allah kembalikan kepada kita Ramadan-Ramadan berikutnya pada tahun-tahun yang akan datang, agar menambah ganjaran pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillah.

0: Kata Nabi SAW, khairun nas anfa'um linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Jangan, apa yang bermanfaat? Kita harus bermanfaat, ilmu kita harus bermanfaat, dakwah kita bermanfaat, harta kita bermanfaat untuk umat ini, harus bermanfaat buat umat. Gak boleh kita ngurus diri kita sendiri, enggak, semua orang harus bermanfaat dengan apa yang ada pada kita. Jadi kita orang yang mubarak, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah jadikan aku sebagai orang yang berkah di mana aku berada. Barokah dia, di mana dia berada manfaat hidupnya. Antum harus jadi seperti itu. Thalibul ilmi bermanfaat buat dirinya, bermanfaat buat istrinya, bermanfaat buat anaknya, bermanfaat buat orang tuanya, bermanfaat buat tetangganya, bermanfaat buat umat. Antum harus jadi orang yang bermanfaat. Jangan jadi sia-sia, jangan. Jangan berbuat dosa dan maksiat, tinggalkan semuanya. Kita harus jadi orang yang baik. Dengan ngaji ini ingin jadi orang baik, jadi orang yang bertakwa, jadi orang yang saleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pendengar, para pemirsa, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam majlis kajian silsilah akidah, kajian perkara-perkara yang cukup mendasar yang selayaknya seorang muslim dan muslimat dia mengetahui tentang perkara pembahasan akidahnya. Masalah muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan apa yang kita bahas pada edisi kajian sebelumnya, kita sedang pada pembahasan kenapa mesti seorang muslim dia harus memperhatikan tentang sisi akidahnya sebelum dia memperhatikan yang lain-lainnya. Tentu bukan tanpa alasan, dan telah kita sampaikan beberapa alasan yang cukup mendasar berkaitan dengan tema kita ini. Dan sekarang insyaallah kita memasuki, termasuk di antara alasan kenapa kita memperhatikan sisi akidah dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, baik ilman wa amalan, secara ilmu ataupun secara amalan. Karena sungguhnya akidah memiliki dampak dan pengaruh yang sangat menentukan berkaitan kehidupan di yaumul akhir. Yaumul akhir adalah kehidupan yang berawal dari kematian, dan kematian seorang, bagaimana nasib dia setelah kematiannya, sangat ditentukan dengan bagaimana kondisi akidah seseorang. Bukankah kita telah mendengar sebuah sabda Nabi yang sahih, yang beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man mata wa huwa la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah, wa man mata wa huwa yusyriku billahi syai'an dakhala an-nar. Barang siapa yang dia mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali, dia wafat, dia meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan apapun, dakhala al-jannah, dia akan masuk ke dalam jannah. Akan tapi sebaliknya, man mata wa huwa yusyriku billahi syai'an dakhala an-nar, barang siapa yang dia meninggal dalam keadaan dia menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu, maka dia masuk ke dalam neraka. Orang yang tidak menyekutukan Allah, baginya jannah, dan inilah pemilik akidah yang sahihah. Orang yang mereka meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah, baginya neraka, dan inilah orang mereka memiliki akidah yang rusak. Maka dengan ini pula kita mengetahui bahwa akidah sesuatu yang menentukan dan hendaknya diperhatikan yang paling awal dan paling utama sebelum yang lainnya. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, lihatlah ketika kondisi seorang dia mengalami nazak, mengalami kematian di saat-saat dia menjelang sakaratul maut, yang kematian tidak mungkin bisa kita hindari, yang setiap kita pasti akan mengalami kematian, yang tidak mungkin kematian bisa kita tolak, sekalipun kita pemilik harta yang banyak, sekalipun kita pemilik kekuasaan yang luas, sekalipun kita pemilik anak buah yang di mana-mana, maka semua harta, kekuasaan, anak dan anak buah, semuanya tidak mampu untuk menolak datangnya kematian. Likulli ummatin ajal, wa idza jaa ajaluha la yasta'khiruna sya'atan wala yastaqdimun. Setiap umat ada ajalnya, dan apabila ajal datang, maka tak seorang pun yang sanggup untuk dia menolak. Tak ada yang sanggup dia, tidak bisa untuk dimajukan atau diakhirkan. Kematian satu yang pasti, dan tidak mungkin seorang pun dia bisa menolaknya. Allah Subhanahu wa taala di antara pula mengatakan, kalla idza balaghat at-taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq waltaffat as-saqu bis-saq ila rabbika yawma idhin al-masaq kalla idza balaghat at-taraqi. Ketahuilah ketika nyawa telah sampai di tenggorokan. Wa qila man raq, maka dikatakan, siapa yang mampu untuk meruqyah, menyembuhkan, mengembalikan kematian? Sekalipun dia seorang dokter spesialis, sekalipun dia seorang yang memiliki banyak harta, bisa membayar apa saja, sekalipun dia seorang panglima yang bisa mengerahkan anak buahnya, akan tapi ketika saat datangnya kematian, tak seorang pun dia sanggup untuk menolak datangnya kematian, mengusir datangnya kematian. Wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq, dan saat yang demikian seorang dia telah yakin bahwa dia akan mengalami kematian, berpisah dari semua yang ada di dunia, berpisah dengan hartanya, berpisah dari anak saudaranya, berpisah dari keluarganya, berpisah dengan jabatannya. Wa dhanna annahu al-firaq waltafat as-saqu bis-saq, dan ketika betis telah berpaut dengan betis, ila rabbika yawma idzinil masaq, yang dia telah yakin dia pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu. Maka lihatlah bagaimana nasib seorang ketika dia kembali kepada Allah SWT. Apakah dia akan termasuk orang yang dia datang kepada Allah SWT, mereka dalam keadaan la salla, la sadaqa wa la sadaqa wa la salla, walakin kadzaba wa tawalla. Mereka kembali kepada Allah, apakah menjadi orang yang mereka memiliki iman, membawa pembenaran agama, membawa pembenaran yaumul akhir, wala saddaqa wala salla, dia tidak membawa pembenaran, tidak membawa iman, tidak membawa keyakinan, tidak membawa pembenaran terhadap yaumul akhir, dan tidak pula dia memiliki amal ibadah merupakan amal yang akan menyelamatkan dia di yaumul qiyamah. Akan tapi yang ada, walakin kadzdzaba wa tawalla, dia telah mendustakan selama ini tentang agama, mendustakan Allah dan Rasulnya, mendustakan yaumul akhir, mendustakan yaumul ba'ath, mendustakan yaumul hisab. Dan dia orang datang kepada Allah dalam keadaan berpaling dari agama Allah, tidak memiliki persiapan amalia sama sekali. Ini adalah orang yang mereka tidak memiliki akidah, akidah yang rusak yang dia bawa, sehingga tidak memiliki persiapan amal dan keyakinan. Maka dia kembali kepada Allah dalam keadaan sengsara. Kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kematian pasti datang. Dan lihatlah keadaan Anda. Apakah Anda termasuk orang yang mereka dikatakan Nabi SAW, man ahabba لقاء الله أحب الله لقاءه. Apabila seorang dia mencintai Allah, barang siapa yang dia mencintai bertemu dengan Allah, dia telah persiapkan dengan amal saleh, dia telah persiapkan dengan keimanan, dan dia selama ini ada kerinduan bertemu Allah SWT. Maka hari-hari kematiannya sesungguhnya hari yang dia tunggu, karena kematian adalah hari saat dia nanti akan bertemu dengan Allah SWT, pertemuan dengan Allah yang dia rindukan selama ini. Man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah. Barang siapa yang dia cinta bertemu dengan Allah, Allah akan cinta bertemu dengan dia. Apakah Anda termasuk orang yang memiliki kecintaan bertemu Allah SWT? Apakah Anda termasuk orang yang memiliki kerinduan bertemu dengan Allah SWT? Ketahuilah ikhwati fillah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kecintaan, kerinduan seorang bertemu dengan Allah hanya akan tumbuh apabila dia memiliki akidah yang sahihah. Apabila dia memiliki akidah yang lurus, memiliki keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang tidak memiliki akidah yang benar, tidak memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan Nabi, wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'a. Adapun barang siapa yang dia benci bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun benci bertemu dengan dia. Kenapa dia benci bertemu dengan Allah sehingga Allah benci bertemu pula dengan dia? Karena dia selama ini tidak memiliki akidah yang benar tentang Allah, tidak memiliki keyakinan yang lurus. Dia tidak memiliki persiapan amal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah nasib Anda dan nasib kita. Hari ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, di manakah Anda? Dan di manakah kita? Apakah kita termasuk orang yang mencintai bertemu dengan Allah, cinta bertemu dengan Allah? Dan adakah kita ataukah kita justru menjadi orang yang justru benci bertemu dengan Allah SWT? Ikhwati fillah, ini pula sesuatu yang tumbuh dari akidah yang sahihah, akidah yang lurus. Ikhwati fillah rahmani wa rahimakumullah. Demikian pula apa yang dikatakan Allah dalam ayatnya yang mulia, bagaimana saat-saat orang mengalami sakaratul maut, bagi pemilik akidah yang lurus, bagi pemilik akidah yang benar, maka Allah akan datangkan malaikat yang akan memberikan penggembira, memberikan penguatan, memberikan kabar gembira dan peneguhan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Rabbunallah adalah pemilik akidah yang sahih, Rabbunallah dia memiliki keimanan yang benar kepada Allah SWT, dia pemilik akidah, dia pemilik iman, dia pemilik tauhid. Thumma istaqamu, lalu dia dalam kehidupannya istiqamah di atas keimanan dia, dia lurus di atas jalan Allah SWT, dia membekali diri dengan amal-amal saleh, persiapan untuk dia bertemu dengan Allah SWT. Maka ketika dia memiliki kehidupan seperti ini, dia memiliki iman, dia memiliki amal saleh, di saat-saat sakaratul maut, di saat-saat malaikat akan menjemput dia, malaikat maut akan datang menjemput dia karena telah habis jatah kehidupan dia, maka akan datang para malaikat dalam rupa yang menyejukkan, dengan kain kafan yang sangat wangi, disertai dengan parfum kapur barus yang sangat wangi. Maka malaikat dia akan memberikan penguatan, peneguhan, dan menyampaikan kabar gembira, Allah takhafu wala tahzanu wa absiru bil jannati lati kuntum tu'adu.
2: jangan takut dan jangan sedih, dan bergembiralah anda dengan jannah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bukankah saat-saat kematian, saat-saat orang dalam keadaan sakaratul maut, saat yang paling menegangkan, yang paling menakutkan, dia menunggu penghabaran malaikat, apakah dia termasuk orang mendapatkan kabar gembira atau kabar yang menakutkan? Malaikat, apabila seorang yang akan meninggal, seorang pemilik iman, akidah, dia memiliki amal saleh, saleh yang saleh, maka malaikat akan meneguhkan hati dia. Dan itu pula diantara masuk dalam kalimat secara umum, يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِي نَعَمَنُ بِالْقَوْلِ ثَابِتْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْأَخِرَةِ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِي نَعَمَنُ بِالْقَوْلِ ثَابِتْ. Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan al-qawlu thabit. Al-qawlu thabit, ini saat kematiannya dia mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Dia teguh di atas kalimat La ilaha illallah. Dia meninggal di atas kelaziman kalimat La ilaha illallah. Rasa takut yang membayangi dia, maka sungguh malaikat akan mengatakan Allah takhafu, karena anda telah takut kepada Allah selama ini, anda akan aman. Allah akan berikan keamanan bagi anda. Wala tahzanu, dan jangan anda sedih. Apa yang dia sedihkan, seandainya setelah ini dia mendapatkan sesuatu yang lebih menyenangkan, menggembirakan, lebih baik dan lebih hebat. Dan bergembiralah anda dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepada anda selama ini. Kaum muslimin, inilah pemilik akidah yang sahihah. Sehingga bukankah kita membutuhkan akidah yang lurus? Bukankah kita membutuhkan awal Islam kita dengan akidah? Sehingga sewaktu kita akan meninggal, kita dalam keadaan memiliki akidah yang sahihah, yang merupakan modal yang utama kita untuk kembali kepada Allah SWT. Akan tapi lihatlah, apabila pemilik akidah yang sahihah, dia bisa mengucapkan kalimat akhir kehidupannya, La ilaha illallah, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhal jannah. Barang siapa yang di akhir kalimat hidupnya adalah kalimat La ilaha illallah, dia akan menjadi ahli jannah. Jannah baginya. Dan tentu ini hanya akan bisa dilakukan oleh pemilik akidah yang sahih, yang benar, yang lurus. Adapun lihatlah, ketika dia tidak memiliki akidah, rusak akidah dia, maka Allah pun telah contohkan bagi kita Fir'aun. Bagaimana Fir'aun ketika dia di saat-saat kematiannya, dia ingin mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Dia ingin mengucapkan kalimat iman, akan tapi tidak sanggup mengucapkan kalimat iman. Allah tidak ingin dan Allah tidak redha dengan kehidupan Fir'aun yang sebelum ini, yang selalu dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta idza atrakahu al-gharq, hingga ketika tenggelam menjumpai Fir'aun, sehingga Fir'aun diambang kematiannya, maka Fir'aun pun mengetahui di mana letak dirinya, betapa lemahnya dirinya, kekuasaannya yang luas, pasukannya yang hebat, hartanya yang banyak, tidak mampu menolak datangnya kematian. Dan kemudian dia mengucapkan kalimat, Qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bi banu Israel wa ana minal muslimin. Dia mengucapkan kalimat, aku beriman, sesungguhnya tidak ada sembahan yang sebenarnya kecuali apa yang diimani oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang Islam. Akan tapi diterimakah Allah SWT, diterimakah oleh Allah kalimat Fir'aun? Ridhakah Allah dengan ucapan Fir'aun, kalimat Fir'aun tersebut? Allah SWT menolak apa yang diucapkan Fir'aun, karena dia mengungkapkan taubatnya, mengungkapkan kalimat imannya di saat telah tertutup pintu taubat dan ditutupnya pintu keimanan. Maka Allah katakan, Al-an waqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Baru sekarang yang Fir'aun, anda mengucapkan kalimat yang akan menyelamatkan anda. Sungguh Allah tolak perkataan Fir'aun, karena anda dulu termasuk orang selalu berbuat maksiat kepada Allah SWT, dan anda termasuk orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Ini buah Seandainya ketika orang dia tidak memiliki akidah, maka sungguh berislam dengan mengawali dengan akidah, mengawali dengan tauhid, mempersiapkan dengan keimanan yang lurus adalah sebuah kebutuhan bagi seorang muslim yang ingin bertemu dengan Allah SWT. Dan dia ada pula ikhwati fillah, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, ketika kita berada di kubur, di alam barzah, bagaimana dua malaikat bertanya tentang sesuatu yang berkaitan akidah kita. Man rabbuk, wa ma dinuk, wa ma nabiyuk. Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu? Maka seorang mukmin akan mengatakan dengan kalimat yang merupakan kemantapan akidah dia, Allahu Rabbi, al-Islamu dini, Muhammadun SAW nabi, Allah adalah Rabbku, sesembahanku, Islam agamaku, dan Muhammad SAW adalah nabi dan utusan Allah SWT. Kalimat yang merupakan peneguhan Allah. Yuthabbitullahu alladhina amanu bilqali thabit fil hati dunia wa fil akhirah. Setelah di dunia Allah berikan istiqamah kepada seorang mukmin, Allah berikan istiqamah ketika meninggalnya, Allah berikan istiqamah pula, kekuatan pula, kesanggupan menjawab pertanyaan dua malaikat tentang akidah yang sangat mendasar, tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang agamanya. Akan tapi perhatikan, orang-orang yang mereka tidak memiliki akidah yang sahih, ketika tiga pertanyaan dia ajukan pada mereka, apa yang terjadi? Ketika ditanya, man rabbuk, wa ma dinuk, wa ma nabiyuk, mereka mengatakan, la adri, aku tidak mengetahui. La adri, aku tidak mengetahui. Maka dia pun kemudian dipukul oleh malaikat yang ceritanya bisa didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Tentu kenapa mereka tidak sanggup untuk memberikan jawaban? Karena jawabannya, dia tidak mengenal akidah yang sahihah. Dia tidak memiliki akidah yang lurus. Dia tidak memiliki iman yang benar. Maka sungguh, akidah merupakan kebutuhan awal dalam kita beragama. Dan lihatlah pula ketika Allah menyodorkan kitab catatan amal, ketika kita dibangkitkan menuju pengadilan Allah SWT, lalu Allah memberikan kitab catatan amal, bagaimana Allah mengatakan tentang orang mereka beruntung dan mereka yang merugi, mereka yang berbangga dengan kitab catatan amalnya dan mereka yang sengsara dan menyesal dengan kitab catatan amal mereka. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fayaqulu ha'um uqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fahuwa fi isyatin radiyah fi jannatin aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima asrabtum fil ayyamil khaliyah. Allah katakan, adapun mereka yang menerima kitab catatan amal dengan tangan kanannya, karena mereka telah memiliki akidah yang benar, memiliki iman, memiliki amal, dia memiliki persiapan bertemu dengan Allah SWT, maka mereka dengan berbangga menerima kitab catatan, fayaqul ha'um uqra'u kitabiyah. Dia terima kitab catatan amalnya dengan tangan kanan. Dia lari. Dia datang pada kawannya. Dia umumkan, wahai kawanku, ini kitab catatan amalku. Silakan baca. Ini salatku, ini zakatku, ini puasaku, ini hajiku, ini dakwahku, ini amal salehku, ini sedekahku. Dia berbangga. Ha'um uqra'u kitabiyah. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Kenapa dia menerima dengan tangan kanan? Dan kenapa dia berbangga dengan kitab catatan amalnya? Sesungguhnya aku dulu waktu di dunia orang yang memiliki keyakinan bahwa akan bertemu dengan Allah SWT, akan ada hari hisab di mana semua amal akan dihisab oleh Allah SWT. Maka sekarang dia berada dalam kehidupan yang ridai oleh Allah SWT. Dia di jannah yang sangat tinggi yang Allah dekatkan buah-buahannya dan dipersilahkan kalimat yang indah, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khali.

pemilik akidah yang rusak. Maka Allah katakan, wa amma man utiya kitabahu bishimalih fayaqul lam uta kitabiyah. Adapun orang yang mereka menerima kitab catatan amal mereka dengan tangan kirinya, maka mereka mengatakan, ya laitani lam uta kitabiyah, ya laitani lam uta kitabiyah, aduhai celaka diriku, seandainya aku tidak menerima kitab catatan ini. Karena buruknya kitab catatan, karena sangat jeleknya kitab catatan. Lalu dia mengatakan, walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak tahu pula bahwa akan ada yaumul hisab, akan ada hari-hari di mana manusia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga selama ini dia bebas beramal, dia bebas berbuat, dia mengikuti hawa nafsunya, dia tidak peduli dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya laitaha kanatil qadhiyah, aduhai andaikan kematian menyelesaikan segala-galanya. Akan tapi tentu tidak, hikmah Allah tidak menginginkan yang seperti itu. Kematian bukan akhir kehidupan segala-galanya. Kematian merupakan pintu gerbang manusia untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia termasuk orang yang akan mendapatkan kebahagiaan atau kesesaraan? Maka kematian merupakan pintunya, dan itu merupakan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya laitaha kanatil qadhiyah. Lalu dia menyesal. Dia memberikan ungkapan yang merupakan penyesalan yang sangat mendalam. Harta yang telah dia kumpulkan selama ini, tidak tahu dengan cara yang halal atau yang haram, tidak peduli dengan cara apa yang dia mengumpulkan harta, dan tidak tahu pula dia untuk apa yang mengumpulkan harta. Dan kekuasaan dia yang luas, yang dia perjuangkan dengan darah, dia teteskan darah, dia zalimi manusia, dia melakukan berbagai macam untuk kebinasaan, membinasakan manusia, menyengsarakan manusia demi kekuasaannya. Maka dia mengucapkan, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah, aduhai hartaku, telah tidak berguna lagi bagiku, aduhai kekuasaanku, telah hancur binasa dariku. Harta dan kekuasaan, dua perkara merupakan fitnah besar dalam kehidupan. Maka telah lepas dan telah hancur binasa, tinggal dia menghadap dengan seorang diri tanpa membawa amal, kebinasaan di depan mata dia, sengsaranya kehidupannya. Ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Maka Allah pun panggil malaikat, Allah pun perintahkan malaikat, khuduhu faghullu summal jahima sallu. Wahai malaikat, tangkaplah, belenggulah, dan lemparkanlah ke dalam jahannam. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, adakah kita menginginkan nasib yang kedua, ataukah kita menginginkan nasib yang pertama, yang menerima kitab catatan amal dengan tangan kanan, berbahagia, bergembira, dia berbangga? Maka mulailah, apabila kita menginginkan yang demikian, mulailah kehidupan kita dengan akidah yang sahihah, akidah yang lurus, iman yang benar. Awalilah kehidupan kita dengan memiliki dan membenahi akidah kita dan iman kita. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita bertemu di majlis berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mengambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari menetrapkan hati dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
1: Baik, terkait musik telah datang satu ayat hadis Nabi, ucapan para sahabat, tabiin, dan sepakat empat madhab. Anda mau masuk madhab mana? Semua madhab haram musik. Adapun ayat, maka firman Allah dalam surah Luqman, wa minan nasi ma yashtari lahwal hadithi liyudhilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang memperjualbelikan, mempermainkan lahwal hadith, yang menjadi sebab manusia

jauh dari jalan Allah. Abdullah bin Mas'ud bersumpah bahwa yang dimaksud dengan lahwal hadith adalah musik. Adapun hadith, maka hadith yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nabi bersabda, "Layakunna fi ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal ma'azif." Akan ada dari umat Islam nanti, setelah aku meninggal dunia di akhir, di zaman yang sudah jauh denganku, akan ada dari umat Islam. Nabi enggak menyebutkan orang kafir. Dari umat Islam yang menghalalkan perzinaan. Yang dikira enggak ada. Ada. Dan akan ada dari umat Islam yang menghalalkan kain sutra buat laki-laki. Dan akan ada dari umat Islam yang akan menghalalkan musik. Kata Nabi. Lah ustaz, ustaz ini membolehkan kok musik? Ya berarti ustaz tersebut masuk dalam berita Nabi. Bismillah.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wala antum 'abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah.
1: Wala ana 'abidun ma 'abadtum.
0: Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah.
1: Wala antum 'abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Untukmu agamamu dan untukku agamaku.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia.
1: Malikin nas.
0: Raja manusia.
1: Ilahin nas.
0: Sembahan manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi.
1: Alladzi waswisu fi sudurin nas.
0: Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Dari golongan jin dan manusia.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ayo ikhwah, kita melanjutkan kajian kitab Manhaj al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah fi itsbat al-aqidah. Manhaj al-Imam Asy-Syafi'i di dalam menetapkan akidah. Kita masuk kepada pembahasan al-faslu tsani, fasal yang kedua, yaitu ziyadatul iman wa nuqsanuhu, bertambahnya iman dan berkurangnya. Karena ya akhi, merupakan iman haj ahli sunnati wal jamaah, dan ini merupakan keyakinan ahli sunnati wal jamaah, annal imana yazidu wa yanqus, bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Dan ini adalah dengan kesepakatan para sahabat, para tabi'in, dan para ulama setelahnya. Berkata Al-Baghawi, ittafaqatis sahabah wa tabi'una faman ba'dahu min ulama'is sunnati qalu innal imana qawlun wa amalun wa aqidatun yazidu bit ta'ati wa yankusu bil ma'siyah ala ma nataqa bihi al-Qur'anu fi ziyadati wa ja'a fil hadithi bin nuqsani fi wasfin nisa'. Berkata Al-Baghawi, para sahabat dan para tabi'in dan ulama-ulama setelahnya bersepakat. Mereka berkata, sesungguhnya iman itu perkataan dan amal, serta keyakinan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan, sesuai dengan yang diucapkan oleh Al-Quran mengenai tambahan, ya, bertambahnya iman. Dan disebutkan dalam hadis mengenai berkurangnya iman tentang pensifatan para wanita. Dan ini, ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Baghawi adalah keyakinan seluruh sahabat, tabi'in, tabi'un, tabi'in, dan ulama-ulama sunnah setelahnya. Kalau kita perhatikan perkataan-perkataan para sahabat atau para tabi'in, kita dapati menunjukkan kepada hal itu. Seperti misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata kepada sahabat-sahabatnya, ya halumu nazdadu imanan fayadkuruna Allah azza wa jal. Ayo kita menambah iman kita. Ya, mereka pun berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Ibnu Abbas, Abu Hurairah berkata, al-imanu yazdadu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitabnya, dalam sahihnya, membawakan bab, kata beliau, babu ziyadatul ibya ziyadatil iman wa nuqsanihi. Bab bertambahnya iman dan berkurang. Wa qawlullahi ta'ala, dan firman Allah, wa zidnahum huda, dan kami tambahkan mereka, ya, petunjuk. Wa izdada alladhina amanu imana, dan bertambahlah orang-orang yang beriman itu keimanannya. Allah juga berfirman, fala takhshawhum wakhshawni al-yawma akmaltu lakum dinakum. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu. Fa idza taraka syai'an minal kamal fahuwa naqis. Apabila ditinggalkan sedikit saja dari, ya, kurang dari kesempurnaan, maka ia berkurang. Ini, ya, pendalilan atau dalil-dalil yang dibawakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya, untuk menyatakan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Dan ini juga yang dinyatakan oleh Hafiz Ibnu Abdul Barr. Beliau berkata, ajma'a ahlul fiqhi wal hadis ala anna al-iman qawlun wa amalun wa la amala illa bi niyyah wal iman 'indahum yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah wat ta'atu kulluha 'indahum iman. Para ahli fikih dan para ahli hadis semua bersepakat bahwasanya iman itu perkataan dan amal, dan tidak ada amal kecuali dengan niat, dan iman di sisi mereka bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Dan, ya, bahwasannya seluruh ketaatan itu di sisi atau menurut Ahlus Sunnah itu termasuk dari iman. Ikhwat al-Islam, banyak sekali, ya, dalil-dalil yang menunjukkan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala yang telah disebutkan, yaitu surat At-Taubah ayat 124. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun. Apabila diturunkan surat, di antara mereka, yaitu orang-orang munafikin, ada yang berkata, siapa di antara kalian yang bertambah keimanannya? Adapun orang yang beriman, kata Allah, maka ia bertambah keimanannya dan mereka bergembira. Di sini Allah mengatakan mereka bertambah keimanannya. Ini menunjukkan bahwa iman bertambah. Allah juga berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya kaum mukminin itu orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah, hati mereka menjadi takut, dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya, ia bertambah keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah, ya, sifat orang yang beriman. Tatkala dibacakan kepadanya ayat-ayat Al-Qur'an, ia bertambah keimanannya. berbeda dengan orang yang hatinya banyak penyakit, ya akhi. Dibacakan Al-Quran malah kepanasan. Dibacakan Al-Quran malah lari. Ya, tapi ketika dibacakan, ya, musik-musik, nyanyian-nyanyian bertambah. Ya, keimanannya yang hakikatnya ia telah bertambah borok-borok yang ada dalam hatinya itu. Kemudian ada pun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kepada bahwasanya iman bertambah dan berkurang. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anil tariq." Iman itu 70 lebih cabang, kata Rasulullah. Yang paling tinggi yaitu la ilaha illallah, dan yang paling rendah yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu itu ya cabang dari keimanan. Di sini Rasulullah mengatakan iman berderajat-derajat. Ada 70 lebih ya cabang. Yang paling tinggi derajatnya la ilaha illallah. Dan yang paling rendah yaitu imatatul adza 'anil tariq. Tatkala Rasulullah menyebutkan bahwa yang paling tinggi dan paling rendah, itu menunjukkan bahwa iman pun bertambah dan berkurang. Di antara juga hadis yang dikeluarkan oleh Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman." Ya, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah ia merubah dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka rubah dengan lisannya. Jika ia tidak mampu, maka rubah dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Rasulullah mengatakan, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Berarti di sana ada iman yang kuat dan iman yang lemah. Ini menunjukkan bahwa iman bertambah dan berkurang. Ikhwatal Islam, dan inilah yang diyakini oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau Imam Ahli Sunnati wal Jamaah. Ya, beliau keyakinannya ya adalah merupakan keyakinan Ahli Sunnati wal Jamaah. Telah mutawatir penukilan dari Imam Syafi'i ya, bahwasannya beliau mengatakan dan meyakini bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Sebagaimana dikatakan Al-Imam As-Subki As-Syafi'i ya, berkata, "Wa ila madhhabis salaf, yakni al-qaul bi anna al-iman qaul wa amal wa niyyah wa annahu yazid wa yanqus, dhahaba al-Imam Syafi'i wa Malik wa Ahmad wal Bukhari, wa haula'i yusarrihuna bi ziyadati al-iman wa nuqsanihi." Berkata Al-Imam As-Subki ya, kepada mazhab salaf. Salaf yang dimaksud Imam As-Subki yaitu Ahlu Sunnati wal Jamaah. Ini menunjukkan ya bahwa kata-kata salaf itu sudah dikenal di kalangan para ulama-ulama terdahulu, bahkan itu adalah yang diucapkan oleh para tabi'ut tabi'in. Ya, yang maksudnya adalah para sahabat Rasulullah dan para sahabatnya. Dan kepada mazhab salaf, ya, maksudnya yaitu bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang, itu adalah pendapat Al-Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Bukhari, dan seluruh ulama. Di antara ulama yang menukil pendapat bahwa Imam Syafi'i mengatakan bahwa iman itu bertambah dan berkurang, di antaranya Ibn Abi Hatim dalam kitab Adabu Syafi'i, di antaranya Al-Hafidh Al-Lalikai dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah, di antaranya Abu Nu'aim dalam kitab Al-Hilyah, di antaranya Al-Baihaqi dalam kitab Al-I'tiqad, di antaranya Ibn Abdul Bar dalam kitab Al-Intiqa, di antaranya Ibn Asakir dalam kitab Tarikh Dimashq, di antaranya Al-Imam Ar-Razi ya dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i, di antaranya Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Tahdhibul Asma' wal Lughat Di antaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitab Al-Iman. Di antaranya Al-Imam Al-Zahabi dalam kitab Sir A'lami Nubala. Di antaranya Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah dalam kitab A'unul Ma'bud. Di antaranya Al-Hafidh Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari. Semua mereka menukil bahwasannya keyakinan Imam Syafi'i rahimahullah bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Berikut ini ya akhi, ya, sedikit percakapan antara Imam Syafi'i dengan muridnya, di mana ya, muridnya bertanya kepada Imam Syafi'i rahimahullah mengenai atau seputar iman bertambah dan berkurang. Sebelum kita membacakan percakapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, barangkali kita bertanya-tanya apa manfaatnya ya kita meyakini iman itu bertambah dan berkurang. Jawabnya ya akhi, bahwa keyakinan bertambah dan berkurang ini sangat berpengaruh sekali. Di mana ya akhi, ketika dikatakan iman itu bertambah dan berkurang, ini menunjukkan yang pertama bahwasannya kaum mukminin itu ya berderajat-derajat. Sebagaimana mereka berderajat-derajat di dalam surga Allah, ya, di dunia pun mereka dalam keimanan berderajat-derajat. Di antara mereka ada yang sangat kuat dan keimanannya seperti para sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dan yang lainnya. Para sahabat pun ya dalam keimanan kepada Allah berderajat-derajat. Ya, sehingga akhirnya tidak disamakan antara orang yang berbuat maksiat kepada Allah dengan orang yang tidak berbuat maksiat kepada Allah. Dan ini juga menunjukkan bahwa al-iman yata'ajataba'ad, ya, terbagi-bagi, bertambah dan berkurang. Di mana apabila kehilangan sebagian iman, ya, tidak menjadikan iman itu hilang sama sekali. Yang ketiga ya akhi, agar kita ya berbeda atau selamat dari pemikiran yang menyesatkan. Apa itu? Dua pemikiran yang terkenal yang menyesatkan. Yang pertama Khawarij dan yang kedua adalah Murji'ah. Orang-orang Khawarij dan Murji'ah, ya, ada persamaannya, ada perbedaannya. Persamaannya apa? Ya, persamaannya bahwa Khawarij dan Murji'ah itu sama-sama meyakini bahwa iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Ya, menurut orang Khawarij dan menurut orang Murji'ah bahwa iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Akan tetapi mereka ya di dalam penjabarannya berbeda. Kalau orang Khawarij mengatakan apabila ya hilang sebagian iman maka hilang semuanya. Ya, sedangkan orang-orang Murji'ah berkata apabila ada sebagian iman maka ada semuanya. Maka konsekuensi perkataan orang Khawarij apa? Mereka mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar. Menurut orang Khawarij, orang yang berzina kafir, orang yang mencuri kafir, ya, orang yang tidak melaksanakan titah Allah, ya, berupa ya kewajiban-kewajiban kafir tanpa melihat ya perincian. Sementara orang Murji'ah mempunyai keyakinan ya kalau ada sebagian iman ada semuanya. Menurut mereka iman itu hanya sebatas tasdik, pembenaran dengan hati saja. Ya kalau orang sudah membenarkan dengan hatinya sudah sempurna imannya walaupun ia berbuat maksiat sebesar apapun. Jadi kalau sebagian iman ada, sudah sempurna imannya, ada semuanya. Tidak terpengaruh oleh maksiat, tidak terpengaruh oleh ya dosa-dosa. Sehingga mereka menyamakan ya Abu Bakar dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Atau ya menyamakan orang-orang yang beriman, beramal soleh dengan orang yang paling fajir di dunia ini. Yang penting katanya dia tasdik saja, ya membenarkan saja. Jelas ini adalah dua keyakinan yang menyesatkan. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Apabila hilang sebagian iman, tidak menjadikan hilang yang lainnya. Akhul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum, walaupun tentunya ya iman itu berderajat-derajat sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah yang memberikan kepada kita pemahaman bahwa iman itu 70 lebih. Ya, yang paling tinggi apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah yang paling tinggi, yang itu merupakan pondasi iman. Ya, aslul iman, pokok iman. Yang orang yang kehilangan la ilaha illallah menyebabkan hilang iman dan Islamnya itu. Ya, sekarang kita ya akhi mendengarkan percakapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang mengenai hal ini. Di mana percakapan ini diriwayatkan Imam Al-Baihaqi dalam manaqibnya dengan sanadnya dari Abu Muhammad Az-Zubairi. Ia berkata, qala rajulun li Syafi'i. Ada seorang laki-laki berkata kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ayul a'mali inda Allahi afdal? Amal apa yang paling utama di sisi Allah? Berkata, qala Syafi'i, Al-Imam Syafi'i menjawab, ma la yaqbalu amalan illa bih. Yaitu amalan yang tidak menerima amalan kecuali dengan amalan itu. Artinya semua amalan tidak diterima kecuali dengan itu. Itu yang paling utama. Qal wa madza? Orang itu berkata, apa itu? Qal al-imanu billah alladzi la ilaha illa huwa a'lal a'mali darajah wa asyrafuha manzilah wa asnaha hadza. Yaitu beriman kepada Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Dialah amalan yang paling tinggi. Ya, paling tinggi derajatnya, paling mulia kedudukannya, ya, dan paling tinggi keberuntungannya. Ini tentu ya akhi, ya, perkataan Al-Imam Syafi'i ini ya sangat sepadan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Abu Hurairah, wahai Rasulullah, amal apa yang paling afdal, yang paling utama? Kata Rasulullah, imanun billah. Itu beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis itu sahih diriwayatkan Bukhari dan Ibn Hibban. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian orang itu bertanya, ala tukhbiruni anil iman qawlun wa amal au qawlun bila amal? Orang itu bertanya, ya, maukah engkau kabarkan kepadaku tentang iman? Apakah ia perkataan dan amalan atau perkataan saja tanpa amal? Ya. Qala Syafi'i, al-imanu amalun lillah. Al-Imam Syafi'i berkata, iman itu adalah amal untuk Allah. Wal qawlu ba'du dzalikal amal, dan qaul itu sebagian dari amal tersebut. Dan ini ya akhi, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Bahwasanya amal bagian dari iman. Namun amal itu berderajat-derajat, sudah kita sebutkan. Ada yang merupakan pokok iman, ada yang merupakan cabang iman. Ya, orang-orang Murji'ah mengatakan bahwa iman tidak termasuk, amal tidak termasuk iman katanya. Sehingga menurut mereka, ya, amalan apapun, ketaatan apapun tidak menambah keimanan. Dan maksiat apapun tidak mengurangi keimanan. Itu keyakinan Murji'ah yang sesat. Sedangkan orang-orang Khawarij mengatakan bahwa amal itu syarat sahnya iman, yang apabila kehilangan satu saja, hilang semua imannya. Ahlussunnah wal Jamaah tidak demikian. Ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala memisalkan dalam Al-Quranul Karim, ya, bahwasanya iman itu seperti pohon. Yang namanya pohon pasti ada pokoknya ya akhi, ada cabangnya, ada rantingnya, ada daunnya. Ya, kalau engkau tebas salah satu ya cabangnya, masih disebut pohon ya, tapi tidak disebut pohon yang sempurna. Demikian pula apabila seseorang kehilangan sebagian amal, ya, disebut ia mukmin masih, tapi tidak disebut mukmin yang sempurna. Tapi dia mukminun bi imanihi, fasikun bi kabiratihi. Dia mukmin dengan imannya, tapi dia fasik dengan dosa besarnya itu. Ya. Di antara amal ada yang merupakan aslul iman, pokok keimanan. Siapa yang kehilangan, akan hilang semuanya. Yaitu la ilaha illallah. Maka apabila seseorang mempersekutukan Allah, ya, atau dia mengatakan bahwasannya salat itu tidak wajib, di mana dia juhud dan inat, maka orang seperti ini pun dinyatakan oleh para ulama murtad dari agama Islam, karena dia sudah menebang pohon dari asalnya. Ya. Sebagaimana insyaallah nanti kita akan bahas tentang macam-macam kufur menurut ahli sunnati wal jamaah. Kita lanjutkan. Qala ar-rajul sif li dzalika hatta afhamahu. Orang itu berkata, tolong sifatkan kepadaku supaya saya faham. Berkata Asy-Syafi'i, inna lil imani halatin wa darajatin wa tabaqatin. Faminha at-tamul muntahi tamamuhu wan naqisul bayyin nuqsanuhu war rajihuz zaidu rujhanuhu. Ya, iman itu mempunyai beberapa keadaan, derajat-derajat dan tingkatan-tingkatan. Kata Imam Syafi'i, di antaranya ada yang sempurna, di antaranya ada yang kurang, ya terlihat jelas kekurangannya, di antara juga ada yang lebih, ya terlihat jelas kelebihannya. Kemudian orang itu berkata, wa innal iman la yatim wa yanqus wa yazid. Iman itu bertambah dan berkurang dan sempurna. Imam Syafi'i menjawab, "Naam, ya." Lalu ia bertanya, "Wa mad dalilu ala dzalik?" Apa dalilnya? Subhanallah. Ya, lihat ya, orang-orang terdahulu tidak sebatas taklid saja, tapi dia minta dalilnya. Apa dalilnya? Tolong berikan supaya ya kita beragama ini tidak sebatas ikut-ikutan, tapi juga di atas apa? Keyakinan yang jelas. Sebab ya akhi, yang namanya ikut-ikutan itu bukan keyakinan namanya. Ngebeo itu bukan yakin. Qala Syafi'i, berkata al-Imam Syafi'i, inna Allah jalla dzikruhu faradhal iman 'ala jawarihi bani Adam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan iman atas anggota badan anak Adam. Faqasamahu fiha wa farraqahu 'alaiha. Maka Allah membagi-baginya untuk ya anggota-anggota tubuh itu. Falaisa min jawarihi jarihah illa waqad wukilat minal iman bighairi ma wukilat bihi ukhtuha bifardhin minallah ta'ala. Tidak ada ya anggota badan kecuali telah ya telah diberikan apa namanya tanggung jawab iman berbeda dengan yang lainnya dari anggota tubuh itu. Faminha, di antara anggota tubuh itu, kata Imam Syafi'i, qalbuhu, hatinya. Apa tugas hati dari iman? Alladhi ya'qilu bihi wa yafham. Tugas dia yaitu memahami dan berakal. Ya, karena ya akhi, ya tempat akal dan pemahaman adalah di hati. Ya. Wa huwa amiru badanihi alladhi la taridul jawarih wa la tasdur illa an ra'yihi wa amri. Di mana hati itu adalah merupakan ya presidennya atau apa namanya pemimpinnya badan, di mana dari hati itulah keluar ya pemikiran dan perintah. Hati itu digunakan untuk berpikir, memahami ya mengenai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa minha aynah, di antaranya kata Imam Syafi'i dua matanya, allatani yanzuru bihima, dengan dua mata itu ia melihat ya bagaimana ayat-ayat Allah, memperhatikan. Wa udhunah, dan dua telinganya yang tugasnya mendengar ya, dengan telinganya itu ia bisa beribadah kepada Allah, mendengarkan lantunan-lantunan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yadahu latan yabtishu bihima, dua tangannya juga, ya, dua kakinya demikian pula yang dia berjalan dengannya, kemaluannya yang ia ya merupakan perlesasian dari semuanya, atau yang merupakan apa ya kemaluannya itu, di mana ia mempunyai tugas untuk apa namanya ya beriman kepada Allah, artinya dalam rangka melaksanakan amal dari iman itu, ya demikian pula lisannya yang ia berbicara, demikian pula kepalanya yang di situ ada wajahnya, ya. Faradu ala al-qalbi ghayra ma faradu ala al-lisan, wa faradu ala al-sam'i ghayra ma faradu ala al-aynain, wa faradu ala al-yadaini ghayra ma faradu ala al-rijlain, wa faradu ala al-farji ghayra ma faradu ala al-wajhi, kata beliau. Allah mewajibkan hati, ia berbeda kewajibannya dengan lisan, berbeda pula dengan pendengaran, berbeda pula dengan penglihatan, juga berbeda dengan kedua tangan dan kedua kaki, demikian pula berbeda dengan kemaluan dan ya wajah. Fa amma fardullahi 'alal qalbi minal iman fal iqrar wal ma'rifatu wal 'aqd. Ya. Maka yang Allah wajibkan kepada hati dari iman apa? Itu untuk menetapkan, meyakini, yang mengetahui wa ridha wa taslim, demikian pula ridha serta taslim. Ia menyerahkan diri bi anna Allah la ilaha illa huwa wahdah la syarika lah, lam yattakhidh sahibatan wala walada, wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh. Ia ridha, ia taslim, ia menyerahkan diri, betul-betul ia taslim bahwasanya Allah itu tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia saja. Tidak ada sekutu bagi Allah. Allah tidak mempunyai istri, tidak punya anak. Demikian pula ia yakin bahwa Muhammad itu adalah ya hamba dan rasulnya. Wal iqraru bima ja'a min indillahi min nabiyyin aw kitabin. Demikian pula menetapkan semua yang datang dari sisi Allah, ya, berupa beriman kepada nabi, beriman kepada semua yang gaib. Fadzalika ma faradallahu 'alal qalbi wa huwa amaluhu. Dan itulah yang Allah wajibkan kepada hati, dan itu adalah amalan hati. Ya. Ikhwatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Al-qawlu wa at-ta'bir 'anil qalbi bima 'aqada wa aqrabahu fa qala fi dhalik. Adapun perkataan dan ungkapan tentang hati, ya, dari apa yang ia yakini, sebagaimana Allah berfirman, qulu amanna billah, katakanlah kami beriman kepada Allah. Fadzalika ma faradallahu 'alal lisan minal qawli wat ta'biri 'anil qalbi wa huwa 'amaluhu wal fardhu 'alaihi minal iman. Itulah yang diwajibkan oleh Allah kepada lisan. Ya, untuk apa? Untuk bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Untuk mengucapkan bahwa kita beriman kepada Allah, ya, mengungkapkan apa yang ada dalam hati kita berupa keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah tugas lisan. Wa faradallahu 'ala sam'i, demikian Allah berikan aku wajibkan kepada pendengaran apa? An yatanazzah 'anil istima'i ila ma harramallah. Ya, wa an yughdhi 'amma nahallahu 'anhu, supaya ia mensucikan diri dari mendengar apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Menjauhi apa yang Allah larang, jangan mendengarkan musik, ya akhi, karena jelas tegas dia dalil-dalil yang mengharamkannya. Jangan mendengarkan ghibah, terkadang kita asyik ya ngedengerin ghibah orang, yang ngejelek-jelekin orang, ya, tanpa dia melihat hakikat dan kenyataannya. Ya, akibat, nah, ini adalah merupakan penyimpangan daripada pendengaran. Faqala fi dzalik, Allah berfirman tentang masalah ini. Muqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairihi. Dan telah diturunkan kepada kamu dalam Alkitab, bahwasanya apabila kalian mendengarkan ayat-ayat Allah, justru orang-orang munafik, orang-orang kafir itu kufur kepada ayat-ayat Allah, diperolok oleh mereka. Maka jangan kamu duduk bersama mereka, kata Allah, sampai mereka berbicara pada pembicaraan yang lainnya. Wa farada 'alal 'ainain, dan Allah mewajibkan untuk dua mata apa? Alla yanzuru bihim, alla yanzuru bihima ila ma harrama Allah. Ya, supaya dia tidak melihat yang diharamkan oleh Allah. Allah berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Ya, katakanlah kepada kaum mukminin, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Ya. Itu adalah yang diwajibkan oleh Allah kepada apa? Kepada kedua mata. Tsumma akhbaru amma farada 'alal qalbi was-sam'i wal-basar. Kemudian Allah mengabarkan tentang apa yang Allah wajibkan kepada hati, pendengaran dan penglihatan dalam satu ayat. Allah berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bihi 'ilmun, innas-sam'a wal-basara wal-fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Janganlah kamu mengikuti apa-apa yang tidak ada ilmunya padamu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah mewajibkan wa faradu 'alal farji alla yahtikahu bima harrama Allah. Allah mewajibkan kepada kemaluan supaya tidak melanggar keharaman-keharaman Allah. Ya, tidak berzina. Demikian pula Allah mewajibkan kepada dua tangan, alla yabtisha bihima ila ma harramahullah, supaya tidak digerakkan kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hanya digerakkan kepada apa yang diperintahkan oleh Allah berupa sedekah, ya silatul rahim, demikian pula jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah merupakan ikhwatul Islam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada apa? Dua tangan. Ya, berinfak kita di jalan Allah. Ikhwatul Islam. Ya. Kemudian orang itu berkata, "Waqad araftu nuqsanahu wa itmamahu." Kalau begitu aku sudah mengetahui kesempurnaan dan kekurangannya. "Famin aina ja'at ziyadatuhu?" Lalu mana dalilnya yang menunjukkan bahwa iman itu bertambah? Maka Imam Syafi'i menjawab, "Qala Allahu 'azza wa jalla." Allah berfirman, وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. Apabila diturunkan surat, di antara mereka ada yang berkata, siapa yang bertambah keimanannya dengan ayat diturunkannya ayat ini? Ya, Allah menjawab, adapun orang yang beriman, bertambah imannya dengan diturunkannya ayat itu, mereka bergembira. Adapun orang yang ada dalam hatinya penyakit, maka bertambah kenajisan kepada kenajisan, dan mereka mati di atas kekafiran. Ya, Allah juga berfirman, وَزِدْنَاهُمْ هُدَى, dan kami tambahkan mereka petunjuk. Berkata Asy-Syafi'i, وَلَوْ كَانَ هَذَا الْإِيمَانُ كُلُّهُ وَاحِدًا لَا نُقْصَانَ فِيهِ وَلَا زِيَادَةَ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ فِيهِ فَضْلٌ وَاسْتَوَى النَّاسُ وَبَطَلَ التَّفْضِيلُ. Kalaulah iman itu cuma satu, tidak berkurang dan tidak bertambah, kalau begitu manusia pun tidak akan ada ya kelebihan apa-apa, dan kalau begitu manusia semuanya sama. Ya. Walakin bitamamil iman dakhala al-mu'minuna al-jannah, akan tetapi dengan kesempurnaan iman itulah kaum mukminin masuk ke surga. Wa biziyadati fil iman tafadhala al-mu'minun, dan dengan bertambahnya iman kaum mukminin pun juga berderajat-derajat ya dalam masalah keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwatul Islam ya, percakapan al-Imam Syafi'i rahimahullah yang menunjukkan tegas kepada keyakinan al-Imam Syafi'i bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan bagi hari ini, dan insyaallah kita melanjutkan Ya, pembahasan-pembahasan berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Nah,
3: dan demikian ikhwatal Islam, sesi materi dari kajian kita dari kitab Manhaj al-Imam Syafi'i fi Itsbatil Aqidah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Yahya Badrussalam hafizhahullahu taala. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab bagi Anda yang akan bertanya. Baik, untuk yang pertama kami akan angkat 3 penanya dari penelpon. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya ini, kalau kita misalnya dalam satu perjalanan itu kelelahan misalnya, sholat tidur, terus sholat isya bangun sudah jam 4. Bagaimana kalau Ustaz itu dalam Ahlussunnah wal Jamaah ya? Apakah sholat isya kita diterima oleh Allah?
2: Ketika kelelahan itu kita langsung tidur apa sengaja ninggalin sholat?
4: Langsung tidur, Ustaz, capek.
2: Kecapean ya, kenapa enggak sholat dulu sebentar?
4: Iya, itulah kalau udah.
2: Iya.
4: Itulah yang saya mau tanya.
2: Itu apa karena lupa?
4: Bukan lupa, capek.
3: Mungkin banget, istirahat Ustaz. Dulu.
4: Imannya kan turun saat ini nih. Hukumnya di mata Allah apa kita dihukum dosa besar atau jauh kita salat jam 4 itu kita diterima enggak saat isya itu gitu guys.
3: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama bahwa yang rajih dari pendapat para ulama salat isya itu berakhir dari sampai pertengahan malam. Ya, salat isya itu waktunya berakhir sampai pertengahan malam. Namun apabila keadaannya yang telah disebutkan tadi pertanyaan, maka hendaklah dia ketika bangun jam 4 itu melaksanakan sholat isya. Ya, kewajiban dia melaksanakan ketika bangun itu adalah melaksanakan sholat isya. Barangkali ya, ketika ia capek, ia berniat untuk ya, tidur sebentar kemudian ia bangun ya apa sekitar jam 11 misalnya atau jam 10 supaya dia bisa agak lebih kuat. Bila memang niatnya seperti itu, ya semoga ia tidak berdosa. Namun, ya, kewajiban dia adalah melaksanakan sholat ketika ia bangun tersebut sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, idza nama ahadukum an sholati au idza nasiya man nasiya an sholati au nama anha hal yusalliha idza dzakaraha. Siapa kata Rasulullah yang lupa salat atau tertidur darinya maka hendaklah ia melaksanakannya ketika ia ingat. Tapi kalau dia sengaja tidur itu memang tidak ada niat untuk salat. Dia tidur begitu saja maka ia telah berbuat dosa besar karena ia telah sengaja untuk meninggalkan salat dengan tidurnya tersebut. Ya, makanya di sini berlaku hadis innamal a'malu binniyat. Maka kalau memang dia

0: Kalau rezeki itu tergantung ilmu, berarti profesor ekonomi itu orang paling kaya. Tapi ternyata ada yang lulus SD lebih kaya dari profesor. Profesor tetap.
1: Kalau rezeki itu tergantung ajar, jelaskan tentang bagaimana supaya kaya.
0: Tapi dia nggak kaya-kaya. Padahal dia punya ilmunya. Yang kaya malah mahasiswanya. Lulus, buka usaha, kaya. Dosennya ya tetap sampai mati jadi dosen. Ingat, rezeki itu bukan karena ilmu. Enggak. Enggak ikut ilmu, jemaah. Enggak ikut titel lah. Allah yang telah menentukan. Makanya kita lihat binatang-binatang keledai. Binatang yang paling bodoh. Seharusnya dia itu mati sejak lahir. Kenapa? Oh, bodoh dia, Ustaz. Gimana dia bisa makan? Ternyata bisa makan. Dan sampai punya anak. Mungkin antum berpikir, Masya Allah, masa anak takut? Ada orang yang takut mau kawin. Keledai gak pernah takut kawin. Gak pernah mikir nanti gimana anak-anak makan apa. Gak ada. Allah udah jamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan rizki ada yang dari langit, ada yang dari bumi. Kita gak tahu rizki kita lewat mana, kecuali ketika rizki itu sudah sampai. Karena rizki itu rahasia Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kok bisa tahu rizkinya ada di Qatar? Baca di kitab mana? Saya kayaknya rizkinya di Qatar tulisannya. Berangkat ngajak. Yang ada setelah sampai Qatar, oh ternyata rizki ana di sini. Setelah sampai. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Enggak tahu orang itu apa besok yang akan dia dapat, enggak tahu. Tapi setelah kita dapat, kita tahu. Ada kisah Asmu'i atau Asma'i. Dia salah seorang sastrawan yang begitu handalnya. Suatu hari dia keluar dari kampungnya, ketemu sama orang Badui. Ditanya sama orang Badui ini, man anta? Kau siapa? Sambil naik ontanya nih. Asmu'i juga naik onta. Qala min bani Asmu. Aku dari Asma. Qala antal Asma'i. Engkau Asma'i yang terkenal itu, sastrawan. Qala iya, nah. Kau dari mana? Maksudnya ini datang dari mana? Qala min ardin yutla fiha kalamur rahman. Aku baru datang dari sebuah kampung yang di situ dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Orang Badui, enggak pernah sekolah, enggak pernah belajar, tapi muslim dia. Cuma ilmunya kosong. Maka dia bertanya, "Alirrahmani kalamun yatluhu adami?" Apakah Allah itu yang Maha Pengasih Ar-Rahman itu memiliki firman yang dibaca oleh anak Adam? Iya, coba kau bacakan. Kepingin dengar Al-Quran. Selama hidupnya tidak pernah dengar Al-Quranul Karim. Lalu Asma'i membacakan surat Adz-Dzariyat. Wadz-dzariyati dzarwa. Sampai kepada firman Allah di ayat ke-22. Asma'i membacakan, ini orang dengarkan terus. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit itu ada rezeki buat kalian. Rezeki kalian itu dari langit, dan apa yang dijanjikan untuk kalian itu ada di sana. Terus orang Badui ini tanya, "Ahadza kalamur rahman? Ini yang kau baca benar ini firman Allah?" Ana. Turun orang Badui. Hasbuk, cukup, kata dia. Turun. Dia sembelih ontanya. Dia sembelih ontanya, dia potong-potong, enggak dikuliti. Terus dia panggil Asma'i, "Kau bantu aku nih, bagikan kepada orang-orang yang lewat." Onta yang dinaiki. Dibagikan semua, pedangnya itu dia pukulkan supaya enggak tajam. Lalu dia mengatakan selamat tinggal kepada Asma'i sambil membaca firman Allah, "Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun." Yakin kalau rezeki itu dari Allah Jalla Jalala. Bukan dari bos, bukan dari atasan, bukan dari suami. Karena terkadang ada

wanita wanita ketika diceraikan hidupnya jadi melarat. Karena dia berpikir, anak kalau cerai ini siapa yang ngasih makan anak? Allahu Akbar. Engkau muslim, engkau mukmin, enggak pantas bertanya seperti itu. Kau ketika di perut ibumu, siapa yang ngasih makan engkau? Kau belum bisa bergerak, belum bisa berdoa, belum bisa berusaha, tapi Allah sampaikan itu makanan ke dalam. Maka baju ini pergi jemaah, meninggalkan kata Asma'i. Ajib, kata dia, aku berulang kali baca ayat ini tapi tidak membekas di hatiku. Tapi ini orang bagi pertama kali dia dengar, langsung menumbuhkan keimanan. Dan kita tahu itu salah satu khasiat kalamullah. Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Tuh, orang-orang beriman apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka. Dan mereka bertawakal kepada Allah Jalla Jalala. Kita kadang-kadang enggak. Kita baca biasa aja. Maka kita perlu belajar dari orang Badui itu. Apa yang menyebabkan keimanan itu bisa tumbuh di dalam hati? Maka para jamaah, rezeki ada yang dari langit, ada yang dari bumi. Di surat Al-A'raf ayat 10 Allah mengatakan, walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ais. Kita telah menempatkan kalian nih, memposisikan kalian di bumi, dan kami menjadikan buat kalian penghidupan di sana, di bumi ini. Dan ingat, rezeki itu telah dibagi, enggak akan tertukar. Rizki itu bukan sandal. Kadangkala kita pulang dari masjid sampai rumah, ini sandal siapa yang anak pakai? Kok kayaknya kebesaran? Rizki bukan sandal, sehingga tertukar, gak ada. Makanya gak perlu kadangkala orang punya usaha toko, tokonya sama, sama-sama jualan sandal. Yang satu ketika melihat orang datang, ini masuk ke toko yang mana nih? Masuk ke toko sebelah. Allah, seharusnya itu ke sini seharusnya. Bukan. Memang dia ke sana rezekinya dia. Kalau rezekimu, dia akan datang ke sana. Kau tutup, diketuk pintunya. Kalau itu rezekimu, rezeki enggak bakal tertukar. Allah mengatakan, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Di surat Zukhruf ayat 32. Nih, kita kajian udah berapa ayat nih yang kita dengar. Tapi ada bekas enggak di diri kita? Kadangkala enggak. Maka kalau belum ada bekas, ayatnya ditulis, ulang dibaca. Mungkin penjelasan ustaz kurang lengkap, kurang sempurna, sehingga tidak membekas di dalam jiwa. Maka antum perlu untuk baca lagi. Baca tafsir Ibnu Katsir, baca tafsir Tabari. Apa yang mereka katakan tentang ayat yang dibacakan tadi? Kata Allah, kami yang membagi di antara mereka penghidupan mereka. Fil hayat, Allah yang bagi. Para jamaah, kalau pembagian rezeki itu diserahkan ke Bapak Dubes umpamanya, kira-kira antum dapat semua enggak? Wah. Kalau pembagian rezeki itu diserahkan kepada Bapak Presiden, kira-kira semua warga Indonesia akan dapat enggak? Enggak. Antum lihat, kadang-kala di kampung itu ada raskin, kalau diserahkan kepada Pak RT yang dapat siapa? Yang dapat siapa? Ya udah, kerabat-kerabat dia. Karena manusia enggak bisa, Allah yang bagi. Allah, kata Allah, nahnu. Bukan kalian yang bagi. Karena kita itu punya sifat kikir, punya apa, tapi Allah itu karim. Allah jawad, subhanallah.

0: Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih.
1: Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. An i'budullaha wattaquhu wa ati'un.

Nuh berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu, yaitu sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku. Niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu sampai kepada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan kalau kamu mengetahui."

0: ثيابهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا.
1: Dan sesungguhnya, setiap kali aku menyeru mereka kepada iman, agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya, dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari, dan menyombongkan diri dengan sangat.

0: Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka kepada iman dengan cara terang-terangan. Kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka lagi dengan terang-terangan dan dengan diam-diam. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai.
1: Ma lakum la tarjuna lillahi waqara, waqad khalaqakum atwara.
0: Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian.
1: Alam tarau kaifa khalaqa Allah sab'a samawati tibaqa waja'ala

Dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita. Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu daripadanya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya.

Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka, dan melakukan tipu daya yang amat besar.

Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan.

0: kufara.
1: Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan, lalu dimasukkan ke neraka. Maka, mereka tidak mendapat penolong-penolong bagi mereka, selain dari Allah.
0: وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا.
1: Nuh berkata, Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.

Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi kafir.

Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ya semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Lihatlah alam ini. Subhanallah. Sungguh menakjubkan. Lihatlah semesta ini, ciptaan Allah tabaraka wa ta'ala. Alangkah indahnya. Keindahan dunia ini sering membuat kita lalai dan lengah. Keindahan alam semesta ini, nan serasa, nan serasi, laksana bidadari, tak jarang membuat kita lupa bahwa dunia ini hanya persinggahan, bukan tempat yang abadi. Lihatlah ombak yang pasang surut menggoda, seperti dunia yang menyapa tepian hati setiap manusia, menggelitik dan menggodanya agar mencoba dan mencicipi. Tetapi ingat wahai saudara-saudariku, satu hal yang pernah diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat khawatir. Beliau sangat cemas dan takut. Dunia ini dengan segala keindahan dan gemerlapnya melalaikan umatnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menegaskan bukan kesyirikan yang paling dia takuti terhadap umatnya ini, tetapi yang paling ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dunia ini dibentangkan, dibukakan untuk umatnya. Lalu manusia berlomba-lomba untuk mengejar dunia tersebut. Saling sikut kanan dan kiri, tidak peduli lagi halal dan haram. Tidak peduli lagi hubungan persaudaraan. Ukhuwah. Maka dunia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan membinasakan kalian jika kalian memperebutkannya. Sebagaimana telah membinasakan umat-umat terdahulu. Dunia ini yang membuat umat ini laksana buih-buih di lautan, tercerai-berai, diterjang oleh gelombang. Banyak tetapi tidak memiliki kekuatan. Banyak tetapi lemah. Sehingga musuh-musuh Islam, musuh-musuh kaum muslimin, tidak lagi takut kepada mereka. Padahal dahulu Allah berikan kemenangan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang setia mengikutinya, kemenangan dari jarak satu bulan atas musuhnya. Tetapi karena cinta kepada dunia berlebihan, Allah hilangkan rasa takut di hati musuh-musuh tersebut kepada umat Islam, dan Allah timpakan di hati umat Islam al-wahan, kelemahan. Apa wahan tersebut? Sahabat bertanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan lain-lainnya. Wa mal wahanu ya Rasulullah? Apa itu wahan? Qal, beliau menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia ini dan takut kepada kematian. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk pundak salah seorang pemuda, lalu dia berkata, Ishfid dunya ka'annaka gharib wa amirus sabil. Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing. Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan. Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di dunia. Dibukakan untuk beliau khazainud dunia, pundi-pundi dunia. Tetapi Rasulullah lebih memilih Allah. Lebih memilih kamu akhirat. Mari kita teladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambil dari dunia apa yang bisa menjadi bekal bagi kita untuk menuju Allah tabaraka wa taala. Jangan perberat pundak Anda dengan segala macam kelezatan, kenikmatan yang haram, mubah yang berlebih-lebihan, syubhat yang lebih dekat kepada yang haram, sehingga memberatkan Anda untuk melangkah menuju Allah tabaraka wa taala. Ambil yang cukup sebagai bekal dari yang halal dan berkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Gunakan untuk menguatkan diri Anda melangkahkan kaki menujunya. Dengan demikian, mudah-mudahan kita bisa sampai ke perjalanan yang kita tuju. Mudah-mudahan dengan demikian Allah mengembalikan kekuatan umat Islam, mengembalikan izzah kaum muslimin di dunia dan di akhirat. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Baik, pemerhati Rojak Kendari, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan salat maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan sholat maghrib, maka pertanda waktu sholat maghrib sudah tiba bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Rojak Kendari menetapkan

Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan, dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan, dan kami bangun di atas kamu 7 buah langit yang kokoh, dan kami jadikan pelita yang amat terang, matahari, dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, dan kebun-kebun yang lebat.

0: Puaja.
1: Sesungguhnya, hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok.

Sesungguhnya neraka Jahannam itu padanya ada tempat pengintai, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas.

Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan nanah sebagai pembalasan yang setimpal.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.

Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta. Sebagai balasan dari Rabbmu dan pemberian yang cukup banyak. Rabb yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pemurah, mereka tidak dapat berbicara dengan Dia.

Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Rabb yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar.

0: Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang kafir, siksa yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana agar ilmu yang telah kita pelajari tidak mudah lupa? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lupa adalah manusiawi. Kalau tidak mau lupa, jangan menghafal. Makanya kita kan jarang lupa karena enggak ada yang kita hafal. Beda kan? Beda para ulama hafalannya banyak. Karena antum lupa Sahih Bukhari enggak? Enggak, Anda enggak lupa. Iya, karena enggak pernah ngapalin Sahih Bukhari. Bagaimana bisa lupa Sahih Bukhari? Orang diapalin saja enggak. Jadi pertama, lupa itu manusiawi. Imam Bukhari pernah mengatakan bahwa tips untuk tidak lupa, mudawamatun nazar ila kutub. Sering baca. Sering baca, maka kita tidak akan, atau kita akan memperjauh jarak frekuensi lupa tersebut. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kalau bicara program bagaimana hafalan yang baik itu panjang ya. Tetapi paling tidak untuk pertanyaan singkat seperti ini, yang pertama, hendaknya kita lagi-lagi kita akui lupa itu manusiawi, dan jangan kita mundur kalau kita suka lupa. Karena yang dinilai adalah usaha kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau memang daya ingat kita durasinya hanya 3 hari, setiap hari keempat lupa, ya sudah, rutinkan hafalan seperti itu saja. Maka kita sudah mengamalkan firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kita kan enggak diwajibkan menghafal Al-Qur'an kecuali Al-Fatihah misalnya, atau kita tidak diwajibkan menghafal hadis, tapi kita diwajibkan bertakwa kepada Allah semampu kita. Kita, dan salah satunya adalah berusaha menghafal semampu kita, maksimalkan hafalan kita atau otak yang Allah berikan kepada kita untuk menghafal kitabullah dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk meminimalisasikan lupa tersebut, jaga diri kita dari maksiat. Karena kita tahu bagaimana kejadian yang dialami oleh Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i mengatakan, syakautu ila waqi su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Aku curhat kepada Imam Waqi tentang buruknya hafalanku. Lalu beliau memberikan nasihat untuk meninggalkan kemaksiatan dan menyatakan bahwa sesungguhnya ilmu itu cahaya, wa nurullahi la yu'ta li 'asi, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada pelaku kemaksiatan. Apa yang dilakukan Imam Syafi'i sehingga hafalannya sedikit terganggu? Beliau enggak sengaja melihat betis wanita. Baru betis loh. Dan tidak sengaja. Catat baik-baik, tidak sengaja dan hanya betis. Gimana dengan kondisi kita pada hari ini? Bukan hanya betis yang bukan sekarang harus kita lihat. Atau enggak mungkin godul basar ketika nyetir motor, kan enggak mungkin nabrak. Kan begitu, dan sekarang pemandangan begitu semua. Ya wajar hafalannya enggak kayak para ulama. Karena depan salah. Godul basar menundukkan pandangan bahaya juga. Kan begitu. Menunduk yang melihat bisa jadi lebih parah. Ke atas parah juga. Jadi memang serba salah hidup di zaman kita ini. Oleh karena itu paling tidak kita berusaha mengecilkan angka kemaksiatan. Terus yang ketiga, doa kepada Allah, ud'uni astajib lakum, minta kepada diriku maka aku akan kabulkan, dalam surat Ghafir ayat 60. Jadi sekali lagi, minta amalan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian para ulama seperti Imam Hakim itu minum air zam-zam lalu berdoa. Karena kan Nabi mengatakan ma'u zam-zam lima suribalah. Air zam-zam itu tergantung niat orang yang meminumnya. Jadi minum air zam-zam minta hafalan yang kuat. Lalu yang terakhir punya program hafalan. Jadi perlunya program hafalan. Dan bicara program terlalu panjang mungkin bisa dijelaskan oleh ustaz lain atau bisa dikonsultasikan di bawah kolom atau bisa ditanyakan juga kepada ustaz kita, ustaz Al-Fadil, ustaz Abu Haidar. Intinya kita harus punya program dan itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Wallahu a'lam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: salah satu sistem perekonomian yang dilarang oleh Islam dan sangat keras dilarangnya adalah
1: riba.
0: Apa arti riba? Arti riba secara bahasa adalah az-ziyadah, tambahan. Apa yang dimaksud dengan riba? Yang dengannya turun ayat-ayat Al-Quran melarang perbuatan riba, mengancam orang yang melakukan riba, siksa yang sangat besar dunia dan akhirat yang akan diterima oleh orang-orang yang memakan riba, yang memperlakukan riba, yang mempraktekkan riba, yang menyebarkan riba, bahkan segala yang berkaitan dengan riba terancam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan riba, kedua orang saksinya, guru tulisnya dan kedua orang saksinya, mereka semua

0: Alamin.
1: Dan Rabbuna di dalam Al-Quranul Karim berfirman, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. Orang-orang yang memakan riba, mereka tidak bangkit nanti pada hari kiamat kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan. Yang demikian disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu seperti riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Imam Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ismail Al-Bukhari pernah menyatakan sebuah ucapan yang pantas untuk menjadi renungan bagi kita semua. Beliau berkata, afdalul muslimina rajulun ahya sunnatan min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad umitat. Fasbiru ya ashabas sunan fa innakum aqallun nas. Orang muslim yang paling utama adalah orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dimatikan atau ditinggalkan manusia. Maka bersabarlah wahai ahlu sunnah, sesungguhnya kalian adalah yang paling sedikit jumlahnya di antara manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita ketahui bersama, orang-orang yang memegang kebenaran, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan dia termasuk ke dalam golongan mereka, senantiasa di setiap zaman keadaannya sedikit. Orang-orang yang musuhi mereka lebih banyak daripada orang-orang yang mengikuti mereka. Ini seperti yang kita kenal bersama dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati orang-orang yang asing karena berpegang teguh dengan agama. Di awal Islam sampai di akhir Islam di akhir zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba." Islam itu akan datang asing ketika datang pertama kali asing dan akan asing di akhir zaman. Akan kembali asing di akhir zaman. Maka beruntunglah atau mendapatkan pohon di surga orang-orang yang asing tersebut, yakni asing karena berpegang teguh dengan agamanya, asing di tengah masyarakatnya yang mereka berpaling dari agama. Disebutkan dalam riwayat lain, mereka adalah unasun salihun fi unasin su'in kathir man ya'sihim aktsaru mimma yuti'uhum mimman yuti'uhum. Mereka adalah orang-orang yang saleh yang baik sedikit jumlahnya di tengah-tengah manusia buruk yang banyak jumlahnya. Orang yang mau mengikuti mereka lebih sedikit daripada yang menyelisihi mereka. Ini keutamaan yang harusnya kita kejar. Dan yang menjadi ukuran di sini adalah semangat mempelajari, memahami dan mengamalkan petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dapati di sini pernyataan Imam Bukhari yang saya nukil di awal tadi, ada satu poin penting yang perlu kita cermati. Apa itu? Beliau mengatakan, bersabarlah wahai ahlu sunnah karena jumlah kalian paling sedikit. Maksudnya, ahlu sunnah itu setiap saat jumlahnya sedikit. Artinya, kalau kita dapati sebuah majelis ilmu yang sangat besar, yang menghadirinya banyak, kita syukuri. Tapi kita ketahui, tidak semua akan keluar menjadi ahlu sunnah yang sesungguhnya. Tidak semua bersabar untuk memahami dan mengamalkan sunnah tersebut. Tidak semua bersungguh-sungguh untuk mempraktekan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi kalau telah mendapatkan penentangan-penentangan, mendapatkan cobaan-cobaan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita dapati banyak yang mundur. Imam Al-Khatib Al-Baghdadi sampai menjelaskan makna ucapan Imam Al-Bukhari tadi dengan menyebutkan bahwa Imam Bukhari ini menyebutkan ucapan tersebut padahal di zaman beliau, zaman keemasan periwayatan hadis abad ketiga Hijriah, waktu itu orang yang menghadiri majelis ilmu hadis sangat banyak jumlahnya, sampai ribuan, apalagi majelis Imam Bukhari. Tapi kenapa beliau mengatakan kalian paling sedikit jumlahnya? Apakah beliau tidak melihat orang-orang yang demikian banyak di hadapannya yang datang untuk mengambil ilmu dari beliau? Bukan demikian, tapi beliau tahu bahwa yang benar-benar akan disaring oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk benar-benar bertahan, memperjuangkan sunnah, memahami dan mengamalkannya, bersabar menghadapi resikonya, hanya orang-orang sedikit yang diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ini menjadikan kita bergembira sekaligus takut. Bergembira karena alhamdulillah kita punya kemauan untuk belajar sunnah. Kita timbulkan keinginan untuk semangat mengikuti kajian-kajian hadis yang...
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Baik, barakallahu fikum. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, hafizakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mudahkan taufiknya bagi kita semua di malam hari ini untuk kita kembali mengadakan majelis ilmu yang mulia di Masjid As-Sunnah yang mubarak ini, di lanjutan kajian membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Aqidatul Tahawiyah, karya dari Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala, dengan penjelasan dari Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah ta'ala. Kita masih lanjutkan sedikit ya pembahasan yang lalu tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai Nabi yang terakhir. Atau apa ini? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk semua jin dan manusia. Di bagian pembahasan yang bagian akhir-akhir ada penjelasan dari Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala, kita baca. Wa amma qawlu ba'din nasara innahu rasulun ilal arabi khasatan fadahirul butlan. Adapun ucapan sebagian orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah

khutuwati syaitan. Semuanya pakai fathah karena dia dalam keadaan sebagai hal kedudukannya. Baik. Wa ikhtalafu fi i'rabiha fi qawlihi ta'ala. Dan mereka berselisih pendapat tentang masalah i'rabnya. Tentang ini masalah yang berhubungan dengan nahwu ya. Dalam firman Allah di surat Saba ayat 28, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas." Kami tidak mengutusmu wahai Rasulullah kecuali kafah untuk seluruh manusia. Ada tiga pendapat di sini, ala kulli hal ya. Kita sebutkan dengan ringkas saja. Ada yang mengatakan ini hal dari kaf. Kami mengutusmu dalam keadaan kecuali dalam keadaan keseluruhan bagi manusia. Ya, dan ini dikatakan dia kafa di sini sebagai isim fa'il. Jadi kafun asalnya atau kafan yang kemudian ditambahkan ta untuk mubalaghah. Ini penjelasan dalam bahasa Arabnya seperti itu. Ya. Yang berarti artinya, yang ini menunjukkan artinya adalah ai illa kafan linnasi anil batil. Kami tidaklah mengutusmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali untuk kaf. Kamu mencegah manusia dari kebatilan. Menjaga mereka dari kebatilan. Ya, karena kaf artinya mencegah atau menjaga begitu ya. Baik. Ada juga yang mengatakan dia masdar dari kaffa yakufu ya. Ya, kurang lebih tadi maknanya seperti yang pertama. Pendapat yang kedua, hal. Penjelasan hal dari kata-kata annas. Ini juga ada sebagian yang memprotesnya kenapa ya, halnya datang terlebih dahulu. Ala kulli hal ini juga pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Malik rahimahullahu taala, berarti untuk makna yang kedua adalah wa ma arsalnaka illa linnasi kaffatan, begitu takdirnya. Kami tidaklah mengutus engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali untuk manusia seluruhnya. Untuk manusia seluruhnya. Yang ketiga, dia sebagai sifat dari sebuah masdar yang dihapuskan. Jadi takdir dalam bahasa Arab, yakni pelajaran nahwu ini ya. Jadi takdirnya adalah risalatan kafatan, membawa risalah yang menyeluruh bagi semua manusia. Ya, jadi tiga kemungkinan inilah yang disebutkan secara nahwu dari kalimat ya, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Rasulullah kecuali keseluruhan untuk keseluruhan manusia. Nah. Wa qawluhu bil haqqi wal huda wa bin nuri wal dhiya. Beliau membawa kebenaran dan petunjuk serta cahaya dan penerangan. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam diutus kepada semua jin dan seluruh manusia dengan membawa kebenaran dan petunjuk serta cahaya dan penerangan. Hadhi awsafu ma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ad-dini wa syar'il muayyad bil barahin al-bahirati min al-Qur'ani wa sa'iril adillah. Ini adalah sifat dari petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa agama yang jelas, syariat yang didukung dengan dalil-dalil yang sangat terang dari Al-Qur'an dan semua dalil-dalil yang lainnya. Kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang dinyatakan juga sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, laqad taraktukum ala mithlil baydha'i lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik. Sungguh aku telah tinggalkan kalian wahai umatku di atas petunjuk yang putih bersih terang benderang, saking terangnya, lailuha kanahariha,
malamnya saja seperti siangnya. Saking terangnya, jelasnya petunjuk Islam. Tidaklah menyimpang dari petunjukku yang terang benderang ini kecuali orang yang binasa. Naudzubillah min dzalik. Jadi jelas sekali ketika disebutkan dengan empat sifat ini, maka sesuai dengan sifat yang ada pada petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wadhiya akmalu minan nur. Dikatakan di sini cahaya an-nur wadhiya. Dia itu lebih sempurna daripada cahaya, lebih terang daripada cahaya. Makanya Allah berfirman di surat Yunus ayat kelima, "Huwallazi ja'ala syamsa dhiya'an wal qamara nura." Dialah Allah yang menjadikan matahari itu dia sangat terang, sedangkan bulan cahaya. Yani cahaya terang, tapi lebih terang lagi adhiya. Karena matahari tentu lebih terang dibandingkan rembulan. Nah, itulah penjelasan yang berhubungan dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada semua jin dan seluruh manusia dengan membawa petunjuk yang sangat terang benderang sebagai penerang jalan manusia. Oleh karena itu, kita ulang berkali-kali berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan benar itu akan menjadi sebab penerangan bagi jalan kita, akan menjadi sebab yang menjauhkan kita dari segala bentuk kegelapan, segala bentuk hal-hal yang menyesatkan. Ya, oleh karena itu iblis laknatullah alaihi akan berusaha memalingkan manusia dari menuntut ilmu sunnah, karena dengan sebab itu dia bisa menyesatkan manusia dalam kegelapan dan menjerumuskan mereka ke dalam kebinasaan sesuai dengan keinginannya ketika manusia hidup di dalam kegelapan. Ya, li'annal ilma nurun, karena ilmu adalah cahaya. Baik, kita masuk pembahasan berikutnya. Masih berkenaan dengan masalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Diterangkan di sini kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah taala, "Wa innal Qur'ana kalamullahi." Ini termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan sesungguhnya Al-Qur'an adalah kalamullah, firman Allah. Ya, Al-Qur'an artinya Al-Qur'an itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang ditulis di mushaf atau yang dihafal di dada para penghafal Al-Qur'an ataupun yang dibaca oleh imam ketika salat ataupun seorang qori yang membacanya. Ya. Jadi di sini kita harus ingat Al-Qur'an itu adalah yang dibaca atau yang tertulis di mushaf, itu adalah firman Allah, dan firman Allah adalah sifat kesempurnaan Allah. Karena yang namanya ucapan itu dinisbatkan kepada yang pertama kali mengucapkannya. Jadi ketika diucapkan oleh manusia, yang terlafaz itulah Al-Qur'an. Ya, tentu manusia mengucapkan dengan ucapannya sendiri, tapi yang diucapkan adalah Al-Qur'an. Saat ini misalnya saya mengatakan kepada antum, ya, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal tergantung niatnya. Saya yang mengucapkan, tapi antum pasti mengatakan itu adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi yang saya baca tadi itu adalah hadis Rasulullah sallallahu wasallam. Makanya ketika dikatakan Al-Qur'an adalah kalamullah, jangan lagi ada yang bertanya, "Loh, bagaimana mushafnya? Kan itu ada lembaran kertas." Ini pertanyaan yang bodoh. Kan yang dibilang bukan kertasnya, bukan mushafnya, tapi yang tertulis di situ. Itulah kalamullah. Ya, yang ditulis di mushaf Al-Qur'an, yang dibaca, yang antum dengarkan ketika dibaca oleh imam, dan yang ada di dalam hati para penghafal Al-Qur'an, ayat-ayat yang dihafal itu, itulah Al-Qur'an. Kalamullah, firman Allah. Ini termasuk sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Minhu bada'a bila kaifiyatin qaula wa anzalahu ala rasulihi wahyan. Dari Allah Subhanahu wa taala pertama kali ya, firman Allah ini tanpa ada kaifiyah, yakni tanpa kita perlu menanyakan kaifiyahnya, karena yang jelas
berbeda dengan cara makhluk mengucapkan ucapan. Ya, ini adalah qaulan, firman Allah. Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagai wahyu darinya. Wasaddaqahul mu'minuna ala dzalika haqqo. Yang kemudian itu dibenarkan oleh orang-orang yang beriman atas hal itu dengan sebenarnya. Wa aiqanu annahu kalamullahi ta'ala bil haqiqah, dan mereka meyakini bahwa Al-Qur'an itu adalah firman Allah dengan sesungguhnya. Benar-benar Allah berfirman. Ya, dengan kata-kata dan ucapan yang didengar, dengan suara yang didengar. Ya. Yang tentu kita selalu meyakini firman Allah itu sifat Allah, berarti tidak mungkin sama dengan apa yang ada pada makhluk, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Makanya antum lihat di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qala Allah, Allah berfirman, Allah berbicara. Kemudian ya, Allah Subhanahu wa taala nada memanggil memanggil Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Jadi an-nida ini menunjukkan Allah berfirman. Cuman an-nida itu kan digunakan kalau dalam bahasa kita untuk memanggil orang yang jauh. Ya, kemudian Allah juga yunaji. Wa qarrabnahu najian. Allah Subhanahu wa taala bermunajat. Ya, ini naji itu artinya berbisik, memanggil orang yang dekat begitu. Ya, jadi semua ini adalah dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan kata-kata yang didengar, ya, dengan lafaz, dengan suara, yang tentu semua ini adalah sifat-sifat kesempurnaan Allah yang tidak sama dengan apa yang ada pada makhluk. Nah, laisa bimakhlukin kakalamil bariyah, tentu tidak sama firman Allah atau Al-Qur'an itu bukanlah makhluk seperti ucapan manusia. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menamakan firman-Nya yang diturunkan disebut sebagai kalamullah, yang diturunkan di dalam Al-Qur'an sebagai kalamullah. Wa in ahadum minal musyriki nastajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamallahi thumma ablighu ma'manah. Jika ada salah seorang di antara orang musyrik meminta perlindungan darimu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berikanlah perlindungan kepadanya supaya dia bisa mendengarkan firman Allah. Artinya apa firman Allah di sini? Al-Qur'an yang dibaca oleh kaum muslimin, yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para

sahabatnya. Jadi kalau ada orang musyrik meminta perlindungan, terima permintaannya, tinggalkan dia di dekat masjid supaya nanti dia akan mendengarkan bacaan Al-Quran waktu kaum muslimin sholat, atau bacaan Al-Quran yang dibaca oleh kaum muslimin di masjid. Ini yang dimasukkan di ayat tadi, hatta yasma'a kalam Allah, supaya dia bisa mendengarkan firman Allah, yang dengan sebab itu dia dapatkan petunjuk masuk Islam. Jelas sekali Allah menamakan Al-Quran yang dibaca sebagai kalamullah, sebagai firman-Nya. Inilah keyakinan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, baik. Diterangkan di sini oleh Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala, wa qawluhu wa innal qur'ana kalamullahi minhu bada'a bila kaifiyatin qawla. Ya, sampai terakhir tadi. Faman sami'ahu faza'ama annahu kalamul bashar faqad kafar. Ya, ini masih lanjutan ucapan tadi. Maka barang siapa yang mendengarkan Al-Quran dan menyangka itu adalah ucapan manusia, maka sungguh dia telah kafir. Waqad dhamma Allahu wa abahu wa au'adahu bisaqar. Allah mencelah, ya Allah menyebutkan kejelekan ini, serta mengancam orang yang berkata seperti ini dengan neraka Saqar. Haitsu qala ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Muddathir, ya, in hadza illa qaulul bashar sa'uslihi Saqar. Ya, jadi Allah berfirman menyebutkan tentang orang kafir di dalam Al-Quran, yang mengatakan tentang Al-Quran ini tidak lain adalah ucapan manusia. Ya, faqala in hadza illa sihru yu'thar, in hadza illa qaulul bashar sa'uslihi Saqar. Orang kafir ini mengatakan tidak lain Al-Quran ini kecuali sihir dari zaman dahulu, yang dipelajari dari zaman dahulu, orang-orang zaman dahulu. Tidak lain Al-Quran ini kecuali ucapan manusia biasa. Langsung Allah berfirman, sa'uslihi Saqar, kami akan masukkan orang yang berkata seperti ini di dalam neraka Saqar. Yang menunjukkan ini kufur, jelas-jelas menentang ayat Al-Quran, orang yang mengatakan seperti itu. Alimna wa aiqanna annahu qawlu khalikil bashar wala yushbihu qawlal bashar. Kita mengetahui dan meyakini bahwa Al-Quran adalah ucapan atau firman dari pencipta semua manusia, yaitu Allah Azza wa Jal, dan tidaklah serupa dengan ucapan manusia. Ini juga satu kaidah atau satu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dalil-dalilnya sangat jelas, banyak disebutkan dalam Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tegas Allah sebutkan di ayat tadi tentang kufurnya orang yang mengatakan Al-Quran itu ucapan manusia. Bersamaan dengan itu masih banyak kelompok-kelompok yang tersesat yang mengingkari keyakinan ini. Coba antum bayangkan, ya, penyimpangan dalam hal ini bisa membawa kepada kekufuran. Dan dalil-dalil yang menjelaskannya sangat banyak dan sebenarnya mudah untuk kita pahami. Kalau kita memegang prinsip atau kaidah, apa yang Allah sebutkan kita tetapkan sesuai dengan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya, karena Allah lebih tahu tentang sifat kesempurnaan yang pantas bagi dirinya. Cuma kita nafikan dengan keserupaan dengan makhluk, karena ayat yang tadi kita baca, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, tidak ada satupun yang serupa dengannya dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Selesai permasalahan, mudah kita pahami. Tidak perlu kita repot. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, ketika melewati ayat-ayat Al-Quran tentang sifat-sifat Allah, sifat kalam juga sangat banyak disebutkan dalam Al-Quran, tidak ada seorang pun yang menanyakan ini maksudnya kalam, apakah ini kalam benar-benar sifat Allah. Ya, karena di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menisbatkannya, menggandengkannya dengan namanya sendiri. Dan kita tahu kalau makna yang digandengkan dengan
nama Allah subhanahu wa ta'ala itu berarti adalah sifat Allah. Seperti inna rahmatallahi, rahmat Allah, berarti sifat Allah. Beda kalau benda atau makhluk yang digandengkan dengan Allah, berarti itu penggandengan yang menunjukkan makna kemuliaan, sebagai seperti baitullah atau untanya Nabi Soleh, naqatullah. Ini berarti sesuatu yang Allah muliakan dari makhluknya, yang dinamakan dengan idhafatut tasyrif, penggandengan yang menunjukkan makna pemuliaan, begitu. Jadi para sahabat tidak ada yang menanyakannya atau mengingkari hal seperti ini. Menunjukkan perkara seperti ini mereka fahami, sebagaimana dalam yang kita pelajari dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita menetapkan sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Dan tidak ada masalah sama sekali kalau kita mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat kalam. Ini menunjukkan sifat kesempurnaan. Dan Allah menegaskan dirinya, qala Allah, atau Allah mengatakan hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia mendengarkan firman Allah. Ya, jadi ini satu hal yang kita katakan selalu, sungguh sangat beruntung dan bersyukur seorang yang mengenal akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, sampai di akhir zaman ini orang-orang yang mengingkari Al-Qur'an sebagai kalamullah itu masih banyak yang menisbatkan dirinya kepada Islam. Ya, yang ini pernyataan sangat berbahaya, bisa membawa kepada kekufuran. Ya, kalau sampai menolak ayat-ayat Al-Qur'an yang jelas-jelas menyebutkan tentang Al-Qur'an itu sebagai kalamullah yang berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan sifat-sifat kesempurnaannya. Nah, dijelaskan oleh Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah taala, hadhihi qa'idatun syarifah wa aslun kabirun min usuliddin. Sesungguhnya ini adalah kaidah yang mulia dan merupakan satu landasan besar dari landasan atau prinsip-prinsip dasar agama ini. Dhalla fiha tawa'ifu katsiratun minan nasi, yang tersesat dalam hal ini kelompok-kelompok yang banyak dari kalangan manusia. Padahal Al-Qur'an diturunkan dengan jelas. Sudah kita katakan tadi, mudah. Allah mengatakan firman-Nya itu adalah kalamullah di ayat yang tadi kita baca. Kemudian di ayat lain apa? Afatatma'una ay yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Apakah kau masih menginginkan mereka akan beriman kepadamu, padahal sebagian dari mereka sungguh telah mendengarkan kalamullah. Begitu lafadznya, yasma'una kalamullah, kemudian mereka menyelewengkan maknanya setelah mereka memahaminya dalam keadaan mereka mengetahuinya. Kan tidak mungkin mereka mendengarkan langsung dari Allah. Ya, orang-orang musyrik ini, mereka mendengarkan kalamullah dari siapa? Dari yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau yang dibaca oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Itu dikatakan kalamullah, yang mereka baca adalah Al-Quran, dan disebutkan di ayat-ayat tadi ini sebagai kalamullah. Jadi kenapa bisa terjadi banyak yang tersesat, kata beliau di sini? Ya, berarti seperti yang sudah kita sering sebutkan, mereka ketika membaca Al-Quran, mereka tidak membacanya dengan ketundukan untuk mengimaninya, untuk menguatkan keyakinan. Setiap membaca Al-Quran, kalamullah, ini kalamullah, bagaimana? Kalau kita menetapkan kalamullah berarti makhluk, berarti begini, berarti kita harus takwilkan dan seterusnya. Masya Allah, padahal kalau mereka memahaminya dengan pemahaman para sahabat, merujuk kepada pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka sungguh akan selamat dari penyimpangan-penyimpangan seperti ini dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. وَهَذَا الَّذِي حَكَاهُ الطَّحَاوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ الْأَدِلَّةُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ لِمَنْ تَدَبَّرَهُمَا. Dan yang disebutkan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi di sini, inilah kebenaran, ya semoga Allah merahmatinya, inilah kebenaran yang ditunjukkan di dalam banyak dalil dari Al-Quran
dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang merenungkan Al-Qur'an dan sunnah ini. Ya. Jadi membaca Al-Qur'an, merenungkan isinya, meyakini Al-Qur'an itu petunjuk, tidak membaca dengan mencurigai Al-Qur'an atau punya niat untuk mentakwilkan. Ya, sebagian dari mereka kan lebih percaya kepada kaidah-kaidah sendiri yang mereka buat daripada ayat-ayat Al-Qur'an yang mereka baca. Itu pun kalau sempat mereka baca, apalagi merenungkan isinya. Ya. Ini yang menjadikan akhirnya tersesat. Padahal kalau orang membaca Al-Qur'an mencari petunjuk, mencari kebenaran, maka Allah akan tunjukkan baginya jalan kebenaran, karena Al-Qur'an itu menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Ini bagi orang-orang yang niatnya benar ketika membaca kemudian merenungkan isinya. Taib. Wa syahidat bihil fitratus salimatul lati lam tugayyar bisyubhati wasyukuki wal ara'il batilah. Dan ini dipersaksikan oleh fitrah manusia yang lurus, yang selamat, yang belum berubah dengan adanya syubhat, kerancuan-kerancuan, atau syukuk, keraguan-keraguan, dan pemikiran-pemikiran yang batil. Ya, jadi seseorang dengan fitrahnya yang selamat akan meyakini kebenaran ini sesuai dengan penjelasan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Justru adanya syubhat-syubhat yang batil itu, pemikiran-pemikiran rusak, itulah yang merusak keyakinan yang lurus dan benar ini. Baik. Di sini beliau bawakan supaya kita lebih jelas bahwa banyak pemahaman-pemahaman bid'ah yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam memahami Al-Qur'an. Kata Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala, dan kita selalu ingat ya bahwa beliau ini ada di zaman orang-orang aqlaniyun, ya ahli filsafat, maka beliau selalu membantah mereka dalam menjelaskan masalah-masalah seperti ini, apalagi yang berhubungan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kata beliau di sini, waqad iftarakan nasu fi mas'alatil kalami ala tis'ati aqwal. Ya. Manusia telah berpecah belah, berbeda pendapat, berselisih pendapat dengan sampai pada tingkatan perpecahan dalam masalah memahami Al-Qur'an sebagai kalamullah dalam 9 pendapat. Hanya satu pendapat Ahlus Sunnah, 8 semua menyimpang dari Ahlus Sunnah. Coba antum perhatikan, ya ini penyimpangan itu banyak. Ya. Bersyukur seseorang yang dari awal ngaji langsung dia dengarkan Al-Quran adalah kalamullah. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Ya, dari Allah berasal Al-Quran itu, ya ini firman Allah, Allah yang pertama kali mengucapkannya dan akan kembali kepada Allah di akhir zaman. Ya, ini kita langsung meyakini, tapi orang-orang yang tidak dengarkan akidah seperti ini, maka dia akan mengikuti pendapat-pendapat yang disebutkan di sini sampai 9 pendapat. Hanya satu pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang lain semua menyimpang. Coba antum bayangkan. Baik, kita lihat yang 9 ini. Ahaduha yang pertama, anna kalamallahi huwa ma yafidu ala nufusi min ma'ani. Imma minal aqlil fa'ali inda ba'dihim aw min ghairihi wa hadha qawlu sabi'ati wa mutafalsifah. Yang pertama, kalamullah itu adalah apa yang beredar di dalam diri kita, mengalir di dalam diri kita berupa ma'ani, makna-makna. Yang itu bisa jadi berasal dari al-aqlul fa'al, akal yang selalu berbuat. Ini sebagian mereka mengistilahkan Allah dengan istilah seperti ini, al-aqlul fa'al, kata sebagian mereka, atau dari selainnya.
dan ini adalah ucapannya orang-orang Sabi'ah dan ahli filsafat. Ini tidak jelas. Dan buat apa kita mengambil pendapat mereka? Mereka juga asalnya bukan dari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Ya. Dan terlalu repot kita memahami pemahaman seperti ini. Kita mengatakan Al-Qur'an kalamullah adalah sifat Allah dan sifat Allah adalah dari Allah Subhanahu wa taala, jelas tidak sama dengan apa yang ada pada makhluk, dan semua sifat-sifatnya adalah sifat-sifat yang maha tinggi lagi maha sempurna. Alhamdulillah, mudah kita fahami tidak dengan perkataan-perkataan yang bikin kita pusing. Nah, wasaniha, pendapat yang kedua, annahu makhlukun khalaqahu Allah munfasilan anhu, wa hadza qaulul mu'tazilah. Al-Qur'an itu adalah makhluk, Allah ciptakan terpisah dari dirinya, dan ini adalah ucapan Mu'tazilah. Ya, Al-Qur'an adalah makhluk. Jadi bedanya dengan tadi, ayat yang tadi kita baca yang mengatakan in hadza illa qaulul bashar, Al-Qur'an ini tidak lain adalah ucapan manusia, kan sama makhluk. Yang Allah langsung sebutkan ancaman, sa'uslihi saqar, saya akan masukkan orang yang berkata seperti ini ke dalam neraka saqar. Ini yang mereka katakan, naudzubillah min dzalik, ya. Wasalithuha, yang ketiga, annahu ma'nan wahidun qa'imun bidzatillah, wa huwa al-amru wan nahyu wal khabaru wal istikhbaru, in 'ubira anhu bil arabiyyati kana qur'anan, wa in 'ubira anhu bil ibraniyyati kana tauratan, wa hadza qawlu ibn kullab wa man ma'ahu kal asy'ari wa ghairihi. Al-Qur'an itu adalah makna yang atau kalamullah, bukan Al-Qur'an ya. Jadi kalamullah itu adalah makna yang satu yang ada pada zat Allah, yaitu perintah, larangan, berita ataupun istikhbar, pengambilan berita, penyampaian berita. Kalau diungkapkan, kalau Allah mengungkapkannya dalam bahasa Arab, berarti dia jadi Al-Qur'an. Kalau Allah mengungkapkannya dalam bahasa Ibrani ya, berarti jadi Taurat. Ini adalah pendapatnya Ibnu Kullab dan yang sependapat dengannya seperti Al-Asy'ari dan yang selainnya. Ya. Mereka mengatakan Al-Qur'an ini maknanya satu. Nanti kita akan sebutkan, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Al-Qur'an itu ya, secara asalnya dia merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat dzatiyah. Artinya Allah Subhanahu wa taala maha kuasa untuk berbicara. Ya. Tapi kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ketika dia menghendaki, maka dia berfirman kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam, seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam ketika Mi'raj, memerintahkan salat, Allah berfirman menurunkan wahyu dalam Al-Qur'an sebagaimana yang Allah turunkan kepada malaikat Jibril kemudian dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah juga turunkan dalam kitab-kitab yang lain, kitab-kitab yang Allah berikan kepada para rasulnya alaihi wassalatu wasallam. Jadi ada nau sifat, ada afrodus sifat. Ya, adapun nau jenis sifat tersebut asalnya dia adalah qadim. Ya, tidak berpermulaan, yakni sifat yang ada pada zat Allah. Tapi ada satuan-satuannya, ketika Allah berkehendak untuk berfirman, maka dia berfirman, ketika tidak, maka dia tidak berfirman sesuai dengan kehendaknya. Nah, Rabi'uha yang keempat, annahu hurufun wa aswatun azaliyatun mujtami'atun fil azal, wa hadza qawlu ta'ifatun min ahli al-kalami wa min ahli al-hadith. Kalamullah itu adalah huruf dan suara yang azali. Azali artinya kekal, ke belakang ya. Mujtami'atun fil azal, yang telah terkumpul di azal, di dari zaman yang terdahulu yang tidak ada awalnya. Ini adalah pendapat sekelompok dari ahlul kalam dan ahlul hadith. Yang kelima, khamisuha, annahu hurufun wa aswatun, lakin takallama Allahu biha ba'da an lam yakun mutakalliman, wa hadza qaulul karramiyyati wa ghairihim.
kalamullah itu adalah huruf dan suara, akan tetapi Allah berbicara dengannya setelah sebelumnya Allah tidak berbicara. Ini bagaimana mungkin dikatakan Allah itu tadinya tidak berbicara kemudian berbicara? Berarti kalamnya makhluk, berarti tadinya Allah disifati dengan sifat yang tercela, ya ini bisu, tidak bisa berbicara. Na'udzubillah min dzalik. Ya padahal kita tahu kalam adalah sifat kesempurnaan yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kekal abadi sebagaimana sifat-sifatnya yang lain. Ini ada ucapannya karramiyah dan yang selain mereka. Sadisuha yang keenam, annahu kalamuhu yarji'u ila anna kalamahu yarji'u ila ma yuhdithuhu min ilmihi wa iradatihi alqa'imi bidzatihi wa hadha yaquluhu sahibul mu'tabar wa yamilu ilaihi ar-razi fi matalibil 'aliyah. Bahwasanya firman Allah itu adalah kembali kepada apa yang Allah adakan. Yang Allah adakan, yakni yuhditsu, yang ada Allah adakan baru dari ilmunya atau dari kehendaknya yang ada pada zatnya. Yakni mereka kalau membuat pengertian memang membuat kita pusing membacanya. Ya. Padahal tidak perlu seperti ini kalau ingin memahami dengan mudah di dalam Al-Qur'an. Ini adalah pendapat dari penulis kitab Al-Mu'tabar, yang juga ini pendapat cenderung diikuti oleh Fakhrur Razi dalam kitab Matalibul Aliyah. Sabi'uha yang ketujuh, anna kalamahu yatadammanu ma'nan qa'iman bidhatihi huwa ma khalaqahu fi ghairihi wa hadha qawlu Abi Mansur Al-Maturidi. Firman Allah itu mengandung makna yang berdiri pada zat Allah, yang ada pada zat Allah. Dia kemudian menciptakan kalam itu pada selainnya. Jadi tetap dia mengatakan ini juga makhluk, ya. Ini adalah pendapat dari Abu Mansur Al-Maturidi, ya, Maturidi, ya. Yang kedelapan, annahu mushtarakun bainal ma'nal qadim al-qa'im bidzat wa baina ma yakhluquhu fi ghairihi minal aswat wa hadha qawlu abil ma'ali wa man ittaba'ahu. Kalamullah itu adalah mushtarak, bergabung antara makna yang qadim, yang terdahulu, yang ada pada zat Allah, dan antara apa yang Allah ciptakan pada selainnya berupa suara. Jadi mereka mengartikan ketika Allah berfirman kepada Nabi Musa di sisi gunung itu, Allah menciptakan di sisi gunung tersebut suara yang kemudian berbicara kepada Musa. Ini batil pernyataan mereka. Ya, jadi Allah menciptakan pada selainnya suara yang kemudian didengar. Ini adalah pendapat Abul Ma'ali dan yang mengikutinya, dan orang-orang yang sependapat dengannya atau mengikuti pendapatnya. Wa tasi'uha yang kesembilan, annahu ta'ala lam yazal mutakalliman idza syaa'a wa mata syaa'a wa kaifa syaa'. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa, ya, mutakalliman, bisa berbicara. Karena ini adalah sifat kesempurnaan. Jika Allah menghendaki, kapan Allah menghendaki, bagaimana saja Allah menghendaki. Ya. Wa huwa yatakallamu bihi bi sautin yusma. Dan Allah berbicara dengan Al-Qur'an atau dengan kalamnya dengan suara yang didengar. Buktinya Nabi Musa mendengar suara Allah, mendengar firman Allah. Nabi Muhammad SAW mendengar firman Allah. Ya. Malaikat Jibril mendengar firman Allah Azza wa Jal. Wa anna naw'al kalami qadimun. Dan bahwasanya nau, jenisnya firman Allah itu qadim, yakni tidak berpermulaan. Senantiasa ada pada zat Allah. Wa illam yakuni sautu ma as-sautul muayyanu qadiman. Meskipun suara tertentu, yakni firman Allah yang tertentu, misalnya yang didengar oleh Nabi Musa, itu terjadinya pada waktu itu karena Allah berfirman ketika itu. Wa hadzal ma'thur min a'immati al-hadis wa sunnah. Inilah yang disebutkan dari para imam ahlul hadis dan sunnah. Jadi ada nau'ul kalam
ada afrodul kalam, itu yang diistilahkan oleh para ulama. Jenis sifat kalam sendiri ini selalu ada pada zat Allah. Yani Allah maha kuasa untuk berbicara kapan saja Allah kehendaki, kemudian dengan apa saja Allah kehendaki, dan dengan cara bagaimana Allah menghendakinya. Ya. Kemudian ketika Allah berkehendak, ini yang disebut dengan afrodul kalam. Satuan-satuan firman Allah, ini yang baru. Yang ketika Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam, inilah firman Allah ketika itu. Ketika Allah kehendaki lagi, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah berfirman lagi kepada, menurunkan Al-Quran kepada Malaikat Jibril yang kemudian disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua adalah satuan-satuan kalamullah. Allah berfirman sesuai dengan kehendaknya. Ya, sesuai dengan keinginannya. Tabaraka wa ta'ala. Nah, jadi inilah ya 9 dari pernyataan atau pendapat di kalangan manusia dalam memahami kalamullah. Tentu yang terakhir inilah yang disebutkan dari para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Barakallahu fikum. Ah, baik, cukup antum pahami yang terakhir saja, karena ini lebih mudah dan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan sunnah. Kita memahami kalamullah, yakni berfirman, berkata-kata, ya. Manusia juga bisa berbicara, tapi manusia jelas ucapan mereka tidak sempurna. Pembicaraan mereka pasti terbatas kebaikan-kebaikan yang ada padanya. Adapun firman Allah subhanahu wa ta'ala, sifat kesempurnaan Allah, makanya Al-Quran adalah sumber petunjuk dan sebaik-baik petunjuk, penuh dengan keberkahan bagi orang yang membaca dan merenungkannya. Tentu tidak sama dengan ucapan yang ada pada manusia. Barakallahu fikum. Baik, cukup sampai di sini insyaallah apa yang bisa kita baca di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa mengambil faedah untuk pelajaran yang menambah keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kita kumandangkan adzan dulu, sudah waktu.

Iya, barakallahu fikum. Kita jawab pertanyaan yang sampai di ke Ana di sini. Ya, afwan Ustaz, di luar tema, apakah boleh menjamak dan mengkosor salat dengan satu kali salam? Misalnya salat duhur dan asar dijamak dan dikosor dengan salat 4 rakaat sekaligus, yaitu 2 kali tasyahud dan 1 kali salam. Karena umumnya yang kami ketahui adalah dengan salat 2 rakaat untuk duhur dan salat 2 rakaat untuk asar dengan terpisah 2 kali salam. Ya, itu yang benar, yang terakhir ini. Kalau yang menggabungkan seperti ini, kita tidak tahu dari mana asalnya ini. Contoh yang disebutkan di dalam hadith-hadith yang sahih seperti salatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau haji, ya, seperti jamak dan qasar sewaktu hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, kemudian jamak takhir ketika mabit di Muzdalifah, atau juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengqasar salat ketika di Mina tanpa dijamak, ya, dilaksanakan di salat duhur 2 rakaat salam, kemudian nanti asar lagi 2 rakaat, kemudian ketika beliau jamak dilaksanakan 2 rakaat jamak takdim, kemudian jamak takhir juga begitu, yakni adzan dulu kemudian qomat duhur 2 rakaat salam, setelah itu qomat lagi asar 2 rakaat salam. Seperti itu yang kita ketahui. Adapun yang sekaligus seperti ini, saya tidak mengetahui bagaimana mungkin salat digabungkan jadi 2 salat digabungkan jadi 1 dalam 4 rakaat 2 rakaat. Ini aneh, tidak pernah kita dengarkan yang seperti ini, ya. Yang saya ketahui ini tidak ada dalilnya dan ini mengada-ngada, ya. Kalau digabungkan duhur dan asar dalam 1 salat 2 rakaat 2 rakaat jadi 4 1 kali salam, masya Allah, ini satu yang sangat aneh sekali salat seperti ini. Barakallahu fikum. Ini yang saya tidak ketahui apa yang menjadi landasan. Yang saya ketahui ini tidaklah dicontohkan di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon jelaskan dampak bagi orang-orang awam yang meyakini bahwa Al-Quran kalamullah dan bagaimana keyakinan ini menggiring mereka ke dalam kesesatan dan kekufuran. Yang meyakini Al-Quran kalamullah malah benar ini. Mungkin yang tidak meyakini begitu, ya. Ya. Jadi meyakini Al-Quran kalamullah bagi orang awam mudah karena Al-Quran mengatakan demikian. Kalau mereka baca Al-Quran, wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Jika ada salah seorang dari orang musyrik yang datang kepadamu Rasulullah, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia supaya nanti dia bisa mendengarkan firman Allah. Kan tidak mungkin orang musyrik ini langsung dengar dari Allah, kan? Pasti dia mendengar dari mana? Mendengar bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjadi imam di masjid. Karena orang musyrik ketika dia minta perlindungan, kan berarti dia tinggal di kalangan kaum muslimin, dikasih tinggal dekat masjid, dibuatkan tempat tinggal dekat masjid, maka dia akan sering mendengarkan imam membaca Al-Quran. Begitu dikatakan dia, supaya dia mendengarkan kalamullah, yaitu Al-Quran yang dibaca. Berarti Al-Quran adalah kalamullah. Jadi mudah. Justru ini yang akan menyelamatkan. Kalau dia meyakini, jadi orang awam selama dia di atas fitrah, ya, selama dia di atas fitrah, maka dia akan, waktu kita mendengarkan, kita sampaikan kepadanya Al-Quran, kita katakan Al-Quran ini ucapannya siapa, dia akan mengatakan ucapan Allah. Ya, sampai orang mengartikan misalnya, apa ini, sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Berarti Al-Quran adalah firman Allah. Diyakini oleh orang-orang awam, insya Allah selama fitrahnya masih benar, justru ini adalah keyakinan yang benar, yang sesuai dengan fitrah manusia, yang tetap ada pada orang-orang awam sebelum fitrahnya dirusak dengan berbagai kerancuan dan kesesatan. Nah, adapun yang meyakini selain itu, justru ini akan tersesat. Ya, kalau meyakini Al-Quran itu adalah kalamullah, adalah makhluk, bukan kalamullah, jadi ucapan makhluk, ya, sama dengan tadi yang disebutkan ancamannya, akan dimasukkan ke dalam neraka Saqar. Kemudian kalau begitu, apa istimewanya Al-Quran kalau dia adalah ucapan biasa? Kenapa Al-Quran kita harus muliakan? Ya,
kita harus dengarkan baik-baik waktu dibaca, kita harus renungkan isinya. Membaca satu huruf saja dapat pahala. Karena dia adalah kalamullah yang punya keistimewaan beda dengan ucapan yang lain. Ala kulli hal, ya Al-Quran kita tahu adalah mukjizat terbesar yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bukti-bukti tantangan-tantangan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran terhadap orang-orang Arab untuk mendatangkan yang seperti Al-Quran, baik itu satu surat atau kurang dari itu, mereka tidak mampu. Padahal mereka orang-orang yang bahasa Arabnya fasih. Itu menunjukkan Al-Quran ini bukan dari manusia tapi firman Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Ya, silakan.

Iya. Menurut penjelasan yang disebutkan oleh para ulama, ketika ada jaminan pengampunan dosa, ketika digandengkan dengan hadis-hadis yang lain, itu maksudnya adalah dosa-dosa kecil. Karena untuk dosa-dosa besar itu harus dengan bertobat. Ya, karena ada hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana kafaratun lima bainahunna majtuni batil kabair." Salat lima waktu, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu menggugurkan dosa-dosa di antaranya selama dijauhi dosa-dosa besar. Kalau salat lima waktu saja amal yang paling utama, kemudian Jumat, Ramadan, ini yang wajib, rukun Islam semua, ini diampuni dosa-dosa selama dijauhi dosa besar. Ini saja amal yang lebih besar, hanya mengampunkan dosa kecil, apalagi amal yang kurang dari itu keutamaannya. Makanya kata para ulama, ini seperti penjelasan Imam Nawawi dalam syarah-syarah Sahih Muslim, ketika ada penyebutan seperti ini maksudnya adalah dosa-dosa kecil, ya, karena dosa besar butuh mendapatkan pengampunan tobat yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali bagi orang yang mungkin dia dosa-dosa kecilnya sudah diampuni semua, kemudian ada lagi penghapus dosa kecil seperti yang disebutkan di hadis ini, maka ini bisa meringankan dosa besarnya, menjadi sebab diringankan dosa besarnya. Ala kulli hal, maksudnya di sini adalah pengampunan dosa-dosa kecil, ya, kecuali ketika dia disertai dengan bertobat dengan sungguh-sungguh, maka itu juga menggugurkan dosa-dosa besarnya kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tobatnya tersebut. Nah. Iya. Sebelum kita akhiri kajian ini diingatkan ya bahwa biasanya kalau kajian apalagi sudah waktu pertanyaan terjadi pasar dadakan di kalangan akhwat. Ya, ini rame. Ribut. Kemudian ditambah lagi dengan anak-anak. Kita ingatkan bahwasanya ini tidak pantas dan tidak boleh kita lakukan. Kajian belum selesai. Kalau ada kebutuhan untuk berbicara, maka berbicara di luar. Ya, lebih baik keluar, kemudian ngomong di luar, atau setelah selesai pengajian. Ya, sudah sering diingatkan oleh panitia di sini bahwasanya terjadi keributan yang sangat, sehingga kadang-kadang juga bahkan di tengah kajian ada yang berbicara, ada yang ngobrol, sehingga mengganggu yang lainnya. Maka dimohon bagi yang memang ada kebutuhan, lebih baik jangan masuk ke masjid dulu, ngobrol di luar dulu sampai selesai baru ngobrol, supaya sudah tidak mengambil manfaat dengan ributnya, kemudian mengganggu orang lain, kan sudah sangat banyak keburukannya. Kalau mungkin dia di luar saja berbicara dengan temannya kalau memang ada kebutuhan, itu masih mending karena tidak perlu mengganggu yang lainnya. Jadi sekali lagi, tolong ketika ada pengajian dijaga ketenangan. Mungkin kalau ada anak-anak, ya anak-anaknya didiamkan. Juga diingatkan bagi yang bawa anak, tolong ketika adanya nangis, dia yang tahu diri, anaknya dibawa keluar atau disingkirkan di pojok supaya tidak mengganggu yang lain. Dan yang paling penting tadi adalah jangan ngobrol ketika sedang kajian, ketika sedang tanya jawab juga masih berlangsung majelis ilmu. Tolong dihormati dan dihargai, karena ini untuk kebaikan kita sendiri. Kemudian diingatkan juga, setiap kita kajian masih sering ya dilakukan oleh sebagian dari ikhwan dan akhwat kita, ya mungkin paling sering terlihat pada ummahat ya, yaitu kotoran yang ditinggalkan, entah bekas minuman atau bekas bungkusan apa ini makanan kecil untuk anak-anak mereka, itu masih tertinggal. Ini sangat-sangat kalau di masjid-masjid orang awam apalagi, ini bisa menjadi sebab kajian kita nanti akan dihentikan atau ditegur. Ya, kasihan karena satu orang, dua orang, akhirnya yang lain semua kena dampaknya. Maka tolong ini diperhatikan, jangan tinggalkan jejak, jangan tinggalkan bekas. Ya. Jadi ketika pulang kita ambil, atau kita siapkan memang plastik atau siapkan tisu untuk kita simpan bekas-bekas dari yang dimakan oleh anak kita, bungkusannya kita buang. Karena kalau anak kita mungkin masih kecil tidak akan bisa kita suruh. Maka tolong yang membawa seperti ini untuk diperhatikan setelah selesai kajian, dibersihkan supaya nanti tidak menjadi sebab, yakni orang-orang awam kemudian, apalagi di masjid umum yang kita pakai, menjadi sebab kemudian ada alasan bagi mereka untuk yakni mengusik kajian kita. Barakallahu fikum. Baik, cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat apa yang kita bahas dan kita kaji.

0: yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia. Seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Khonifuddin azakallah yang menjadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Hammun lazim, kesedihan yang terus menerus. Wa ta'abun da'im, kelelahan yang terus menerus. Wa hasratun la tanqadi, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah SAW.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu serta pendengar Radio Hang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada pagi hari ini kecuali memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Di antara nikmat itu adalah kesempatan beribadah pada detik ini, kesempatan bertakarrub. Kita diberikan taufik untuk melangkahkan kaki, membuka hati dalam rangka meniti jalan pintas menuju surga, karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama, apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan, Allah akan pintaskan jalannya menuju surga. Oleh karena itu hadirin sekalian, para pencinta surga tidak akan melewati kesempatan emas ini, yaitu meniti jalan pintas menuju surga. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kudwah kita, uswah hasanah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 15 abad yang lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan sebuah hal yang harus kita camkan bersama-sama. Beliau pernah menawarkan sebuah penawaran yang sangat mulia. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda yang pada akhirnya menjadi sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam Adabil Mufrad. Ukhbirukum bi ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Wahai para sahabatku, maukah aku beritahu kalian orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat dengan diriku pada hari kiamat kelak? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya dengan pertanyaan yang istimewa ini, saking gembiranya para sahabat terdiam. Karena siapa yang tidak ingin berdekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga? Siapa yang tidak ingin menjadi pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang paling mencekam? Hari di mana kita dibangkitkan dalam kondisi telanjang bulat. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan gurlan buhma. Pada hari kiamat manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi telanjang bulat, tidak memakai alas kaki, tidak dikhitan dan tidak membawa bekal apapun juga. Siapa yang tidak ingin berdampingan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan fasilitas kelas 1 pada saat itu? Pada saat matahari berada 1 mil di atas kita, siapa tidak ingin berdampingan dengan Nabi SAW dan masuk bersama beliau ke dalam surga? Ketika kondisi sunyi seperti itu, Nabi kita SAW sampai harus mengulang pertanyaannya dan mengulang penawarannya sebanyak 3 kali. Baru ketika Nabi mengulang sebanyak 3 kali, ukhbirukum bi ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah, maukah engkau aku beritahu orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti? Terus diulang-ulang Nabi SAW sebanyak 3 kali. Maka pada saat itulah para sahabat tersadar dan berkomentar. Mereka menjawab, "Na'am ya Rasulullah, kami mau ya Rasulullah, kami ingin ya Rasulullah." Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? "Ahsanukum khuluqa." Orang itu yang mendapatkan kesempatan emas nanti itu adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Orang yang paling baik akhlaknya, itulah yang akan mendapatkan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang akan berkesempatan menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, ini yang harus kita camkan. Dan hadis ini harus menjadi inspirator kita. Karena apabila antum berada di sebuah acara kenegaraan, lalu antum duduk di samping RI1, kira-kira dapat fasilitas RI1 apa tidak? Hah? RI1 di sini, antum di sebelah kanannya, dapat fasilitas RI1? Dapat. Kenapa? Pendamping duduk di sebelahnya. Sekarang bagaimana dengan hadis ini? Aqrabikum minni majlisan, orang yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat. Subhanallah. Ahsanukum khuluqa. Itu orang yang akhlaknya paling baik di antara kalian. Hadis ini harus menjadi oleh-oleh kita saat kita pulang ke rumah setelah kajian ini. Semua kita harus berharap menjadi pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kita harus berangan-angan dan memiliki cita-cita dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat hari kiamat nanti. Dan caranya bagaimana? Dengan menjadi pribadi yang mulia akhlaknya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, namun ternyata kenyataan tidak semudah teori yang dipaparkan. Masih banyak umat Islam yang belum bisa menampilkan akhlak yang mulia. Masih saja terjadi catatan di sana dan di sini. Dan yang sangat kita sayangkan, sampai sebagian orang yang sudah melangkahkan kakinya di majelis taklim pun ternyata akhlaknya masih harus diperbaiki. Tutur katanya masih harus dilembutkan. Janjinya masih harus diperbaiki sehingga tepat ketika dia berbicara. Dan ini terjadi di banyak tempat. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan duduk bersama dan melihat seberapa pentingnya seorang muslim, terlebih lagi orang yang berafiliasi kepada sunnah Nabi, menampilkan akhlak yang mulia. Karena apa? Karena semua kita ingin duduk berdampingan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Oleh karena itu, agar semakin memperkuat kita, memberikan semangat kepada kita, ada beberapa hal yang harus kita ketahui tentang masalah akhlak yang mulia. Ada beberapa keutamaan yang harus kita camkan. Saya tidak ingin membahas hadis demi hadis atau ayat demi ayat karena selalu lama dan sangat banyak menghabiskan waktu, dan itu babnya atau pembahasannya di kajian rutin. Namun pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan beberapa poin besar atau garis-garis besar tentang masalah keutamaan akhlak, tentang masalah urgensi dari akhlak yang mulia. Hal yang pertama yang harus kita camkan dalam masalah akhlak, bahwa akhlak adalah salah satu prinsip dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhlak adalah salah satu pokok ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena akhlak adalah salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya sunnah yang berkaitan dengan satu atau dua kasus. Sekali lagi, sunnah Nabi ini adalah salah satu prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa demikian? Karena di antara alasannya, inilah salah satu tujuan utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam Adabil Mufrad, beliau mengatakan innama buittu liutammima salihal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi hadis ini menunjukkan ini prinsip. Ini bukan masalah cabang. Ini prinsip. Ini adalah sunnah Nabi yang harus diusung setiap orang yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah. Setiap orang yang berafiliasi kepada sunnah, yang mengikuti tuntunan Nabi SAW dan para sahabatnya. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, di beberapa buku akidah, masalah akhlak dimasukkan oleh para ulama dalam pembahasan usul sunnah, prinsip-prinsip dasar ahlu sunnah wal jamaah. Ini yang dilakukan oleh Al-Imam As-Sabuni dalam Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadith. Dan ini juga dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya apa? Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Saya ingin bertanya, buku ini tentang apa hadirin? Tentang akidah atau tentang akhlak? Tentang akidah. Tentang akidah apa lebih tepatnya lagi? Tauhid Asma wa Sifat. Sudah tamat buku ini? Sudah tamat. Setelah Syekhul Islam memaparkan tentang tauhid Asma wa Sifat, di akhir pembahasan beliau menjelaskan usul sunnah. Beliau menjelaskan prinsip-prinsip dasar ahlu sunnah wal jamaah. Dan yang menariknya, salah satu prinsip dasar yang disebutkan oleh beliau adalah masalah akhlak. Beliau mengatakan wa yada'una ila makarimil akhlak wa mahasinil a'mal wa ya'taqiduna makna qawlihi sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, camkan baik-baik, ini penting untuk kita. Orang-orang yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah, yang berusaha mengikuti sunnah Nabi SAW, yang berusaha mengikuti jalannya para sahabat, Syekhul Islam mengatakan salah satu prinsip yang tidak boleh dipisahkan dengan diri kita, yang tidak bisa dipisahkan dengan derap langkah kita, detak jantung kita. Kata beliau, ahlu sunnah adalah orang-orang yang senantiasa berdakwah menuju akhlak yang mulia dan amal-amal yang baik. Jadi dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Jadi dakwah ahlu sunnah senantiasa terlihat dengan akhlaknya dan amalnya yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Bukan hanya menjelaskan tentang ibadah yang sesuai dengan sunnah, namun melupakan sopan santun, melupakan adab, melupakan tata krama, melupakan attitude, melupakan bagaimana cara berbicara, cara menjamu, cara menjenguk, cara mengucapkan salam, cara merespon orang. Tidak, ahlu sunnah menggabungkan antara sholat yang sesuai dengan sunnah, puasa yang sesuai dengan sunnah, zikir yang sesuai dengan sunnah, salawat yang sesuai dengan sunnah, dengan akhlak yang mulia, dengan kesantunan ketika berdakwah, dengan kelembutan ketika bersikap, dengan kata-kata yang dipikirkan terlebih dahulu sebelum diucapkan, dengan bukti nyata membantu orang lain, menyapa orang lain, senyum di hadapan saudaranya. Ini ahlu sunnah. Yada'una ila makarimil akhlak wa mahasinil a'mal. Ahlu sunnah senantiasa terlihat berdakwah kepada akhlak yang mulia dan amal-amal yang baik, amal-amal yang sesuai dengan sunnah. Bukan hanya sekedar berbicara tentang masalah ibadah, walaupun ibadah adalah perkara yang sangat penting dan fundamental di dalam agama kita, tapi tidak bisa kita pisahkan antara dua hal ini dalam dakwah kita. Dakwah kita harus terlihat dakwah yang menjunjung tinggi akhlak yang mulia. Dakwah kita harus terlihat sebagai dakwah yang memperlihatkan bagaimana pentingnya ibadah yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini prinsip dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah sebagaimana yang dijelaskan siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Lalu beliau mengatakan wa yaqtiduna makna qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan Ahlussunnah Wal Jamaah adalah orang-orang yang sangat yakin dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Tirmidzi. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling mulia akhlaknya. Itu Ahlussunnah. Mereka harus terlihat seperti itu. Makanya salah satu ucapan Syekhul Islam yang sangat terkenal, Ahlussunnah a'lamun nasi bil haq wa arhamuhum bil khalq. Ahlussunnah adalah orang yang paling tahu tentang kebenaran dan yang paling sayang kepada makhluk, yang paling sayang dengan umat. Inilah orang yang harus terlihat ketika dia mengusung nama sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau kita di masyarakat bagaimana? Kita dikenal sebagai orang yang santun atau orang yang kasar? Kita terkenal sebagai orang yang supel atau orang yang kaku? Ahlussunnah harus terlihat sebagai pribadi-pribadi yang mendakwahkan akhlak, yang menampilkan akhlak, yang membumikan akhlak yang mulia. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir Quraisy tidak pernah mencela Nabi dalam masalah akhlak. Mereka mencela Nabi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menguburkan akidah-akidah mereka, tapi untuk masalah akhlak tidak. Mereka tidak bisa mencopot gelar yang sudah mereka sampaikan atau mereka sematkan kepada Nabi. Apa gelarnya? Al-Amin. Itu tetap terpancar. Bahkan kita tahu bersama ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan mereka memfitnah beliau sebagai dukun, sebagai tukang sihir, sebagai orang gila. Tapi kalau mereka punya barang berharga, mereka simpannya di mana? Di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak pernah ada catatan. Coba antum kan punya buku sirah. Kita punya buku sirah, kita punya buku hadis. Pernah tidak Nabi digosipkan tuh Muhammad enggak pernah senyum. Muhammad tuh kalau jalan itu enggak pernah nyapa orang. Pernah baca buku sirah seperti itu? Tidak pernah. Karena akhlak beliau mulia. Karena ini yang diusung oleh Nabi SAW. Oleh karena itu, orang yang mengaku sebagai Ahlussunnah wal Jamaah harus menampilkan sunnah Nabi yang satu ini. Karena ini prinsip. Jangan sampai kita dikenal di masyarakat kita sebagai orang yang tidak pernah senyum, orang yang tidak pernah menyapa, orang yang tidak pernah peka terhadap lingkungan sekitar. Ini sebuah kekeliruan dan dikotomi dalam memahami sunnah. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, kita senantiasa menyatakan berusaha mengikuti jalannya para sahabat. Betul apa tidak? Ya. Apa sifat sahabat yang dimaktubkan di dalam Al-Quranul Karim? Salah satu sifat sahabat yang dipuji oleh Allah sehingga diabadikan di dalam Al-Quranul Karim ada dalam surat Al-Fatah ayat terakhir ketika Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashiddaa 'alal kuffar ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujjada. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang hidup bersama beliau, yang berada di sekeliling beliau, siapa mereka? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa karakter mereka? Apa sifat mereka? Ashiddaa 'alal kuffar, tegas dengan orang-orang non muslim. Ruhamau bainahum, dan sangat sayang kepada orang-orang beriman. Ini masalah apa? Masalah akhlak. Baru setelah itu Allah katakan tarahum ruk'an sujjada. Jika engkau melihat mereka, mereka akan senantiasa dalam kondisi rukuk dan sujud. Jadi Allah memuji akhlaknya para sahabat. Jadi jangan sampai saat kita berusaha mengikuti jalannya para sahabat, namun kita tidak terlihat sebagai orang yang berakhlak mulia. Karena ini prinsip, hadirin sekalian. Ini pondasi. Ini bukan hanya sekedar sunnah satu atau dua kasus saja. Makanya sekali lagi, sebagian ulama ketika menjelaskan tentang prinsip Ahlussunnah wal Jamaah di dalam buku-buku akidah, bukan buku-buku akhlak, dalam buku-buku akidah, salah satu yang beliau mereka angkat adalah masalah apa? Masalah akhlak. Oleh karena itu, Ahlussunnah adalah orang yang berusaha menampilkan akhlak yang mulia. Sebagaimana kita berusaha mengajarkan manusia atau berusaha meyakini akidah yang benar, sebagaimana kita berusaha mendakwahkan ibadah yang sahih, kita pun juga harus berusaha mendakwahkan akhlak yang mulia. Ini yang harus kita camkan. Ini masalah prinsip. Ini masalah pokok. Kita harus mempelajari akhlak dan harus kita tuangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Poin yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah, akhlak yang mulia adalah buah dari akidah yang benar, iman yang sahih, iman yang menghujam di dalam dada seseorang. Akhlak yang mulia adalah bagian dari iman dan tidak bisa dipisahkan dengan iman, tidak bisa dipisahkan dengan akidah. Dan banyak dalil yang berbicara tentang masalah ini. Di antaranya adalah hadis yang sering kita dengar tentang cabang-cabang keimanan. Hadis Abu Hurairah Nabi SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70-an cabang. A'laha, cabang yang paling tinggi adalah apa? Qulul la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah, imatatul adha 'anit tariq. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini masalah apa? Masalah akidah? Tidak, masalah akhlak. Kita bantu orang, kita mudahkan perjalanan orang, kita hilangkan kesulitan orang. Kalau ada paku di jalan, kita buang atau kita singkirkan agar tidak ada yang terlindas di atasnya. Ini masalah akhlak. Jadi Nabi jelas-jelas mengatakan masalah akhlak tidak bisa dipisahkan dengan iman, tidak bisa dipisahkan dengan akidah, tidak bisa dipisahkan dengan tauhid. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam banyak hadis Nabi sering mengaitkan antara akidah dan akhlak, akidah dan akhlak, akidah dan akhlak, iman dengan akhlak, iman dengan akhlak. Di antaranya adalah hadis yang sering kita dengar. Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Beriman kepada Allah dan hari akhir, ini masalah apa? Masalah apa? Masalah fikih? Tidak, masalah akidah. Lalu berkata baik atau diam, masalah apa? Masalah akhlak. Jadi seakan-akan Nabi ingin mengatakan, kalau Anda benar-benar yakin kepada Allah, yakin dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, yakin bahwa Allah itu As-Sami, yakin Allah Maha mendengar seluruh ucapan Anda, yakin bahwa Allah Maha mengetahui, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang kita sembunyikan di dalam hati. Allah tahu setiap tutur kata yang kita ucapkan. Dan kita yakin Allah memiliki malaikat-malaikat yang mencatat kita, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Qaf ayat 18. Allah katakan, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Dan tidak ada satupun kata yang keluar dari lisan manusia kecuali dicatat oleh raqib dan atid. Dan pada hari kiamat mereka akan menyampaikan laporan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita meyakini hal itu semua dan kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, falyakul khairan aw liyasmut, maka kita pasti akan berkata baik atau diam. Itu kalau yakin. Kalau akidah kita bukan hanya sekedar retorika, kalau akidah kita bukan hanya sekedar goresan pena, kalau akidah kita bukan hanya sekedar catatan dari penjelasan seorang ustaz, kalau akidah itu menghujam di dalam dada kita, maka kita akan memilih-milih pada saat berbicara. Kalau kita yakin semuanya didengar oleh Allah, maka kita akan jaga bicara kita. Kita tidak akan menggibah, kita tidak akan memfitnah, kita tidak akan mencela. Bahkan konsep berbicara di dalam Islam ada dalam surat Al-Isra. Apa kata Allah dalam surat Al-Isra ayat 53? Ya Allah mengatakan, "Qul ibadiy yaqulu allati hiya ahsan, inna syaitana yanzagu bainahum." Wahai hamba-hambaku, katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, kalau berbicara, berbicaralah yang apa? Billati hiya ahsan. Yang baik? Tidak, Allah tidak mengatakan baik. Allah katakan ahsan, terbaik. Dan ahsan dalam ayat ini itu seperti yang antum ketahui dalam bahasa Inggris, ini superlatif. Ini yang paling, bukan yang lebih baik, yang terbaik. Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku. Lihat, Allah memerintahkan Nabi hanya menyampaikan kepada hamba-hambanya saja, kepada orang-orang yang rajin beribadah, yang beribadahnya sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadi, Allah tidak katakan manusia. Allah katakan ibadi, hamba-hambaku. Dan kita tahu bersama, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, gelar ibad adalah gelar yang sangat prestisius. Orang-orang yang benar-benar ibadahnya dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau berbicara, bicaralah yang terbaik. Jadi kalau kita berpapasan dengan orang, lalu kita punya 1 menit durasi untuk menyapa, kita punya 2 opsi. Opsi yang pertama, mengucapkan salam lalu berlalu. Opsi yang kedua, mengucapkan salam lalu bertanya, apa kabar pak? Bagaimana kabar antum dan keluarga? maka kalau kita mengikuti perintah Allah dalam ayat ini, yang harus kita pilih opsi yang keberapa? Hah? Yang terbaik yang mana? Satu apa dua? Dua. Itu baru seorang muslim, itu baru hamba Allah. Jadi bukan hanya mengucapkan assalam saja, bukan mengucapkan salam saja, walaupun salam itu bagus. Tapi kalau kita bisa yang lebih bagus dan terbaik, lakukan yang terbaik. Jadi ini yang harus kita camkan, hadirin sekalian. Kalau benar-benar kita yakin bahwa setiap ucapan kita dihisab oleh Allah, hati-hati berbicara. Jangan sampai kita salah berbicara. Jangan sampai kita terprovokasi lalu mengecam, menjelek-jelekan orang, mencaci maki orang, mencela orang, menggibahi orang. Jangan sampai orang yang sudah ngaji masih gibahin orang saja. Ini aib. Ini tidak boleh terjadi. Karena akidah yang benar itu akan membuat kita mengucapkan kata-kata yang baik, bahkan yang terbaik. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah harus terlihat sebagai orang-orang yang santun dalam berbicara. Orang yang sudah ngaji kitab-kitab akidah harus terlihat dia sopan ketika menyapa, baik ketika menyampaikan sesuatu. Karena yang di benak dia, falyakul khairan aw liyasmut. Karena setiap kata yang terlontar dari lisan kita, yang kita pertaruhkan adalah iman kita kepada Allah dan hari akhir. Itu yang kita pertaruhkan. Itu cermin seberapa dalamnya kita mengimani Allah dan hari akhir. Kalau hanya sekedar duduk di kajian, hanya sekedar mendengar, hanya sekedar beli buku akidah, sekedar beli buku kitab tauhid, semua orang juga bisa. Tapi sudahkah akidah itu menghujam di dalam dada kita sehingga kita menjaga lisan kita? Jadi orang yang benar-benar dididik dengan akidah yang benar, dia harus jaga lisannya. Falyakul khairan aw liyasmut. Hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Itu yang pertama. Yang kedua, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Jadi ketika kita mempelajari akidah yang benar, coba kita lihat bagaimana kita menyikapi tetangga kita, tetangga sebelah kanan, tetangga sebelah kiri, tetangga depan, dan tetangga belakang. Sudahkah kita berakhlak dengan mereka? Bahkan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Demi Allah dia tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman, demi Allah ia tidak beriman. Barang siapa yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Lihat bagaimana Allah, Nabi mengaitkan antara masalah akidah, masalah keimanan dengan masalah akhlak. Sampai Nabi bersumpah 3 kali, demi Allah dia tidak beriman, dia tidak akan mendapatkan kesempurnaan iman. Walaupun rajin qiyamul lail, walaupun rajin ngaji, walaupun menghatamkan banyak buku akidah, kalau tetangganya masih terganggu dengan apa yang ia perbuat. Ini harus kita renungkan, hadirin sekalian. Lalu yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia muliakan tamunya. Jadi ketika kita bersikap, ketika ada orang yang datang ke tempat kita, yang kita pertaruhkan adalah iman kita kepada Allah dan hari kiamat. Kita harus muliakan dia. Lihat bagaimana Nabi mengaitkan kembali antara akidah dan akhlak. Makanya bapaknya ahlu tauhid itu siapa? Kita tahu bapaknya ahlu tauhid, bapaknya para nabi, dan bapaknya ahlu tauhid siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan saya ingin bertanya sekali lagi, simbol memuliakan tamu Allah kaitkan dengan siapa di dalam Al-Quranul Karim? Hah? Nabi Ibrahim. Iya apa tidak? Jadi bapaknya ahlu tauhid adalah Nabi Ibrahim. Dan di dalam Al-Quran, ketika Allah berbicara tentang memuliakan tamu, yang Allah jadikan contoh dan yang Allah jadikan teladan untuk Nabi SAW dan para umatnya adalah Nabi Ibrahim. Karena itu tadi, ada kaitan erat antara akidah yang benar, tauhid yang mantap, dengan memuliakan tamu. Makanya Allah katakan dalam surat Adz-Dzariyat ayat 24 dan seterusnya, hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin, apakah telah datang atau apakah telah sampai kepada engkau Muhammad cerita tentang tamu-tamu Nabi Ibrahim yang beliau hormati, yang beliau muliakan, yang beliau jamu. Lihat bapaknya ahlu tauhid dijadikan teladan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah memuliakan tamu. Idh dakhalu alaihi faqalu salaman qala salamun qaumun munkarun. Ketika ada beberapa orang datang ke rumah beliau lalu mengucapkan salam, maka Nabi Ibrahim menjawab salam. Kata para ulama, coba antum lihat ayatnya. Dikatakan Al-Hafidz Ibnu Katsir, tamu-tamu ini mengatakan salaman, mansub. Tapi yang dijawab oleh Nabi Ibrahim salamun. Dan secara kaidah bahasa, salamun lebih kuat daripada salaman. Kan kita tahu konsep dalam Islam, kalau kita diberikan salam, balaslah dengan yang lebih baik. Wa idza khuyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kalian diberikan salam, maka balaslah dengan yang lebih baik. Kalau kita mengucap, kalau kita diberikan salam assalamualaikum, maka disunahkan kita menjawab waalaikumsalam warahmatullahi atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita diberikan salam assalamualaikum warahmatullahi, maka kita disunahkan menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitu juga dengan Nabi Ibrahim. Ketika tamunya mengucapkan salam, beliau jawab dengan yang lebih baik. Beliau jawab dengan yang lebih baik. Salaman qala salamun qaumun munkarun. Kata Allah, qaumun munkarun. Wahai tamu-tamuku yang aku enggak kenal. Jadi qaumun munkarun artinya beliau tidak kenal dengan tamu-tamu tersebut. Beliau tidak kenal dengan tamu-tamu tersebut. Karena pada akhirnya kita tahu tamu-tamu itu siapa? Malaikat yang menjelma sebagai sosok manusia. Jadi ini menarik hadirin sekalian. Lihat bagaimana seorang nabi, bapaknya ahli tauhid, dengan segala kesibukannya. Kira-kira nabi itu pengangguran atau banyak urusan? Banyak urusan. Tapi sesibuk-sibuk beliau, beliau masih bisa menjamu tamunya. Dan ingat, ini menarik. Ketika tamunya mengucapkan salam, yang menjawab salam siapa? Hah? Loh, kok lupa? Ayatnya jelas. Yang menjawab salam siapa? Hah? Nabi Ibrahim apa pembantunya? Nabi Ibrahim atau tukang masaknya? Nabi Ibrahim. Ini menunjukkan salah satu sunnah dalam menjamu tamu kita yang menyambut di depan. Karena orang lebih merasa dimuliakan ketika tuan rumahnya yang menyambutnya daripada pembantunya yang menyambutnya. Iya apa tidak? Ketika antum datang ke rumah pejabat atau ke rumah ustadz, mana yang lebih membuat antum terharu? Ustadznya yang nyambut di depan pintu atau asistennya yang nyambut suruh duduk baru ustadznya keluar? Hah? Mana yang membuat antum terharu? Atau antum tidak pernah terharu selama hidup ini? Yang membuat kita lebih terharu jika ustadznya langsung menyambut. Nah, lihat, bayangkan seorang nabi langsung menyambut. Beliau enggak suruh asistennya misalnya atau pembantunya atau anak buahnya atau umatnya atau jamaahnya atau security-nya, beliau langsung menyambut. Dan yang menariknya, ini tamu enggak dikenal. Ini bukan orang yang sudah buat janji. Beliau enggak tahu siapa orang ini. Jadi kalau sama yang enggak dikenal saja demikian, bagaimana dengan orang yang dia kenal baik? Lihat bagaimana akhlak bapaknya ahlu tauhid. Lalu kita lanjutkan faragha ila ahli faja'a bi ijlin samin. Lalu tamunya disuruh masuk oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu tamunya sudah masuk, maka Nabi Ibrahim langsung pergi ke dalam dan menjelaskan kepada istrinya untuk menyiapkan jamuan, makanan, dan ternyata beliau menyembelih anak sapi yang gemuk. Anak sapi yang gemuk. Lalu setelah itu beliau langsung suguhkan di hadapan tamunya. Ini pelajaran tentang akhlak lagi, bahwa sunnah dalam menjamu tamu, tamu itu jangan ditawarin tapi langsung disediakan. Jadi tamu itu jangan ditawarin, Pak mau makan gak Pak? Jangan. Apalagi orang Indonesia yang bilang gak mau lah. Nama juga orang Timur. Jadi jangan, Pak mau makan apa tidak? Langsung kita masuk, kita buat. Dan sunnah yang kedua, hukum asalnya kita tidak perlu nanya tamu kita mau makan apa. Jadi langsung disiapkan. Lihat, Nabi Ibrahim tidak nanya tamunya mau makan apa. Jadi Nabi Ibrahim tidak tanya, Pak mau makan apa tidak. Ini gak tepat. Apalagi orang Timur, dia akan senyum-senyum, dia akan diam, dia bilang gak usah repot-repot, keluarin aja semua. Kan gak mungkin dia bilang begitu. Orang Timur gak akan ngomong demikian. Ah gak usah, ah merepotkan. Jadi jangan gunakan bahasa seperti itu, langsung siapkan. Dan yang kedua, kita tidak usah nanya menu sama dia. Kecuali kalau kita siap. Kalau kita siap semua boleh tanya menu. Tapi kalau kita gak siap, jangan, tidak perlu tanya menu. Jadi gak usah tanya, Pak mau makan apa? Saya ayam panggang kosong. Ayo deh, bebek goreng gak ada. Gado-gado belum beli. Tuh niat gak sih mau jamu, kan gitu ya. Ini nawarin tapi gak ada sama sekali. Jadi kalau kita gak siap, maka gak usah ditawarin. Begitu juga dengan minum. Gak usah ditanya, Pak mau minum apa? Kalau kita gak siap ya. Kalau kita tidak siap, langsung buatkan teh panas. Atau kalau kita siap tapi tidak komplit, kita tanya mau minum dingin atau panas gitu. Jangan ditawarkan secara bebas. Pak mau minum apa, Pak? Teh tarik kosong. Kopi belum beli. Terus apa, susu enggak ada. Udah air putih aja, Pak ya. Larinya air putih lagi kan begitu. Jadi kalau kita enggak siap jangan ditawarin. Nabi Ibrahim langsung ambil ke dapur. Lalu beliau menyembelih sapi atau anak sapi yang besar. Kata Ibnu Katsir, karena itulah makanan yang paling spesial pada saat itu yang ia punya. Jadi kasih makanan yang paling spesial untuk tamu kita. Jadi kalau kita di kulkas atau di dapur ada ayam goreng, jangan dikasih tempe orek tamu, kasih ayam goreng atau kasih gurame bakar atau misalnya kasih apa tadi, mie apa sih tadi pagi itu? Mie di sini itu apa? Hah? Hah? Mie terempa. Ah ya itu. Jadi sekali lagi kasih makanan yang kita mampu untuk sediakan dan itu spesial pada hari itu. Enggak usah takaluf, enggak usah memaksakan, tapi apa yang kita mampu. Lalu ini menarik lagi. Jarak antara Nabi Ibrahim masuk dan mengeluarkan makanannya, Allah gunakan kata fa, faja'a bi ijlin samin. Kata para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir, itu menunjukkan bahwa kalau menyiapkan jamuan jangan lama-lama. Makanya kan fa itu ditartib tapi waktunya cepat gitu loh. Allah tidak menggunakan kata sambung summa, kalau summa agak lama. Jadi tamunya nunggu lama. Tapi Nabi Ibrahim cepat. Jadi masuk, siap sembelih, bayangkan harus sembelih dulu kan. Tapi cepat sekali beliau kerjakan. Jadi sehingga tamu gak tunggu. Jadi jangan sampai tamu datang jam 11 baru makan jam 3:30 sore. Ini kan kesian, apalagi kalau punya mah. Apalagi berharap suaminya tamunya pulang duluan. Kita kasih aja jam 3:30, semoga dia pulang lebih cepat kan begitu. Kita main kuat-kuatan, siapa yang lebih kuat nahan. Jadi gak boleh. Kalau tamu datang segera cari makanan secepat mungkin, apalagi jam makan, harus makan. Makanya kata para ulama, inti dari menjamu tamu itu makan. Inti menjamu tamu itu makan, apalagi kalau mereka datang di jam makan, harus makan. Kalau perlu jangan biarkan mereka pulang sampai dia makan di rumah kita. Karena ini kehormatan. Nabi bersabda dalam hadis surat Imam Abu Daud, apa kata Nabi? Wala ya'kul ta'amaka illa taqi, dan janganlah ada yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Apalagi kalau tamunya itu bertakwa, paksa dia makan di rumah kita, karena itu berkah. Karena Nabi mengatakan, jangan ada yang makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Maksudnya bukan orang fasik, jangan dikasih makan, bukan. Wah ini pelaku maksiatan, gak usah dikasih makan. Enggak, hadis ini menunjukkan keutamaan yang lebih khusus ketika yang makan makanan kita adalah orang yang bertakwa. Ketika kita mentraktir orang yang soleh. Jadi ini kesempatan emas. Lihat saja Abi Ijlin Samin. Jadi Nabi Ibrahim cepat, pelayanannya cepat, tamunya gak lama nunggu. Lihat, bayangkan bagaimana bapaknya alu tauhid itu memuliakan tamu. Lalu kita lanjutkan. Faqarrabahu ilaihim. Ketika Nabi Ibrahim mengeluarkan jamuannya, Nabi Ibrahim alaihissalam itu mendekatkan makanan beliau ke tamu. Jadi kalau sekarang itu nasinya ditimbain gitu loh, diambilkan, disodorkan, apa piring ayam gorengnya didekatkan ke tamu. Jadi bukan tamu yang ribet sendiri, apalagi dijauhkan. Jadi yang dekat-dekat tamu itu sambal, lalapan, pokoknya yang ayam-ayam goreng kita amankan. Jangan. Apalagi kan tamu malu, enggak enak. Tamu itu biasanya enggak mau minta, tolong ambilkan itu dong. Enggak. Tamu biasanya ngambil yang ada di depannya. Jadi jangan dikasih sambal, kecap sama kecap manis, kecap asin dan seterusnya. Jadi kasih yang enak-enak tuh di hadapan tamu. Dekat dengan tamu. Faqarrabahu ilaihim. Nabi Ibrahim mendekatkan makanannya itu di hadapan tamu. Kalau misalnya ada nasi, nasinya kita timbakan. Ditimbain gitu ya, diambilkan gitu. Terkadang ada tuan rumah memang ditimbain, tapi dia punya niat jelek yang lain, biar lebih sedikit gitu, dikasih dikit baru dikasih. Enggak, kita kasih banyak. Kita kasih banyak untuk tamu tersebut. Lalu berikutnya, qala ala ta'kulun. Ternyata tamunya Nabi Ibrahim enggak ada yang makan. Jadi sudah didekatkan, sudah diservis, enggak ada yang makan. Lalu Nabi Ibrahim bertanya, kenapa kalian tidak makan? Nah, ini juga adab dalam masalah menjamu tamu. Kita harus punya sensitivitas. Jadi kita harus pantau kondisi tamu kita. Kalau misalnya ternyata dia tidak menyentuh makanan kita, mungkin kita bisa sediakan makanan yang lain. Seperti Nabi Ibrahim ketika melihat tamunya tidak makan jamuan yang sudah disuguhkan, beliau bertanya, kok gak makan? Apa ada pantangan? Nanti saya buatkan apa ya? Begitu. Jadi bukan ketika tamu gak makan, alhamdulillah dia gak makan, bisa masuk kulkas. Jangan. Gak boleh seperti itu. Dia harus makan. Terus kalau misalnya kita lihat tamu kita sudah setengah piring sudah dihabiskan atau tinggal beberapa suap lagi, itu inisiatif, langsung kita timbakan. Lihat, Nabi Ibrahim mengajarkan inisiatif kepada kita. Ketika melihat tamunya tidak makan, maka langsung ditanyakan. Jadi tamu kan biasanya malu-malu. Jadi langsung kita yang inisiatif, kita yang jemput bola. Kita lihat daging ayamnya habis, yang tersisa tinggal tulangnya, ambilkan ayam lagi, taruh lagi, kan gitu ya. Jangan biarkan dia menggerogoti tulang terus. Itu kan tanda gitu loh. Orang Timur tuh malu. Jadi salah satu tandanya dia gerogotin tulang mudanya, dia pegang-pegang, itu berarti dia pengen nambah. Iya. Dan kita harus cerdas. Kata para ulama, innal labiba bil isyarati yafhamu. Orang yang cerdas itu langsung paham dengan isyarat. Enggak perlu diminta. Kita kalau cerdas, kita paham ketika melihat isyarat-isyarat dari orang lain. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, adab yang diajarkan. Karena kenapa? Karena man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia hormati tamunya, muliakan tamunya. Jadi Allah gunakan muliakan tamunya, yukrim. Jadi buat tamu itu merasa orang mulia, orang yang spesial, orang yang penting di rumah kita. Dan simbolnya adalah Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena iman beliau paling mulia, tauhid beliau paling sempurna. Makanya cara menjawab beliau pun juga istimewa dibanding yang lain, sehingga beliau dijadikan simbol di dalam Al-Quranul Karim. Ini pelajaran bagi kita. Oleh karena itu Nabi sering mengaitkan antara akidah dengan akhlak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini pelajaran yang penting bagi kita. Bagaimana kita tetap menjaga akhlak yang kita tetap menjaga akidah yang murni, ibadah yang sesuai dengan sunnah, namun jangan melupakan akhlak yang mulia. Itu poin yang kedua, bahwa akhlak yang mulia adalah buah dari akidah yang sahihah dan iman yang mantap, yang kokoh, yang menghujam di dalam dada kita. Poin yang ketiga, akhlak yang mulia bisa membuat kita mengalahkan para ahli ibadah. Di antara dalil tentang masalah ini adalah hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani dan disahihkan oleh Imam Albani dalam silsilah ahadits as-sahihah. Nabi SAW bersabda, la an amshi ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahra. Aku keluar bersama dengan saudaraku, menemani dia menyelesaikan urusan-urusannya, lebih aku cintai karena pahalanya lebih besar daripada aku beriktikaf di masjid ini selama satu bulan lamanya. Di masjid apa? Masjid apa? Masjid Nabawi. Allahu Akbar. Nabi mengatakan, aku keluar menemani sahabatku, menemani saudaraku untuk menyelesaikan urusannya. Ketika misalnya mobil teman kita bermasalah, dia tidak tahu bengkel yang amanah, bengkel yang bagus di Batam, lalu mengajak kita yang punya pengalaman, lalu kita antarkan, maka itu lebih afdol, lebih utama daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama satu bulan penuh. Subhanallah. Iktikaf di Masjid Nabawi satu bulan penuh. Jangankan iktikaf, sekali sholat di Masjid Nabawi pahalanya berapa? Hah? 1000 kali lipat. Kecuali di Masjidil Haram. Allahu Akbar. Itu sekali sholat saja. Ini satu bulan iktikaf. Dan kita tahu bersama bagaimana Nabi beriktikaf. Beda dengan kalau kita beriktikaf. Kalau kita beriktikaf itu masih banyak bolong-bolongnya. Ya tidak? Lebih banyak ngobrolnya. Jadi banyak orang sekarang semangat menghidupkan iktikaf tapi belum sempurna. Kita apresiasi, niat mereka bagus, progres dan kemajuan mereka kita puji, tetapi masih belum seperti iktikafnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi beriktikaf, beliau bangun apa? Beliau buat tenda atau kemah kecil. Lalu beliau tidak keluar dari kemah tersebut kecuali untuk hajat atau mengerjakan salat wajib berjamaah. Selebihnya sholat, baca Quran, zikir, muhasabah, dan lain sebagainya. Satu bulan hadirin sekalian. Itu lebih aku sukai daripada aku beriktikaf di Masjid Nabawi satu bulan. Allahu Akbar. Dan isi dari iktikaf beliau adalah memperbanyak sholat lail, lalu sholat-sholat sunnah, lalu membaca Al-Quranul Karim, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa hal ini tidak bisa diremehkan. Sebagaimana kita semangat membaca Al-Quran, kita harus juga semangat menolong orang. Sebagaimana kita semangat dalam mengerjakan sholat sesuai dengan sunnah, kita pun juga harus semangat menyenangkan hati orang lain. Sebagaimana kita semangat berpuasa sunnah, kita pun juga harus semangat untuk menghilangkan kesulitan orang lain, karena pahalanya besar. Makanya Syekh Ibrahim Ruhaili dalam kitabnya Tajridul Ittiba, ini buku beliau ini menjelaskan tentang bagaimana membuat skala prioritas dalam beramal. Dalam buku beliau memberikan atau membawakan kaidah para ulama bahwa amalan sunnah yang sifatnya sosial itu pahalanya lebih besar daripada amalan sunnah yang sifatnya pribadi. Jadi yang sifatnya sosial itu lebih besar pahalanya daripada yang sifatnya pribadi. Nah, masalah akhlak biasanya sosial atau pribadi? Sosial. Maka pahalanya besar. Jangan remehkan. Kalau kita bisa berpenampilan sesuai dengan sunnah, kenapa tutur kata kita tidak bisa sesuai dengan sunnah? Kalau kita bisa memakai baju atau memakai jilbab dengan sesuai dengan sunnah, mengapa sikap kita tidak bisa sesuai dengan sunnah? Karena pahalanya besar hadirin sekalian. Ini bukan pahala ringan, pahala besar. Lebih Nabi sukai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama satu bulan lamanya. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Yang berikutnya, sampai jam berapa?
1: Setengah 11 pertanyaan.
0: Setengah 12. Iya. Poin yang berikutnya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang mulia jika digabungkan dengan ilmu yang benar, maka akan membentengi pelakunya dari sifat munafik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi. Hadis ini disahkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Khislatan la tajtami'ani fi munafik. Husnus samtin wa fikhun fid din. Ada dua sifat yang tidak mungkin bergabung di dalam diri orang munafik. Akhlak yang mulia, jadi baiknya perangai, akhlak yang mulia dan ilmu agama yang benar, fikun fiddin. Jika dua sifat ini ada pada diri kita, maka kita terbebas dari kemunafikan. Tapi kalau baru satu sifat saja yang ada dalam diri kita, kita masih rentan dan bisa jadi benih-benih kemunafikan itu ada di dalam diri kita. Jadi apabila kita rajin ngaji, rajin taklim, rajin mendengarkan radio yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, tapi sekali lagi masih suka bohong sama orang, masih suka nipu, kalau hutang tidak bayar, kalau bicara kasar, tidak suka menyebarkan salam, tidak senyum kalau ketemu orang, maka sekali lagi bisa jadi kita munafik. Karena untuk terhindar dan terbebas dari kemunafikan, harus dua sifat ini ada dalam diri kita. Ilmu kita benar dan akhlak kita mulia. Makanya hadirin sekalian, dalam hadis Bukhari yang sangat terkenal tentang tanda-tanda orang munafik, kita tahu bersama ayatul munafiki salah, tanda orang munafik ada tiga. Apa ketiga tanda tersebut? Masalah apa? Masalah fikih atau masalah akhlak? Masalah akhlak. Yang pertama apa? Idza haddatha kadzaba, jika dia berbicara dia berbohong. Yang kedua idza wa'ada akhlaf, jika dia berjanji dia ingkari. Yang ketiga wa idza tumina khan, dan apabila dia diberikan tanggung jawab, diberikan amanat, dia khianati tanggung jawab tersebut. Akhlak tiga-tiganya. Ini menekankan pentingnya akhlak. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama itu sangat menekankan belajar akhlak, dan mereka benar-benar belajar akhlak sebagaimana mereka mempelajari ilmu, sebagaimana mereka mempelajari hukum fikih, sebagaimana mereka mempelajari akidah, mereka juga mempelajari akhlak yang mulia. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Muhammad bin Sirin, beliau mengatakan, ta'allamna al-adaba kama ta'allamna al-ilma, atau ta'allamna al-hadya kama ta'allamna al-ilma. Kami dulu mempelajari akhlak sebagaimana kami mempelajari ilmu. Bahkan kita tahu bersama ucapan Abdullah bin Mubarak, beliau mengatakan apa? Kunna atau kanu yata'allamuna al-hadya 30 sanah wa yata'allamuna al-ilma 20 sana. Mereka dulu, para ulama dulu itu mempelajari akhlak 30 tahun dan mereka mempelajari ilmu 20 tahun. Allahu Akbar. Belajar akhlak dan adab 30 tahun. Makanya tidak heran akhlak mereka luar biasa. Akhlak mereka sangat berbeda dengan orang-orang awam karena mereka khusus belajar. Bahkan banyak di antara mereka ketika duduk di kajian para ulama, di kajian para masyayikh, mereka tidak ingin mempelajari ayat Al-Quran karena mereka sudah paham tentang ayat itu. Mereka tidak ingin mempelajari hadis Nabi di majelis tersebut karena mereka sudah paham hadis yang dibaca, hadis yang dikaji. Namun mereka duduk di majelis tersebut hanya untuk mempelajari akhlak pemateri, akhlak syekh tersebut, akhlak ulama yang lain. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Mahdi, statement ini atau ucapan ini disampaikan Ibnu Muflih dalam kitabnya Adabu Syar'iyyah. Abdurrahman bin Mahdi pernah mengatakan, kita dulu kunna na'til majlisa, dahulu kami datang atau dahulu kita datang ke sebuah majlis, Kita tidak ingin ilmu dari syekh tersebut. Laisa illa anna ta'allama min samtihi wa hadih, atau min hadihi wa samtih. Tidak ada tujuan dan tidak ada motif kecuali kita ingin mempelajari akhlak pemateri yang sedang menyampaikan materi tersebut, bagaimana akhlak dan perangainya. Jadi datang ke kajian bukan untuk dengerin materi. Kalau materi saya juga paham, tapi bagaimana cara menyampaikan materi dengan santun, bagaimana cara menyampaikan materi dengan bijak, itu mereka pelajari. Bagaimana merespon penanya yang mungkin kurang adab, yang tidak tahu akhlak. Kan orang macam-macam, murid macam-macam, jamaah macam-macam. Nah, mereka mempelajari bagaimana teman mereka atau rekan sejawat mereka, sesama ulama, itu merespon atau menyikapi murid-murid mereka. Bagaimana adabnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana kelembutannya, itu dipelajari. Makanya Ali bin Madini, kita tahu Ali bin Madini, salah satu guru besar Imam Bukhari,

itu rajin datang ke majelisnya Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Jadi datang ke majelis Yahya bin Sa'id Al-Qattan bukan untuk mempelajari hadisnya, tapi untuk memperhatikan adab dan akhlak Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Subhanallah. Karena mempelajari akhlak itu mahal, dan mereka ingin mendapatkan pelajaran yang berharga dalam masalah ini. Sebagaimana dikatakan Imam Zahabi dalam Siyar A'lamin Nubala, dahulu di majelisnya Imam Ahmad yang hadir berapa? 5000 orang. Tapi yang menariknya, khomsu mi'atin yaktubun, yang nyatet itu ternyata hanya 500 orang. Jadi dari 5000 orang yang nyatet hanya berapa? 500 orang. Oh, berarti sama dengan sekarang Pak Ustadz ya. Kan begitu. Kenapa mereka enggak nyatet? Ada apa dengan 450 orang yang lain? 4500 orang yang lain. Kata yang meriwayatkan, mereka mempelajari akhlak dan perangainya Imam Ahmad. Jadi mereka tidak mau kehilangan satu detik pun, diperhatikan saja, dipelototin tuh Imam Ahmad bagaimana cara menyampaikan materi yang santun, bagaimana cara menjawab, bagaimana cara menerangkan, bagaimana cara menyikapi. Mungkin ada jamaahnya yang tidur, bagaimana mengingatkannya. Jamaah yang main BB, gimana cari kasih taunya. Kan begitu kan. Mungkin dulu gak ada BB, tapi yang sejenis mungkin ada, orang 5000 orang. Itu kan harus dipelajari. Dan itu mahal. Saya pernah mengikuti kajian Syekh Abdul Aziz Rais bin Rais, salah satu masyayikh di Riyadh yang cukup tegas dalam masalah sunnah Nabi SAW. Ketika beliau baru memulai kajian, ini khutbatul hajah saja belum, baru mau innalhamdalillah, itu sudah diinterupsi oleh salah satu jamaah yang hadir. Jadi baru khutbatul hajah sudah dipotong dan diinterupsi. Ternyata orang ini mau nanya, Syekh Ana mau tanya. Kira-kira sopan gak tuh? Gak sopan, ini lagi khutbatul hajah dipotong. Gak sopan sama sekali. Tapi Syekh tidak menghardik di orang tersebut, tidak menjatuhkan, tidak memotong lagi, tidak mengatakan ini aja baru mulai, duduk, enggak, tidak mengatakan demikian. Beliau dengarkan. Setelah beliau dengarkan pertanyaannya, lalu beliau jawab. Ternyata orang ini enggak puas, dibantah lagi jawabannya Syekh. Subhanallah, udah motong di awal, dikasih jawaban, dibantah. Syekh jelaskan lagi, dibantah lagi, dijelaskan lagi, dibantah. Akhirnya kata Syekh, bagaimana, ini kajian belum mulai, bagaimana kalau kita kajian dulu, nah setelah kajian kita nanti bicara empat mata. Masya Allah ya, bukan dimarahin, ditawarkan hal yang baik. Antum nanti ketemu saya bicara empat mata. Bukannya mengiyakan, orang itu justru balik badan mau pulang. Subhanallah. Jadi gak terima dia, pertanyaannya gak, jawabannya gak dituntaskan. Dia mau pulang. Ketika orang itu mau pulang, Syekh panggil. Kata Syekh Abdul Aziz Hafizahullah, baqa'uka yus'iduni wa khurujuka yuhzinuni. Kehadiranmu di majelisku ini itu membahagiakan hatiku, dan kalau engkau pergi itu menyedihkan hatiku. Subhanallah. Akhirnya orang ini gak jadi pergi dan duduk kajian sampai selesai. Subhanallah. Coba kalau antum digitukan sama ulama besar, Pak jangan pulang Pak, keberadaan antum di sini membahagiakan diri ana, itu mungkin gak pulang-pulang. Bahkan sampai bubar pun tetap ada di tempat duduknya, saking terharunya. Karena siapa yang gak terharu digitukan oleh ulama? Dan hal-hal seperti itu gak ada di bangku kuliah, tidak ada dalam buku. Itu memang benar-benar kita belajar dari para masyayikh kita, para ulama kita. Dan itu yang dicari oleh Ali bin Madini rahimahullah, itu yang dicari oleh Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah pada saat dulu. Mereka benar-benar fokus datang ke kajian, bukan mencatat, bukan mempelajari teori. Mereka mempelajari gerak-gerik, bagaimana cara merespon, bagaimana kesantunan, bagaimana memilih kata, bagaimana menjelaskan masalah tetap tegas tetapi tidak menyinggung orang, tetapi enak cara masuknya. Itu harus dipelajari. Makanya sampai-sampai Ibnu

0: Mubarak, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Ibnu Muflih, Ibnu Mubarak khusus mau pergi ke Basrah. Ketika mau pergi ke Basrah, orang-orang bertanya, "Wahai Abdullah bin Mubarak, ngapain ke Basrah? Memangnya ada siapa di Basrah?" Ibnu Aun, "Saya mau ketemu Ibnu Aun. Akhudhu min akhlaqi, akhudhu min adabi." Saya ingin ketemu Ibnu Aun untuk belajar akhlaknya dan adabnya. Saya tidak ingin pergi ke Basrah untuk mempelajari hadis. Saya sudah tahu hadis. Tidak mau mempelajari tafsir. Saya sudah tahu tafsir, tapi saya ingin belajar akhlak dan adab Ibnu Aun. Jadi untuk belajar akhlak saja mereka keluar negeri. Makanya tidak heran akhlak mereka sangat bagus. Ini yang harus kita camkan. Jadi penuntut ilmu harus memperlihatkan akhlak yang mulia. Ibnu Wahab, kita tahu salah satu murid terbaik Imam Malik adalah Ibnu Wahab. Ibnu Wahab pernah mengatakan, "Ma naqalna min adabi Malik aktsar mimma ta'allamna min ilmih." Adab Imam Malik yang kami pelajari itu lebih banyak daripada ilmu Imam Malik yang kami pelajari. Subhanallah. Jadi adab Imam Malik yang menyentuh kita, yang bermanfaat bagi kita, itu lebih banyak daripada ilmu beliau yang kita pelajari. Oleh karena itu penuntut ilmu harus benar-benar mencamkan masalah ini. Ketika kita sudah sering ikut kajian, datang ke majelis-majelis para ustadz-ustadz kita hafidhahumullah, mendengarkan kajian-kajian ilmu melalui radio, harus terlihat dari akhlak kita. Akhlak kita harus berubah, karena ilmu dengan akhlak ini harus berjalan secara paralel. Abu Asim pernah mengatakan, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Khatib Al-Baghdadi, "Man talabal hadith faqad talaba a'la umuri dunia fayajibu an yakuna khairan nas." Orang yang mempelajari hadith, maka ia telah mempelajari hal yang paling tinggi di dunia. Jadi orang yang mempelajari hadith, dia telah mempelajari hal yang paling tinggi di dunia, maka dia wajib menjadi orang yang paling baik di masyarakatnya. Dia harus menjadi orang yang paling baik di masyarakatnya. Karena gak nyambung. Kita senantiasa berinteraksi dengan Nabi, masa akhlaknya gak kayak Nabi? Ya 10% dulu deh gitu loh. Semua orang, kan gini ya, semua orang itu terpengaruh dengan lingkungannya, betul apa tidak? Ya kan? Orang yang misalnya lama di Batam, maka dia akan berbicara dengan aksen Melayu yang kental. Kalau setelah dari Batam antum pindah ke Jakarta, khususnya daerah-daerah pinggiran, misalnya Bekasi ke Depok, maka aksen antum akan mengikuti gaya orang-orang Betawi. Ketika antum ke Jawa Timur, maka antum aksen antum akan mengikuti orang Jawa Timur. Kenapa? Terpengaruh lingkungan. Iya apa tidak? Iya. Nah begitu juga dengan orang yang senantiasa mempelajari hadis. Makanya aneh, orang belajar hadis bertahun-tahun tapi tetap kasar, tetap keras, tetap mudah tersinggung, susah memaafkan orang. Selama ini dia belajar apa? Orang itu pasti terpengaruh dengan lingkungannya. Bagaimana mungkin setiap saat bergaul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak terpengaruh dengan gaya bahasanya, tidak terpengaruh dengan tutur katanya, tidak terpengaruh dengan sikap-sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap saat mengkaji tafsir Al-Qur'an tapi tidak terpengaruh dengan gaya bahasa Al-Qur'an. Itu gaya bahasa Al-Qur'an kan luar biasa. Apa tafsir Abdullah bin Abbas tentang ayat-ayat yang sensitif, ayat-ayat tentang hubungan suami istri? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 187, Allah mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri kalian adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi istri kalian. Atau misalnya dalam surat Al-Maidah ayat 6, Allah mengatakan aula mastumun nisa, atau pada saat kalian menyentuh istri kalian. Atau bercampur. Atau misalnya kata Allah mendatangi kalian, misalnya dalam surat Al-Baqarah, mendatangi istri kalian. Jadi Allah tidak pernah menggunakan kata-kata yang vulgar ketika menjelaskan hubungan suami istri. Hal yang sensitif seperti ini Allah gunakan kata-kata apa? Menyentuh, pakaian, mendatangi, bercampur. Apa kata Abdullah bin Abbas? Innallaha hayyun yukanni. Karena Allah zat yang maha malu, makanya Allah ingin menggunakan bahasa kiasan untuk hal-hal sensitif seperti itu. Makanya ini menakjubkan. Sampai salah satu dokter tafsir dari Riyadh, beliau mengatakan, coba kita renungkan, saking tingginya bahasa yang Allah, saking tingginya bahasa yang Allah gunakan dalam Al-Quran, sampai tidak ada satupun orang yang malu membaca ayat-ayat tentang hubungan suami istri, walaupun di hadapan anaknya, walaupun di hadapan orang tuanya, walaupun di hadapan kakek neneknya, walaupun di hadapan cucu-cucunya, walaupun di hadapan anak muridnya atau gurunya. Beda dengan artikel manusia. Ketika antum membaca artikel tentang hubungan suami istri, kira-kira risih gak ketika kita baca di hadapan anak kita? Risih tidak? Risih. Walaupun itu positif atau tidak halal, tidak haram, itu untuk pengetahuan kita, tapi kita risih. Tapi ketika kita baca ayat-ayat itu, kita tidak pernah risih. Oh mungkin, tapi kan karena saya gak paham artinya Pak Ustadz. Bukan hanya antum yang gak paham misalnya, atau kita yang gak paham sebagai orang Indonesia, atau yang belum bisa bahasa Arab. Tapi orang-orang Arab pun tidak risih. Pernah tidak dengar Syekh Sudais ketika membaca surat Al-Ma'idah melongkap ayat ke-6? Ketika ditanya, kenapa antum melongkap ayat ke-6? Malu, ada banyak anak kecil di belakang saya. Ada pernah? Gak pernah. Gak ada. Atau melongkap surat Al-Baqarah ayat 187 karena risih banyak anak kecil di belakangnya. Gak pernah. Saking tingginya, saking halusnya, sampai orang tidak malu. Nah, masa kita gak tersentuh? Masa tidak ada yang nempel saja di lidah kita sehingga kita berbicara dengan kesantunan Al-Quranul Karim? Oleh karena itu, penuntut ilmu agama harus menjadi orang yang terbaik. Atau berusaha dulu deh, berusaha menjadi orang yang paling baik di masyarakatnya, yang paling santun di masyarakatnya. Karena ia berinteraksi dengan bahasa terbaik di dunia ini, firman Allah. Kita tahu bersama, para ulama tafsir mengatakan bahwa perbandingan antara firman Allah dengan ucapan manusia sebagaimana perbandingan antara Allah dengan manusia itu sendiri. Masa kita tidak terpengaruh? Bahasa Al-Quran bahasa yang sangat indah, bahasa yang sangat santun, bahasa yang sangat sopan. Kalau kita benar-benar belajar, harus terpengaruh dengan bahasa-bahasa seperti itu. Bukan justru semakin kasar, semakin pongah, semakin congkak dan lain seterusnya. Oleh karena itu hadirin sekalian, penuntut ilmu, orang-orang yang mengaji harus menjadi orang terbaik, harus berusaha menjadi orang yang tersantun, harus menjadi orang yang terjujur, harus menjadi orang yang menampilkan kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Ingat sekali lagi, ketika kita berinteraksi dengan tetangga kita, ketika kita berinteraksi dengan orang-orang sekeliling kita, lingkungan kita, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangga dan lingkungannya. Jadi yang kita pertaruhkan adalah iman kita, ilmu kita. Ilmu kita hadirin dan dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu, inilah pentingnya menuntut ilmu dan menjelaskan tentang keagungan ilmu dengan akhlak dan perangai kita. Iya. No. Saya rasa cukup sampai di sini sesi materi, dan semoga bermanfaat dan semoga membuat kita lebih semangat lagi dalam mengkaji dan berakhlak mulia. Karena sekali lagi, berakhlak mulia tidak bisa dipisahkan dengan pribadi-pribadi para penuntut ilmu. Ini saja yang bisa disampaikan. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: أذكار النوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

yang kalau tanpa garam ini aku tidak akan bisa kuasa hidup di permukaan bumi ini dengan baik. Dan aku tidak akan menikmati apapun kenikmatan dunia tanpa garammu ini. Lagi-lagi, permasalahannya adalah kita tidak mampu melihat yang mana yang rahmat. Belum lagi kita bicara ginjal, bicara paru-paru, bicara jantung, bicara hati, bicara darah, bicara tulang. Kalau mata saja tidak bisa dibeli, walau dengan harga 1 triliun kita tidak mau jual, kita pasti tidak akan mau menjual jantung kita dengan harga berapapun. Berapa sebenarnya kekayaan yang kita miliki yang luar biasa? Anugerah Allah yang tiada tara, yang sering luput dari pandangan mata kita. Semua itu terjadi karena mata kita terlalu rajin melihat harta. Terlalu membesar-besarkan harta. Terlalu banyak membicarakan harta. Terlalu banyak mengidam-ngidamkan harta. Sehingga segala sesuatu dinilai dengan harta. Yang di sana akan menghatirkan, menghasilkan harta yang banyak. Itulah yang dipuja, dipuji, dielu-elukan, dibicarakan. Jadi salah Ustaz mencintai dunia? Mencintai harta salah Ustaz? Tidak salah. Tetapi memujanya berlebihan, mengaguminya berlebihan, sehingga melewati kadar batas yang wajar, salah. Apalagi sampai membutakan kita dari rahmat dan nikmat yang sebenarnya. Rahmat dan nikmat yang hakiki, bukan yang semu dan fana. Harta, nikmat yang semu dan fana. Dulu kita merasa, sebelum punya rumah, ya Allah, sebelum punya kendaraan, ya Allah, kalau saya punya kendaraan, udah nggak perlu yang mewah-mewah, rasanya sudah cukup, ya Allah. Ya udah carry deh, nggak apa-apa. Gitu dulu sebelum punya mobil. Begitu sudah Allah berikan mobil, lain lagi ceritanya. Carry udah dapat. Ya Allah, ganti 1 huruf jadi Camry. Cuma 1 huruf, ya Allah. Ganti R-nya jadi M. Begitu terus. Begitu belum punya rumah, ya Allah, RSS sudah cukup, ya Allah, rasanya. Begitu terus, tidak akan pernah habis. Dunia seperti itu sifatnya. Dan ketika orang sudah sampai kepada apa yang dia idam-idamkan di awal dari dunia ini, ternyata dunia itu tidak menjanjikan apa yang ia akan cari di dunia itu. Banyak orang mengira kalau dia sudah kaya, dia akan tenang, hidup bahagia. Dan ternyata tidak. Harta semata tidak menjanjikan kebahagiaan di dunia itu. Dan tidak jarang orang kaya ternyata iri dengan orang miskin. Itu tidak jarang, masyarakat muslimin dan muslimat. Jadi justru karena kemiskinan,

0: kemiskinan kita membuat orang kaya itu iri dengan orang miskin. Kita sering bertemu orang kaya yang gak bisa tidur. Akhirnya ngiri ke orang miskin yang bisa tidur. Tidak sedikit, Pak. Kita ketemu orang kaya yang gak bisa tidur, Pak. Karena sibuk dengan kekayaannya, sibuk dengan pabriknya, sibuk dengan karyawannya yang jumlahnya puluhan ribu orang. Cabangnya, cabang perusahaannya di mana-mana, di Indonesia, perdagangan ini dan itu segala macam. Akhirnya seluruh pusat perhatiannya tumpah kepada harta, berlebihan. Membuat dia bahkan tidak bisa tidur. Dan apa arti harta yang banyak kalau Allah cabut nikmat tidur? Nikmat tidur itu yang nikmat yang sebenarnya. Allah katakan di dalam Al-Quran, wa huwa alladhi yatawaffakum bil-lail, dialah Allah yang telah mewafatkan kalian di malam hari. Makna mewafatkan ini sepakat. Ulama tafsir maknanya adalah menidurkan. Karena tidur adalah akhul maut, saudaranya kematian. Ini nikmat, nikmat tidur, nikmat yang besar dari Allah. Allah mengatakan dialah Allah yang telah menidurkan kalian. Berarti tidur itu bukan kemampuan kita. Allah yang menurunkan tidur kepada kita. Semua kita ini gak bisa tidur. Karena tidur itu bukan kemauan kita. Tidur itu kemauan Allah. Allah yang menidurkan kalian. Lihat. Tidur kita kembali kepada Allah. Kalau kita tanya teman, jam berapa tidur tadi malam? Jam 12. Bohong, dia belum tidur dia jam 12. Iya atau tidak? Kenapa dia tahu jam 12? Belum tidur berarti. Jam 12 baru masuk kamar. Baru merebahkan badan. Siap-siap untuk tidur. Belum tidur itu. Kita tidak mampu tidur, Pak. Sebagaimana kita mampu berjalan, sebagaimana kita mampu mengambil makanan dengan izin Allah, mengunyahnya dan kemudian menelannya sampai kita kenyang. Tidur bukan begitu. Kita tidak mampu tidur. Kita hanya siap-siap untuk mendapatkan rahmat tidur. Masuk kamar, rebahkan badan, matikan lampu, sunnahnya begitu, zikir, menanti rahmat Allah yang bernama tidur. Oleh karena itu seorang muslim manakala dia bangun, yang pertama dia ingat rahmat Allah yang bernama tidur. Sudah dia dapatkan. Langsung lisannya mengucapkan alhamdulillah atas nikmat tidur yang luar biasa. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan banyak orang karena saking kayanya enggak bisa tidur. Enggak bisa tidur karena kaya, Pak. Karena banyak urusan ini, urusan itu, janji sana, janji sini. Akhirnya gak bisa tidur karena harta. Cukup satu nikmat tidur yang Allah cabut darinya, dia menderita dan harta itu tidak akan memberikan apapun kepadanya. Karena tidak ada toko dimanapun di permukaan bumi yang menjual tidur. Ada ustaz, jual obat tidur. Salah. Itu bukan obat tidur. Itu obat alat untuk merusak syaraf. Silakan tanya kepada para dokter. Itu bukan obat tidur. Namanya diperindah. Karena kalau dijual dengan nama alat perusak syaraf, enggak laku. Dia minum, rusak syarafnya. Tewas. Besok enggak bisa tidur, minum lagi, rusak syarafnya. Tewas. Lambat laun syarafnya makin banyak yang rusak. Mulai hilang ingatan, sulit menghafal. Terus gila, merusak. Dan lihat bedanya mereka dengan orang yang beriman kepada Allah. Yang satu orang yang seperti ini minum obat perusak syaraf dan mulai berbaring. Orang yang iman mulai berbaring, mulai dia membaca ayat kursi. Yang membaca ayat kursi sudah ngorok, yang minum pil perusak syaraf belum tidur. Orang yang beriman, yang tenang hatinya, dengan berzikir kepada Allah, tenang hatinya dengan ibadah dan ketaatan, itu gampang, tidurnya gampang, subhanallah. Belum selesai kita baca ayat kursi, sudah hilang. Karena memang dijadikan siang sebagaimana yang Allah inginkan. Siang itu untuk mencari nafkah, untuk berbuat, beramal. Sehingga begitu malam datang, benar-benar menjadikan malam sebagaimana yang Allah inginkan, untuk istirahat. Orang yang beraktivitas di malam hari, di siang hari dengan aktivitas yang benar, otomatis setelah Isya, dia sudah mau tidur. Karena malam adalah istirahat. Dan Rasulullah mengajarkan sebaik-baik istirahat yaitu tidur malam setelah Isya. Dan Rasulullah mempraktikkannya. Kata Anas bin Malik dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW tidak suka berbicara, tidak suka tidur sebelum Isya, dan tidak suka untuk berbicara ngobrol-ngobrol setelah Isya. Itu kebiasaan Nabi kita tercinta. Habis Isya langsung tidur. Bukan berarti haram kalau kemudian kita bangun setelah Isya, atau pengajian setelah Isya bukan berarti haram, bukan itu yang dimaksud. Namun kebiasaan Nabi kita tercinta, seluruh kajian-kajian beliau di siang hari. Malam itu istirahat. Kecuali kalau ada urusan-urusan yang membuat mereka harus berkumpul. Nabi dan para sahabat, Rasulullah menggunakan waktu untuk itu. Namun sekedar untuk berbicara dan hal yang lainnya, Rasul tidak suka. Kalau tidak ada kegiatan, Rasul tidur. Habis Isya tidur. Dan ini cara hidup kita yang salah sekarang ini di dunia sekarang ini. Salah satu yang menyebabkan banyak penyakit datang ini, kita gak bisa tidur cepat seperti itu. Kita akhirkan tidur. Dan yang paling tertuding untuk membuat kita sulit tidur di malam hari setelah Isya adalah ini. Nih, lampu. Yang membuat suasana kita terang benderang, sehingga tubuh kita merespon ini hari masih siang. Namun kalau gelap gulita, lihat orang di kampung, rata-rata kita ini orang kota apa orang kampung sih kita ini? Iyalah orang kampung kita minimal gitu ya, orang kampung kita gitu. Lihat di kampung kita ketika belum ada listrik. Lihat kehidupan kita dulu ketika belum punya listrik. Di depan kita banyak orang tua yang pasti merasakan hidup tanpa listrik. Habis Isya tidur. Bangun pagi segar. Semangat baru, kesegaran baru yang tidak kita dapatkan ketika kita tidur di jam 1, jam 12, jam setengah 2. Bangun pagi itu capek, badan itu pegel-pegel. Memang nikmat ini, terang. Akan tetapi tidak akan mungkin nikmat yang Allah berikan kepada nabinya lebih minim daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu mustahil. Allah pasti memberikan nikmat yang paling sempurna kepada nabinya, bukan kepada kita. Namun kita yang salah membedakan. Kita merasa kegelapan itu bukan nikmat. Kita merasa listrik ini adalah nikmat. Ternyata tidak. Allah menyebut gelapnya malam adalah nikmat. Walaili idza saja. Apabila malam telah menutupi dunia dengan kegelapannya, berarti gelapnya malam nikmat Allah. Yang kita lawan dengan cahaya lampu yang kita hidupkan seterang mungkin. Ma'asyarul muslimin. Kembali kita kepada orang kaya yang apa tadi? Sulit tidur. Bingung dia, kamarnya sudah luar biasa mewah, lebih mewah daripada hotel Aston,
1: dia pernah masuk hotel Aston, begini ternyata hotel Aston. Wah, saya bisa, dirancanglah kamar yang lebih mewah daripada hotel Aston.

tapi tetap gak bisa tidur. Karena dunia. Bolak-balik kiri kanan, baca buku, televisi. Biasanya begitu kebiasaan mereka. Redupkan sedikit lampu, baca buku supaya tidur, gak bisa tidur. Bingung dia. Jam 12, jam 1, jam 2, setengah 3, bolak-balik. Paling menderita orang yang seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikan kita memiliki penyakit tidak bisa tidur. Diambil mobil mewahnya, keluar dia. Heran ngelihat tukang ojek ngorok di trotoar dia. Ya Allah. Nikmatnya hidupmu. Padahal tidur di trotoar. Atau tukang becak lagi. Sanderan di becaknya gitu. Tertidur, ngorok. Nikmatnya hidup kalian di atas becak. Di hati ma'asyiral muslimin. Kita ingin mengingatkan diri kita, saudara-saudari kita, kaum muslim dan muslimat, mari pandai melihat rahmat dan nikmat Allah dan jangan tertipu. Orang-orang kufar memang tujuan hidupnya mencari harta. Mereka tidak punya kehidupan, tujuan hidup yang lain. Karena hidup mereka hanya sekali, kata mereka. Kita bukan seperti mereka, kita orang mukmin, bukan orang kafir. Yang tahu bahwa kehidupan dunia ini bukan segala-galanya. Sehingga ketika orientasi kehidupan mereka adalah dunia, benar-benar mereka curahkan segala kemampuan mereka untuk dunia. Dan tidak peduli kepada akhirat. Dan mereka lah orang-orang bodoh. Mohon maaf kalau kalimat bodoh ini begitu kasar. Namun itu yang Allah katakan di dalam Al-Quran.

الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin, para hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia dengan mengumpulkan kita di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengenal lebih dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyraful mursalin, rasul yang termulia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang mendakwakan Islam demi tersebarnya rahmat di alam semesta ini untuk mengeluarkan manusia dari penyembahan terhadap makhluk. Mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban. Bahkan kita harus lebih cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari siapapun juga. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidaklah salah seorang dari kalian beriman sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, daripada ayahnya, daripada ibunya, dan daripada seluruh manusia. Tentunya untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya kita perlu mengenal tentang sifat-sifat beliau alaihi salatu wasalam, tentang akhlak beliau yang sangat luar biasa. Yang dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Dan sungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas perangai, di atas akhlak yang agung. Yang memuji adalah pencipta alam semesta ini. Yang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang dipenuhi dengan penekanan, "Wa innaka," yang kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, "wa innaka," dan sungguhnya engkau, "la'ala," sungguh-sungguh benar-benar berada di atas khuluqin azim, di atas akhlak yang agung, di atas perangai yang agung. Karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bersumpah dengan kehidupan siapapun kecuali kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Hijr Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun." Demi umurmu wahai Muhammad, sungguhnya mereka kaum Nabi Lut, lafi sakratihim ya'mahun, mereka dalam keadaan ya terombang-ambing dalam kesesatan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Nabi Lut dan kaumnya yang melakukan praktek homoseksual. Yang kemudian Nabi Lut alaihissalam berkata kepada mereka, "Haula'i banati hunna atharu lakum." Wahai kaumku, jika kalian ingin menikah, maka menikahlah dengan putri-putriku, lebih suci bagi kalian. Akan tapi kaum Nabi Lut tidak terima dan mereka tenggelam di dalam kesesatan mereka, maka Allah bersumpah, "La amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun." Demi umurmu wahai Muhammad, kata Ibn Abbas, "wa hayatika," demi kehidupanmu wahai Muhammad, sungguhnya kaum Nabi Lut benar-benar tenggelam dalam kesesatan. Allah Subhanahu wa taala tatkala dalam ayat tersebut berbicara tentang kaum Nabi Lut dan Allah menceritakan tentang Nabi Lut alaihissalam, namun Allah tidak bersumpah dengan kehidupan Nabi Lut, akan tapi Allah bersumpah dengan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada seorang nabi pun yang kehidupannya dijadikan sumpah oleh Allah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan keindahan, penuh dengan pelajaran. Seluruh kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan keindahan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita untuk beruswah, ya, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun

hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada teladan yang baik bagi kalian. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala menyebutkan, sungguhnya sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah mukjizat tersendiri. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan mukjizat-mukjizat yang lain, hanya sekedar bagaimana sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu sudah merupakan mukjizat tersendiri. Saya katakan bahwasanya mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah sangatlah banyak. Dan kita tahu di antara mukjizat-mukjizat tersebut yang masyhur seperti mukjizat Isra dan Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala kurang dari satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian balik lagi ke Masjidil Haram, yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, kurang dari satu malam. Kemudian belum lagi Mi'raj, Rasulullah SAW diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai ke Sidratul Muntaha. Nabi SAW bertemu dengan para anbiya, ya, di langit-langit, ya, sampai akhirnya Nabi SAW dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mukjizat. Di antara mukjizat Nabi SAW bahwasanya air keluar dari jari jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mukjizat. Di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya terdengar suara dari benda-benda mati keluar, ya, terdengar tatkala bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada sebuah batang korma yang sering dijadikan sandaran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan nasihat, untuk berkhutbah. Tatkala dibuatkan mimbar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi berkhutbah di atas mimbar meninggalkan batang korma tersebut, maka para sahabat mendengar rintihan batang korma tersebut. Kenapa? Karena rindu ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'anul Karim. Mukjizat yang sangat luar biasa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu kaum yang mereka hebat dalam berbahasa Arab. Yang mereka hebat dalam balaghah bahasa Arab, dan mereka pakar dalam membuat syair-syair dalam bahasa Arab, dan mereka membanggakan kehebatan mereka dalam berbahasa Arab, maka Allah turunkan Al-Quran yang isinya sangat indah, balaghahnya sangat tinggi, mengungguli seluruh, ya, syair-syair yang mereka bangga-banggakan. Sampai-sampai Allah mengatakan, "Qul la in jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Quran la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira." Katakanlah seandainya seluruh jin dan manusia berkumpul kemudian bersatu padu bahu membahu untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an, mereka tidak bakalan mampu untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala. Banyak mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan para ulama menulis buku khusus tentang mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti kitab Dalailun Nubuwah tentang tanda-tanda, bukti-bukti kenabian Nabi SAW. Disebutkan berbagai macam mukjizat dari Rasulullah SAW, bukti bahwasannya beliau adalah seorang Nabi. Akan tetapi pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini adalah salah satu mukjizat, ya, yang luar biasa, yaitu tentang akhlak Rasulullah SAW. Akhlak Nabi SAW. Nabi SAW, ya, diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Para ulama menjelaskan bahwasanya orang-orang Arab jahiliyah dahulu, mereka sudah memiliki beberapa akhlak yang mulia. Contohnya mereka suka menjamu tamu, ya, memuliakan tamu di antaranya sifat kejujuran yang ada pada mereka. Maka akhlak yang mulia yang terada di bangsa Arab tatkala itu disempurnakan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak mereka tatkala itu. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama bu'istu liutammima." Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan menyempurnakan? Karena akhlak-akhlak yang mulia ada di kalangan Arab, seperti mereka tadi saya katakan memuliakan tamu, kemudian keberanian, ya. Kemudian ada juga di antara mereka silaturahmi, ya.
Oleh karenanya Nabi SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak tersebut. Maka konsentrasi dakwah Nabi SAW kepada akhlak sangat luar biasa. Konsentrasi Nabi SAW terhadap akhlak sangat luar biasa. Seperti perkataan Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, awalu kalamin sami'tuhu minan Nabi SAW, ya ayuhan nas afshus salam wa ati'imu ta'am wasilul arham wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bi salam. Perkataan pertama yang saya dengar dari Nabi tatkala Nabi datang dari berhijrah dari Mekah menuju Madinah, berdakwah di kota Madinah. Pertama kali perkataan yang saya dengar dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, wahai manusia, afshus salam, tebarkanlah salam. Ini akhlak. Wa ati'imu ta'am, dan berilah makan kepada fakir miskin. Ini juga akhlak. Wasilul arham, dan sambunglah silaturahmi. Ini juga akhlak. Kemudian wasallu bilail wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari tatkala orang-orang sedang tertidur. Tadkhulul jannata bi salam, maka niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Lihat bagaimana dakwah Nabi diawali dengan akhlak. Akhlak dan akidah ini merupakan ciri khas dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karenanya kalau kita ya melihat dalil-dalil tentang keutamaan akhlak yang mulia sangat banyak. Saya katakan tadi karena Rasulullah SAW di antara konsentrasi dakwahnya adalah untuk memperbaiki akhlak. Bahwasanya berakhlak mulia mendatangkan pahala yang sangat besar. Di antara dalilnya Rasulullah SAW mengatakan, akrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasanukum akhlaqa. Orang yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat adalah yang paling indah akhlaknya. Rasulullah SAW menjadikan barometer kedekatan dengan Nabi SAW pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, al-muwatti'una aknafan alladhina ya'lafun wa yu'lafun, yaitu orang-orang yang membentangkan tangan mereka mudah untuk bergaul dan mudah untuk diajak bergaul. Kalau orang tidak memiliki akhlak mulia, susah orang untuk bergaul dengan dia. Tapi kalau seorang memiliki akhlak yang mulia, murah senyum, ramah, tidak sombong, tidak angkuh, menghargai orang lain, maka orang senang bergaul dengan dia. Orang ini berakhlak mulia. Nabi SAW juga bersabda, laisa syai'un athqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada amalan yang paling berat ditimbang pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia. Benar, solat adalah ibadah. Benar, puasa adalah ibadah. Sedekah adalah ibadah. Banyak ibadah-ibadah yang mulia. Akan tapi kata Nabi SAW, yang paling berat timbangannya pada hari kiamat kelak adalah apa? Akhlak. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, inna rajula la yudriku bihusni khuluqihi darajata sa'imil qa'im. Sungguhnya seorang dengan akhlaknya yang mulia bisa meraih derajat orang yang senantiasa puasa sunnah dan senantiasa solat malam dengan akhlak yang mulia. Maka jangan pernah kita meremehkan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia adalah ibadah tersendiri. Seorang berusaha untuk membaguskan akhlaknya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Aku menjamin rumah di surga bagian atas bagi orang yang bagus akhlaknya. Rasulullah SAW menjamin. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak yang mulia, ibadah yang mulia, pahalanya besar. Dalam riwayat sebagian ulama memberi harokat terhadap hadis ini, yaitu ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperindah akhlaknya. Bagi orang yang memperindah akhlaknya. Oleh karenanya akhlak bisa diperindah. Akhlak bisa diusahakan. Ada seorang yang terlahirkan memang memiliki akhlak yang mulia pembawaannya. Sejak lahir kemudian dia dewasa dalam keadaan tawadhu, rendah diri, tidak ada kesombongan. Ada orang seperti ini. Ada orang yang akhlaknya bisa diperbaiki. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, "Wa man yatasabbar yusabbirhullah." Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah akan jadikan dia orang yang penyabar. Berarti butuh untuk berusaha mencari menjadi berakhlak mulia. Suatu amalan yang bisa diusahakan. Jangan seperti perkataan sebagian orang, kalau dia pemarah kemudian kita tegur, janganlah anda jadi pemarah. Kata dia, memang saya begini modelnya. Ya, sejak lahir sudah jadi pemarah. Sejak lahir sudah jadi pemarah. Ini tidak benar. Ini orang yang angkuh. Ya. Akhlak itu bisa diusahakan. Akhlak itu bisa dirubah. Ya. Yang mengatakan demikian Nabi SAW.
Wa man yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang berusaha menjadi penyabar, maka Allah akan menjadikan dia seorang yang penyabar. Innamal hilmu bitahallum. Sungguhnya al-hilm, sifat hilm itu, dia mampu untuk membalas namun dia tidak membalas, itu bisa diusahakan. Bisa diusahakan. Para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas tentang mukjizat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguhnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita perhatikan sangat luar biasa. Yang dalam segala sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana akhlaknya terhadap, bagaimana akhlak Nabi terhadap anak-anak, bagaimana akhlak Nabi terhadap musuhnya, bagaimana akhlak sahabat-sahabatnya, seluruh akhlak Nabi luar biasa. Yang menunjukkan bahwasanya dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak Nabi sendiri merupakan mukjizat tersendiri. Merupakan mukjizat tersendiri. Di antara mukjizat akhlak Nabi yang disebutkan oleh para ahli sejarah dalam buku-buku sirah adalah amanah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah SAW adalah seorang yang amin, yang terpercaya. SAW dijaga Allah sebelum dia diutus menjadi seorang nabi. Allah menjaga akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya para ulama menyebutkan di antara hikmah tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur 4 tahun, datang malaikat kemudian membelah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersihkan jantung Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi sallallahu alaihi wasallam terjaga akhlaknya. Kenapa Allah harus menjaga akhlak Nabi sebelum beliau menjadi seorang rasul? Kenapa? Karena seandainya sebelum Nabi diutus menjadi seorang rasul, akhlaknya buruk. Mungkin pernah menipu orang, mungkin pernah melakukan perzinahan, mungkin waliyadzubillah misalnya melakukan hal yang buruk, mungkin pernah menipu dan lain-lainnya. Seandainya beliau kemudian diutus menjadi rasul, maka orang-orang musyrikin akan mencela Nabi dari masa lalunya. Orang-orang musyrikin akan mencela Nabi dari masa lalunya. Sekarang kau mau dakwahi kami, sedangkan kau dahulu begini dan begini dan begini. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menjaga akhlak Nabi sebelum beliau menjadi seorang rasul. Sudah dijaga akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak Nabi yang sangat mulia adalah sifat amanah. Sampai-sampai dia diberi gelar oleh orang-orang musyrikin dengan Al-Amin, seorang yang terpercaya. Dan ini nampak tatkala orang-orang musyrikin khilaf, berselisih tatkala mereka membangun Ka'bah, Ka'bah mereka pugar, mereka runtuhkan, kemudian mereka bangun kembali. Kemudian mereka berselisih tentang siapa yang harus meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Maka terjadi perselisihan yang sangat berat di antara kaum musyrikin. Masing-masing kabilah bersikeras bahwasanya kabilahnya lah yang harus meletakkan Hajar Aswad. Mereka tahu meletakkan Hajar Aswad di tempatnya merupakan kemuliaan. Sampai berhari-hari, ada yang mengatakan sampai 3 hari mereka berselisih. Dan akhirnya mereka bersepakat sampai bahwasanya kabilah kamilah yang harus meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya, meskipun harus menumpahkan darah, meskipun harus berperang, kami harus meletakkan. Akhirnya tiba-tiba ada di antara mereka yang beri ide, ya sudah, kita tidak usah ribut, kita serahkan keputusan kita kepada orang yang pertama kali masuk di Masjidil Haram. Tatkala itu ternyata mereka nanti-nantikan, ternyata yang datang ke Masjidil Haram melalui Babu Safa adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hadis yang hasan diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya. Tatkala Nabi SAW masuk, maka mereka berkata, Atanal Amin, telah datang kepada kita seorang yang amanah. Mereka gelari Nabi dengan apa? Al-Amin. Seorang yang sangat amanah. Dan ini sekitar 5 tahun sebelum Nabi menjadi seorang Nabi. Mereka sudah mengenal Nabi sebagai seorang yang amanah. Maka akhirnya mereka menyerahkan keputusan mereka, perselisihan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi dengan cerdasnya memberi ide, ya sudah kalau gitu bentangkan sebuah kain, letakkan Hajar Aswad di tengah-tengah, kemudian seluruh kabilah yang berselisih rame-rame mengangkat kain tersebut. Ini ide Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka semua setuju. Kenapa? Mereka sudah ada thiqah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ada percaya kepada Nabi ini orang yang amanah. Maka rame-rame mereka kemudian mengangkat kain tersebut, Hajar Aswad diletakkan di tengah. Kemudian mereka mengangkat rame-rame, tatkala mendekati tempat Hajar Aswad, maka Nabi dengan dua tangannya lah yang meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Bukan mereka, tapi siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Toh tidak ada yang mengatakan, "Wah, kamu mengibuli kita ini." Ternyata kau yang taruh, bukan kami. Artinya kalau orang lain yang bikin mungkin sudah dibunuh malah. Kurang ajar kamu.
malah kamu yang meletakkan. Tapi karena mereka ada kepercayaan kepada Nabi, mereka tidak ada yang protes. Padahal mereka berselisih hampir bunuh-bunuhan di antara orang-orang kafir Quraisy tersebut. Antum bayangkan kan, intinya kan mereka

dibodohi istilahnya kalau bahasa kita dalam tanda kutip. Ya, jadi sudah ngangkat bareng-bareng, nanti yang letakkan siapa? Nabi, bukan mereka. Dengan dua tangannya yang mulia, Nabi yang letakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Namun mereka ridho. Kenapa? Karena akhlak Nabi, mereka kenal Nabi orang yang amanah, tidak mungkin menginginkan keburukan bagi mereka. Dan ini juga dalil bahwasanya cerdasnya Nabi SAW dan akhlak mulia Nabi dimulai sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang Nabi. Saking terkenalnya Nabi menjadi seorang yang amanah, maka orang-orang kafir Quraisy, mereka tidaklah menyimpan harta-harta berharga mereka kecuali pada Nabi SAW. Mereka tidak menemukan ada orang yang amanah seperti Muhammad SAW. Maka mereka meletakkan, menyimpan barang-barang berharga mereka kepada Nabi SAW. Ini dimulai sejak Nabi belum diutus menjadi seorang Nabi. Tatkala Rasulullah SAW waktu berumur 40 tahun alaihi salatu wassalam, maka beliau kemudian diangkat menjadi seorang Nabi. Diangkat menjadi seorang Nabi. Mulailah tuduhan-tuduhan dusta dilontarkan kepada Nabi. Mereka mengatakan Nabi adalah penyihir. Kita kembali bahwasanya tatkala Rasulullah SAW berumur 40 tahun, mulailah tatkala itu Allah mengangkat Nabi sebagai seorang Nabi. Mulailah Nabi SAW berdakwah. Mulai dakwah secara sembunyi-sembunyi sampai dakwah secara terang-terangan. Tatkala Nabi SAW mulai berdakwah dengan terang-terangan, maka orang-orang kafir Quraisy tidak bisa menerima dakwah Nabi. Mulailah Rasulullah SAW dituduh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Dikatakan pendusta, dikatakan penyihir, dikatakan tersihir, ya. Terkadang dikatakan sahirun majnun, penyihir gila. Terkadang dikatakan rajulan mashura, seorang yang tersihir. Terkadang dikatakan syairun majnun, penyair gila. Terkadang dikatakan kadzab, pendusta. Dikatakan juga sabi, seorang yang keluar dari tradisi nenek moyangnya. Tuduhan, berbagai macam tuduhan, dikatakan dukun, ya. Luar biasa. Sampai sekarang saya belum dengar ada seorang da'i dituduh dukun, belum ada. Kalau dukun jadi da'i ya ada. Tapi kalau ustadz yang baik-baik terus dituduh dukun, belum ada. Nabi dulu dituduh sebagai dukun. Dituduh sebagai dukun, penyihir. Kenapa? Kata mereka, lihat Muhammad ini memisahkan antara seorang ayah dan anaknya, antara istri dan suaminya. Ya benar, yang satunya masuk Islam, satunya musyrik, ya pisah akhirnya. Bukankah pekerjaan dukun adalah memisahkan antara suami dan istrinya, antara ayah dan anaknya, antara kakak dan adiknya? Itulah kerjaan Muhammad. Maka dia dukun dan penyihir. Tuduhan, berbagai macam tuduhan disampaikan kepada Nabi. Namun yang menakjubkan, mereka tetap menitipkan barang berharga mereka kepada Nabi. Ini yang aneh. Subhanallah, sampai saya baca sirah luar biasa. Mereka tetap menitipkan barang berharga mereka kepada Nabi. Jadi siang hari mengatakan, ente pendusta, ente pendusta, ente penyihir. Malamnya, Muhammad tolong ya, saya nitip barang. Dan ini terus berjalan. Terus mereka menitipkan barang berharga mereka di rumah Nabi SAW. Sampai akhirnya 13 tahun setelah Nabi menjadi Nabi. Dan Nabi harus berhijrah karena mereka ingin bunuh Nabi SAW. Mereka bersepakat, dikumpulkan para pemuda-pemuda yang kuat dari berbagai macam kabilah untuk membunuh Nabi dengan satu kali serangan, agar darah Nabi terpencar di kabilah-kabilah sehingga kabilah Nabi tidak bisa balas dendam karena harus berhadapan dengan banyak kabilah, banyak suku. Jadi mereka pun menyuruh mengumpulkan anak muda dari berbagai macam suku untuk menyerang, membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Sementara Ali bin Abi Thalib disuruh tinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara tugas Ali bin Abi Thalib adalah mengembalikan barang-barang berharga tersebut kepada para pemiliknya, orang-orang musyrikin. Dan ini Ali bin Abi Thalib lakukan selama 3 hari. Luar biasa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau dibunuh ya kita ambil aja barang-barang berharga tersebut. Daripada mati konyol, mending bawa lari. Nabi tidak, dikembalikan, bahkan menugaskan Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan barang-barang berharga tersebut kepada kaum musyrikin. Maksud saya menakjubkan bagaimana orang-orang musyrikin tersebut siang harinya mengatakan Nabi pendusta, mengatakan Nabi adalah penyihir, namun mereka masih ya menitipkan barang-barang berharga di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah antum pernah menitipkan barang berharga kepada musuh antum? Enggak ada. Apakah antum pernah nitipkan barang antum sama dukun? Ya enggak berani antum. Datang lagi sudah hilang, dibawa lari jin katanya. Ini dititipkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan orang-orang musyrikin Arab mereka mengakui
keagungan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun mereka memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun mereka menuduh Nabi dengan berbagai macam tuduhan, hati kecil mereka tidak bisa menolak bahwasanya Rasulullah adalah al-Amin, adalah seorang yang sangat amanah, seorang yang sangat jujur. Bahkan mereka mengatakan, "Ma jarrabna 'alaika kadhiba." Kami tidak pernah mengetahui engkau berdosa sedikit pun wahai Muhammad. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, ini maksud saya ingin menjelaskan bahwasanya Allah telah menjaga akhlak Nabi sebelum beliau menjadi Nabi, apalagi setelah Nabi menjadi seorang Nabi. Karena kalau seandainya Nabi sebelum menjadi Nabi memiliki akhlak yang buruk, maka ini akan dijadikan bahan diungkit-ungkit oleh orang-orang musyrikin untuk menjatuhkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kau mendakwahi Nabi? Bagaimana kau ngaku sebagai Nabi sementara kau dulu begini, kau dulu begini, kau dulu begini? Namun mereka tidak menemukan celah dari sisi ini. Tidak menemukan celah dari sisi buruknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang terkadang kita dapatkan, kita sebagai para dai terkadang ada sebagian dai yang mengeluh. Dahulunya mungkin dia pernah nakal, kemudian dia mau dakwah di kampungnya dihina sama orang kampung. Kamu dulu juga nyolong, sekarang jadi dai. Jangan-jangan dai menyuruh nyolong juga, artinya jadikan bahan hinaan. Dan ini tidak dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyebutkan beberapa contoh-contoh tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tentunya contoh-contoh tersebut sangatlah banyak, tetapi saya hanya mengumpulkan cuplikan-cuplikan yang sempat saya kumpulkan ya, tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Sebagai contoh pembuka, selain tadi yang kita sebutkan tentang amanah Nabi, adalah bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap makanan. Bagaimana akhlak Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap makanan. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ma'aban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. In ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sedikit pun. Kalau Rasulullah SAW suka, maka beliau makan. Kalau beliau tidak suka, maka beliau tinggalkan. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah sahih Muslim, Al-Minhaj syarah sahih Muslim, beliau menyebutkan, ma'aban nabiyu ta'aman qat, Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan sama sekali. Maksudnya, Rasulullah SAW tidak pernah mengomentari. Tidak pernah mengatakan terlalu manis. Tidak pernah mengatakan terlalu asin. Tidak pernah mengatakan terlalu pedis misalnya. Ini tidak pernah diucapkan oleh Nabi. Kalau Nabi suka, Nabi lanjutkan makannya. Kalau Nabi tidak suka, Nabi tinggalkan. Ini saja ya ikhwan, sudah menunjukkan beliau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah mengomentari makanan, itu mukjizat. Siapa di antara kita yang tidak pernah komentari makanan? Siapa? Saya katakan ikhwan, jangankan makanan yang kita beli, yang gratis pun kita komentari. Kita dikasih makanan gratis, enggak enak, padahal gratis, tinggal makan aja. Itu pun dikomentari. Apalagi yang kita bayar, masuk ke restoran harganya mahal, ternyata enggak enak, komentarnya luar biasa. Dan subhanallah, kita coba renungkan diri kita. Kita ini hobi enggak komentar makanan? Ngaku aja. Hobi atau tidak? Hobi. Kita makan, terlalu asin, terlalu ini, terlalu ini. Ini kurang ini kurang anu. Istri pun kita komentari makanannya gimana? Masakan istri kita pun kita komentari. Nabi SAW tidak pernah mengomentari makanan. Bukan seminggu tidak pernah komentar makanan. Bukan sebulan tidak pernah komentar makanan. Seumur hidup tidak pernah komentari makanan. Kalau suka beliau makan, kalau enggak suka beliau tinggalkan. Bahkan yang menakjubkan, tatkala beliau disuruh mengomentari makanan, beliau pun memilih komentar yang tidak menunjukkan celaan terhadap makanan. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, suatu hari Rasulullah SAW dihidangkan makanan bersama Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu. Khalid ibn Walid saiful min suyufillah, pedang Allah, diberi gelar dengan pedang Allah. Khalid ibn Walid penduduk kota Mekah, dihidangkan makanan tatkala itu adalah dhab adalah kadal padang pasir mahnuz, jadi dhab yang dipanggang, dihidangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dan Nabi tidak tahu kalau itu dhab. Maka mulailah Khalid bin Walid mulai makan. Tatkala sudah dihidangkan di hadapan Nabi, tiba-tiba ada sebagian wanita mengatakan, sampaikan kepada Rasulullah bahwasanya itu dhab. Disampaikan kepada Nabi, yang dihidangkan kepada Anda adalah kadal. Apa? Kadal padang pasir. Kadal padang pasir ini hukumnya halal ya. Hukumnya apa? Halal. Dhab ini kalau antum ke Arab Saudi ya sering terkadang kita bisa lihat langsung dia kadal, namun dia tidak memakan, dia bukan karnivora. Dia bukan karnivora, bukan makan binatang-binatang, tidak makan tikus dan yang lain, tidak. Dia banyak di padang pasir dan seperti bentuknya seperti iguana, mirip-mirip apa? Iguana. Namun hukumnya halal untuk dimakan. Ya. Sebagian orang tatkala membaca hadis-hadis seperti ini diterjemahkan dengan salah terjemah. Ada yang menerjemahkannya dengan biawak. Padahal biawak karnivora atau tidak? Karnivora, makan ayam, dia makan macam-macam, tikus mungkin dimakan. Maka tidak sama antara biawak dengan apa? Dengan dhab. Dhab ini kadal padang pasir. Di Indonesia mungkin enggak ada. Tapi wajahnya mirip dengan iguana, seperti makhluk purba tapi hidup di zaman sekarang. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihidangkan dhab, maka Khalid bin Walid pun makan dhab. Disebutkan Khalid bin Walid makan dengan begitu lahapnya. Dan Nabi sama sekali tidak menggerakkan tangannya untuk menyentuh dhab. Khalid bin Walid heran. Ini begitu lezatnya, kenapa Rasulullah SAW tidak ya menyentuh makanan ini? Maka dia bertanya, "Aharamun hu ya Rasulullah? Apakah dhab hukumnya haram wahai Rasulullah?" Kata Rasulullah SAW, "Tidak, tidak haram. Walakin lam yakun bi ardi qaumi fa ajiduni aafuhu." Akan tapi dhab ini enggak ada di kampungku, maka saya mendapati diri saya tidak bisa makan dhab. Sekarang antum perhatikan, Nabi disuruh komentar makanan, iya atau tidak? Kenapa Anda tidak makan dhab? Kalau kita ustaz, mungkin ustaz dihidangkan kadal, ya kita bilang yang benar aja. Apa enggak ada kambing? Kambing sudah enggak ada. Enggak ada yang bisa ditangkap kambingnya. Ayam sudah enggak ada. Kenapa kadal dihidangkan buat saya? Saya ini ustaz dihidangkan kadal, ya, yang benar aja. Tapi Nabi SAW, dia menjawab dengan jawaban yang tidak mencela makanan. Dia mengatakan, lam yakun bi ardi qaumin, enggak ada di kampungku. Selesai. Ada celana atau tidak? Tidak ada. Luar biasa. Dia mengatakan, lam yakun bi ardi qaumin, enggak ada di kampungku. Makanya antum kalau ditawarkan kadal, antum bilang begitu juga, enggak ada di kampungku. Yang ada kadal yang besar, kadal begini enggak ada. Enggak ada di kampungku. Pokoknya antum enggak suka, bilang aja apa? Enggak ada di kampungku. Terus di kampungmu adanya apa? Adanya kambing, bilang. Artinya subhanallah. Ini saja kalau kita renungkan, ini mukjizat. Mukjizat. Perkara yang menurut kita sepele, namun ini mukjizat. Siapa yang bisa menahan dirinya tidak mengomentari makanan? Enggak ada, semua orang komentar. Mau murid, mau ustaz, mau kiai, mau siapa komentar makanan? Apa ada orang yang seumur hidup diam-diam saja kalau dikasih makanan? Wah. Enggak ada, pasti komentar. Saya katakan tadi, jangankan yang kita bayar, yang gratis pun kita komentari, apalagi yang bayar. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Tayib, kita sekarang menyebut akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi yang lain. Kita mulai dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap istri-istrinya. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap istri-istri beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah berkata, "Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik bagi istrinya, dan aku adalah suami yang terbaik bagi istriku. Nabi menjelaskan kondisi dia, bukan sombong. Dia mengatakan, wa ana khairukum li ahlihi, di ahli, dan saya adalah suami yang terbaik di antara kalian terhadap istriku. Dan ini benar-benar diterapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau adalah suami yang terbaik. Jadi ikhwani fillah sanallahu alaikum, di antara para ulama mengatakan, di antara mukjizat sirah Nabi, sirah Nabi ini kita bisa mempelajari posisi Nabi sebagai apa saja, dia merupakan teladan. Sebagai suami dia teladan, sebagai ayah dia teladan, sebagai pemimpin negara dia ada teladan, sebagai sahabat dia adalah teladan, sebagai musuh terhadap musuhnya dia pun teladan. Dalam segala sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan teladan. Ini tidak kita dapati pada kisah nabi-nabi yang lain. Tidak semua nabi pernah menjadi raja atau penguasa, tidak semua nabi. Tidak semua nabi diceritakan tentang bagaimana dia dengan istrinya. Tidak semua nabi diceritakan bagaimana dia dengan anaknya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala sisi dia adalah teladan.
Antum ingin menjadi seorang suami yang terbaik, maka lihatlah Nabi. Antum ingin menjadi ayah yang terbaik, lihatlah Nabi. Antum ingin menjadi pendidik yang terbaik, lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum ingin menjadi kepala negara yang terbaik, contohilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini memperkuat bahwasanya kehidupan Nabi sendiri merupakan apa? Mukjizat, karena dia satu-satunya sejarah yang sempurna dari segala aspek kehidupan dan seluruhnya adalah teladan. Seluruhnya adalah teladan. Tapi bagaimana dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap istri-istrinya? Luar biasa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari perkara kecil sampai perkara-perkara besar. Di antara akhlak beliau alaihi salatu wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu lembutnya kepada istrinya. Kalau dia memanggil istrinya, maka dengan panggilan yang menunjukkan kasih sayang. Di antara panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha, itu Rasulullah SAW mengatakan ya Aish, ya Aish. Dan ini salah satu metode yang digunakan oleh orang Arab untuk menunjukkan panggilan sayang. Jadi nama seorang disingkat, nama seorang apa disingkat. Aisyah tu jadi ya Aishu, jadi hilang. Aisyah jadi ya Aish. Sampai sekarang pun mereka demikian. Kalau orang-orang Arab sampai zaman sekarang, kalau mereka punya anak misalnya namanya Abdullah, maka mereka panggilnya Abudi, karena mereka apa disingkat. Ya. Abdurrahman kadang mereka panggil Duhman, mereka singkat. Tapi kalau dalam yang formal, maka mereka tidak pernah menyingkat. Kalau mereka misalnya di kelas lagi di pertemuan, mereka selalu menyebut nama dengan lengkap. Abdurrahman tidak pernah dipanggil Dur, tidak ada. Abdurrahman ya, ya Abdurrahman. Bahkan di antara anak-anak saya dengar mereka bermain, ya, mereka manggilnya dengan lengkap. Ya Abdurrahman, ya Abdullah lengkap, ya Abdul Muhaimin lengkap. Dan mereka kebiasaan mereka satu nama buat satu orang, satu nama buat satu orang dan manggilnya lengkap. Ini kebiasaan orang Arab sampai detik ini. Berbeda dengan orang-orang Indonesia, orang-orang tanah air, senangnya namanya banyak buat satu orang. Kadang tiga nama buat satu orang. Iya atau tidak? Saya namanya Firanda Andirja. Orang kira Andirja itu bapak saya. Padahal Firanda Andirja punya saya sendiri. Dan yang lucunya sudah namanya panjang-panjang, manggilnya pelit. Ada teman saya namanya Tri Raharjo Topan Nusantara. Masya Allah, lengkap. Empat nama, Tri Raharjo Topan Nusantara. Panggilannya Pan, selesai. Abdullah keren, Muhammad Abdullah, Abdullah Muhammad, panggilnya Dul. Sudah selesai. Orang-orang tidak mereka panggil lengkap. Kalau mereka memendekkan nama, itu ada maksudnya. Maksudnya sebagai panggilan apa? Panggilan sayang. Di antaranya Nabi SAW memanggil Aisyah dengan Ya Aish. Dan ini menunjukkan kasih sayang Nabi kepada Aisyah. Artinya dalam hal panggilan saja Nabi tidak asal manggil. Maksud saya seorang suami terhadap istrinya pun manggilnya pun tidak sembarang manggil, tetapi dengan kata-kata yang menunjukkan dia sayang kepada istrinya. Lekarnya merupakan sunnah kalau antum manggil istri antum dengan kata-kata yang indah. Wahai cintaku, wahai kekasihku, wahai sayangku, wahai apa lagi? Apa itu? Saya kurang canggih masalah itu. Di antara juga dalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala memanggil Aisyah, selain beliau memanggil ya Aish dengan nama yang disingkat, beliau juga memanggil Aisyah dengan ya Humaira. Ya Humaira. Yang artinya wahai wanita yang sangat putih sampai nampak rona-rona merah di wajahnya. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha adalah seorang wanita yang berkulit putih, saking putihnya sampai nampak kemerah-merahan di wajahnya. Ya Humaira, yang artinya wahai wanita yang sangat putih. Dan ini Rasulullah SAW pilih nama tersebut, ya, untuk memuji istrinya. Ya, kalau kita mungkin kalau istri kita rambutnya panjang, kita bilang wahai yang terurai panjang rambutnya. Bagus atau tidak? Wahai yang lancip hidungnya. Misalnya begitu. Wahai yang berbinar matanya. Boleh aja begitu. Jangan wahai apa namanya? Gembrot, janganlah. Wahai endut, jangan. Sedih betapa sakitnya. Dibilang endut, ya. Ini istri cantik-cantik dipanggil endut. Ya, kita sama-sama endut, tapi jangan manggil endut. Apa enggak ada panggilan lain?
ya terkadang manggil tidak ada rasa sayang sedikit pun. Di HP pun ditulis apa begitu, minimal ditulis misalnya di HP cintaku, kekasihku, istriku, mboknya anak-anak misalnya. Apa enggak ada yang keren gitu? Maksudnya kita berusaha manggil istri kita dengan kata-kata yang indah. Sebagaimana ini sunnah, dapat pahala. Sunnah dapat pahala. Saya punya teman, pernah dia ikut pengajian, saya pernah menyampaikan masalah ini, terus dia rubah. Setelah itu dia panggil istrinya cintaku, subhanallah. Kita yang dengar aja kadang risih. Gimana cintaku? Waduh. Cinta lagi di mana? Cinta lagi di mana? Saya pun belum berani. Tapi dia sudah berani menerapkan apa yang saya sampaikan. Ya, kalau saya mungkin ya sayang lagi di mana, sayang. Dia sampai cinta lagi di mana? Subhanallah. Hebat. Dikarenanya ikhwan, untuk perhatikan Nabi SAW, perkara yang sepele begini ternyata diperhatikan oleh Nabi SAW. Karena menumbuhkan rasa cinta di antara suami istri dituntut. Dan Nabi contohkan sampai masalah detail seperti ini. Ya. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, di antara contoh akhlak Nabi SAW terhadap istrinya, seperti disebutkan dalam hadis bahwasanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menceritakan, ya, beliau pernah minum air dari sebuah cangkir, maka Nabi SAW mengambil cangkir tersebut kemudian minum dari bekas bibirnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Menurut kita ini sepele, tetapi tidak sepele bagi seorang istri. Buktinya Aisyah memperhatikan hal tersebut dan meriwayatkan kepada kita. Jadi dia menceritakan, saya pernah minum, maka Nabi mengambil gelas saya kemudian beliau minum dari bekas bibir Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan ini terkesan dalam hati Aisyah dan dia riwayatkan kepada kita. Kalau kita mungkin tidak perhatian masalah ini, ya. Bahkan disinggung dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha makan daging, jadi daging diambil, daging dari yang masih ada tulang, balung ada dagingnya, dimakan oleh Aisyah. Setelah Aisyah meletakkan, Nabi mengambil dan Nabi menggigit dari tempat gigitan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan ini berkesan di hati Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Oleh karena antum praktekkan, kalau istri lagi makan apel, antum cari bekas gigitannya. Antum gigit. Jangan antum bilang, "Wah, Bu, kok enggak sikatan sih?" Jangan gitu, kasihan. Kasihan hatinya apa-apa. Tersentak. Sedih, ya. Ini kelihatannya sepele namun dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, di antara akhlak Nabi SAW terhadap istrinya, seperti sering kita sampaikan, Rasulullah SAW mandi bareng bersama istrinya. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Kuntu aktasilu ana wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin. Kilana junubun, fayakula da'li da'li. Fa'akulu lahu da'li da'li." Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Aku pernah mandi bareng bersama Nabi SAW dari satu tempat air. Kilana junub, kami berdua dalam keadaan junub. Fayubadiruni hatta akula lahu da'li da'li." Maka Nabi melombaiku tatkala mengambil air dari tempayan yang sama, sampai aku berkata, "Sisakan air buatku, sisakan air buatku." Dalam riwayat kata Nabi SAW, "Da'ili da'ili, sisakan air buatku wahai Aisyah, sisakan air buatku wahai Aisyah." Ini dalil bahwasanya mandi bareng bersama suami istri itu sunnah Nabi SAW. Kemudian waktu mandi bareng tersebut, Nabi pun tidak diam-diam, tetapi bercanda. Oleh karenanya kata Aisyah, "Fayubadiruni," Nabi melombai Aisyah mengambil air lebih dahulu, sampai Aisyah mengatakan, "Sisakan air buatku, sisakan air buatku." Kemudian Aisyah balas, Aisyah mengambil gayungnya, mungkin mengambil air cepat-cepatan, sampai Nabi mengatakan, "Sisakan air buatku, sisakan air buatku." Jadi dalam mandi tersebut pun ada bercanda. Jangan antum mandi bareng kemudian diam-diaman, ya ini. Ya harus ada kemesraan, ya. Harus ada kemesraan. Ini sunnah Nabi SAW, sunnah yang indah namun ditinggalkan oleh banyak orang. Ditinggalkan oleh orang-orang yang mengaku ahlu sunnah. Padahal sunnah tersebut indah. Waktu itu umur Nabi SAW sekitar 60-an. Aisyah masih muda. Antum umurnya berapa ya? Paling di bawah 60. Maka tidak apa-apa mempraktekkan hal ini. Antum bilang sama istri antum, "Ayo kita mandi bareng." Tidak apa-apa. Atau istri mengatakan, "Mas, kita mandi bareng." Menjalankan sunnah Nabi SAW. Ya antum jangan tolak, antum jangan mengatakan, "Nah, kamu kebanyakan nonton sinetron." Ini sunnah Nabi. Dan bayangkan seorang suami istri mandi bareng, maka kemudian yang mungkin tadi siang sempat berantem akan hilang seluruhnya dengan berjatuhnya aliran air dari tubuh mereka berdua.
Siap melaksanakan sunnah ini? Siapa yang siap? Angkat tangannya. Malu semuanya. Para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara sunnah Nabi terhadap istrinya. Di antara sunnah Nabi SAW terhadap istrinya, atau akhlak Nabi terhadap istrinya, ya, tawadhu Nabi SAW. Sebutkan bagaimana Sofiyah, Sofiyah bintu Huyai bin Akhtub. Sofiyah adalah wanita yang bapaknya adalah kepala suku Huyai bin Akhtub, dan Yahudi membenci Nabi SAW. Sampai terjadi peperangan dan mereka pun dibunuh oleh Nabi SAW. Keluarganya, ayahnya, pamannya, suaminya dibunuh oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Kemudian Sofiyah dinikahi oleh Rasulullah SAW. Sebagai manusia, fitrahnya, seorang benci terhadap pembunuh ayahnya, iya atau tidak? Sofiyah, ya, dia seorang wanita, dia manusia. Dia mungkin benci kepada ada orang yang bunuh ayahnya, membunuh kakaknya, membunuh omnya, membunuh saudaranya, kemudian nikah dengan dia. Akan tapi Nabi SAW benar-benar mengayomi Sofiyah dengan akhlak yang luar biasa, sehingga Sofiyah melupakan itu semua. Bahkan dia pun sangat mencintai Nabi SAW, sehingga seluruh kesedihan yang ada dalam dirinya bisa hilang dengan akhlak suaminya yang sangat luar biasa. Di antara akhlak Nabi SAW terhadap Sofiyah disebutkan, tatkala Sofiyah radhiyallahu ta'ala anha akan naik di atas ontanya, maka Nabi SAW duduk menegakkan pahanya, lututnya ditegakkan, pahanya kemudian dijadikan pijakan oleh Sofiyah untuk naik di atas onta. Ini disaksikan oleh para sahabat di hadapan umum. Rasulullah SAW menegakkan apa? Lututnya, kemudian Sofiyah naik di atas pahanya, naik di atas onta. Bagaimana tawadhu'nya Nabi SAW terhadap istrinya? Nah, sekarang kita bandingkan dengan diri kita. Pernahkah antum demikian? Istri antum mau naik mobil, antum tegakkan paha antum, silakan. Berat banget. Ya, mungkin enggak seperti gitu juga. Artinya ya intinya menunjukkan antum sayang sama istri antum. Contohnya seperti kalau antum naik mobil. Istri mau naik mobil, antum harusnya bukakan pintunya. Silakan, Bu. Silakan cintaku, sayangku. Wah, dia dengan berbinar-binar naik di atas mobil. Setelah itu antum tutup. Nah, itu namanya top, bagus, tawadhu kepada istri. Tidak seperti sebagian orang. Istrinya gimana? Lewat sana. Suruh lewat sini. Itu angkat Bu itu, gas itu tolong masukin ke mobil. Mentang-mentang istrinya berotot, suruh ngangkat gas. Ya, yang benar aja. Mana pemulihan Anda terhadap wanita? Rasulullah SAW tawadhu sampai membiarkan pahanya diinjak oleh istrinya untuk naik di atas ontanya sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenang kenangan-kenangan yang indah. Aisyah radhiyallahu ta'ala bertutur, beliau berkata, "Kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi asfarihi." Suatu hari aku keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian safar. Wa ana jariyatun lam ahmil laham wa lam abdun, dan aku adalah waktu itu masih gadis kecil dan aku belum gemuk dan badanku belum berisi, artinya tidak gemuk, masih gadis kecil di awal-awal pernikahan Nabi dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, faqala lin nas uqdumu fataqaddamu, kata Nabi, kalian jalan duluan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama pasukan dengan para sahabat. Kemudian Nabi SAW di tengah-tengah perjalanan, kata Nabi, kalian jalan di luar. Fataqaddamu, mereka jalan di luar, membiarkan Nabi bersama Aisyah. Ada apa gerangan? Ternyata Rasulullah SAW mengajak Aisyah lomba lari. Kata Rasulullah SAW, ta'ali hatta usabi koki. Wahai Aisyah, kemarilah, kita lomba lari. Subhanallah. Istri, sahabat suruh jalan di luar, ingin berduaan. Ini perjalanan pergi, Nabi ingin berlomba lari sama istrinya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, fasabaqtuhu, maka aku pun mengalahkan Nabi dalam lomba lari tersebut. Kenapa? Nabi sudah tua, Aisyah masih gadis kecil, ramping tubuhnya. Ya, lari langsung Nabi kalah. Fasakata anni, namun Nabi waktu kalah diam-diam saja. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, hatta idza hamiltu allaham wabaduntu kharajtu ma'ahu fi ba'dhi asfarihi. Sampai akhirnya berjalan waktu,
mulailah aku gemuk, mulailah badanku mulai apa, berisi. Ini untuk menjadi kurus sampai gemuk kira-kira berapa lama? Ya mungkin berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Artinya kisah antara kisah pertama dengan kisah dua, yang kedua jaraknya jauh. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sampai tatkala aku pun menjadi gemuk, badanku mulai berisi, dan tatkala itu aku pun sedang bersafar bersama Nabi dengan para sahabat, tiba-tiba Nabi melakukan hal yang sama seperti safar yang pertama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqaddamu, kalian jalan di luar. Fataqaddamu, maka para sahabat pun berjalan terlebih dahulu. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ta'ali usabiquki, wahai Aisyah, mari kita lomba lari lagi. Aisyah sudah lupa kalau pernah lomba lari pertama, sudah lupa. Maka fasabaqani, maka tatkala lomba lari Aisyah kalah. Kenapa? Sudah gemuk. Sudah gemuk sehingga kalah. Waktu Aisyah kalah, kata Aisyah, faja'ala yadhhak, maka Nabi pun tertawa dengan berkata, wa huwa yaqul hadhihi bitilk, dia mengatakan ini untuk bayaran kekalahan saya yang dulu. Antum perhatikan, subhanallah, artinya ini kelihatannya sepele, tapi namun ini menjadi kenangan indah bagi seorang wanita. Pernahkah antum mengajak lari, lomba lari sama istri antum? Lomba makan mungkin ya. Lomba lari pernah enggak? Sekali-sekali boleh, apa salahnya? Cari tempat yang sepi, lomba lari sama istri. Ya, dalam ini salah satu bentuk aja. Intinya ingin bercanda dengan istri. Sisihkan waktu untuk bercanda dengan istri. Ini bukan lomba lari, bukan tan, bukan. Ya. Tetapi dalamkan istri. Dan yang menakjub sallallahu, lomba indah. Lomba lari dengan istri, para sahabat jauh enggak ada yang lihat, kemudian lomba lari. Ini kenangan yang indah. Dan Rasulullah SAW menanti-nanti kapan Aisyah gemuk untuk mengalahkan Aisyah. Ini kan penantiannya lama. Setelah Aisyah gemuk baru dia ajak lari. Aisyah sudah lupa kalau dahulu pernah lomba lari. Maka waktu dia ajak lari, Aisyah tidak mengatakan, kamu dulu kan sudah pernah kalah suamiku. Tidak. Dia lupa. Waktu lari kalah, maka Rasulullah tertawa, hadhihi bitilk, ini untuk membayar kekalahanku yang lebih dahulu. Artinya memori yang indah tersebut, kenangan yang indah tersebut masih diingat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang kan demikian, cinta semakin bertumbuh tatkala antum sedang duduk sama istri antum, antum ingat, mengatakan, masih ingatkah Dek atau sayangku waktu saya diusir sama bapakmu? Artinya itu kan kenangan yang indah, enggak jadi masalah. Namun yang jadi penyakit, sering suami lupa akan hal ini, yang ingat selalu istri. Istri yang selalu ingat, suamiku ingat enggak waktu begini? Waduh, saya lupa ya, Dek. Ingat enggak? Saya lupa ya. Mungkin kita pernah belikan dia kalung yang ya, yang kalung mungkin 10 tahun lalu, kemudian dia pakai lagi setelah 10 tahun dia ingat, ingat enggak mas kalung ini? Siapa yang belikan tuh, jelek banget katanya. Padahal kita yang belikan sendiri. Oleh karenanya Rasulullah SAW, subhanallah, dia ingat kenangan-kenangan yang indah, dan dia di antara hal yang menemukan rasa cinta cerita-cerita tentang kenangan-kenangan yang indah bersama istri. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Bahkan bagaimana akhlak Nabi yang luar biasa, ya, tatkala istrinya melakukan kesalahan. Dalam hadis tatkala Rasulullah SAW sedang di rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan ada tamu-tamu tatkala itu di rumah Nabi SAW, tiba-tiba Ummu Salamah mengirim makanan kepada Nabi di sebuah piring melalui seorang pembantu. Datanglah pembantu tersebut mengantarkan makanan hadiah dari Ummu Salamah buat Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi sedang di rumahnya siapa? Aisyah. Aisyah tahu ada kiriman dari istri tetangga atau istri yang lain, dia pun cemburu. Aisyah pun memukul tangan pembantu tersebut, maka jatuhlah piring tersebut, terbelah dua dan makanan berhamburan. Ini terjadi di hadapan para sahabat, banyak tamu. Antum bayangkan ini kondisi yang berat. Antum banyak tamu, kemudian ada makanan datang, istri antum sengaja jatuhkan piring, pecah di hadapan para tamu. Kalau kita mungkin, ya, terkadang datang emosi kita. Kita kalau diomelin istri, tidak ada orang, gak jadi masalah, kita bisa bersabar. Tetapi kalau kita diomelin di hadapan tamu-tamu kita, kita ego kita naik. Apalagi diomelin di hadapan murid-murid kita. Wah, ternyata ustaz ini, wah parah ini. Omelin istri gak bisa apa-apa. Artinya sekarang kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan tamu para sahabat. Kemudian istrinya nyatukan piring. Ini piring zaman dahulu bukan ya harta, di antara apa?
harta, tidak seperti kita zaman sekarang piringnya banyak. Kita bayangkan kehidupan Nabi dahulu miskin. Ingat perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha.

In kunna lanaral hilal thumal hilal thumal hilal thalathata ahillatin fi syahrain wa ma uqida fi buyuti azwaji Nabi sallallahu alaihi wasallam syai nar. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kami melihat hilal, kami melihat hilal, kami melihat hilal, kami melihat dalam dua bulan dan tidak ada api dinyalakan di rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ditanya, wa ma ta'amukum al aswadan, apa yang kalian makan wahai Aisyah ummul mukminin? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, al aswadan, yaitu air putih dan korma. Artinya kondisi zaman dahulu, artinya piring apa itu harta, kemudian makanan juga tidak banyak, makanan tersebut kemudian jatuh berhamburan di tanah. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung tunduk, mengambil piring tersebut, disatukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dikumpulkan lagi makanan tersebut. Para sahabat semua melihat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Gharat ummukum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dua kali, "Gharat ummukum." Sungguhnya ibu kalian Aisyah cemburu, makanya dia begini. Artinya Rasulullah SAW membela Aisyah, jangan kalian cela istriku. Pertama, istriku adalah ibu kalian. Maka Nabi menggunakan apa? Gharat ummukum, ibu kalian. Karena seluruh istri Nabi adalah ummul mukminin. Aisyah adalah ibunda kita atau bukan? Ibunda kita. Jadi Rasulullah SAW membela Aisyah dengan dua hal. Pertama, Rasulullah SAW mengatakan ummukum, yang buat kesalahan adalah ibu kalian. Bagaimana seorang anak kalau ibunya berbuat kesalahan, dia harus berlapang dada. Ingat, ini ibu kalian. Yang kedua, Rasulullah SAW menyebutkan sebab kenapa dia buat kesalahan, gharat, karena dia cemburu. Dan seorang suami yang cerdas, dia mengerti bahwasanya istrinya terkadang melakukan kesalahan, perbuatan yang aneh-aneh karena kecemburuan, karena kecintaan istri tersebut kepada dia. Maka jangan sampai dia kemudian menyalahkan istrinya, menghukum istrinya, padahal kesalahan yang dilakukan istrinya karena kecintaan kepada dirinya. Oke, saya katakan kepada para suami, istri pencemburu itu bagus atau tidak? Bagus, tapi jangan banyak-banyak. Kecemburuan itu mengantarkan banyak kebaikan. Kecemburuan itu banyak mengantarkan apa? Kebaikan. Di antaranya dia semakin sayang, di antaranya dia perhatikan kita. Banyaklah. Intinya dia bersaing dengan yang lainnya. Kalau dia tidak punya cemburu, dia cuekin aja. Ada cemburu itu perlu. Terkadang ada kecemburuan ini terkadang terjadi berlebih-lebihan, membuat dia melakukan tindakan yang aneh-aneh. Maka tatkala kita menemukan kesalahan istri kita karena cemburu, maka jangan kita maki dia, jangan kita marah dia. Toh dia bersalah karena cinta kepada kita. Toh dia bersalah karena cinta kepada kita. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maka tatkala Aisyah menjatuhkan piring sehingga pecah, makanan bertaburan dikumpulkan oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, gharat ummukum, ibunda kalian cemburu. Selesai perkara, sudah. Dan ini tidak mungkin dilakukan kecuali orang yang berakhlak mulia. Oleh karenanya saya katakan bahwasanya akhlak Nabi SAW terhadap istrinya sangat luar biasa. Kalau kita mau menceritakan sangat banyak, namun kita cukupkan contoh-contoh tadi yang saya sebutkan tentang akhlak Nabi terhadap istrinya. Ikhwani fil azani Allah wa yakum, di antara mukjizat Nabi SAW adalah dermawannya Nabi SAW. Dan ini mukjizat tersendiri. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qad faqala la." Rasulullah SAW tidak pernah dimintai sesuatu pun kata enggak, tidak pernah. Ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Kalau dia punya dia kasih. Ada yang minta, kalau dia punya dia kasih. Di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kedermawanan, dari Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Anna rajulan sa'ala Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghanaman baina jabalain." Ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia meminta kambing di antara dua gunung. Kalimat kambing di antara dua gunung ini adalah ibarat orang-orang Arab yang menunjukkan jumlah yang banyak. Artinya ada kambing yang banyak diminta sama orang ini. Maka fa'atahu iyyahu, maka Rasulullah SAW memberikan kambing yang begitu banyak kepada orang ini. Fa'ata qaumahu, orang ini pun masuk Islam gara-gara diberikan hadiah yang luar biasa. Rasulullah SAW kalau sudah berkaitan dengan Islam, dia tidak pernah perhitungan. Artinya benar-benar dia dermawan, apa yang dia miliki dia berikan, yang penting orang ini masuk Islam. Maka Nabi SAW memberikan kambing yang begitu banyak kepada orang ini, maka dia pun masuk Islam, maka dia pun pulang menemui kaumnya.

Kana rajulu la yuslimu ma yuridu ila dunya. Sungguhnya seorang masuk Islam, dia hanya masuk Islam karena ingin dunia. Fama yuslimu hatta yakuna al-islamu ahabba ilaihi minad dunya wa ma 'alayha. Setelah dia masuk Islam, maka Islam itu lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya. Karenanya ada dalam istilah kita, harta zakat boleh diberikan kepada muallaf, ya atau tidak? Dia baru masuk Islam, kita berikan harta supaya apa? Dia senang dengan Islam. Nanti lama-lama dia akan ikhlas. Jangan kita bilang enggak usah, kita biar dia ikhlas. Jangan. Nanti dia kembali murtad. Kita pancing dengan harta. Ini boleh dalam Islam. Kita kasih harta supaya dia semakin kokoh, lama-lama dia mengenal Islam, maka akhirnya kata Anas, orang ini masuk Islam karena mengharamkan dunia, maka kemudian lama-kelamaan Islam lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya. Maksud saya di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala dimintai kambing dengan jumlah yang banyak, Nabi berikan. Seakan tidak pernah takut miskin, dan dia tidak pernah menolak. Kalau dia punya sesuatu dimintai, maka dia akan berikan. Yang menakjubkan juga kisah Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah, ayahnya terbunuh dalam perang Badar, dan dia sangat dendam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan berulang-ulang kaum musyrikin kalah dalam peperangan, dia tidak mau masuk Islam karena saking dendamnya ayahnya terbunuh dalam perang Badar. Sampai Rasulullah SAW sudah Fathu Makkah, sudah menguasai Mekah, dia juga belum mau masuk Islam. Tapi Rasulullah SAW sayang sama dia. Rasulullah SAW kasih waktu, silakan kau berpikir. Dikasih waktu, kau tidak masuk Islam namun silakan berpikir. Rasulullah SAW kasih waktu untuk dia berenung masuk Islam atau tidak. Di masa-masa berpikir tersebut, Rasulullah SAW memberikan kepada dia hadiah yang sangat banyak. Kata tatkala itu setelah perang Hunain, Rasulullah SAW menang dan mendapatkan banyak ghanimah. Wa a'ta Rasulullah SAW yauma idzin Safwan bin Umayyah mi'atan minan na'am thumma mi'atan thumma mi'ah. Maka Rasulullah SAW berikan 100 ekor unta kepada Safwan. Safwan benci sekali kepada Nabi. Diberikan, Nabi berikan dia 100 ekor unta. Ya akhi, kalau orang antum kasih uang, kira-kira kebenciannya dia terhadap antum berkurang atau tidak? Berkurang. Taruhlah ada orang sangat musuhi antum, sangat benci sama antum, tapi antum datang sama dia, ya akhi ini motor kuncinya ambil buat antum. Kira-kira kebenciannya berkurang atau tidak? Berkurang. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sofwan bin Umayyah yang benci kepada Nabi, sangat benci kepada Nabi. Mungkin tidak ada orang paling dia benci kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ayahnya terbunuh, dia balas dendam. Tidak mau masuk Islam padahal semua orang sudah masuk Islam, dia belum mau. Maka Nabi berikan kepada dia 100 ekor unta. Dia berkurang kebenciannya. Tidak lama kemudian Rasulullah kasih lagi 100 ekor unta. Ya, semakin berkurang lagi. Tidak lama kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasih lagi 100 ekor unta. Maka kemudian dia berkata, laqad a'tani wallahi, kata Sofwan, wallahi laqad a'tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma a'tani, demi Allah Rasulullah SAW sungguh telah memberikan kepadaku pemberian yang dia berikan kepadaku. Wa innahu la'abghadun nasi ilayya, dan dia adalah orang yang paling aku benci, kata Sofwan bin Umayyah. Fama bariha yu'tini hatta innahu la'ahabun nasi ilayya, dan dia senantiasa yang memberikan pemberian kepadaku sampai jadilah dia orang yang paling aku cintai di atas muka bumi ini. Berubah. Antum kalau lagi musuhan sama orang, antum gitu saja caranya, kasih motor. Masih belum sayang, antum carikan mobil, ini hadiah yang kedua. Belum kasih lagi, kasih rumah. Belum masih benci lagi, kasih istri. Oh, kamu yang paling dicintai. Coba praktekan kalau enggak percaya. Inilah pernah dipraktekan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sesuatu yang dia butuhkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang, kalau kita katakan dengan bahasa kasaran kita, Rasulullah adalah seorang yang seadanya. Seadanya maksudnya bagaimana? Rasulullah SAW kadang ada makanan enak, beliau makan yang enak. Terkadang tidak ada makanan, ya beliau berpuasa. Terkadang tidak ada kecuali air minum dan korma, itu aja yang beliau makan sampai berbulan-bulan. Terkadang ada baju yang bagus, beliau pakai baju bagus. Terkadang tidak ada punya baju, ya pakai baju yang usang. Tidak pernah beliau sengaja untuk, maksudnya kalau ada pakaian bagus ditolak, tidak mau pakai, enggak. Kalau ada makan, terkadang beliau makan kambing, terkadang makan unta, terkadang tidak ada daging sama sekali, terkadang cuma air putih dan korma. Jadi beliau seadanya, maksudnya seadanya apa yang Allah berikan beliau nikmati. Suatu hari beliau memakai, dalam Sahih Al Bukhari disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memakai baju yang usang. Maka ada seorang wanita yang kasihan melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia pun sengaja membuat baju
semacam selendang bur

ya, baju untuk dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nasajtuha biyadi faji'tu liaksuwaka, liaksuwakaha." Kata dia, "Wahai Rasulullah, ini baju saya jahit dengan tanganku, ya Rasulullah. Dan saya datang kepada engkau agar saya memberikan ini agar kau pakai baju ini." Wanita ini baik, kasih hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadhaha Nabi sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha. Perawi berkata, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengambil baju tersebut muhtajan ilaiha, karena butuh. Jadi bukan karena sekedar ingin bergaya, tidak, memang Rasulullah sallallahu lagi enggak punya baju. Datang orang kasih hadiah baju, Rasulullah sallallahu ambil, muhtajan ilaiha, lagi kebetulan butuh terhadap baju tersebut, baju Nabi usang. Maka Rasulullah sallallahu pun memakai baju tersebut. Fahasanha fulan, tiba-tiba ada seorang datang menemui Nabi SAW. Orang ini ada yang mengatakan dia adalah Abdurrahman bin Auf, ada yang mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhuma. Entah siapa orang ini, yang jelas salah seorang sahabat. Melihat Nabi baru pakai baju, maka dia datang. Belum sempat Nabi SAW, belum sehari pakai baju tersebut, tiba-tiba didatangi oleh seorang sahabat, kemudian berkata, "Ma ahsanaha, ya Rasulullah, bagus sekali bajumu, ya Rasulullah. Uksuniha, berikan kepada saya, wahai Rasulullah." Subhanallah, Rasulullah SAW langsung lepas, langsung kasih. Ya, kalau kita digitukan, kira-kira kita marah atau tidak? Kita enggak punya baju, ada orang, ustaz enggak punya baju, ya kasihan ustaz ini buat antum. Oh ya, pakai. Tiba-tiba ada orang datang, "Ustaz, minta dong bajunya." "Ente ini bukan ngasih baju malah minta baju. Enggak punya adab, kurang ajar ente. Siapa ustaz ente?" "Ya ustaz saya." Artinya Nabi SAW luar biasa. Sahabat ini bukan mengambil kesempatan dalam kesempitan, dia punya tujuan. Maka dia bilang uksuni. Dia tahu Rasulullah SAW tidak pernah menolak permintaan. Maka Rasulullah SAW lepas baju yang baru dia pakai, dia berikan kepada sahabat ini. Lihat bagaimana akhlak Nabi SAW. Kemudian datanglah sahabat-sahabat yang lain protes terhadap sahabat ini, seakan-akan sahabat ini tidak tahu diri. Maka datanglah mereka berkata, "Ma ahsanta, pintar kali kamu." "Labisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha, thumma sa'altahu wa alimta annahu la yarud." Kau ini pintar sekali. Ini baju sudah dipakai Nabi oleh sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi itu butuh baju ini. Dicela sama sahabat yang lain. Dan kau tahu Nabi tidak pernah menolak permintaan. Ini para sahabat ngerti, Nabi tidak pernah menolak apa? Permintaan. Kau ini pintar sekali, ini baju baru dipakai oleh Nabi, kau tahu Nabi sifatnya tidak pernah menolak permintaan, kemudian kamu minta, ya jelas dikasih. Pintar sekali kamu. Jadi mereka mencela sahabat ini. Maka apa kata sahabat ini? "Inni wallahi ma sa'altuhu li albasahu. Kata dia, "Demi Allah, saya minta baju ini bukan untuk saya pakai. Ini sa'altuhu litakuna kafani. Saya minta kepada Nabi SAW baju ini supaya menjadi kafanku." Maka sahal, perawi hadis mengatakan, "Fakanat kafanahu." Maka benar, akhirnya baju tersebut menjadi kafan bagi sahabat ini. Jadi dia ingin mencari berkah dari tubuh Nabi SAW, bukan karena dia senang dengan baju itu. Kebetulan baju ini baju baru, ya, bisa buat disimpan untuk jadi kafan. Kebetulan sudah dipakai oleh Nabi SAW dan dia berniat baju ini untuk menjadi kafannya, dan benar Allah kabulkan, maka menjadi kafan sahabat ini. Kalau enggak salah, ada yang mengatakan Abdurrahman bin Auf, ada yang mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas. Intinya para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW tatkala memberi, tidak pernah takut miskin, tidak pernah menolak. Kalau dia punya, dia akan berikan. Dan ini adalah mukjizat tersendiri bagi Nabi SAW. Taib, kita masuk dalam contoh yang lain tentang akhlak Nabi SAW terhadap anak-anak. Ya, kita tahu di antara sifat Nabi SAW, bil mu'minina ra'ufur rahim. Beliau sangat pengasih dan penyayang terhadap kaum mukminin. Ini sifat utama Nabi SAW. Dan kasih sayang beliau, ya, bahkan terhadap para anak-anak. Tawadhu beliau terhadap anak-anak. Dan Rasulullah SAW tawadhu-nya luar biasa. Jangankan terhadap, kepada siapa saja beliau tawadhu. Sampai disebutkan dalam satu hadis, ada seorang datang menemui Nabi SAW, gemetar di hadapan Nabi. Karena haibahnya siapa? Nabi SAW. Dia tahu ini Muhammad, utusan Allah. Maka dia pun gemetar. Maka Nabi mengatakan, "Hawin ala nafsik." Santai aja, santai saja. Innama ana ibnu imra'atin min nisa'i Quraisy ta'kulul qadid, atau kama qala Nabi SAW. Kata Nabi SAW, santai saja, saya ini adalah

manusia seperti kalian hanyalah seorang anak dari wanita yang juga wanita tersebut, maka dia adalah sejenis makanan. Makanan artinya kata, kalau tidak usah khawatir, saya ini kita sama-sama makan beras, agar orang tadi tidak apa gemetar. Maka Nabi SAW menenangkan hatinya. Bukan malah ada orang gemetar di hadapan kita, kita ambil manfaat. Ya, saya memang orang hebat. Jadi membuat orang semakin apa? Takut, semakin tunduk. Nabi SAW mengatakan, hawin ala nafsik. Santai aja. Anak seorang wanita Mekah yang menenangkan. Sehingga orang tadi pun menjadi, apa namanya, menjadi tenang. Bahkan yang menakjubkan dalam Sahih Al-Bukhari, waktu Nabi SAW berhijrah dari Mekah menuju Madinah, banyak kaum Ansar yang belum melihat Nabi. Mus'ab bin Umair didakwahi dan banyak kaum Ansar mereka mendengar Madinah berhijrah nanti kedatangan sallallahu alaihi wasallam. Tatkala itu ada 4 orang dan juga ada Abdullah bin Uraikid penunjuk jalan, punya apa namanya pembantu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka akhirnya masuklah Nabi bersama Abu Bakar di sebuah rumah salah seorang Ansar. Datanglah orang-orang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan salam kepada Abu Bakar, mereka lah Nabi. Karena pakaiannya sama, modelnya sama. Ya Abu Bakar, kira Nabi disalami ya Abu Bakar, banyak pada datang menyalami Abu Bakar. Tatkala matahari sudah mulai terik, maka Abu Bakar pun mengambil kain untuk menutupi Nabi supaya tidak terkena terik matahari. Oh, baru mereka keceleh, ternyata Nabinya yang satunya. Maka mereka pun memberi salam kepada Nabi. Dalam Sahih Bukhari disebutkan. Sampai para sahabat minta agar Nabi dibuatkan tempat yang tinggi, karena orang kalau datang tidak tahu siapa Nabi, tidak tahu siapa yang lainnya. Karena Nabi duduk sama rata dengan sahabat yang lain. Sehingga sengaja dibuat tempat yang tinggi supaya bisa membedakan mana Nabi dan yang lain, supaya orang kalau datang orang asing tidak kecile. Artinya apa? Nabi SAW sama seperti yang lainnya penampilannya, gayanya, ya tidak suatu penampilan yang beda, tidak, sama seperti yang lainnya. Dan ini menunjukkan tawadhu Nabi SAW. Disebutkan bagaimana Nabi SAW didatangi seorang wanita jariah yang akalnya apa, seorang jariah, seorang budak wanita, kemudian memegang lengan Nabi SAW dan Nabi biarkan dibawa oleh budak wanita tersebut karena ada kebutuhannya. Nabi tidak merasa angkuh, ini wanita yang tidak beres ya. Bahkan ada seorang wanita yang fi akliha syai, ya, pikirannya terganggu, datang menemui Nabi kemudian ngobrol sama Nabi dan Nabi biarkan orang ini terganggu, tapi Nabi layani. Nabi biarin dia ngomong apa, Nabi layani. Ini menunjukkan tawadhu'nya Nabi SAW. Ya akhi, jangan sampai salah seorang dari kita merasa lebih sibuk daripada Nabi. Siapa yang mengaku lebih sibuk daripada Nabi? Tidak ada. Nabi banyak sekali kesibukannya. Dia sebagai presiden, sebagai kepala negara, dia juga berpikir bagaimana bisa berdakwah. Belum lagi kota Madinah dipenuhi dengan berbagai macam kelompok. Ada kelompok musyrikin tatkala itu, ada juga kelompok orang-orang munafik, ada kelompok orang-orang. Sibuknya luar biasa. Kita istri satunya sudah sibuk luar biasa. Belum lagi kalau istrinya berapa? 9. Satu aja sudah jungkir balik belum. Artinya tidak ada yang mengaku Nabi lebih sibuk daripada Nabi. Tidak ada yang mengaku lebih berpikir tentang Islam daripada Nabi. Akan tapi Nabi punya waktu untuk menyempatkan ngobrol dengan sebagian sahabatnya. Punya waktu untuk orang curhat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya tidak setiap saat, tapi ada waktu. Ada waktu disisikan untuk hal ini. Lihatlah bagaimana tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka. Di antara tawadhu' Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau melewati anak-anak, maka beliau yang beri salam. Beliau yang beri salam kepada anak-anak. Kita tahu bahwasanya yang muda beri salam kepada orang tua, akan tapi Nabi ingin mengajari anak-anak. Maka beliau yang mulai memberi salam kepada anak-anak. Rahmatnya kepada anak-anak luar biasa. Disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat wa huwa hamilu Umamah bintu Abil As. Rasulullah sallam salat sambil menggendong putrinya, cucunya, cucu dari putrinya Zainab. Zainab putri Nabi menikah dengan Abul As, punya anak namanya Umamah. Nabi menggendong putrinya tersebut, cucunya tersebut dalam sholat. Nabi tidak mengatakan, wahai cucuku sudah sama ibu dan ayahmu dulu, kakek mau sholat, tidak. Mungkin putrinya senang sama Nabi, Nabi bawa dalam sholat. Digendong. Waktu sholat diletakkan, kemudian digendong lagi. Yang menakjubkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Syaddad bin Al-Had, seorang sahabat. Dia mengatakan dalam hadisnya, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ihda salati al-ashi, zuhur wal asr. Dia mengatakan suatu hari kami keluar bersama Rasulullah sallam untuk melaksanakan salat, entah salat zuhur entah salat asar, pokoknya salah satu salat di antara dua salat tersebut. Wa huwa hamilun hasanan aw husainan. Dan Rasulullah SAW tatkala itu jadi imam sambil membawa

0: Hasan atau Husain dibawa ke dalam salat. Fataqaddama Nabi sallallahu alaihi wasallam fawada'ahu inda qadamihil yumna. Maka Rasulullah SAW pun maju jadi imam. Hasan atau Husain diletakkan di samping kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di kakinya. Kemudian Rasulullah SAW salat. Tsumma kabbara fa shalla fa sajada baina dhahrani salatihi sajdatan atalaha. Tiba-tiba Nabi SAW salat bertakbir, kemudian dia salat, kemudian dia sujud dengan sujud yang panjang. Qala, maka para sahabat gelisah, ini sujudnya kok lama sekali. Syaddad bin Al-Had, sahabat ini yang meriwayatkan hadis, dia mengatakan, farafa'tu ra'si min bainin nas. Dia pun bingung ada apa, maka dia pun angkat kepalanya, tengok, kenapa lama sekali sujudnya. Ini dalil bahwasanya kalau seorang bergerak namun tanpa sengaja, maka ini tidak membatalkan apa? Salat. Dia mungkin kira sudah takbir, mungkin ada kelupaan, mungkin apa, maka dia angkat kepalanya, kok Nabi belum angkat? Jangan-jangan dia kelamaan. Waktu dia mengangkat kepalanya, dia ngecek, dia mengatakan fa idza sabiyyu ala dhahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sajid. Tiba-tiba dia melihat anak tersebut, Hasan atau Husain, sedang berada di atas leher Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi dalam keadaan sujud. Faraja'tu ila sujudi, maka saya pun sujud lagi. Oh, ternyata ada anak kecil, makanya Nabi lama. Falamma qadha Rasulullah sallam salat, qala an-nas. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat, maka datanglah para sahabat. Kemudian mereka berkata, ya Rasulullah, innaka sajadta baina dhahrani salatika hadhihi sajdatan ataltaha. Wahai Rasulullah, sungguhnya engkau telah sujud dalam salatmu ini dengan sebuah sujud yang kau panjangkan. Ada apa gerangan? Kenapa sujudmu sangat lama sekali? Hatta dhananna annahu qad hadatha amrun aw annahu yuha ilaik. Kami khawatir sampai kami menyangka telah terjadi sesuatu atau wahyu sedang turun. Jangan-jangan Nabi Muhammad sedang sujud, turun wahyu, makanya lama. Mereka bertanya kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, kullu dhalika lam yakun. Semua itu tidak benar. Tidak ada sesuatu yang terjadi dan tidak ada wahyu yang turun. Walakin ibni hadha irtahalani, fakarihtu an wajilahu hatta yakdiya hajatahu. Perhatikan perkataan Nabi. Namun saya panjangkan solat saya. Kenapa? Karena cucuku ini menjadikan aku kuda-kudaan. Dan saya tidak ingin ya menyegerakan dia sampai dia puas, sampai dia selesaikan hajatnya. Jadi Hasan Husain tadi ya napa kuda-kudaan sudah selesai baru Nabi Allahu Akbar. Artinya antum bayangkan bagaimana perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap cucunya ini sampai mengorbankan para sahabat semuanya. Harus apa? Harus sujud. Dia tidak ingin menyakiti hati siapa? Cucunya tersebut. Sayangnya kepada cucunya. Kalau kita mungkin enggak begitu. Mungkin kita lagi sujud ada yang naik, oh udah, enggak jadi udah. Mungkin kita jewer, mungkin kita tarik, mungkin Rasulullah biarin aja, tidak diturunkan oleh Nabi, tidak diturunkan, dibiarin aja. Kata Nabi, wa karihtu an wajilahu, aku tidak suka menyegerakan dia hatta yaqdiya hajat, sampai dia puas. Jadi Hasan main terus jadi kuda-kudaan. Sementara pening mungkin kepala sahabat sujud lama sekali. Cuek aja. Sampai dia turun sendiri, baru Rasulullah SAW bangkit dari sujudnya, Allahu Akbar. Luar biasa. Dan para sahabat sabar menanti. Ternyata gara-gara si kecil Hasan atau Husain. Nabi SAW juga pernah berkhutbah. Tiba-tiba Hasan dan Husain datang masuk ke masjid. Kemudian mereka baru mungkin baru pakai baju baru dan mereka terjatuh. Terjatuh, jalan lagi, terjatuh lagi. Maka Nabi SAW tidak tega melihat dua anak ini. Maka Nabi SAW pun turun dari khutbahnya, ngambil kedua anak tersebut. Kemudian melanjutkan apa? Khutbahnya. Ada ustaz seperti itu zaman sekarang. Itu keluarin. Lempar jauh-jauh. Ini lagi khutbah Jumat, tidak ganggu. Subhanallah. Jadi ikhwan, boleh enggak kita bawa anak-anak ke masjid? Boleh atau tidak? Saya tanya sama antum, boleh atau tidak? Nabi bawa anaknya, cucunya ke masjid atau tidak? Ingat ya. Ya kalau sekarang lain kondisinya. Anak-anak dibawa, waduh bikin ribut. Bikin fitnah dalam masjid. Oleh karena memang benar ada dalil-dalil yang membolehkan anak-anak ke masjid. Tapi hati-hati, anak-anak tersebut harus dijaga. Ustaz, zaman sekarang tidak bisa ustaz. Itu zaman Nabi. Sekarang anak-anak kita kalau kita bawa pasti bikin heboh. Ya jangan salahkan anak-anak itu karena bapak-bapaknya juga lain. Bapak-bapaknya sudah tidak seperti sahabat. Makanya anak-anaknya juga seperti itu. Namun ini dalil bahwasanya boleh bawa anak-anak selama bisa kita atur. Maka saya katakan kalau antum punya anak bawa ke masjid.
1: Tapi jangan berdirikan dia dengan temannya, jangan. Di samping antum, orang besar dipisahkan dari anak-anak. Karena kalau anak-anak digabungkan, mereka bikin makmum sendiri nanti. Kapan hari saya sholat, subhanallah, ada anak yang sholat di belakang kita berbaris sama anak-anak, kemudian imamnya baca, dia juga baca sendiri. Dia mungkin namanya anak-anak, dia sudah hafal, dia ingin pamer, dia juga hafal apa? Surat. Dia baca dengan suara yang keras, imamnya baca, dia juga baca. Kita terganggu sekali. Tapi kita setelah saya sholat, kita mau marah, gak tega. Intinya anak-anak boleh dibawa selama tidak menimbulkan apa? Fitnah. Di antaranya kalau kita sholat, anak kita di samping kita, jangan kita biarkan dia bergabung dengan anak-anak yang lain. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, itu di antara akhlak Nabi SAW terhadap anak-anak. Yang punya pertanyaan tolong dituliskan di kertas ya. Jadi saya utamakan yang pertanyaan di kertas yang akan saya jawab lebih didahulukan daripada yang bertanya langsung. Para hadirin rahmatillah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian di antara kemudian akhlak Nabi SAW atau mukjizat akhlak Nabi SAW, yaitu akhlak Nabi terhadap para pembantu. Nabi SAW memiliki seorang pembantu yang mulia, dialah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, yang tatkala Nabi SAW datang ke kota Madinah, maka ibunya datang menyerahkan Anas sebagai pembantu Nabi SAW. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, khadimtu Nabiya SAW ashra sinin, wallahi ma qala uffin qat. Aku telah menjadi pembantu Nabi SAW selama 10 tahun. Demi Allah, Nabi SAW tidak pernah berkata kepada aku uff, tidak pernah mengatakan ah, gimana sih kok begitu, tidak pernah. Tidak pernah diucapkan oleh Nabi SAW. Wala qala li syai'in lima fa'alta kada wa halla fa'alta kada. Dan Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan kenapa kau berbuat begini wahai pembantuku, kenapa kau berbuat begini, kenapa kau tidak begini. Artinya Nabi SAW tidak pernah protes. Dan ini bukan cuma sehari dua hari, 10 tahun. Dan ini mukjizat ikhwan. Antum bayangkan, antum punya usaha dan ada pekerjaan antum, membantu antum. Selama 10 tahun antum tidak pernah protes. Ini selama Anas menjadi membantu Nabi SAW sampai Nabi meninggal dunia, Nabi SAW tidak pernah protes terhadap apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Seluruhnya dihadapi dengan cara yang baik. Dan ini keajaiban, bagaimana Nabi SAW bisa bertahan selama 10 tahun dengan pembantunya. Padahal kita tahu kebiasaan majikan adalah memarahi pembantu, protes terhadap pembantu, marah terhadap pembantu. Ini kebiasaan para majikan. Adapun Nabi SAW tidak demikian. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya Anas mengatakan, saya menjadi pembantu Nabi tatkala safar dan tatkala tidak safar. Namun beliau tidak pernah mengatakan uff, tidak pernah mencela. Artinya dalam segala kondisi, baik dalam keadaan safar maupun tidak safar, tetap Nabi tidak mencela Anas bin Malik sebagai pembantunya. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, suatu hari Anas melakukan kesalahan. Dan ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Kata Anas radhiyallahu ta'ala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Fa arsalani yauman li hajatin. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menugaskan aku untuk melakukan suatu keperluan. Fakultu, maka Nabi mengatakan, wahai Anas, pergilah engkau, ada keperluan. Kata Anas, fakultu wallahi la adhabu. Kata dia, demi Allah saya tidak akan pergi. Jadi antum punya pembantu, antum bilang tolong pergi, oh demi Allah saya enggak mau pergi. Kira-kira antum jengkel atau tidak? Ya antum pasti jengkel. Antum punya anak, antum panggil, nak, tolong belikan ayah roti di kios. Demi Allah ya saya tidak mau beli. Kira-kira kita marah, jadi kita pasti marah. Sekarang Anas, dia bercanda dengan, tapi dia ngomong demi Allah, dia masih kecil, dia mengatakan demi Allah saya tidak akan pergi. Wa fi nafsi an adhab lima amarani bihi. Tapi dalam hati saya akan pergi. Istilah kita Anas bin Malik ngerjain Nabi. Istilah ini masih kecil tapi namanya anak kecil. Dia bilang apa? Saya ngomong saya tidak akan pergi, tapi namun dalam hati saya akan pergi. Ini namanya ngerjain kan dalam bahasa kita. Jadi dia ngerjain Nabi, namun namanya anak kecil. Dia cerita. Maka fakharajtu hatta amurru ala sibyan wa hum yal'abun. Maka saya pun pergi. Tiba-tiba saya melewati anak-anak kecil, yal'abuna fis-suq, mendapati sebagian anak-anak sedang bermain di pasar. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabidun biqafaya min wara'i. Maka dia pun nonton apa Anas bin Malik nonton anak-anak lagi bermain-main, mungkin ikut main, mungkin ikut nonton. Sehingga tugas yang ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tertunda. Nabi nunggu-nunggu enggak datang-datang nih orang. Akhirnya Nabi keluar mencari Anas bin Malik. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata melihat Anas bin Malik tidak melaksanakan tugas, malah bermain sama anak-anak, maka Nabi pun memegang leher Anas dari belakang. Kemudian fanazartu ilaihi wa huwa yadhhak, maka saya pun balik, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi Nabi tidak marah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Unais, idhhab haitsu amartuka." Qultu na'am ana adhhabu ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Unais, wahai Anas, pergilah sebagaimana saya perintahkan." Kata Anas, "Saya pergi ya Rasulullah." Saya akan pergi wahai Rasulullah. Artinya subhanallah, lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak marah. Kita bayangkan kalau itu dalam kondisi kita, kita suruh anak kita atau pembantu kita, kemudian kita suruh dia bilang saya tidak mau pergi. Akhirnya kita paksa-paksa, akhirnya dia pergi. Setelah dia pergi, dia enggak datang-datang. Akhirnya kita mangkal, kita cari dia. Begitu ketemu, kita cekek lehernya. Nabi tidak. Itu begitu kalau kita, kalau Nabi enggak. Nabi datang nyari-nyari Anas, cari ke pasar. Bayangkan kan keluar jauh dari rumah, cari ke mana Anas enggak pulang-pulang. Begitu ketemu, sudah pergi belum? Saya pergi ya Rasulullah. Artinya malah jawabnya apa? Saya pergi sekarang, pergi. Namun Rasulullah SAW tidak, sama sekali tidak marah kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Di antara mukjizat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang terakhir yang mungkin kita sampaikan sebelum tanya jawab, yaitu sifat pemaaf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menakjubkan ikhwan bagaimana sifat pemaaf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa kondisi namun Nabi sallallahu alaihi wasallam berlapang dada, tidak marah sama sekali. Di antaranya hadis-hadis tentang masalah ini adalah kisah seorang Arab Badui ya, yang memberhentikan langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini tadi sudah saya isyaratkan dari pengajian tadi pagi ya. Yaitu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya sedang berjalan, tiba-tiba ada seorang Arab Badui menghentikan langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan cara menghentikan langkah Nabi kasar. Bukan dia menghadang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini masih mending dia hadang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Caranya tidak, dia mendatangi Nabi, kemudian dia tarik selendang Nabi. Nabi sedang berjalan, ditarik selendangnya dengan keras, maka berhentilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking kerasnya tarikan selendang tersebut, seakan-akan mencekik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai nampak bekas merah di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, setelah dia menghentikan gerak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan, "Ya Muhammad, a'tini mimma lillahi ladzi indak." Wahai Muhammad, berikanlah kepadaku harta Allah yang ada padamu. Orang ini sekarang datang minta harta. Namun cara mintanya kasar. Langkah Nabi dihentikan sampai merah di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian manggilnya nama Nabi, "Wahai Muhammad," ya. Enggak ada sahabat yang berani panggil Muhammad, enggak ada. Dia berani manggil apa? "Wahai Muhammad. A'tini mimma lillahi ladzi indak." Dan ngomongnya pun kasar, dia mengatakan, "Berikanlah kepadaku harta Allah yang ada padamu." Jadi dia ingin menjelaskan, "Wahai Muhammad, harta yang ada padamu itu hanyalah titipan Allah. Kalau gitu bagi-bagi sama saya." Seakan-akan begitu. "Wahai Muhammad, berikanlah harta Allah yang kebetulan ada pada dirimu." Ini kan kalimat yang kasar. Antum kalau minta harta sama orang, apa dengan cara demikian? Tentunya tidak. Kita datang kepada orang kaya, kita bilang, "Wahai bos, bos bagi-bagi dong bos. Itu kan harta ya, nanti ditanya sama Allah hari kiamat." Itu kan cuma titipan nantinya. Kita kalau minta caranya pasti halus. Tapi kalau kita bilang, "Bos, itu harta semuanya bukan milikmu, itu titipan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi sama saya. Itu kebetulan aja sama kamu. Maka bagi kepada saya." Ya, tentu dia akan marah. Dia bilang, "Iya memang titipan, tapi kamu cari sendiri ya." Enak aja minta ya. Bayangkan Arab Badui ini kondisinya seperti itu. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma tertawa. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Tuh, berikanlah harta kepada orang tersebut." Tidak ada tersinggung sama sekali. Ini yang menakjubkan di sini. Jadi begitu ditarik, kemudian seperti mencekik Nabi SAW sampai ada bekas merah di leher Nabi, dan Nabi tidak marah, langsung bisa tertawa. Ini menakjubkan. Antum bagaimanapun tinggi akhlak antum, tapi kalau antum keserempet motor misalnya, pasti antum marah dulu. Ibaratnya kalau kita lagi tawaf, kemudian desak-desakan, tahu-tahu ada orang yang nginjak kaki kita, kita pasti emosi dulu, kurang ajar dalam hati kita. Paling tidak wajah pasti menunjukkan kejengkelan. Begitu lihat ternyata orang Afrika badannya besar, kita bilang silakan injak lagi. Gak berani kita lawan. Artinya bagaimana Nabi SAW ditarik dengan begitu caranya sampai merah di lehernya, langsung bisa tersenyum. Ini ajaib. Ini ajaib. Disinilah mukjizat akhlak Nabi SAW. Padahal dengan begitu kasarnya, kemudian mengatakan minta dengan begitu kasarnya, namun Rasulullah SAW menyuruh untuk memberikan. Artinya Rasulullah SAW mudah memaafkan. Demikian juga disebutkan dalam buku Sirah, tatkala Nabi SAW dalam perang Uhud, kemudian Rasulullah SAW terluka. Sujjan Nabi SAW wakusirat ruba'iyatuhu, wajah beliau terluka, bahkan gigi beliau patah, bahkan ada gelang besi yang masuk di pipi beliau sehingga berlumuran darah wajah beliau. Sampai Nabi SAW sempat mengatakan susah orang seperti ini beriman. Nabi mengatakan ya, kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyahum wa huwa yad'uhum ila al-islam. Bagaimana beruntung suatu kaum? Artinya Nabi, kaum ini bagaimana nasibnya ini, kaum seperti ini? Ada Nabi datang supaya mereka masuk Islam, maka Nabi tersebut malah dicelakakan sampai berlumuran darah. Maka Nabi mengatakan bagaimana suatu kaum yang beruntung sementara mereka mencelakakan Nabi mereka, sementara Nabi mereka menyuruh mereka kepada Islam. Maka Allah tegur, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa'innahum zalimun. Ini bukan urusanmu wahai Muhammad, apa kau mengatakan mereka beriman atau tidak, itu bukan urusanmu. Dan ternyata benar, banyak dari orang-orang yang mencelakakan Nabi dalam perang Uhud akhirnya masuk Islam, bahkan menjadi pejuang yang hebat seperti Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abi Jahal, Abu Sufyan, ya, semuanya masuk Islam. Bahkan siapa namanya, Wahsy yang membunuh pamannya Hamzah, semuanya masuk Islam dan menjadi pejuang-pejuang yang hebat. Maka Allah tegur Nabi. Setelah itu Nabi SAW kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wahuwa yamsahuddam, dan dia mengusap darah di wajahnya. Dia mengatakan, Rabbi gufirli qawmi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampunilah kaumku, sungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Artinya jiwa maaf Nabi yang sangat begitu besar. Sampai-sampai beliau dalam keadaan terluka, dia mendoakan kaumnya agar diampuni karena mereka tidak mengerti. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, di antara hal yang menakjubkan dalam Sahih Al-Bukhari tentang kisah meninggalnya Abdullah bin Ubay bin Salul, yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, saya bacakan hadisnya. Ibnu Umar berkata, Anna Abdullah bin Ubay lama tufiya jaa ibnuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik, gembongnya orang munafik, meninggal, datanglah putranya. Putranya seorang muslim, sahabat. Datanglah putranya menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dalam keadaan miskin. Bahkan kain kafan enggak punya. Sudah hidup dalam kemunafikan, kemudian hidup dalam apa? Kemiskinan, meninggal tidak punya kain kafan di neraka jahanam fidarkil asfali minan nar. Di kerak neraka jahanam yang paling bawah. Tatkala meninggal, dan Abdullah bin Ubay bin Salul selalu mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang selalu menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah bahkan menuduh Aisyah dengan berzina, yang memimpin siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi yang diganggu bukan cuma Nabi, bahkan keluarga Nabi diganggu oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Selalu menanti-nanti kapan Islam jatuh. Namun Nabi pemaaf. Datanglah putranya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, a'tini qamisaka ukaffinuhu fihi." Wahai Rasulullah, berikanlah kepadaku bajumu. Saya ingin mengkafankan ayahku dengan bajumu. Wa shalli alaihi, dan salatlah salat jenazahlah bagi ayahku, karena ayahnya meninggal dalam keadaan KTP-nya muslim atau tidak? Muslim, dia munafik. Munafik itu KTP-nya apa? Islam. Jadi sahabat ini putranya ingin agar Nabi menyolatkan bapaknya, padahal Nabi tahu dia orang munafik. Maka Rasulullah SAW, dan dia berkata, wastaghfir lahu, mohonkanlah ampunan bagi ayahku wahai Rasulullah. Fa'atahu Nabi SAW qamisahu, dan Rasulullah SAW memberikan bajunya, subhanallah, bajunya dia berikan untuk mengkafankan tokoh munafik. Rasulullah SAW maafkan. Rasulullah SAW tidak ada kebencian, Rasulullah kasih. Orang ini kasihan, meninggal dalam keadaan munafik, dalam keadaan miskin. Rasulullah SAW juga perhatian terhadap perasaan anaknya, minta tolong kepada Nabi. Nabi tidak emosi, dia mengatakan, ini bapakmu kurang ajar. Tidak, Rasulullah SAW berikan komisnya kepada putranya tersebut untuk mengkafankan tokoh orang munafik. Kemudian Rasulullah SAW berkata, azinni usolli alaihi, kasih tahu saya supaya saya sholat kepada, menyolatkan ayahmu. Artinya kalau kau sudah kafankan bapakmu, panggil saya akan sholatin bapakmu. Maka fa'adhanahu, setelah dikafankanlah Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan orang-orang munafik, maka diberitahu kepada Nabi siap untuk disolatkan. Falamma arada an yusalli alaihi jadzabahu Umar, maka Rasulullah SAW berangkat dengan sebagian sahabat untuk menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Rasulullah sudah datang, kemudian pas mau bertakbir Allahu Akbar salat jenazah, maka datang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ditariklah baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar mengingatkan kepada Nabi, Umar berkata, alaysa Allahu nahaka an tusalliya 'alal munafiqin, wahai Rasulullah, bukankah Allah telah melarang engkau untuk menyolatkan orang-orang munafik? Faqala, dan di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfir Allahu lahum. Allah berfirman, kau mohonkan ampunan bagi mereka atau kau tidak mohonkan ampunan sama saja. Bahkan kau mohonkan ampunan bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan mengampuni mereka. Umar mengingatkan ayat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kau dilarang wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW berkata, ana baina khairataini, aku di antara dua kebaikan. Allah berfirman, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Kau mohonkan ampunan bagi mereka atau tidak kau mohonkan ampunan bagi mereka. Maka Nabi mengatakan, saya pilih memohonkan ampunan bagi mereka. Allah mengatakan sama saja. Ya saya sudah, kalau gitu saya pilih memohonkan ampunan bagi mereka. Bahkan dalam hadis kata Rasulullah SAW, kalau saya tahu, Allah mengatakan, in tastaghfir lahum 70 marrah, kalau kau mohonkan ampunan 70 kali, Allah tidak akan ampuni. Kalau saya tahu lebih dari 70 kali Allah akan ampuni, saya akan mohonkan ampunan. Rasulullah SAW benar-benar maaf munafik ini. Dan dia ingin agar orang munafik ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kemudian turun teguran Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan, wala takum ala qabrih." Jangan sekali-kali engkau menyolatkan seorang pun dari mereka yang meninggal. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul dan juga orang-orang munafik yang lainnya. Ibnu Hajar menyebutkan kenapa Nabi ingin menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya tentunya karena Rasulullah SAW memaafkan dan Rasulullah SAW ingin kebaikan bagi orang ini. Dan kata para ulama seperti Ibnu Hajar, karena Rasulullah SAW ingin menjalankan hukum zahir. Zahirnya orang munafik muslim atau bukan? Muslim. Dan zahirnya orang muslim berhak untuk disolatkan. Maka Nabi ingin menjalankan hukum zahir ini. Sebagaimana mereka munafik, mereka solat. Ya mereka dikuburkan di kuburan kaum muslimin, maka demikian juga Nabi ingin menyolatkan, mengambil hukum zahir sampai datang larangan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimatillah Subhanahu wa taala, ya,

0: sebagaimana mereka munafik, mereka sholat, ya mereka dikuburkan di kuburan kaum muslimin, maka demikian juga Nabi ingin menyolatkan, mengambil hukum zahir sampai datang larangan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Surah Ali Imran.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم مصدق

0: dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق

القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد

وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كفى

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sami'tumul mu'adhdhina فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة.
3: Yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana yang ia ucapkan. Kemudian bersalawatlah untukku, karena barang siapa yang bersalawat untukku sekali, maka dengannya Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Kemudian mintalah al-wasilah kepada Allah untukku. Ia adalah sebuah tempat di surga yang tidak diraih kecuali oleh seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Dan aku berharap ia adalah aku. Barang siapa memintakan untukku al-wasilah kepada Allah, maka dia layak mendapatkan syafaatku.
4: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Innallaha ma'as sabirin.
7: Salah satu syarat utama seorang pendidik adalah orang yang mampu bersabar dengan kekurangan muridnya, kekurangan ajaran muridnya, kenakalan muridnya, sehingga dia benahi, ia didik. Kalau setiap

0: berpikir murid yang diajarkan adalah murid yang patuh, yang sudah pinter, yang sudah nurut, tidak akan ada tugas guru, tidak ada tugas dakwah. Nabi diutus kepada umatnya, umatnya dalam kondisi kafir semua. Nah kalau masing-masing kita menunggu, saya akan ngajar, saya hanya mau mendidik, saya hanya mau mendakwai orang yang sudah nurut, lah buat apa dididik? Oh dia sudah baik. Justru seorang guru yang hebat, yang berhasil adalah guru yang mampu merubah anak nakal menjadi anak baik, anak bodoh menjadi pandai, anak malas menjadi rajin, anak yang tidak peduli menjadi anak yang peduli. Inilah guru yang baik, inilah guru yang baik. Dan dendam itu cerminan tidak ikhlasnya kita dalam berdakwah. Rasulullah SAW seperti kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ma daraba Rasulullah SAW biyadihi ahadan qad imra'atan wala khadiman. Nabi tidak pernah memukul dengan tangannya ini baik istri ataupun anak ataupun budak. Nabi hanya menggunakan tangannya untuk memukul kapan? Kalau sedang berjihad, berperang melawan orang kafir. Wala nila minhu fantaqama li nafsi. Nabi tidak pernah dirampas haknya, tidak pernah dijelek-jelekan pribadinya, diambil sebagian haknya, hak pribadinya, kemudian beliau balas dendam. Tidak. Kecuali kalau syariat Allah yang sudah dilanggar, maka Rasulullah segera bangkit dan menegakkan hukum Allah Azza wa Jalla. Bila sudah bangkit karena ingin menegakkan hukum Allah, tidak akan ada yang bisa menghalangi beliau. Jadi kalau beliau dikatakan majnun, dikatakan gila, dikatakan syair, tukang syair, atau tukang sahir, tukang sihir, tukang dukun, Nabi tidak pernah balas dendam, tidak pernah balas mengatakan justru dukun itu adalah kalian. Tidak pernah ada hadisnya mengatakan wahai Abu Sufyan, wahai Abu Jahal, wahai Abu Lahab, yang dukun itu adalah kalian, bukan saya. Tidak pernah. Yang Nabi katakan kada pendusta itu tidak pernah dibalas, justru yang pendusta adalah kalian. Tidak pernah. Nabi diam, tidak dibalas itu semua. Inna Allah ma'as-sabirin. Nabi dikatakan majnun, gila. Nabi tidak pernah membela dirinya. Nabi diam. Dan ketika Nabi SAW sudah mampu menundukkan orang Quraisy, mengalahkan orang Quraisy dalam perang Fathu Makkah, Nabi juga tidak membalas. Padahal waktu itu sebagian sahabat Ansar, pembawa bendera Rasulullah SAW, ketika masuk Mekah dan berhasil menundukkan kota Mekah, apa dia katakan? Al yauma yaumul malhamah. Hari ini adalah hari pembalasan dendam kepada orang Quraisy. Hari ini adalah hari pembantaian. Rasulullah marah-marah dan bendera dicopot dari orang tersebut diserahkan kepada orang lain. Bahkan Nabi mengatakan al yaum yaumul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang, bukan hari pembalasan dendam. Inilah sifat seorang dai, inilah sifat seorang guru, inilah sifat seorang pewaris ilmu Rasulullah SAW. Namun kalau pewaris ilmu Rasulullah SAW masih pendendam, murid salah terus dibenci, murid melanggar sekali terus diintimidasi, terus dikucilkan, mau sampai kapan murid kita ini akan baik? Kapan murid kita ini akan menjadi benar? Kalau ternyata guru kencingnya berdiri, muridnya pasti kencingnya berlari. Kalau gurunya pendendam, maka kira-kira muridnya akan menjadi apa?
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah.
1: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
0: Allah akan berikan kecukupan baginya.
2: Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allaha baligh amri. Qad ja'ala Allahu kulli shay'in qadra.
1: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
2: Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allaha baligh amri. Qad ja'ala Allahu kulli shay'in qadra.
1: Siapa bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
3: Tawakal itu bukan malas.
4: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli.
3: Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum, lihat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
1: Allah tidak akan mengecewakan. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
0: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
1: Inkirah.
0: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
1: Berintilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan berintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
3: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.

cara menghafal Al-Quran. Di antara perkara yang bisa membantu menjaga dan menambah hafalan kita adalah 1. Berdoa kepada Allah dengan ikhlas dan sungguh-sungguh supaya diberi pertolongan dalam menghafal ayat-ayatnya. 2. Hendaknya niat kita ingin mengamalkan apa yang kita hafal. 3. Menyisihkan waktu tertentu setiap hari untuk mengulang dan menambah hafalan. 4. Hendaknya memiliki guru yang mumpuni untuk setoran hafalan dan murojaah. 5. Sebisa mungkin menggunakan satu cetakan mushaf. 6. Mengulang-ulang apa yang sudah dihafal sebanyak mungkin. 7. Membaca apa yang sudah dihafal di dalam sholat kita. 8. Membaca dan memahami tafsir ayat yang sudah kita hafal. 9. Menjauhi kemaksiatan dan sedikit-sedikit dalam menghafal tetapi rutin. Konsultasi Syariah.com.

0: Dan orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Jadi kita ada bekal, bekal di samping tadi, ballpoint ada, buku ada, kitab yang harus kita baca juga ada, rujukan ada. Di samping itu juga kita punya ongkos untuk belajar. Dulu para ulama, mereka berjalan tuh bekal. Sebelum berangkat, itu siapkan dulu ontanya, kuda, kemudian bawa bekal untuk perjalanan 1 bulan. Ya makanan, kurma, keju dan segala macam disiapkan untuk perjalanan. Ada bekal bulgoh. Nah, sekarang banyak orang yang nekat gitu. Ya belajar nggak punya modal sama sekali. Kadang-kadang anaknya dititipin ke pondok, sudah, terserah sudah. Pondok mau terima mau enggak, masa bodoh, saya enggak sanggup bayar. Gimana enggak ada bekal? Gimana anaknya bisa jadi? Harus punya bekal kan? Tetap belajar itu harus punya bekal. Yang untuk makannya dari mana? Mungkin kalau disilakan gurunya enggak usah dibayar, umpamanya gurunya enggak usah bayar. Untuk anak ini makan dan minta sama orang lain, ya bisa. Anak kita, kita sendiri yang tanggung jawab untuk bayar anak itu. Untuk makannya dia, yang diserahkan kepada orang lain. Jadi itu harus perhatikan, bekal harus ada dalam talabul ilmi. Jangan sampai menyusahkan orang lain. Dalam talabul ilmi, jangan sekali-kali menyusahkan orang lain.
2: Subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Anin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din hafizakumullah. Alhamdulillah kita
1: bersyukur
0: atas taufik kebaikan yang dimudahkannya bagi kita di pagi hari ini untuk kita kembali mengadakan majelis ilmu yang mulia di Masjid As-Sunnah yang mubarak ini setelah kita selesai melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Di lanjutan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab kumpulan hadith-hadith yang sahih, bahkan yang paling sahih setelah Al-Quran, yaitu kitab Sahih Al-Bukhari atau nama lengkapnya adalah Al-Jami'ul Musnadus Sahihul Mukhtasar min Umuri Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam wa Sunanihi wa Ayyamih, yang ditulis oleh Imam Al-Imam Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Tapi barakallahu fikum, kita masih melanjutkan pembahasan di Kitab Mawaqitish Shalah, kitab tentang waktu-waktu salat. Sekarang kita akan masuki bab yang baru, di bab yang ke-12, Babu ta'khiri dhuhri ilal asr. Taib, silakan yang baca, fadhol.
2: Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu ta'khiri dhuhri ilal asri. Haddatsana Abu Nu'mani qala haddatsana Hammadun wa Ibn Zaidin an Amr ibn Dinarin an Jabir ibn Zaidin an Ibn Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bil madinati sab'an wa thamaniyan adh-dhuhra wal 'asra wal maghriba wal 'isha'a fa qala ayyubu la'allahu fi laylatin matirah qala asa.
0: Baik, barakallahu fik. Babu ta'khiri dhuhri ila al-asr, bab mengakhirkan sholat duhur sampai masuk sampai asar, yakni bolehnya melaksanakan melaksanakan sholat duhur di akhir waktu asar. Ya, jadi ketika dia selesai melaksanakan sholat duhur kemudian masuk waktu sholat asar begitu. Di sini dibawakan ya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala dari gurunya, ya, haddatsana Abu Yaman. Abu Yaman namanya adalah Muhammad Ibnul Fadl. Muhammad Ibnul Fadl Al-Basri yang dikenal dengan nama Arim. Ini rawi yang thiqatun thabat, terpercaya dan sangat kuat hafalannya. Dia meriwayatkan dari Hammad ibnu Zaid. Ya, Hammad ibnu Zaid ibnu Dirham. Ini adalah juga rawi yang thiqatun thabatun faqih, terpercaya dan sangat kuat hafalannya. Ya, dari Al-Azdi Al-Basri, dari penduduk Basrah. Kemudian dia meriwayatkan dari Amr ibnu Dinar Al-Makki, juga rawi yang thiqatun thabat, terpercaya dan sangat kuat hafalannya. Ya, dia meriwayatkan dari Jabir ibnu Zaid Abu Sya'tha. Ini juga rawi yang terpercaya,

8 rakaat. Ya, karena ketika ada hajat diperbolehkan menjamak tapi tanpa mengkosor karena mereka tidak sedang safar, ya. Jadi ketika sedang mukim boleh menjamak tanpa dikosor. Jadi adz-dzuhra wal 'ashr wal maghrib wal isya, menjamak zuhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya. Faqala Ayyub, dalam riwayat lain, ya, Ayyub As-Sakhtiani, seorang tabi'in yang mulia yang juga sangat terpercaya, berkata, la'allahu fi lailatin matirah. Bisa jadi ini beliau lakukan di malam yang hujan, karena hujan kan merupakan udzur disyariatkan untuk menjamak salat di masjid. Kalau imam memutuskan demikian, kalau imamnya memilih jamak, maka boleh. Qala, maka rawi hadis ini yang bernama Jabir bin Zaid tadi mengatakan, asa, bisa jadi seperti itu. Ya, jadi asa ayyakuna kama qulta, ya, bisa jadi seperti yang kamu katakan, alasannya itu. Nah, jadi di sini dibawakan hadis ini untuk menunjukkan oleh penulis Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, untuk menunjukkan bahwa bolehnya mengakhirkan waktu duhur sampai selesai dia duhur masuk waktu asar. Akan tetapi, ya, ini salah satu di antara ihtimal atau kemungkinan penafsiran hadis ini. Tetapi ini tentu diperselisihkan oleh para ulama, ya, sebagaimana yang disebutkan di tambahan yang dibawakan oleh beliau di sini. Seorang rawi mengatakan bisa jadi ini dilakukan karena hujan, tapi dalam riwayat lain ada penegasan, ya, ada penegasan dengan lafaz, misalnya dalam hadis riwayat Sa'id Ibnu Jubair, min ghairi khaufin wala matar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ini tanpa ada, bukan karena takut, bukan juga karena hujan. Ya, bukan karena takut, bukan karena hujan. Yang jelas kita tahu hukum asalnya salat itu kan dilakukan pada waktunya. Ya. Dan diperbolehkan menjamak salat ketika ada hajat. Sebagian ulama menyebutkan ketika ada masyakkah seperti hujan misalnya, di luar cuaca kurang baik, atau dalam keadaan takut, ya, misalnya takut diserang musuh misalnya, atau kemarin seperti ya apa, ketika jaihah, ya, ada penyakit wabah begitu yang menular, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjauhkan kita dari keburukan. Kalau dalam kondisi seperti ini diperbolehkan untuk menjamak salat karena ada hajat. Dan ketika seseorang itu atau ketika kaum muslimin menjamaknya di dalam keadaan bukan safar, berarti tidak boleh dikosor, hanya boleh dijamak saja. Ya. Makanya sebagian dari para ulama menyebutkan makna hadis ini adalah tadi, menjamaknya itu disebut dengan al-jam'u suri. Jamak sekedar bentuknya saja, yaitu diakhirkan waktu duhur, kemudian setelah itu masuk asar, langsung melaksanakan asar. Jadi sebenarnya tidak keluar dari waktunya. Ada yang mengartikan seperti itu, tapi ini juga kemungkinan yang dianggap lemah oleh sebagian dari para ulama. Karena apa? Sebagian dari riwayat Ibnu Abbas ini, ketika beliau ditanya, apa tujuannya Rasulullah SAW melakukan itu? Maka beliau menjawab, arada an la yuhrija ummatahu. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, arada an la yuhrija ummatahu. Beliau tidak ingin menyusahkan umatnya. Antum bisa bayangkan kalau dilakukan jam usuri tadi, diakhirkan salat duhur, kemudian selesai salat duhur, langsung masuk asar dilaksanakan. Jadi jamaknya itu jamahannya bentuk saja, padahal hakikatnya masing-masing di waktunya begitu. Ini justru mempersulit. Justru mempersulit. Oleh karena itu, ini kemungkinan juga dibantah oleh sebagian dari ulama yang lainnya, ya, tentang maksud hadis ini. Kalau kita kumpulkan jalur-jalurnya, memang ya, yang dimaksud di sini yang paling dekat insya Allah dengan kebenaran adalah benar-benar menjamak karena ada kebutuhan. Benar-benar menjamaknya karena ada kebutuhan, ya, karena disebutkan dalam

0: bagian riwayat yang lain bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ya pernah mempraktekkan hal yang disebutkan dalam hadis ini ketika beliau sedang berkhutbah menyampaikan ceramah ya, di depan kaum muslimin setelah selesai sholat asar. Kemudian setelah masuk waktu maghrib dia belum berhenti khutbahnya, kemudian dia membawakan hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan jamak sholat ya di Madinah dalam keadaan, bukan dalam keadaan takut, bukan dalam keadaan hujan, yang jelas ada hajat ketika itu. Ala kulli hal ya, disebutkan di dalam kitab Fathul Bari oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala, kata beliau, wa qad dhahaba jama'atun minal a'immati ila akhdhi bi dhahiri hadzal haditsi fajawazul jam' fil hadari lil hajati mutlaqan lakin bi syart alla yuttakhadha dhalika adatan. Ya, sebagian dari para ulama atau sebagian dari para imam para imam ahlu sunnah ya, sekelompok dari para imam ahlu sunnah berpendapat mengambil zahir atau tekstual dari hadis ini sehingga mereka memperbolehkan menjamak salat bukan dalam keadaan safar ketika adanya hajat atau kebutuhan secara mutlak, akan tetapi disyaratkan untuk tidak dijadikan itu sebagai kebiasaan. Karena sudah kita katakan tadi kan, hukum asalnya salat ditentukan waktunya, berarti kita laksanakan pada waktunya kalau tidak ada halangan atau udzur tertentu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Ya, sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Jadi sebagian dari para ulama mengambil zahir hadis ini, boleh kita menjamak secara mutlak ya kalau ada hajat, tapi jangan jadikan itu kebiasaan. Ya, di antaranya yang berpendapat seperti ini misalnya Imam Muhammad Ibnu Sirin, kemudian Ibnul Mundhir dan yang lainnya. Ala kulli hal ya, ini menunjukkan tentang bolehnya hal tersebut. Adapun yang dibahas oleh Imam Al-Bukhari di sini tadi adalah tujuannya ingin menjelaskan bahwa boleh kalau sholat duhur itu diakhirkan kemudian masuk waktu sholat asar langsung melaksanakan sholat asar. Ya, tetapi dalil yang digunakan di sini itu justru lebih luas dibandingkan itu, yaitu tentang kebolehannya seseorang menjamak sholatnya ketika sedang mukim tanpa safar ya, jika ada hajat atau ada keperluan tertentu. Ya, ini seperti misalnya seseorang yang akan melakukan perjalanan setelah selesai sholat duhur, misal tarulah dia punya jalan kapal ya, jam 1 atau setengah 2 atau jam 2 kurang lebih. Ketika dia naik pesawat misalnya, dia akan memerlukan waktu lama di pesawat ya, sehingga ketika sampai di tujuan mungkin sudah masuk maghrib misalnya. Maka ketika dia melaksanakan sholat duhur dalam keadaan dia masih mukim belum safar, setelah itu dia boleh menjamak dengan asar ya, berarti 4 rakaat duhur kemudian dia komat lagi 4 rakaat asar, itu boleh dia lakukan. Atau misalnya maghrib ya, habis maghrib langsung dia safar, dia laksanakan 3 rakaat kemudian jamak 4 rakaat dengan isya, itu diperbolehkan dengan syarat tadi, ini tidak sering-sering dilakukan. Kalau tanpa ada udzur ya jangan, tanpa ada hajat kan begitu. Itu diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadis ini dengan dikumpulkan jalur-jalur periwayatannya sehingga jelas ya apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih ini. Nah, barakallahu fikum. Baik, ya, kata Imam Ibnu Hajar juga bahwasanya hadis ini sanadnya semua adalah penduduk Basrah. Jadi termasuk keunikan sanadnya, rawi-rawinya semua dari kalangan penduduk di Basrah di Irak. Nah, baik. Lanjut berikutnya.
1: Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Imam Al-Bukhari

0: rahimahullah. Babu waqtil asri. Hadatsana Ibrahim bin Munzir qala hadatsana Anas bin Iyad an Hisham an abihi anna Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-asra wasyamsu lam takhruj min hujratiha. Wa qala Abu Usamah an Hisham min qari husratiha. Min qari hujratiha.
1: Baik. Ya, berikutnya babu waqtil asr. Bab waktu salat asar. Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat asar sebagaimana yang dibawakan di dalam hadis-hadis ini. Ya. melaksanakan salat asar itu di awal waktunya sebagaimana yang diterangkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha di sini, bahwa ketika itu matahari sinarnya masuk ke dalam ghurfah rumah beliau, rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, yang ketika itu di awal waktunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat asar tersebut. Baik.

0: Ya, jadi waktu sholat asar kita tahu dimulai dengan ketika bayangan benda itu, ketika bayangan sebuah benda sama dengan tingginya benda tersebut. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakannya di waktu, di awal waktunya, sebagaimana yang disebutkan di hadis ini. Ya, kita lihat Imam Bukhari rahimahullah taala membawakan hadis dari gurunya Ibrahim ibnul Mundhir. Ibrahim ibnul Mundhir al-Hizami al-Madani, ini rawi yang shaduq, yang jujur. Ya, kata Imam Ibnu Hajar dia adalah shaduq, jujur orangnya. Kemudian, ya kalau kita katakan shaduq berarti di bawahnya thiqah, berarti kedudukannya nanti hadisnya hasan, begitu derajatnya. Cuma kan Imam Bukhari membawakan beberapa riwayat sehingga saling menguatkan, sehingga tetap derajatnya adalah yang paling sahih menurut beliau. Kemudian dia meriwayatkan dari Anas ibn Iyad al-Madani, juga rawi yang thiqah, dari Hisham ibn Urwah ibn Zubair, ya, al-Madani, ini juga rawi yang sudah kita sering lewati, rawi yang thiqah, terpercaya, dari bapaknya Urwah ibn Zubair, ya, Urwah ibn Zubair, seorang tabi'in yang mulia, satu dari yang disebut dengan fuqaha al-Madinah sab'ah, tujuh ulama besar dari kalangan penduduk Madinah yang yang sangat tinggi keilmuannya. Dia juga rawi yang terpercaya. Dia meriwayatkan dari bibinya Aisyah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin, Siddiqatu bintu Siddiq. Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, Aisyah juga satu dari tujuh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis beliau. Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat asar dalam keadaan ketika itu cahaya matahari belum keluar dari rumah beliau. Jadi cahaya matahari masuk dan cahaya masih ada dalam rumah itu. Berarti ini baru selesai hilangnya naungan, ya, bayangan ketika tergelincir matahari waktu duhur, kemudian sampai asar, ya. Sampai barusan bayangan benda itu seperti tinggi benda itu di awal waktunya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat asar. 6. Baik. Ya, kemudian diterangkan, dibawakan penjelasan dari ucapannya Abu Usamah yang juga meriwayatkan dari Hisham Ibnu Urwah tadi dari jalur yang sama, min qa'ri hujratiha, yakni matahari belum keluar dari tengah-tengah rumah beliau radhiyallahu taala anha. Ya, ini karena kita tahu mereka dulu rumahnya disebut hujrah, ya, mirip kamar kecil begitu, ya. Ketika itu matahari masuk di situ belum keluar, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah melaksanakan salat asar. Berarti beliau melaksanakannya di awal waktu. Di awal waktu salat asar. Ya. Jadi maksudnya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat asar di awal waktunya. Nah, taib. Lanjut.
1: Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Qutaibah qala haddatsana Al-Layth an Ibn Shihab an Urwata an Aisyah radhiyallahu anha أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الأصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها.
0: Ya, kemudian riwayat yang kedua ini juga semakin memperjelas makna riwayat yang pertama tadi. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari gurunya Qutaibah bin Sa'id, Qutaibah bin Sa'id ibnu Jamil ibnu Tarif al-Baglani al-Thaqafi Abu Raja. Sudah kita sering melewati, ya, rawi yang sangat terpercaya dan sangat kuat hafalannya. Dia meriwayatkan dari Al-Layth ibnu Sa'ad al-Misri, ini juga rawi yang sangat terpercaya dan sangat kuat hafalannya. Dia meriwayatkan dari Imam ibnu Shihab al-Zuhri, Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaidillah ibnu Shihab, ibnu Ubaidillah ibnu Abdillah ibnu Shihab al-Zuhri, imam besar Ahlu Sunnah, Ahli Hadis dari kalangan penduduk Madinah yang disepakati tentang kekuatannya dalam masalah riwayat hadis. Dia meriwayatkan dari Urwah yang tadi, Urwah ibnu Zubair, ya, dari bibinya Aisyah radhiyallahu taala anha, semakin memperjelas riwayat yang pertama tadi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat asar dalam keadaan cahaya matahari masih menyinari kamarnya, belum nampak al-fai' min hujratiha, belum nampak adanya bayangan, ya, bayangan di rumahnya, di dalam rumahnya, ya. Jadi masih benar-benar matahari tinggi ketika itu, ya. Kemudian bayangannya belum terlihat di kamar rumah Aisyah radhiyallahu taala anha ini, untuk mempertegas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar melaksanakan, menyegerakan melaksanakan salat asar di awal waktunya. Nah, ya. Kemudian berikutnya, ya, tadi rawinya juga yang disebutkan di hadis yang pertama tadi semuanya penduduk Madinah, ya, hadis yang sebelumnya tadi rawi-rawinya semuanya penduduk Madinah, al-madaniyun kulluhum kulluhum. Baik, lanjut.
2: Bismillah. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abu Nu'aim qala akhbarana Ibnu Uyayna az-Zuhri an Urwata an عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في حجرتي لم يظهر الفيء بعد. وقال مالك ويحيى ابن شعيب وسعيب وابن أبي حفص والشمس قبل أن تظهر.
0: طيب. Kemudian dibawakan riwayat yang berikutnya yang semakin memperjelas riwayat sebelumnya. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari gurunya Abu Nu'aim. Abu Nu'aim namanya Al-Fadl Ibn Dukain Al-Kufi, rawi yang sangat terpercaya dan sangat kuat hafalannya. Dia meriwayatkan dari Imam Ibn Uyayna, Sufyan Ibn Uyayna Al-Makki, ini juga rawi yang sangat terpercaya dan kuat hafalannya. Dari jalur periwayatan yang sama tadi Az-Zuhri, dari Urwah Ibn Zubair rahimahumullah ta'ala, dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau berkata, ini semua rawi-rawi yang terpercaya, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat asar ketika matahari, ya, masuk ke kamarnya, masih tinggi matahari di awal-awal masuknya waktu salat asar, ya, lam yadhharil fai'u ba'du, belum nampak bayangan matahari di kamarnya, belum terlihat bayangan matahari di kamarnya. Ya, dalam riwayat Imam Malik, kemudian Yahya bin Sa'id, Syu'aib dan Ibnu Abi Hafsah, ini semua riwayat yang rawi yang terpercaya dengan lafaz wasyamsu qabla an tadhhar, dan ketika itu matahari belum terlihat bayangannya di kamar Aisyah radhiyallahu taala anha. Berarti, ya, sekali lagi mempertegas, ini dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal waktu. Ya, makanya ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan salat asar ini, beliau lakukan di awal waktu, dan tentu itu adalah yang paling utama sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Ya, setelah azan dikumandangkan, kemudian melaksanakan salat ya qobliyah asar, ya, ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat seperti disebutkan dalam hadis yang sahih, kemudian segera diqomat, kemudian melaksanakannya di awal waktu seperti yang digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha di sini. Ketika itu matahari masih berada di kamar beliau dan belum terlihat bayangan benda. Barakallahu fikum. Nah, taib, itulah, ya, beberapa hadis yang bisa kita bahas di kesempatan kajian kita di pagi hari ini. Nanti akan ada, ya, penjelasan yang lebih rinci di hadis-hadis berikutnya tentang masalah waktu sholat yang dimaksud oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam bab ini, karena masih ada beberapa hadis yang berhubungan dengan bab ini, insya Allah kita terangkan di pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kalau ada pertanyaan sebelum kita akhiri, saya persilakan.

0: Ya, ada hadis ketika duduk di antara dua sujud. Larangan duduk di antara dua tumit yang namanya al-iqa'a. Itu seperti iqa'ul kalb. Maksudnya itu duduk, ya, kemudian menjatuhkannya di tengah-tengah antara dua kakinya. Itu yang dilarang, seperti duduknya anjing. Adapun yang dicontohkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, itu ada iqa'a yang diperbolehkan duduk di atasnya tumit antara dua, ya, hanya untuk duduk di antara dua sujud saja, ya. Jadi itu yang diperbolehkan. Itu sekali-sekali dilakukan oleh Nabi SAW. Contohnya begini.
1: Yang dilarang itu kita nggak tahu begini. Ini yang dilarang begini. Yang boleh itu ini. Ini yang boleh sekali-sekali beliau lakukan dan disebutkan dalam Sahih Muslim. Itu iqa'a yang boleh. Adapun yang tadi di tengah-tengah itu yang tidak boleh.
0: Apa? Apa ya? Iya, pokoknya dilarang juga, dilarang. Ya, yang penting dia di tengah-tengahnya. Iya, yang boleh tadi yang duduk di ujung tumit.

Tapi kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nas.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadha al-yawm wa khaira ma ba'da wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
1: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka an-nushur.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udhu bika min sharri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
1: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr wa a'udhu bika min adhab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr wa a'udhu bika min adhab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani, اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alimal ghaibi wa syahada, fatir as-samawati wal ardu, rabb kulli syai'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridha Allah sebagai Rabbku Islam sebagai agamaku dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghiits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
1: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang Maha Berdiri Sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
2: Subhanallah wa bihamdih 'adad khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdih 'adad khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdih 'adad khalqihi ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci seberat timbangan arsy-Nya, dan Maha suci sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
2: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
0: Subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
3: Ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Innallaha marasabirin.
6: Salah satu syarat utama seorang pendidik adalah orang yang mampu bersabar dengan kekurangan muridnya, kekurangan ajaran muridnya, kenakalan muridnya, sehingga dia benahi, ia didik. Kalau setiap guru berpikir murid yang diajarkan adalah murid yang patuh, yang sudah pintar, yang sudah nurut, tidak akan ada tugas guru, tidak ada tugas dakwah. Nabi diutus kepada umatnya, umatnya dalam kondisi kafir semua. Nah kalau masing-masing kita menunggu, saya akan ngajar, saya hanya mau mendidik, saya hanya mau mendakwai orang yang sudah nurut, lah buat apa dididik? Oh dia sudah baik. Justru seorang guru yang hebat, yang berhasil adalah guru yang mampu merubah anak nakal menjadi anak baik, anak bodoh menjadi pandai, anak malas menjadi rajin, anak yang tidak peduli menjadi anak yang peduli. Inilah guru yang baik, inilah guru yang baik. Dan dendam itu cerminan tidak ikhlasnya kita dalam berdakwah. Rasulullah SAW seperti kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ma daraba Rasulullah biyadihi ahadan qad imra'atan wala khadiman. Nabi tidak pernah memukul dengan tangannya ini baik istri ataupun anak ataupun budak. Nabi hanya menggunakan tangannya untuk memukul kapan? Kalau sedang berjihad, berperang melawan orang kafir. Wala nila minhu fantaqama li nafsihi. Nabi tidak pernah dirampas haknya, tidak pernah dijelek-jelekkan pribadinya, diambil sebagian haknya, hak pribadinya, kemudian beliau balas dendam. Tidak. Kecuali kalau syariat Allah yang sudah dilanggar, maka Rasulullah segera bangkit dan menegakkan hukum Allah Azza wa Jalla. Bila sudah bangkit karena ingin menegakkan hukum Allah, tidak akan ada yang bisa menghalangi beliau. Jadi kalau beliau dikatakan majnun, dikatakan gila, dikatakan syair, tukang syair, atau tukang sahir, tukang sihir, tukang dukun, Nabi tidak pernah balas dendam, tidak pernah balas, mengatakan justru dukun itu adalah kalian. Tidak pernah ada hadisnya mengatakan wahai Abu Sufyan, wahai Abu Jahal, wahai Abu Lahab, yang dukun itu adalah kalian, bukan saya. Tidak pernah. Yang Nabi katakan kadza, pendusta, itu tidak pernah dibalas, justru yang pendusta adalah kalian. Tidak pernah. Nabi diam, tidak dibalas itu semua.
7: Innallaha ma'as sabirin.
6: Nabi dikatakan majnun, gila, Nabi tidak pernah membela dirinya. Nabi diam. Dan ketika Nabi SAW sudah mampu menundukkan orang Quraisy, mengalahkan orang Quraisy dalam perang Fathu Makkah, Nabi juga tidak membalas. Padahal waktu itu sebagian sahabat Ansar, pembawa bendera Rasulullah SAW, ketika masuk Mekah dan berhasil menundukkan kota Mekah, apa dia katakan? Al-yawma yawmul malhamah. Hari ini adalah hari pembalasan dendam kepada orang-orang Quraisy. Hari ini adalah hari pembantaian. Rasulullah marah-marah dan bendera dicopot dari orang tersebut, diserahkan kepada orang lain. Bahkan Nabi mengatakan al-yawm yawmul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang, bukan hari pembalasan dendam. Inilah sifat seorang dai, inilah sifat seorang guru, inilah sifat seorang pewaris ilmu Rasulullah SAW. Namun kalau pewaris ilmu Rasulullah SAW masih pendendam, murid salah terus dibenci, murid melanggar sekali terus diintimidasi, terus dikucilkan, mau sampai kapan murid kita ini akan baik? Kapan murid kita ini akan menjadi benar? Kalau ternyata guru kencingnya berdiri, muridnya pasti kencingnya berlari. Kalau gurunya pendendam, maka kira-kira muridnya akan menjadi apa-apa?
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah.
1: Jangan tandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
0: Allah akan berikan kecukupan baginya.
2: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
1: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala, dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa.
3: Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
2: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha baligh 'amri. Qad ja'ala Allah likulli syai'in qadra.
1: Siapa bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
4: Tawakal itu bukan malas.
5: Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli.
4: Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum, lihat natijah, Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
1: Allah tidak akan mengecewakan. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah,
0: maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
1: Inkirah.
0: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
1: Berintilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan berintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala, Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda, kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
4: Kalau sudah tertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

Cara menghafal Al-Quran. Di antara perkara yang bisa membantu menjaga dan menambah hafalan kita adalah 1. Berdoa kepada Allah dengan ikhlas dan sungguh-sungguh supaya diberi pertolongan dalam menghafal ayat-ayatnya. 2. Hendaknya niat kita ingin mengamalkan apa yang kita hafal. 3. Menyisihkan waktu tertentu setiap hari untuk mengulang dan menambah hafalan. 4. Hendaknya memiliki guru yang mumpuni untuk setoran hafalan dan murojaah.

5. Sebisa mungkin menggunakan satu cetakan mushaf. 6. Mengulang-ulang apa yang sudah dihafal sebanyak mungkin. 7. Membaca apa yang sudah dihafal di dalam sholat kita. 8. Membaca dan memahami tafsir ayat yang sudah kita hafal. 9. Menjauhi kemaksiatan dan sedikit-sedikit dalam menghafal tetapi rutin. Konsultasi Syariah.com

0: Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Jadi kita ada bekal di samping tadi, ballpoint ada, buku ada, kitab yang harus kita baca juga ada, rujukan ada. Di samping itu juga kita punya ongkos untuk belajar. Dulu para ulama, mereka berjalan tuh bekal. Sebelum berangkat, itu siapkan dulu ontanya, kuda, kemudian bawa bekal untuk perjalanan 1 bulan. Ya makanan, kurma, keju dan segala macam disiapkan untuk perjalanan. Ada bekal bulughah. Nah, sekarang banyak orang yang nekat gitu. Ya belajar enggak punya modal sama sekali. Kadang-kadang anaknya dititipin ke pondok, sudah, terserah sudah. Pondok mau terima mau enggak, masa bodoh, saya enggak sanggup bayar. Gimana enggak ada bekal? Gimana anaknya bisa jadi? Harus punya bekal kan. Tetap belajar itu harus punya bekal. Nah, untuk makannya dari mana? Mungkin kalau disilakan gurunya enggak usah dibayar umpamanya, gurunya enggak usah bayar. Untuk anak ini makan dulu. Minta sama orang lain, ya bisa. Anak kita sendiri yang tanggung jawab untuk bayar anak itu. Untuk makannya dia, yang diserahkan kepada orang lain. Jadi itu harus perhatikan, bekal harus ada dalam talabul ilmi. Jangan sampai menyusahkan orang lain. Dalam talabul ilmi jangan sekali-kali menyusahkan orang lain.
2: Subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad lillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad lillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya.
2: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Tetaplah bersama kami Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
5: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah.
6: Apakah ada orang yang masuk surga tanpa memiliki rumah di surga? Semuanya insya Allah kalau sudah masuk surga. Akan mendapatkan semua yang diinginkan oleh jiwa. Tapi surga itu bertingkat-tingkat. Bukan satu tingkat, ada 100 tingkatan. Sehingga ketika seorang beramal, yang pertama kita masuk surga dengan rahmat Allah Azza wa Jal. Amalan itu menjadi sebab. Makanya Allah tawarkan. Ada orang yang cuma sholat 5 waktu. Ada orang yang sholat 5 waktu plus sholat sunnah. Ada yang plus sholat tahajud. Apakah sama ketika masuk surga? Enggak sama. Kalaupun antum masuk surga akan dikasih tempat tinggal. Tapi tempat tinggal ada mungkin, wallahu a'lam, ada tempat tinggal yang standar. Tapi ada tempat tinggal yang antum bangun sendiri dengan amal antum. Ada taman-taman di surga yang standar. Ada taman-taman yang antum yang membangunnya dengan mengatakan la haula wala quwata illa billah. Itu akan menjadi satu pohon kurma yang terus ditanam buat antum. Artinya semua yang masuk surga akan mendapatkan kenikmatan, tapi kenikmatan itu bertingkat-tingkat sesuai dengan amalan yang dilakukan oleh hamba. Allah mengatakan walikullin darajatun mimma amilu, dan bagi setiap ada derajat-derajat sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Barakallahu fikum. Baik, nyambung. Di dunia ini antum lihat hampir semua orang punya tempat tinggal. Apakah semua rumah mereka sama, jamaah? Enggak sama. Ada yang tinggal di rumah minimalis. Ada yang tinggal di rumah ya pokoknya bisa berteduh dari panas atau dari hujan. Ada yang rumahnya seperti istana. Kalau di dunia Allah memberikan rizki, ujian buat mereka. Apakah yang kaya bersyukur, yang miskin bersabar apa tidak. Tapi kalau di surga Allah Azza wa Jal, Allah memberikan itu biqadri amalihi, sesuai dengan amalan dia tentunya setelah rahmat Allah Jalla Jalala.
7: Ustaz, di surga nanti apakah para istri menjadi penghulu atau pemimpin para bidadari yang dimiliki suami mereka?
6: Naam.
7: Jamaah, buat perempuan, buat perempuan nih, perempuan itu punya kesenangan lain selain suaminya. Kalau kesenangan suami, kesenangan laki-laki itu perempuan. Maka Allah izinkan dia menikah 1, 2, 3, 4. Tapi adakah perempuan yang ingin punya suami lebih dari satu? Ada ibu-ibu.
8: Ana kepingin suami 3.
7: Pelacur.
6: Nah, antum tanya kepada siapapun.
7: Kalau ada perempuan punya istri, suami lebih dari satu, bukan perempuan baik-baik. Maka Allah berikan kenikmatan yang lainnya, dan perempuan akan diangkat menjadi penghulu para bidadari. Jadi subhanallah, ya, itu bidadari kan sukanya apa bidadari jamaah? Perempuan-perempuan itu kumpul, nongkrong, ngobrol, menunjukkan perhiasan dia, emas dia. Makanya kadangkala perempuan itu kalau datang kajian, masya Allah, emasnya dibawa semuanya. Ketika di jalan dia tutup pakai abayanya, setelah kaji di tempat kajian dia tarik bajunya.
6: Masya Allah,
7: dia mau nunjukkan dia punya emas. Ada kesenangan lain buat perempuan, apa saja yang dia inginkan dia akan dapatkan. Barakallahu fikum.
9: Assalamualaikum Ustaz. Dari tadi kedengarannya surga sangat begitu menyenangkan dan sangat indah. Apa kita tidak akan merasakan kebosanan Ustaz? Kita tinggal senang terus dan abadi di sana. Apakah kita tidak akan bosan? Allahu Akbar jamaah.
7: Iya. Makanya makanan di surga, kalau antum lihat di dunia ini, antum dikasih makanan di dunia, antum bosan. Kenapa? Karena itu-itu terus. Tapi makanan di surga terus berubah. Antum sama istri antum bosan di sini.
8: Lihat 20 tahun kayak gini tetap, ya. Udah keriput. Udah, ya, dulu berat 48, sekarang 84.
7: Nah, antum bosen. Tapi gimana kalau bidadari-bidadari itu selalu perawan dan gadis? Antum bosen jamaah. Makanannya selalu berubah. Wa utubihi mutasyabiha. Iya memang mirip, tapi ketika digigit, ya Allah, lebih enak dari yang kemarin, lebih enak dari yang kemarin. Terus semuanya lebih nyaman. Jadi nikmat yang terus menjadi baru jamaah. Manusia betul, dia ingin selalu yang baru, dan Allah kasih selalu yang baru buat antum jamaah. Apakah akan bosan seperti itu jamaah? Allahu Akbar. Ada yang bosan makan nasi jamaah?
8: Aduh Zat,
7: ada orang Indonesia bosan sampai mati makan nasi. Mau mati dia, nasi, nasi. Anda minta nasi. Antum sudah 60 tahun makan nasi, ya nasi. Artinya ada sebuah kenikmatan yang dia tidak akan bosan. Makanya Allah rubah. Terus kenikmatan itu akan lebih baru dan lebih indah jamaah.
8: Ustaz, dulu suami ana sering mengucapkan kata cerai dengan ana. Kalau beliau marah, ucapan kamu saya cerai, atau kita cerai. Dari tahun 2001 sampai 2013 sudah 4 kali ucapan cerai. Pada saat ini kami sama-sama tidak tahu kalau ucapan cerai bisa talak jika suami yang mengucapkan. Setelah kami tahu, maka kami akad nikah ulang. Yang ana ingin tanyakan, apakah ucapan cerai dari seorang suami yang tidak tahu hukum itu sah jatuh talaknya? Apakah akad nikah yang kami lakukan sah? Ahibati fillah. Berkaitan dengan ucapan cerai, cerai ini ada dua macam. Ada cerai, lafal cerai itu, ungkapan cerai itu. Ada yang sorry, yang jelas dan gamblang. Kalau maksudnya adalah cerai, tidak ada maksud lain. Ada yang multi tafsir, kinayah. Bisa bermakna cerai, bisa bermakna tidak.
7: Kalau suami mengatakan, kamu saya cerai, apakah ada makna lain? Nggak ada. Tapi kalau suami mengatakan, kamu keluar dari rumah, kamu pulang ke orang tua kamu, itu bisa bermakna cerai, bisa bermakna tidak. Maka kalau yang pertama itu nggak perlu niat, kalau yang kedua harus ada niat. Yang tahu siapa? Suami. Kalau mengatakan kami cerai, kita cerai, itu mungkin sedang mengajak untuk bercerai. Nanti ditanyakan. Tapi kalau dia mengatakan saya, kamu saya cerai, itu cerai. Dia tahu sama hukum atau tidak, jatuh cerai. Asalkan dia tahu bahwa makna cerai itu berpisah sama istri. Kira-kira suami itu tahu gak kalau mana cerai berpisah sama istri? Tahu. Cuma dia gak tahu konsekuensinya aja. Tapi makna itu artinya menceraikan istri dia tahu. Maka jatuh cerai. Kalau jatuh cerai, cerai itu boleh rujuk dua kali. At-talaqu marratan. Tolak yang boleh cerai itu dua kali. Kalau sudah ketiga kali, maka tidak boleh balik kecuali istri menikah dengan lelaki lain. Maka buat kasus ini, ana sarankan anti bersama suami menjumpai salah satu ustaz untuk lebih jelasnya. Ucapan apa saja yang diucapkan pada waktu itu. Karena kalau sudah cerai tiga kali, gak bisa nikah baru. Kalau dia menceraikan istrinya, lalu rujuk kembali, gak harus nikah baru. Apabila di masa iddahnya. Yang kedua dia ceraikan, kemudian rujuk kembali tanpa nikah lagi. Selama di masa iddahnya. Tapi kalau sudah keluar iddah, maka harus nikah baru. Tapi kalau sudah cerai tiga kali, sudah. Itu tolak bain, harus pisah keduanya. Maka jangan mempermainkan ucapan cerai. Maka nasihat anak kepada yang bertanya, untuk menyumpahin seorang ustaz bersama suaminya untuk konsultasi yang lebih jelasnya. Barakallahu fikum. Istri ana sering ikut kajian ustaz di TV. Dan kelihatannya senang dengan cara ustaz menyampaikan materi. Jujur ana ada rasa cemburu walaupun sedikit di hati. Tapi ana enggak negur istri, yang penting istri ana ikut ngaji walaupun di TV. Apakah ana termasuk suami dayus? Kalau istrinya melakukan kemaksiatan, antum biarkan, antum dayus. Antum lihat istri antum melakukan kemaksiatan enggak? Kalau dia memandang ustadznya dengan nafsu, maka dosa. Antum perlu pakaiin cadar TV-nya. Kalau dia melihat ustadznya dengan nafsu. Tapi kalau tidak, dan dia benar-benar mengikutin kajian itu, mengambil ilmunya, dan terlihat dari sikap perubahan di diri dia, dia semakin menghormatin suami, semakin sayang dengan suami, maka gak ada masalah. Tapi kalau dilihat bahaya, dia jadi gak suka sama antum, janganlah. Dengarkan suara ustadz aja. Dan ana lihat dia tertarik sama suara ustadz juga. Aduh. Jangan berlebihan ya. Jangan berlebihan. Ustaz, ana mau tanya nih. Ana akhwat umur hampir kepala 4. Tapi jodoh belum kunjung datang. Setiap kali ada ikhwan yang datang untuk melamar, selalu saya tolak dengan alasan ingin mendapatkan yang terbaik. Dan rata-rata ikhwan muda, lebih muda dari ana. Itu kenapa ya Ustaz? Kenapa? Kenapa apa maksudnya? Kalau kenapa kok yang ikhwan muda yang datang melamar anti? Karena yang tua-tua sudah punya istri. Yang muda ini belum punya istri. Kalau anti kepingin ikhwan yang seumur anti, mungkin jadi istri kedua. Karena rata-rata lelaki yang umur 40 tahun sudah punya istri lah, jamaah. Jadi kalau anti melihat ada ikhwan yang melamar lebih muda dari anti, yang penting itu dua kriteria di dia. Agamanya baik, akhlaknya mulia, selesai. Mau dia lebih muda, Rasul sallallahu alaihi wasallam umurnya 25 tahun ketika menikahi Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan alhamdulillah anti kepala 4 masih ada yang mau, masya Allah. Berarti ada sesuatu yang menarik di diri anti. Maka jangan tolak kalau yang datang melamar laki-laki yang secara agama baik dan secara akhlak mulia, walaupun terpaut umurnya, enggak ada masalah. Apakah boleh menyebut nama orang tua kita dalam setiap doa? Antum sebutkan, enggak ada masalah. Antum doakan orang tua setiap saat antum berdoa, antum sisipkan orang tua antum. Barakallahu fikum. Iya. Bagaimana anak balita yang meninggal? Apakah Allah beri rumah di surga atau pelayan-pelayan surga? Iya, pelayan-pelayan surga ini. Iya. Jamaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan. Beliau mengatakan, "Idza qabadallahu walada 'abdih," kalau Allah mencabut nyawa salah satu anak hambanya. Anak hambanya yang belum balik dicabut nyawanya, Allah tanya sama malaikat-malaikatnya. "Qabadtum walada 'abdi?" Kalian cabut nyawa anak hambaku? Kata malaikat, "Iya ya Allah." "Qabadtum samrata fuadi?" Kalian cabut nyawa buah hatinya? Kata malaikat, "Naam." "Iya ya Allah." "Madza qala abdi?" Apa yang dikatakan oleh hambaku ketika dicabut nyawa anaknya? Kata malaikat, "Hamidaka wastarja." Dia memujimu ya Allah. Dan dia mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Bayangkan jemaah, dia memuji Allah Azza wa Jal. Kok bisa ada orang ditinggal mati anaknya memuji Allah Azza wa Jal? Karena dia yakin yang terbaik adalah ketentuan Allah Azza wa Jal. Dia memujimu ya Allah, dan dia mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Apa kata Allah? "Ibnu li abdi baitan fil jannah." Bangunkan buat hambaku rumah di surga. Rumah di surga. "Wasammuhu baital hamdil." Kasih nama rumahnya supaya orang-orang tahu di surga. Kasih nama rumahnya baital hamdi, rumah pujian. Jadi anak akan bersama orang tuanya menikmati surga. Apakah dia menjadi pelayan-pelayan surga? Semua yang diinginkan oleh anak-anak itu akan didapatkan, dan orang tuanya dibangunkan rumah di surga. Karena musibah itu buat orang tuanya, sedangkan anak itu sudah selesai urusannya. Barakallahu fikum. Ustaz, apakah seorang tukang membangun masjid mendapatkan juga bagian rumah di surga Allah? Tergantung niatnya. Kalau dia niat, umpamanya dia bangun, dia gaji, umpamanya dia digaji, gaji dia 100 ribu, dia mengatakan, "Tolong gaji ana 60 ribu, sisanya buat ana di surga nanti." Gaji 100 ribu dia ambil 60 ribu, sisanya dia kerja buat dia. Dia gak nyumbang duit, tapi dia nyumbang tenaga. Insya Allah dia akan dibangunkan rumah di surga. Dan kita pun yang gak punya harta, jamaah, kalau antum melihat ada yang sedang bangun masjid ya, antum datang kepada mereka, "Pak, saya hari Ahad bisa ikut kerja." "Gak bisa, kalau duit gak punya. Tapi saya bisa jadi ya pelayan yang ngambil batu bata atau apa." Antum insya Allah akan mendapatkan pahala membangun atau dibangunkan rumah di surga Allah Azza wa Jal. Berbicara tentang yang membangun masjid, tukang-tukang yang membangun masjid, banyak di antara mereka yang gak sholat, jemaah. Ana sedih sekali. Biasanya renovasi masjid Nanti waktu adzan mereka berhenti kerja. Tapi ngapain? Duduk, ngobrol, makan. Nanti selesai sholat, kerja lagi mereka. Maka tolong nih bagi yang membangun masjid, dikumpulkan tuh tukang-tukangnya. Didudukkan, dikasih nasihat, dikasih ujangan. Mereka sedang membangun rumah Allah Azza wa Jal. Untuk sholat rumah ini, untuk ditegakkan kalimat-kalimat Allah. Bagaimana mereka tidak berharap pahala? Mereka hanya cari uang kadangkala. Maka kita perlu memberikan arahan kepada mereka jemaah.
10: Ustaz, ana sudah 18 tahun menikah. Alhamdulillah dikaruniai 4 orang anak selama itu. 4 orang anak selama itu. Suami ana hanya mau sholat terawih dan sholat id saja, tidak untuk 5 waktu. Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana ana menasihatin suami? Allah jamaah, ini masalah jangan diremehkan meninggalkan sholat ya. Kalau yang wajib sudah ditinggalkan, berbahaya dengan keikhlasan dia. Akhirnya sholatnya pun bisa jadi riya ketika sholat terawih dan sholat id. Kenapa dia melaksanakan yang sunnah, yang wajib ditinggalkan? Tugas anti berat. Anti harus berusaha memberikan nasihat kepada suami. Cari waktu yang tepat untuk menyampaikan kepada suami bagaimana melanjutkan pernikahan ini demi untuk bersama-sama masuk surga. Dan kita tahu apa yang terjadi ini kesalahan dari istri juga, karena istri menikah dengan lelaki yang tidak layak untuk menjadi suami dia, dengan lelaki yang tidak pantas untuk menjadi bapak anak-anaknya. Karena kita tahu Nabi SAW memberikan kriteria dua, agama dan akhlaknya. Anti lihat nih agama yang wajib gak dikerjakan, gimana anti mau sama lelaki seperti itu? Maka anti juga bertobat kepada Allah, karena telah memilihkan buat putra putrinya orang yang tidak pantas untuk menjadi bapak dan imam buat anak-anaknya. Anti istighfar. Kemudian kasih nasihat suami. Kasih nasihat suami. Kemudian kalau suami tetap tidak mau, setelah usaha yang maksimal, setelah merayu suami, gak mau juga suami, anti ajukan gugat cerai. Boleh Ustaz, boleh. Ini lelaki seperti ini yang tidak sholat jamaah, keislamannya diragukan jamaah. Dosa meninggalkan sholat itu lebih parah daripada dosa seorang perampok dan pezina jamaah. Dia meninggalkan rukun Islam, tiangnya agama. La hadza fil Islam liman taraka shalah. Enggak ada bagian di Islam buat orang yang meninggalkan sholat. Maka tolong istri bersungguh-sungguh. Dan dia nyatakan sama suami, artinya dia serius, aku itu enggak mau Bang kalau terus-terusan Abang enggak sholat. Mungkin kita harus berpisah, ya udahlah. Daripada ana melihat abang terus gak sholat, anak-anak pun gak sholat nantinya karena bapaknya tidak sholat. Barakallahu fikum.
11: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah SAW. Al-Quran.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Tabarakallahu fikum para pendengar mukumullah, kami hadirkan kajian live langsung dari studio Roja TV untuk menghadirkan pembahasan kitab Zadul Mustaghni, pembahasan fikih muamalah bersama Ustaz Dr. Erwan Ditarmizi hafizahullah. Anda juga dapat menyimaknya di media sosial kami. Barakallahu fikum.
2: Para pendengar maupun pemirsa dapat bertanya ataupun menyampaikan pertanyaan Anda di sesi tanya jawab kajian. Silakan dapat menghubungi melalui layanan line telepon ataupun pesan singkat ke nomor 0218236543. Kami ulangi kembali, bagi Anda yang ingin bertanya di sesi tanya jawab kajian melalui layanan line telepon ataupun pesan singkat WhatsApp ke nomor 0218236543. Baiklah, kita akan simak bersama dari sesi pemaparan materi, dan kepada Ustaz Dr. Erwan di Hafizahullah Ta'ala kami persilahkan. Falyatafadhal masykuran.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wabihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Khawani wa khawati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita melanjutkan pembahasan mu'amalat dari kitab Amdatul Fiqh yang ditulis oleh Imam Al-Muwaffaq Ibn Qudamah dan disyarahkan oleh Profesor Dr. Abdullah bin Jibrin rahimahumullah. Pembahasan mu'amalat sudah kita bahas juga, pembahasan waris faraid, dan sampai sekarang pada bab al-munasakhat. Munasakhat itu adalah kondisi bila seseorang wafat dan belum dibagikan hartanya, belum dieksekusi pembagian hartanya. Lalu qadar Allah, ada yang wafat di antara ahli warisnya, mungkin satu, mungkin dua, dan seterusnya. Dan ahli waris ini kemungkinan dia juga punya ahli waris. Maka seperti apa kita membaginya? Kalau ingin dipisah, tidak ada masalah. Pertama, seorang wafat meninggalkan ayah, ibu, istri, kemudian ada anak laki, ada anak perempuan. Sebelum dibagi warisannya, ya, si ayah wafat, kakek berarti dari anak yang meninggal, ayah yang wafat ini berarti dia punya istri dan dia punya anak laki, anak perempuan lagi. Tinggal dipisah pembagiannya. Pertama dibagikan untuk si ayah dahulu, diselesaikan permasalahan pertama, kemudian baru dibagikan waris dari si ayah yang wafat tadi pada ahli warisnya. Berarti istrinya masih hidup, dapat lagi 1/8, ya, kemudian anak-anaknya, ya, itu bisa, tidak ada masalah. Tetapi para ulama membuat jalan cara pembagian yang lebih ringkas, yaitu digabung semuanya seolah menjadi satu harta dan dibagikan. Ini dinamakan dengan munasakhat. Atau baca atau?
4: Iya.
3: Anda baca? Babul munasakhati. Bab munasakhat. Al-munasakhatu hiya ayyamuta ba'du warathatil mayyiti qabla an tuqassama tarikatuhu. Munasakhat adalah wafat sebahagian ahli waris mayit sebelum harta mayit dibagikan. Hakadha Ibn Qudamah al-Muwaffaq Ibn Qudamah al-Maqdisi idza lam tuqassam tarikatul mayyit hatta mata ba'du warasatihi. Apabila harta waris, harta peninggalan seorang yang meninggal belum dibagi sampai kemudian wafat sebagian ahli warisnya. Wa kana warasatuhu yarisunahu ala hasabi mirasihim min al-awwal. Dan adalah para ahli waris mayit itu mewarisi darinya sesuai dengan hak waris mereka dari yang pertama. Qasamta tarikata ala warasati tsani wa ajza'aka. Apa yang dilakukan? Engkau bagikan harta peninggalan tersebut kepada ahli waris kedua dan cukup. Kayakuna asobatan lahuma, karena seperti contoh bahwa mereka asobah untuk kedua ahli waris tersebut. Maaf, untuk kedua yang meninggal tersebut. Meninggal yang pertama, ahli waris yang kedua meninggal, kemudian ketiga, keempat meninggal, dan dia asobah kepada semuanya. Maka ini cukup langsung dibagi kepada mereka saja. Misal, contoh, ayyamuta mayyitun, seorang wafat, wa yukhallifa abahu wa ummahu, lalu dia meninggalkan ahli waris, ayahnya masih hidup, ibunya masih hidup, wa bnaini wa bnataini, kemudian anak laki-laki dari yang meninggal ini punya dua orang, pada saat dia wafat masih hidup, dan dua anak perempuannya pada saat dia wafat masih hidup, pada saat dia wafat wa zaujah, istrinya juga masih hidup. Istri ini istri pertamanya, bukan istri keduanya. Yang istri pertama tentu otomatis ibu dari empat orang anak ini, dua laki, dua perempuan. Lalu sebelum dibagi warisan, wafat satu anak perempuan. Berarti tinggal satu anak perempuan lagi kan ya. Thumma matati zawjah, kemudian istri wafat. Thumma mata ibnun, kemudian wafat satu anak laki-laki. Berarti tinggal anak perempuan satu, anak laki satu. Istri sudah wafat. Thumma matal abu, kemudian ayah dari yang meninggal tadi wafat. Summal um, kemudian ibunya pun wafat. Ya, berarti yang tinggal lagi satu anak laki, satu anak perempuan, dan tidak ada ahli waris yang lain. Mereka mengasobahinya. Faqad sarat al-mawarisu kulluha min jami'i ha'ula'il mauta bainal ibn wal bin al-baqin athlatha. Maka dengan demikian warisan seluruhnya dari seluruh yang meninggal tadi hanya untuk seorang anak laki, sebuah anak perempuan dibagi tiga. Begitu juga contohnya seorang mayit wafat meninggalkan tiga anak laki-laki, kemudian dua anak laki-laki wafat, satu-satu harta seluruhnya milik anak laki-laki yang hidup. Coba kita tuliskan di whiteboard. Ya, seseorang wafat, Ahmad wafat. Maaf. Siapa ahli warisnya? Ada ayah. Ada ibu, ibu dari si Ahmad. Kemudian dua anak laki. kemudian dua anak perempuan. Kemudian istri. Satu istri. Istri ini ibu dari anak-anak ini, kalau tidak beda. Ya. Pada saat Ahmad wafat, ini hidup semuanya. Kalau dibagi waris, ya, ini ayah dapat berapa? 1/6 karena ada anak. Ibu dapat 1/6 karena ada anak. Istri dapat 1/8. Ini sisa. Ya, kalau 8 dengan 6, 6, 24. 24 dibagi 6 kali 1 4 4 4 bagi 8 3. 4 tambah 4 8 tambah 1 11 24 kurang 11 13 13 ini

untuk anak laki-laki 2 bagian. 2 × 2 = 4 × 2 = 6. Maka 6 × 2 = 4 untuk tasih masalah sama dengan 6 × 4 = 24. 6 × 3 = 18. Yang 13 anak laki-laki kali 2 berarti 26. Anak perempuan 13. Has habis. Ya, itu pembagiannya. Tapi sebelum wafat, maaf, sebelum dibagi, wafat satu persatu. Anak perempuan yang satu wafat, silang aja tandanya ya, wafat. Kemudian istri wafat. Kemudian siapa lagi? Anak laki satu wafat. Ini wafat. Ini wafat. Kemudian bapak dari mayit wafat. Kemudian ibu dari mayit wafat. Siapa lagi ahli warisnya? Satu anak laki, satu anak perempuan. Ya, ini sudah kita bantu bagikan. Kalau belum ada pembagian ini, tentu ahli warisnya hanya satu anak laki-laki, satu anak perempuan. Berarti dibagi anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian, berarti dibagi 3. Ya, dibagi 3. Contoh yang kedua dikatakan oleh Syekh Abdullah bin Jibril, seseorang wafat meninggalkan 3 anak laki-laki. Amin wafat. Ahli warisnya 3 orang laki-laki, 1 anak laki, 1 anak laki, 1 anak laki. Sebelum harta warisan dibagi, masing-masing wafat. Ini wafat, ini wafat. Berarti tinggal 1 orang kan ya, udah ambil aja semuanya buat dia. Nah, seperti itu. Kasus yang permasalahan yang kedua, ini kemungkinan yang pertama terjadi. Kita hapus terlebih dahulu.

kemungkinan yang kedua yang terjadi, wa in ikhtalafa mirasuhum, bila berbeda ahli waris, bagian waris mereka yang pertama dengan yang kedua. Sahahta mas'alat tsani, kamu tashih permasalahan pembagian yang kedua. Wa qasamta 'alayha sihamahu min al-ula, lalu engkau bagikan bagiannya yang pertama kepada yang kedua. Fa in qasam, jika terbagi, sahhatil mas'alataini, menjadi sah, menjadi musahhah, menjadi tashih dua masalah itu dengan pertama dengan yang kedua. Contoh, ya, kita contoh. Ayyamuta mayyitun, seseorang wafat, ahli warisnya ibu, amir wafat. Ahli warisnya ibunya masih hidup.

0: ibu dari Amir. Kemudian Am. Am itu paman, saudara dari ayah Amir. Hanya dua ini yang hidup. Kemudian paman wafat. Beliau wafat. Beliau meninggalkan satu anak perempuan. Anak perempuan dan satu anak laki-laki. An binti ibni Am. Satu anak perempuan, satu anak laki paman. Ini beda ya. Satu anak laki paman. Artinya paman ini, dia wafat, ayahnya sudah meninggal. Ya. Ayahnya ini punya saudara. Saudara laki-lakinya sudah meninggal. Ahli waris yang lain, asobanan tidak ada. Dan pamannya ini punya anak laki-laki. Anak laki-lakinya ahli warisnya. Maka seperti apa pengerjaannya? Seperti yang kita katakan sebelumnya, kalau dipisah satu persatu tidak ada masalah. Dibagi dulu harta si Amir, kemudian baru harta paman si Amir dibagi. Tapi kalau ingin diselesaikan langsung, jadi harta si Amir itu bagiannya adalah masalah mayit yang pertama bagi tiga. Mayit yang pertama si Amir bagi tiga, kenapa? Ibunya dapat sepertiga, dapat sisa. Berarti tiga, satu, dua. Dua milik paman ini. Dan masalah kedua, masalah paman. Paman wafat, paman dari Amir wafat. Isnaini dan binti Innis wahid. Dari Ibn al-Amir baki wahid. Anak perempuan paman dapat seper dua. Ini dapat sisa. Berarti bagi dua, satu, satu. Dan ini sekarang ini wafat ya. Sekarang ini kan habis, dua dibagi satu-satu. Haknya dua habis kan ya. Ini paman sisa dua hak paman. Dua paman ini satu-satu. Berarti ini langsung saja dibagikan. Langsung dibagi tiga harta Amir. Ibunya dapat satu, kemudian anak dari paman dapat, anak perempuan paman dapat satu, kemudian satu anak laki-laki pamannya paman dapat satu. Dah dibagi tiga. Seperti itu. Alhamdulillah, kita cukupkan dulu masalah munasakhah. Ada dua paragraf ini, dua kemungkinan ini. Kemungkinan yang ketiga dan keempat nanti insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya.
1: Baik. Namsat jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas pembahasan kajian ini ya, dari kitab Umdatul Fikih. Dan berikutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi para pendengar maupun pemirsa Roja, Anda yang ingin bertanya baik melalui layanan telepon ataupun pesan singkat WhatsApp, Anda dapat menghubungi melalui nomor 021-823-6543. Baik, kita coba angkat di layanan telepon. Anda yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan pagi hari ini, kami persilakan. Iya, halo. Silakan, sudah ada yang terhubung? Nah.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Dari mana?
2: Pak Bustan di Solo, Saudara Ustaz.
1: Ya, dari Solo.
2: Ini Ustaz menyambung pertanyaan yang lalu, Ustaz, sama kolah. Ya, nenek

0: foto bersama suaminya yang miskin. Itu boleh Ustaz? Apa benar ini Ustaz?
1: Itu pendapat dari mana referensinya Bapak Kak Bustan?
2: Ya Pak Bustan, melanjutkan pertanyaan dari sebelumnya maksudnya?
1: Wah hasil kalau referensinya maaf Pak Bustan, bila ada dua pendapat, mana yang akan Anda pilih? Ya, pertama pastikan kedua pendapat itu ada sumber referensinya, ada ulama yang berpendapat seperti itu, ada bukunya, ada kitabnya. Kemudian setelah itu masing-masing pendapat itu ada dalilnya. Dan kalau seseorang mengerti ilmu alat dan mengerti bahasa Arab, mengerti beberapa ilmu, beberapa bagian dari ilmu syar'i, ingin dia memilih yang lebih kuat, dia bisa memilih. Adapun kalau orang awam, ya pilihlah di antara dua yang mengatakan tersebut, mana pendapatnya yang menurut Anda orangnya lebih takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau Anda tidak bisa membedakan kompetensi keilmuannya. Dalam kehidupan kita sering seperti ini. Anda bertanya ke dokter umum, kata dia sakitnya ini. Tanya ke herbalis, oh enggak ini terapinya. Akhirnya Anda tanya ke spesialis. Dokter spesialis bakalan bagian dalam, spesialis penyakit dalam. Dan dia melakukan pemeriksaan bahkan sampai dengan tahap menggunakan alat laboratorium atau alat CT scan atau bahkan MRI. Dalam hal ini mana Anda ikutin? Tentu Anda ikutin yang kompetensinya cukup bisa diakui, yaitu dokter spesialis tadi. Seperti itu Pak. Wabillahi taufiq.
2: Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan juga nasihat yang telah disampaikan. Kita akan bacakan dari pertanyaan pesan singkat. Berikut ada beberapa pertanyaan yang cukup banyak masuk di kesempatan pagi hari ini, diantaranya Ustaz, assalamualaikum. Afan, ingin bertanya, misalkan istri mendapatkan warisan dari bapaknya berupa tanah dan uang, bolehkah seorang suami diberitahu cuma sebagian saja, misalkan diberitahu cuma tanahnya saja, ataukah suami wajib diberitahu semuanya? Syukran.
1: Ya, tidak ada kewajiban istri memberitahukan hartanya kepada suaminya. Ya, tidak ada kewajiban. Tapi kalau dia memberitahukan, tidak ada masalah juga. Salah seorang ulama salaf mengatakan, bila engkau memiliki harta, jangan beritahukan kepada istri atau suamimu, pasanganmu. Karena kalau banyak, dia akan menginginkannya. Kalau sedikit, dia menertawakanmu. Ya, hartamu tidak perlu diekspos. Itu ke orang dekat, apalagi orang jauh.
2: Masya Allah. Barakallahu fikum atas jawabannya telah disampaikan. Berikut datang pertanyaan dari Bandung. Seorang bertanya, izin bertanya Ustaz tentang pembahasan waris. Saya punya kedua orang tua yang sudah meninggal. Beliau meninggalkan tanah dan rumah. Beliau punya anak 6, ya. Laki-laki ada 3, perempuan ada 3. Ya, mohon penjelasan bagaimana pembagian warisnya menurut Islam, dan kalau ada klaim dari salah satu anaknya yang menyatakan bahwa dulu pernah beli sebagian tanahnya ke orang tua tanpa bukti dan tanpa saksi sedikit pun, apakah bisa diterima Ustaz? Dan yang mengklaim suka berbohong dan keras hatinya. Demikian penjelasan dari pertanyaan.
1: Pertama, dibagi laki-laki 2 bagian, 2, 2, 2, 6. Nah, perempuan 1, 1, 1, 9, berarti 6, 3, 9. Nah, laki-laki 29, 29, 29, perempuan 1/9, 1/9, 1/9.

0: Adapun klaim tentu tidak bisa dinyatakan benar kecuali ada bukti tertulis seperti umpamanya surat jual beli yang bermaterai, ada saksinya, atau sudah memang balik nama. Adapun sebatas klaim tidak bisa diterima. Wabillahi taufiq.
1: Baik. Di penanya yang sama, Ustaz, menambahkan pertanyaan yang tadi disebutkan bahwa salah satu dari ketiga anak laki-laki ada yang sudah meninggal duluan daripada orang tua.
0: Ya, tetap dapat dia. Nah, bagiannya dibagikan ke ahli warisnya.
1: Nah, bisa.
0: Meninggal setelah atau sebelum?
1: Sebelum orang tua meninggal.
0: Oh maaf, kalau sebelum orang tuanya meninggal dia tidak dapat. Berarti hanya dibagi 2, 2, 4, dibagi 7 hartanya. Laki-laki 27, 27, perempuan 1/7, 1/7, 1/7.
1: Nah, saya keluarin saat berikutnya. Para pendengar maupun pemirsa Roja, dipersilakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung melalui layanan layar telepon, Anda dapat menghubungi ke nomor 021-823-6543. Baik, kita coba angkat di layanan layar telepon kami. Nah, silakan. Baik. Ya, halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana Ibu?
2: Dari Mbak Ula di Sulawesi, Ustaz.
1: Sulawesi, silakan.
2: Ya, nah, Ustaz, pertanyaan, ada titipan pertanyaan, Ustaz. Kan orang tua sudah memberikan hartanya kepada anak-anaknya, Ustaz. Tapi ada ini seorang perempuan yang bertanya, Ustaz, karena ini laki-laki ketanya banyak sekali utangnya dibayarkan. Nah, pertanyaannya
1: apa, Ustaz, apa Ibu? Hutang? Banyak
2: ada
1: sekali
2: seorang, iya, ada seorang anak perempuan, Ustaz, mempertanyakan saudara laki-lakinya karena orang tua ini, orang saudara laki-lakinya banyak utangnya, Ustaz. Nah, orang tuanya ketanya yang bayarkan. Pertanyaannya, apakah ini orang tuanya adil karena yang perempuan tidak ada dibayarkan utangnya, sementara pembagian tanahnya itu apa namanya, dua satu begitu, Ustaz?
0: Dua apa? Kenapa pembagian tanahnya?
2: Bagian tanahnya itu kan sudah dibagikan kepada anak-anaknya, Ustaz. Dibagi secara adil.
0: Harta si ayah ibu ini dibagikan ke anak secara adil. Terus?
2: Terus ini anak laki-laki karena banyak utangnya yang dibayarkan, Ustaz. Nah, pertanyaannya,
0: ya bayarlah pakai harta dia. Kan dia ada harta, ada tanah juga tadi kata dibagi. Terus apa masalahnya?
2: Iya, Ustaz. Apa namanya, sudah dibayar, Ustaz, cuma karena masih banyak hutangnya orang tuanya lagi karena harta orang tuanya belum dibagikan semua. Nah, orang tuanya ini membayarkan lagi hutangnya yang laki-laki itu, Ustaz. Termasuk uang banknya begitu karena enggak mampu yang hanya bayarkan. Nah, pertanyaannya
0: yang membayarkan apa, siapa? Ayahnya, ibunya atau siapa?
2: Iya, ayah ibunya, Ustaz.
0: Saat mereka masih hidup dua-duanya.
2: Nah,
0: dan hutang ini kepentingannya untuk apa?
2: Setahu saya, Ustaz, itu dulu anaknya pernah mendaftar polisi membutuhkan uang banyak, nah diambil uang bank orang tua.
0: Sebentar, berarti ini dia menggunakan untuk berbuat dosa, memberikan risuah nyogok begitu kan ya?
2: Ya, kemungkinan besar seperti itu, Ustaz.
0: Ini kemungkinan besar atau betul?
2: Ya, waktu itu betul, Ustaz, cuma anaknya kan tidak lolos di polisi, Ustaz, dan sudah terlanjur ambil.
0: Ya, kalau untuk dosa, orang tua ketika menutupi hutangnya juga berdosa. Jelas?
2: Ya, jelas, Ustaz. Nah, pertanyaannya yang saudara perempuan ini harta yang tersisa, Ustaz, nanti kalau pembagian waris, apakah utang saudara laki-lakinya dipotong dulu baru bagi waris atau gimana, Ustaz?
0: Iya, potong dulu.
2: Oh, na'am, Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Ibu dari Sulawesi yang bertanya. Berikutnya, kami akan bacakan dari pertanyaan pesan singkat. Nah, Seorang bertanya, Ustadz, saya adalah anak angkat dari tante yang tidak punya anak. Namun, om atau suami dari tante saya ini memiliki anak, mohon maaf, di luar nikah dari perempuan lain. Sebelum om atau tante saya ini meninggal, beliau berwasiat atau menghibahkan rumah untuk anak hasil dari luar nikahnya dan satu unit mobil dan satu unit usaha untuk saya. Beberapa bulan kemudian, saudara-saudara dari tante saya menuntut atau menggugat harta waris. Ustaz, bagaimana pembagian harta tersebut?
0: Ulangi.
1: Saya adalah anak angkat dari tante yang...
0: Tantenya dulu wafat. Gitu?
1: Iya.
0: Coba ulangi.
1: Iya. Saya adalah anak angkat dari tante yang tidak punya anak.
0: Terus?
1: Namun, om atau suami dari tante saya memiliki anak tadi di luar nikah.
0: Terus?
1: Sebelum om dan tante saya ini meninggal, ya, dia berwasiat atau menghibahkan.
0: Dia itu siapa?
1: Ya.
0: Lanjutlah.
1: Ya. Sebelum om dan tante saya ini meninggal, dia berwasiat atau menghibahkan rumah untuk anak hasil di luar nikah. Berarti om tadi.
0: Terus?
1: Dan satu unit mobil dan satu unit usaha untuk saya.
0: Anda lagi dapat hadiah.
1: Anak angkat, ya.
0: Nah, terus?
1: Beberapa bulan kemudian, saudara-saudara dari tante menggugat harta waris.
0: Harta waris? Ini kan sudah di... Wallahu'alam, saya tidak bisa
1: sebelum meninggal.
0: Ini urutannya kalau Wallahu'alam, yang meninggal dulu si tante ini. Ya, kemudian si suami dari tante itu melakukan hal yang tadi. Sehingga para saudara tante menggugat waris, itu betul. Tapi kalau kondisinya tante dan omnya ini mereka masih hidup, dua-duanya membagikan hartanya kepada anak dari omnya tadi yang anak biologisnya dan kepada anak angkat ini, ya, maka tidak ada yang bisa nuntut. Karena itu bukan warisan, itu hibah. Kalau hibah sudah serah terima, sudah selesai.
1: Ya, meskipun yang dimaksud adalah anak yang hasil dari luar nikah.
0: Ya, kalau hibah itu ke anjing aja halal hibah. Bukankah Rasulullah menceritakan seorang seekor anjing kehausan lalu seorang wanita zina melihat itu dan dia mengambil air dengan sepatunya dan dia minumkan, itu kan hibah namanya kepada anjing. Apalagi ini manusia. Boleh.
1: Baik, Ustaz. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Baik, dari Toha atau Bapak Toha di Bekasi. Ustaz, benarkah waris hanya diberikan kepada yang masih hidup saja? Sebagai contoh, beliau menyebutkan Amin wafat dengan meninggalkan dua anak, A dan B. B meninggal sebelum Amin meninggal. Sementara B punya anak cucu. Pertanyaannya apakah C mendapatkan waris? Atau
0: ya, syarat mewarisi adalah ahli waris ini hidup pada saat yang meninggal yang punya harta dia wafat. Dalam kasus tadi Amin wafat, sebelum Amin wafat anaknya sudah meninggal. Harusnya Amin sebagai ayah wajib dapat dari harta anaknya yang meninggal. Iya, iya, ayahnya dapat, pasti dapat, dia 1/6 itu pasti dapat, tidak terhalangi. Ya, dan ini sering tidak dibagikan. Lalu ketika Amin wafat, anaknya enggak sudah wafat, enggak ada hak warisnya. Amillahi taufiq. Kalau anak dari Amin laki-laki, perempuan, ya, masih mungkin dapat kalau anak Amin tidak ada yang anak laki-laki. Mereka berdua, cucunya itu